0: untuk menafkahi kita. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka sebagai seorang istri yang baik, jangan halangi suami untuk menafkahi keluarganya. Sebagai suami, nah gantian. Tadi sebagai siapa? Istri. Sekarang sebagai suami. Sebagai suami, menafkahi orang tua bukan alasan untuk menelantarkan istri dan anak. Apa? Menafkahi orang tua bukan alasan untuk menelantarkan siapa? Istri dan anak. Bukan alasan. Kenapa? Karena kewajiban kita ganda. Ganda. Ganda itu maksudnya siapa? Ya, menafkahi istri dan anak, juga menafkahi orang tua, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terus bagaimana Ustaz? Ya dibagi. Jangan berat. Jangan berat sebelah. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya berapa, kita kasih. Ya. Tapi ingat, bisa jadi level kewajiban nafkah kita kepada istri dan anak-anak kita bisa jadi lebih besar daripada level kewajiban kita menafkahi orang tua kita. Kenapa? Karena mungkin orang tua kita masih punya anak-anak lain selain kita. Sedangkan istri dan anak kita tidak ada orang lain yang menafkahinya kecuali kita. Dilihat dari sisi ini, bisa jadi kewajiban kita menafkahi istri dan anak kita lebih wajib dibandingkan menafkahi siapa? Orang tua. Tapi seperti yang saya katakan tadi, memadukan lebih baik. Memadukan lebih baik. Sana dikasih, sini dikasih. Tidak boleh kita mengabaikan salah satunya. Wallahualam.
1: Dua keutamaan menyolatkan jenazah dan mengantarkannya ke kuburan. Pertama, orang yang menyolatkan jenazah kaum muslimin dan mengantarkannya ke kuburan akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida al-janazata hatta yusalli, falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana, kana lahu qiratani. Qila, wa mal qiratani? Qala, mithlul jabalaini al-azimain." Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka untuknya pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala dua qirat. Rasulullah SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan dua qirat? Beliau menjawab, seperti dua gunung yang besar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, mengantarkan jenazah kaum muslimin sampai ke pemakamannya merupakan hak sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim 'alayhi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu." Hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan menyolatkan jenazah dan mengantarkannya ke kuburan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Antum tahu ketika Musa alaihissalam meminta sebuah amalan, lalu dikasih sama Allah, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hambamu mengatakan la ilaha illallah. Aku mau amalan spesial buat aku. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, law anna samawati sab'a wa ma fihinna fi kiffa wal aradina sab'a wa ma fihinna fi kiffa. Kau tahu Musa, andai kata langit yang 7 lapis dengan isinya yang di dalamnya dan bumi yang 7 lapis dengan isinya ada di daun, di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah berada di satu daun timbangan, lamalat bihinna la ilaha illallah, itu akan lebih berat la ilaha illallah. Ucapan itu ada konsekuensinya, jemaah. Ada tuntutannya yang kita harus penuhi, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus paham. Gimana Ustaz, kalau dia enggak paham, maka bisa jadi dia terjebak dalam hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah atau membatalkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Itu mungkin saja terjadi. Antum bisa lihat kenapa paman Nabi Abu Thalib enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Apa sih beratnya mengatakan la ilaha illallah? Kalau itu hanya sekedar ucapan atau sekedar tulisan. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam mendatangi pamannya yang sekarat, di situ ada Abu Jahal dan satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah sedang mendampingi Abu Thalib. Ada apa orang kafir mendampingi orang kafir? Takut orang itu mati Islam. Nabi datang alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan kepada pamannya, ya am, ya am, qul la ilaha illallah kalimah uhajulaka biha indallah. Wahai paman, engkau katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujah kelak di hadapan Allah. Aku akan belain engkau pada hari kiamat kelak kalau kau membaca la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal dan temannya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau enggak suka dengan ajarannya Abdul Muttalib? Dengan ajaran nenek moyang. Abu Jahal tahu. Kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya engkau harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah jalla jalaluhu. Segala tradisi-tradisi yang bertentangan dengan la ilaha illallah harus engkau tinggalkan semua. Karena kita tahu la ilaha itu menafikan, jemaah. Ini rukun la ilaha illallah. Kita menafikan segala sesembahan yang ada. Tidak ada yang pantas disembah. Apapun bentuknya. Siapapun orangnya, illallah kecuali Allah. Jadi konsekuensinya memang kita berlepas diri dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah. Kecuali Allah jalla jalaluhu. Siap enggak? Abu Jahal mengatakan itu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Engkau enggak suka dengan ajaran Abdul Muttalib? Enggak jadi ngomong la ilaha illallah. Lagi Nabi mengulangi sallallahu alaihi wasallam, qul ya am la ilaha illallah. Dan kita semua mengatakan la ilaha illallah. Tapi sebagian di antara kita mengatakan la ilaha illallah, namun dia memohon kepada selain Allah. Ada yang masih pakai jimat, ada yang masih cari pesugihan, ada yang pasang sesuatu di tokonya supaya rame. Subhanallah. Hebat fillah. Akhirnya paman Nabi meninggal. Yeah. dalam kondisi di atas agama Abdul Muttalib. Kalau bicara kampung akhirat, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah Nabi, Nabi sedang istirahat. Bukan di atas kasur yang empuk sallallahu alaihi wasallam, ya Allah jemaah. Antumku, antum kalau lagi tidur di atas kasur yang enak, di atas bantal, pakai AC apalagi. Antum ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur tuh di atas tikar, jemaah. Ma bainahu wa bainahu syai', kata Umar, enggak ada lapisannya itu tikar. Nabi tidur di atas tikar. Wa tahta ra'sihi wisadatun min adamin hashuhalif. Nabi pakai bantal. Bantal itu dari kulit dan isinya dia kayak sepetnya pohon kelapa, tapi dari pohon kurma. Diisi. Di kakinya juga enggak ada apa-apa. Umar ngelihat ke atas, ke samping, enggak ada barang macam-macam. Dan beliau itu orang yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Nabi bangun, dilihat ada bekas tikar di samping tubuh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada garis-garis tikar itu. Fabaka. Umar menangis. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Ma yubkika? Kamu kenapa nangis?" Faqala lahu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaika salatu wassalamu ya Rasulullah. Inna Kisra wa Kaisar fima huma fi." Tuh, Raja Romawi, Raja Persia hidup bergelimang harta, bernikmat-nikmat, bermegah-megahan. Wa anta Rasulullah. Dan engkau utusan Allah. Engkau tidur seperti ini, Nabi. Umar nangis sama. Lalu Nabi menghibur Umar bin Khattab. Alaihi salatu wassalam. Ama tarda antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Umar, apa engkau enggak ridha? Itu buat mereka di dunia. Buat mereka lah dunia ini. Dunia ini buat mereka, naam. Dan buat kita akhirat. Kalau antum punya dunia dan isinya, antum akan tinggal. Antum bisa bayangkan kampung akhirat. Nabi menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. La maudi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempat pecutnya seseorang di antara kalian. Pecut itu mungkin 1 meter. Orang kalau naik kuda biasanya mereka pakai pecut. 1 meter itu di surga. Khairun minat dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kalau bicara kita susah di dunia, berbahagia di akhirat enggak apa-apa. Tapi berbahagia di dunia juga boleh. Dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka.
1: Ustaz, bagaimana jika suami cuek dalam urusan nafkah? kurangnya kebutuhan, sering membiarkan istri mencari kekurangan kebutuhan seharian. Apa itu dosa besar? Dosa besar, melanggar ayat dan hadis yang sahih. Allah menyatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki suami itu pemimpin bagi wanita karena Allah memberi kelebihan kepada wanita, kepada laki-laki dibanding istrinya, kelebihan kekuatan fisik, mental, dan wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kewajiban memberi nafkah kepada istri, wajib. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bila suami tidak menafkahi istrinya padahal dia mampu, tapi malas, kerjanya tidur, main HP dan seterusnya. Nah, yang kayak gitu cocok jodoh dengan yang 55 tahun tadi itu. Main HP bareng. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kafa bil mar'i itsman idza dayya'a man ya'ul." Cukuplah seseorang dianggap dosa besar kalau dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dosa besar ya.

0: Mutiara Tilawah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tiga keutamaan memperbaiki akhlak. Pertama, salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu li'utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, akhlak yang mulia merupakan salah satu sebab terbanyak seorang mukmin masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk meminta akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant." Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang paling baik, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan kepadanya kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menjauhkannya dariku selain Engkau. Hadis riwayat Muslim. Secara umum, ada tiga poin akhlak mulia sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri. Kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Yang pertama adalah tidak mengganggu atau tidak menzalimi. Yang kedua, suka menolong. Dan yang ketiga adalah berwajah ceria dan optimis. Demikianlah tiga keutamaan memperbaiki akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: The Under.
1: Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwasanya al-iman nisfan, nisfu as-sabr wa nisfu as-syukr. Bahwasanya iman itu terdiri atas dua, atau iman kalau kita belah menjadi dua, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Maka barang siapa yang bisa menggabungkan antara syukur dan sabar, maka telah sempurna imannya. Oleh karenanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan dalam empat tempat, semuanya Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang sabbarin syakur, yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sampai dalam 4 ayat Allah gabungkan antara sabar dengan syakur, yang menunjukkan jika seorang dalam dirinya tergabung keduanya, bersabar dan bersyukur, maka telah sempurna imannya. Karena kondisi manusia tidak luput kecuali dari dua hal, mendapat anugerah dari Allah atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat anugerah, maka hendaknya dia menjadi orang yang bersyukur. Jika dia diuji oleh Allah, maka hendaknya dia menjadi orang yang bersabar. Maka dikatakan tanda kebahagiaan adalah tiga: idza utiya syakara, wa idza butuliya sabara, wa idza adnaba istighfar. Seorang dikatakan berbahagia jika dia diberi karunia, dia bersyukur. Jika dia diuji ibtila, dia bersabar. Dan jika dia berdosa, dia beristighfar. Kapan dia berdosa? Tatkala dia diberi karunia, dia tidak bersyukur. Kapan dia berdosa? Tatkala dia diuji, dia tidak bersabar. Oleh karenanya, seorang hamba hanya berputar pada tiga kondisi ini. Jika dia diberi kenikmatan, hendaknya dia bersyukur. Jika dia diberi ujian, hendaknya dia bersabar. Jika dia tidak mampu bersyukur, tidak mampu bersabar, maka hendaknya beristighfar. Maka selama seorang hamba berputar pada tiga poros ini, maka dia adalah seorang hamba yang berbahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya bersyukur adalah ibadah yang agung. Karena Imam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi menyebutkan iman dibagi menjadi dua, setengahnya sabar, setengahnya syukur, ya. Banyak orang bisa menghadirkan sabar itu ibadah, banyak. Tapi terkadang terlalaikan bahwasanya syukur juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang dituntut untuk bisa bersabar dalam ujian, dia juga dituntut untuk bisa bersyukur tatkala diberi kenikmatan. Karena begitu agungnya syukur kepada Allah, sampai para ulama berselisih mana yang lebih afdal, seorang hamba yang pandai bersyukur ataukah seorang hamba yang pandai bersabar. Khilaf di kalangan para ulama, apakah mana yang lebih afdal, al-ghaniyyus syakir, seorang yang diberi kecukupan yang bersyukur, au al-miskinus sabir, atau orang yang miskin yang bersabar, ya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah ibadah yang agung. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih afdal adalah al-ghaniyyus syakir, yang diberi kenikmatan dia bersyukur, dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang lebih afdal adalah yang miskin dan bersabar, ya. Namun yang lebih benar kata Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, bahwasanya yang paling afdal di antara keduanya, antara yang kaya bersyukur dan miskin yang bersabar, adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Siapakah takwanya yang lebih tinggi? Apakah syukurnya yang membuat dia takwanya lebih tinggi, ataukah sabarnya yang membuat takwanya yang lebih tinggi? Mana yang lebih bertakwa di antara keduanya? Maka itu adalah yang lebih afdal. Akan tetapi, ya, seorang ya menerima apa yang Allah gariskan, jika dia diberi kenikmatan hendaknya dia bersyukur, jika dia diberi ujian maka hendaknya dia bersabar. Tentunya kalau kita disuruh milih jadi kaya bersyukur atau miskin bersabar, kita pilih mana? Pilih kaya bersyukur. Tapi itu bukan di tangan kita, ya. Anda boleh milih, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi secara nurani, ya, kalau disuruh pilih menjadi miskin bersabar atau kaya bersyukur, lebih enak kita pilih kaya bersyukur. Bukankah itu cita-cita banyak orang, ya? Hidup kaya raya, mati masuk surga. Raja dunia dan raja akhirat. Tetapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah kita baca sebagian dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang diuji dengan kesabaran dia berhasil lulus, dan kebanyakan orang diuji dengan kenikmatan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan pahit yang ada. Kebanyakan orang diuji dengan kesulitan, kemiskinan, ya, maka dia bisa bersabar. Dan kebanyakan orang diuji dengan kenikmatan, kesehatan, waktu luang, dia tidak bersyukur. Dan kita tahu bahwasanya kenikmatan dan kesulitan sama-sama ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa ya akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dengan kebaikan. Allah uji dengan keburukan, maksudnya dengan sakit, dengan kekurangan harta, dengan musibah-musibah. Kemudian Allah juga mengatakan wal khairi, Allah akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan harta yang banyak, dengan waktu luang, dengan kesehatan tubuh yang sehat, ya, dengan jabatan. Dua-duanya adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali, yaitu kami akan pertanggungjawabkan, akan minta pertanggungjawaban kalian bagaimana sikap kalian menghadapi ujian tersebut, apakah ujian kesulitan atau ujian kebaikan. Namun saya katakan tadi, kebanyakan orang diuji dengan kesulitan dia bisa bersabar, dibandingkan kebanyakan orang diuji dengan kenikmatan, diuji dengan jabatan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kekuasaan, dengan kesehatan, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Uritu al-jannata fawajattu atau faraitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku diperlihatkan surga dan aku mendapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Aku diperlihatkan surga dan kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Apakah ada orang kaya? Ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan orang kaya di neraka jahanam. Kebanyakan orang kaya di neraka jahanam. Yeah. Diminta untuk sumbang masjid Abdurrahman bin Auf, tidak sumbang-sumbang. Tayyib. Dari sini kita tahu ya, bahwasanya orang yang diuji dengan kemiskinan banyak yang bisa lulus, dan banyak orang diuji dengan kekayaan tidak berhasil, tidak pandai bersyukur. Sekarang saya tanya lagi sama antum, pilih mana? Jadi miskin bersabar atau kaya bersyukur? Ini di masjid, siapa tahu dikabulkan Allah ya. Pilih mana? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Tetap aja kaya bersyukur. Baik. Adapun orang diuji dengan kekayaan banyak tidak berhasil. Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang hal ini. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur." Beramallah kebajikan, beramal salehlah wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman alaihissalam. "Wa qalilun min ibadiy syakur," dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakum huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit kalian yang bersyukur. Betapa sedikit syukur kalian. Dan Allah dalam ayat yang lain, huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a, dalam surat Al-Mu'minun, "Wallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, hati, dan sedikit kalian bersyukur. Ini bukan perkara yang remeh, ini sangat berat bersyukur. Allah menjadikan kita penglihatan. Allah membuat kita bisa mendengar. Allah buat kita bisa berbicara. Allah berikan hati kepada kita. Banyak di antara kita tidak mensyukuri pandangan, apalagi di zaman sekarang. Melihat hal-hal yang haram, banyak kita tidak mensyukuri pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Maka benar firman Allah, qalilan ma tashkurun. Ya, kalian bersyukurnya sangat sangat sedikit. Dan syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin," dalam surat Al-A'raf. Kata iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh aku akan menggoda mereka, aku akan datangi mereka ya, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka, dan engkau akan dapati ya Rabbku kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada engkau." Ya. Dan kenyataannya demikian, ya, bahwasanya banyak orang-orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk menjadi orang yang bersyukur tidak mudah. Karena Allah telah menyatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Hanya sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Barang siapa yang menjadi hamba yang bersyukur, maka dia telah melakukan ibadah yang sangat agung. Nah, kita ingin menjelaskan tentang bagaimana seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah ibadah yang menggabungkan antara ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah jawarih, yaitu ibadah anggota tubuh. Dengan hati kita, kita bersyukur, dengan lisan kita, kita bersyukur, dengan anggota tubuh kita, kita bersyukur. Adapun bersyukur dengan hati, dan ini sama dengan sabar. Sabar pun demikian. Sabarlah ibadah, bukan hanya ibadah hati, tapi dia juga ibadah lisan. Bukan cuma ibadah lisan, tapi dia juga ibadah anggota tubuh. Ya, maka seorang kalau dikasih musibah, dia harus hatinya ridha, lisannya dia tahan, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia protes terhadap ujian Allah, dan tangannya pun dia tahan, jangan sampai menunjukkan tindakan-tindakan menunjukkan dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga syukur. Syukur ibadah yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan dan berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, bagaimana kita bersyukur dengan hati? Dua hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang bersyukur dengan hati. Yang pertama, dia harus hadirkan dalam hatinya bahwasanya segala kenikmatan yang dia rasakan adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, segala kenikmatan yang dia rasakan murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Dia meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun kenikmatan yang kalian rasakan, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang kita rasakan adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan sebab, tetapi kita tidak punya andil dalam keberhasilan yang kita raih. Ya. Dan ini, barang siapa yang meyakini hal ini, ya, maka dia akan selamat dari penyakit ujub. Dia akan selamat dari penyakit ujub. Orang yang terkena penyakit ujub itu orang tidak pandai bersyukur. Makanya di antara zikir pagi petang kita berkata abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Itu di antara zikir pagi petang. Kita mengatakan ya Rabbku, aku mengakui ya segala nikmat yang Kau berikan kepadaku di pagi hari ini. Aku mengakui segala nikmat yang Kau berikan kepadaku di petang hari ini. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. A'tarifu bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui segala kenikmatan yang aku rasakan murni semata-mata dari Engkau ya Allah. Tatkala kita tahu segala keberhasilan yang kita dapatkan, segala kenikmatan yang kita dapatkan murni dari Allah, maka kita akan terhilangkan dari penyakit ujub. Ya. Karena sebagian orang tatkala dia berhasil, dia lupa kepada Allah, dia merasa karena dia hebat maka dia berhasil. Sebagaimana perkataan Qarun waktu dia dikatakan kau punya harta banyak, kata dia innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta banyak karena saya punya ilmu dalam berdagang, punya ilmu dalam mencari harta, maka dia ujub. Padahal kita tiap solat kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Segala keberhasilanku murni pertolongan Engkau ya Allah. Memang kita melakukan usaha, tetapi usaha kita pun karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin dia berhasil karena kecerdasannya. Yang kasih dia kecerdasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, tahu-tahu dia kejedut, hilang kecerdasannya. Mungkin terjadi. Tahu-tahu Allah cabut kesehatannya, percuma kesehatannya. Percuma kecerdasannya, tanpa kesehatan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, kita harus yakin bahwasanya segala keberhasilan yang kita miliki murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasa punya andil dalam keberhasilan kita, maka kita terkena ujub, dan itu adalah syirik kecil. Syirik kecil yang bisa menggugurkan amal seseorang. Ya, fal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Waspadalah terhadap ujub. Sungguhnya ujub itu bisa menggeret amal pelakunya, ya, sehingga terbuang tidak ada nilainya sama sekali. Maka seorang waspada.
0: Apa itu ujub? Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena dia merasa bukan cuma Allah semata yang buat dia berhasil, tapi dia juga punya andil dalam keberhasilan tersebut. Kalau riya, riya seorang beramal soleh ingin dipuji, sehingga dia menyamakan Allah dengan orang lain. Dia ingin dapat pujian dari Allah dan ingin dapat pujian dari manusia yang lain. Kalau ujub, dia mengangkat dirinya sejajar dengan Allah. Dia merasa keberhasilan yang dia dapatkan adalah karena Allah dan juga karena apa? Karena dirinya. Dan itu sangat berbahaya.
2: Tanya jawab.
3: Bismillah, Ustaz ingin izin menyampaikan pertanyaan teman anak. Temannya hadir apa tidak? Suruh hadir kalau mau bertanya. Khawatir nanti dijawab, mesti sampaikan lagi ada bias, ada tambahan, ada pengurangan, ada kesalahpahaman. Isi pertanyaannya. Bila suami sholatnya masih bolong, sholatnya tidak di masjid, hanya ketika sholat Jumat saja baru ke masjid, jarang memperhatikan masalah nafkah kepada istri, dan masih bermudah-mudahan dengan lawan jenis yang bukan mahram, masih merokok padahal sudah mengenal sunnah. Masa mengenal sunnah sholat gak di masjid, merokok, masih gaul rapat dengan lawan jenis? Tapi beliau bertanggung jawab, sayang kepada anak-anaknya, mendidik mengenai hal agama. Apakah harus dipertahankan atau dilepaskan? Karena istrinya pun kadang masih suka diajak bermaksiat. Loh, apa maksiatnya? Mabuk yuk gitu. Ngerokok sok sakenyot gitu. Allahul Musta'an. Jadi penyakit suami ini sholatnya bolong-bolong, artinya dia masih suka meninggalkan sholat, tidak di masjid, di rumah. Terus tidak beri nafkah ke istri. Naon arahenana tuh? Yang beri nafkah, terus yang ngasih nafkah istrinya gitu, nyalindung kagelung. Nyalindung kagelung itu istilah untuk seorang laki-laki yang mengandalkan nafkah dari istri-istrinya yang kerja, yang cari nafkah. Suaminya ngurus rumah, ngurus anak-anak. Istrinya kerja. Nggak tahu diri. Dosa? Dosa. Kafa bil mari itsman idza dayya'a mayya'un. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa besar kalau mengabaikan hak orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Istrinya anaknya tidak dinafkahi, itu tanggung jawabnya. Istrinya dan anaknya tidak didik agama, itu tanggung jawabnya, dosa besar itu. Ya. Nah, pertama kalau ada suami begitu, perbaiki dulu. Kalau bisa diperbaiki, memperbaikinya lebih baik. Dinasihati, dibawa ke pengajian seperti ini. Disuruh gaul sama ikhwan-ikhwan yang berilmu dan soleh, ahli kebaikan, agar tertulari oleh kebaikannya sehingga berubah dari buruk menjadi baik, dari maksiat kepada taat, ya, dari salah menjadi soleh. Perbaiki dulu, memperbaikinya luar biasa. Ada dakwah, ada pahala jariah, dan ada buah berupa perubahan dari sikap suami, luar biasa ya. Tapi kalau memperbaikinya percuma, suaminya tetap, boleh gak minta cerai? Kalau kesalahan suami itu super fatal, seperti mengabaikan kewajiban, mengabaikan sholat, mengabaikan umpamanya saum Ramadan, mengabaikan zakat atau haji, padahal sudah berkewajiban tapi tidak zakat, tidak haji. Atau suami nyatanya tak melanggar apa yang Allah haramkan, seperti mabuk, seperti berjudi, seperti mencuri,

0: apalagi tadi suaminya ngajak maksiat bareng-bareng. Kalau suaminya mabok, istrinya ditawari. Enggak, sargot. Akhirnya bergot-regot. Ini sakenyot, akhirnya berkenyot-kenyot. Akhirnya bareng-bareng. Bahaya. Almaru ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama orang yang dicintai sampai ke akhirat. Itu yang menjadi penyebab Nabi SAW ada dua istrinya yang diceraikan. Itu yang menjadi penyebab Umar bin Khattab menyuruh anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya. Padahal masih sangat mencintai. Bimbang dia. Ceraikan atau tidak? Diceraikan masih sayang. Tidak diceraikan, bapaknya yang nyuruh. Bertanyalah kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati abaka, taati bapamu. Akhirnya diceraikan. Pasti alasannya syar'i. Ya. Kata Rasul SAW, thalathatun idza da'a Allah lam yastajib lahu. Ada tiga golongan manusia. Kalau mereka berdoa kepada Allah, enggak akan dikabul doa mereka. Salah satu di antara tiga golongan ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Orang yang punya istri akhlaknya bejat, buruk, tidak bisa dirubah dengan dididik, tapi tidak diceraikan juga. Maknanya lebih utama diceraikan. Alasannya syar'i. Kalau enggak, doanya enggak akan dikabul. Kalau enggak, dia akan terseret kepada keburukan. Kalau enggak, di akhirat akan menjadi tuntutan. Demikian juga suami istri yang memiliki suami yang bejat, melanggar apa yang Allah haramkan atau mengabaikan apa yang Allah wajibkan, melanggar atau mengabaikan rukun Islam yang lima. Dia mengabaikan sholat, tadi sholatnya bolong-bolong. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar, ada 70 dosa lebih. Pertama syirik, kedua tarkus sholat, mengabaikan sholat, meninggalkan sholat, dosa terbesar kedua. Ya. Lalu dijelaskan banyak riwayat tentang besarnya meninggalkan sholat, besarnya dosa. Meninggalkan sholat, dosa itu lebih besar daripada membunuh, daripada merampok, daripada mencuri, daripada menzalimi sesama manusia. Kenapa? Karena kalau mencuri, merampok, membunuh, yang dia rampas adalah hak sesama makhluk. Membunuh, merampas nyawanya. Merampok, merampas hartanya. Menzalimi, merampas kehormatannya. Adapun tidak sholat, merampas hak Allah. Tidak ditunaikannya hak Allah oleh dia. Itu dosanya lebih besar daripada merampas hak sesama manusia. Oleh karena itu, kalau pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan kita berupa dua hal, mengabaikan kewajiban atau melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, maka bercerai lebih baik daripada mempertahankannya karena madharatnya jauh lebih besar. Ya, tapi kalau bisa diperbaiki, perbaikilah terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Allah.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Tiga keutamaan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Tali agama Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sebab keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ إِنْ اَعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. Sungguh, telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat pada pemimpin, walaupun ia adalah seorang budak Habasyah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, maka dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rashidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan geraham kalian. Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama. Sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan amalan yang diridhai Allah untuk hambanya. Rasulullah SAW bersabda, إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ. Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga perkara dan membenci dari kalian tiga perkara pula. Allah meridhai untuk kalian bila kalian hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dalam ibadah dengan sesuatu apapun juga. Berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci dari kalian berkata sia-sia, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Ahibati fillah, akhirat itu kampungnya orang-orang beriman. Kalau enggak salah itu temanya. Negeri akhirat, negeri orang beriman. Antum siap masuk surga? Antum enggak siap. Di surat Al-Baqarah ayat 224 insyaallah. Allah mengatakan tentang beratnya masuk surga. Enggak mudah, jemaah. Allah mengatakan

Allah, ala inna nasrullahi qarib. Kalian kira kalian bisa masuk surga? Ayat ini turun kepada sahabat-sahabat Nabi kita yang mereka hijrah meninggalkan kota Mekah, hidup dengan penuh kesusahan. Sebagian mereka dibunuh dan dibantai. Allah mengatakan, kalian mengira kalian bisa masuk surga? Dengan seperti ini kalian mengira kalian bisa masuk surga? Sedangkan belum datang kepada kalian seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan. Mereka menderita banyaknya bencana yang menimpa mereka, penyakit. Wazulzilu, digoyahkan jamaah hati mereka, keimanan mereka. Antum tahu bagaimana Khabbab bin Arth, Khabbab ibn Arth, dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi punggung dia itu dibakar oleh orang-orang musyrikin. Mereka membakar batu, kayu, sehingga ketika panas Khabbab diletakkan di sana punggung, sehingga api itu mati karena kering atau karena air yang di punggungnya Khabbab bin Arth yang mematikan api itu. Khabbab bin Arth datang kepada Nabi alaihissalam bersama beberapa para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Wahai Rasul SAW, apa engkau enggak minta kepada Allah buat kami? Engkau enggak minta tolong kepada Allah buat kita nih, buat yang lemah-lemah di antara kita? Lalu Nabi yang ketika itu sedang bernaung di bawah naungan Ka'bah duduk mengatakan, laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu orang-orang sebelum kalian itu bagaimana perjuangan mereka? Sebagian di antara mereka yuhfaru lahu, digali tanah kemudian ditanam itu orang sisa kepalanya, wa yudha'ul minsyaru fi ra'si, lalu gergaji itu ditaruh di atas kepala orang itu, terus digergaji sampai terbelah menjadi dua, wa ma yaruddu dzalika an dini, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wa yumshatu bi amshatin min hadid, sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi sehingga terlepas daging itu dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini, itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wa la yutimmanallahu hadzal amr, kalian tahu Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira raqib min Son'a ila Hadramut, sampai nanti ada yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, mereka tidak takut kecuali kepada Allah jalla jalaluhu. Walakinnakum qaumun tastajilun. Allahu akbar. Tapi kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Itu dikatakan kepada sahabat Nabi ya. Kalian kaum yang tergesa-gesa. Maka Allah katakan, ini ayat yang tadi anda bacakan itu turun di Medina. Setelah peristiwa ke-13 tahun di Mekah, mereka mendapatkan berbagai macam tantangan. Allah turunkan ini ayat. Wazulzilu, mereka dicoba keimanan mereka, digoyahkan keimanan mereka dengan berbagai macam fitnah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun, kata mereka. Bukan mereka enggak yakin dengan pertolongan Allah, mereka yakin. Tapi mereka merasa kok terlambat pertolongan itu turun. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, jemaah. Kalau antum baru datang kajian, hujan-hujan, udah ngeluh. Duduk mungkin basah tempat duduknya, ngeluh. Mungkin ada yang enggak dapat tempat duduk, berdiri, ngeluh. Antum lihat bagaimana sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana kesabaran mereka ketika tahun ke-5 Hijriah. Mereka fikir sampai kota Madinah, insyaallah mereka aman dari gangguan orang-orang musyrikin. Datang orang-orang musyrikin ke Madinah. Mereka bawa 10.000 tentara,
untuk menghancurkan orang-orang beriman di kota Madinah. Ketika itu Allah memberikan karunia dengan diberikan ilham kepada Salman Al-Farisi untuk membuat khandak. Ketika pasukan itu datang, dilihat ada parit yang melingkungi kota Madinah. Mereka enggak bisa masuk kota Madinah. Tapi juga orang-orang musyrikin tidak meninggalkan kota Madinah. Mereka berpikir, nih kita tutup semua jalan makan buat orang-orang Madinah. Sampai mereka kelaparan dan menyerahkan diri. Benar-benar kelaparan para sahabat Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pakai sabuk dari kerikil karena menahan lapar. Beberapa hari beliau tidak makan. Sebagian sahabat seperti itu. Sampai mereka kadangkala makan makanan yang sudah bau, mereka makan. Ketika datang pasukan itu, Allah menceritakan bagaimana kondisi para sahabat. Wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhunun. Ketika itu jantung para sahabat itu sampai ke kerongkongan sudah, dari takutnya mereka dengan serangan musuh pada waktu itu. Dan kalian mengira kepada Allah dengan berbagai macam kiraan, berbagai macam dugaan kalian mengatakan. Orang-orang munafikin mereka punya prasangka, dan orang-orang mukminin ketika melihat pasukan itu datang, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita enggak bakal masuk surga sampai diuji seperti ini. Mereka beriman, ini ujian datang sekarang buat kita. Maka jemaah, kalau antum dikatakan antum siap masuk surga, maka antum harus siap berkorban. Kalau hanya dengan tiduran-tiduran belaka antum berharap masuk surga, mustahil. Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah anna an-na'ima la yutraku bin na'im. Kata Ibnu Qayyim, semua orang yang berakal dari semua sekte, dari semua ajaran bersepakat, berijma, an-na'im la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Tak mungkin ya ma. Wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Barang siapa yang memilih hidup santai, hidup bersenang-senang, berleha-leha, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Orang mau sukses di dunia harus capek. Di dunia. Antum kalau tanya kepada orang-orang sukses, dia akan cerita. Waduh, dulu saya susah Pak Ustaz. Oh, dulu saya seperti ini. Dulu saya. Itu hanya untuk mendapatkan dunia aja, Ma. Orang paling, atau rumah paling mahal di dunia ini berapa aja, Ma? Berapa rumah paling mahal? Ada yang tahu? 100 miliar, subhanallah. Di India itu ada satu rumah milik salah satu orang terkaya. Harganya itu 19,5 triliun. Kalau gaji antum 1 miliar satu bulan, antum dikasih umur sama Allah 100 tahun. Berapa yang antum kumpulkan? 12M setahun. 12M, iya. 1,2T ya, Ma. Enggak bisa antum beli rumah itu. Kalau antum nabung 1 miliar. Di mana yang Allah tawarkan kepada antum ini? Jannatun arduha samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya, Ma. Berapa antum membayar untuk itu ya, Ma? Maka kita harus berpikir, mungkinkah kita masuk surga? Mungkinkah orang kayak Anas? Mungkin.
Ada seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Allahu Akbar. Selesai mereka itu. Bagi pelacur jemaah. Sakot kalban. Ngasih minum seekor anjing. Allah masukkan surga. Gimana kita jemaah? Marra rajulun bi ghusni syajarah. Ada seorang laki-laki yang lewat di jalan, ada satu dahan pohon yang melintang. Dia ambil, dia singkirkan. La yu'zi hadzal muslimin, enggak boleh ini gangguin orang-orang Islam. Faghafarallahu lahu fadakhala aljannah. Allah ampuni dosa orang itu, Allah masukkan ke surga. Supaya antum tahu, kalau masuk surga itu bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Enggak ada yang masuk surga dengan amalnya, enggak ada. Antum berapa mau bayar jemaah kalau harus masuk surga? Amalan apa yang harus antum amalkan? Amalan itu hanya sebab masuk surga. Sebab. Tapi orang masuk surga itu karena rahmat Allah jalla jalla. Enggak ada satupun yang masuk surga dengan amalan. Para sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah, engkau ya Nabi, engkau juga enggak akan masuk surga dengan amalan. Hatta ana, aku pun enggak akan. Kita juga enggak boleh ujub dengan amalan kita. Antum enggak bakalan masuk surga dengan amalan antum. Sebanyak apapun ibadah antum. Hatta ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah meliputiku, membungkusku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Maka itu yang harus kita camkan. Kita semua ingin masuk surga, tapi dengan rahmat Allah jalla jalaluh. Yang jelas itu kampung akhirat disediakan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Kita tahu kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Tapi bukan hanya ucapan di lisan. Sekarang mungkin sebagian menulis la ilaha illallah di topinya, sebagian menulis di dadanya, sebagian menulis di PP dia. Kalian harus tahu, ucapan itu lebih berat daripada langit 7 lapis dan bumi 7 lapis.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana kalau suami susah sekali untuk sholat dan selalu ada kesyirikan? Tolong sekali penjelasannya Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertanya, yang pertama, jangan tempuh solusi untuk cerai dulu. Sesuatu yang masih bisa diselesaikan, diselesaikan. Ya, jangan kita tinggalkan gitu. Masih bisa selesaikan, selesaikan dulu. Terus, yang kedua, ini tantangan untuk yang bertanya. Ini seorang ibu yang bertanya di sini. Kesempatan dia itu untuk berdakwah. Berdakwah nanti ada dua cara. Ibnu Qayyim katakan, bagi seorang alim, dia itu bisa berdakwah bi ilmihi wa halihi. Dia berdakwah dengan ilmunya, dia juga bisa berdakwah dengan keteladanan, dengan perilaku, dengan sikapnya. Kalau untuk yang pertama dengan ilmu, ini perlu diatur cara ngomong, perlu diatur gaya bahasanya gitu loh. Ingat, ini ngomong sama seorang pemimpin, pemimpin di rumah, suami. Dan suami itu rata-rata tidak mau dengar nasihat istri. Betul nggak, Pak? Betul lah. Jomblo aja bilang betul. Rata-rata itu. Ah, istri saya ngomel lagi. Habis ngaji, baru satu kali ngaji pulang ceramah suami. Jadi ustazah. Jelas saya kayak gitu. Makanya saya selalu ingatkan ibu-ibu, karena pengajian saya kalau di Jogja itu biasanya ibu-ibu yang hadir. Dan khusus memang saya mau ngajar ibu-ibu saja. Kalau bapak-bapak ini baru ketemu nih kayak gini. Dan saya biasanya hadapan sama ibu-ibu. Jadi tahu karakter mereka ini. Saya cuma bilang mereka, Bu, gak usah jadi ustazah di rumah. Suami stres itu dengar komentar jenengan terus. Saya ulangi itu. Tapi kalau ada yang tiba-tiba punya masalah dengan suaminya, terus saya bilang, itu ngaji sama siapa? Katanya sama ustaz. Gak pernah saya bilang kayak gitu. Saya selalu bilang, jangan jadi ustazah di rumah kok. Pasti dia cuma ngaji online. Karena kalau langsung di majelis, wah kena habis itu. Dan itu punya dampak nantinya. Dia gak terlalu banyak komen, dia terlalu banyak komentari suaminya. Yang penting apa? Dia berubah sikap. Jadi istri yang manut, jadi istri yang patuh, berubah keadaan di rumah. Tadi kan sholat kan? Sudah kasih contoh, saya rajin sholat sekarang. Istri kasih contoh, sudah pakai jilbab lebar. Istri kasih contoh, kesehariannya kayak gini, saya gak ada yang sirik-sirik lagi deh. Kasih contoh aja dulu. Itu suami nanti lihat perubahan itu. Masya Allah, istri saya itu ngaji. Kayak gini jadinya, Masya Allah, jadi manut ya. Sudah, kamu ngaji aja lagi gitu. Sudah. Mungkin akhirnya lihat istri manut kayak begini. Akhirnya uang jajannya ditambah. Cakep. Wah. Ini saya pro ibu-ibu sekarang ini ya. Bisa, Pak. Saya punya cerita ya itu, saya ngaji di desa, terus ada bapak-bapak hadir ketika kajian, istrinya biasanya ikut kajian saya malam Kamis. Terus dia bilang, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, setelah ngaji dengan Ustaz, istri saya ini seminggu itu, dia tidak pernah lagi minta uang ke saya. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah itu. Terus dia lanjut lagi aja nih, Alhamdulillah saya senang sekali Pak Ustaz. Sekarang saya nanti akan ngaji langsung dengan Pak Ustadz kalau begitu. Alhamdulillah. Istrinya dulu yang berubah. Dan biasanya yang berubah itu istri dulu. Betul gak Pak? Betul? Betul lagi deh. Nanti kalau istri dapat hidayah itu, pulang-pulang lagi itu dia lihat perubahannya itu. Wah, suaminya ngikut lagi. Diajak deh ke Masjid Al-Fatah. Dengar lagi kajian itu, dia dengar senang itu. Oh, kayak gini ngaji. Istri dulu. Jadi makanya Bapak, kalau istri di rumah misalnya, dia sudah ngurus anak selesai, kan ada waktu itu ya. waktu luang ya, pagi mungkin jam 8 sampai siang. Itu biasanya digunakan untuk kajian ibu-ibu itu. Kalau di Jogja itu kayak gitu, biarkan aja dia ngaji. Tapi sekali lagi para istri, kalau sudah ngaji kayak gini, ingat punya kewajiban di rumah. Jangan keluyuran juga. Ingat pulang. Terus yang kedua tadi, jangan jadi ustazah di rumah. Mudah-mudahan ibu-ibu ustazah di atas paham ya. Sudah? Baik, cukup. Jadi solusinya untuk yang tanya terakhir ini, perbanyak doa tadi yang itu ya, juga doa untuk suaminya, semoga suaminya dapat hidayah, bisa sholat dengan rajin, kemudian bisa meninggalkan hal yang termasuk kesyirikan di dalamnya. Semoga Allah beri taufik dan hidayah pada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguhnya dunia ini adalah darul ibtila, tempat untuk Allah turunkan ujian bagi hamba-hambanya. Oleh karenanya, tidak semua yang Allah takdirkan baginya sesuai dengan keinginannya. Negeri yang seperti itu, yang semua sesuai dengan keinginan penghuninya, hanyalah surga di akhirat kelak. Adapun di dunia, betapa sering terjadi kejadian yang tidak menyenangkan bagi seorang hamba. Namun seorang hamba yang beriman, dia harus yakin bahwasanya jika dia menghadapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran, maka pasti apa yang Allah takdirkan itu penghujungnya adalah yang terbaik. Oleh karenanya Allah berfirman mengingatkan akan hal ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian benci ternyata baik bagi kalian, dan bisa jadi sebaliknya apa yang kalian sukai ternyata buruk bagi kalian. Allah yang mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, ternyata di balik kebencian kalian Allah jadikan banyak kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh dalam Al-Qur'anul Karim tentang penerapan kaidah ini. Di antaranya seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum mukminin untuk berjihad, berperang melawan salah satu dari dua pasukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum." Ketika itu kaum muslimin mendengar tentang pasukan atau kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan dengan membawa pasukan atau sedikit penjaga sekitar cuma 40 orang, sementara membawa harta yang banyak sekitar 200 kg emas. Maka para sahabat diajak oleh Nabi untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Maka keluarlah sahabat dengan jumlah sekitar 315 atau 319 orang. Maka mereka dengan semangat ingin menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan melaporkan kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun datang dengan bawa pasukan 1000 orang. Sehingga Abu Sufyan pun berhasil kabur. Kemudian musuh berganti dari pasukan Abu Sufyan yang hanya dikawal oleh 40 orang berubah menjadi 1000 pasukan dengan kekuatan yang penuh dipimpin oleh Abu Jahal. Maka para sahabat ketika itu tidak ingin berhadapan dengan Abu Jahal. Mereka ingin berhadapan dengan pasukan Abu Sufyan. Makanya Allah mengatakan wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Kalian inginnya berperang melawan pasukan Abu Sufyan karena cuma sedikit pengawalnya dan juga ada harta yang banyak. Tetapi Allah berkehendak yang lain. Akhirnya para sahabat berhadapan dengan pasukan yang lebih dahsyat, 3 kali lipat dari jumlah para sahabat. 315 harus berhadapan dengan 1000 pasukan Abu Jahal. Namun ternyata di balik kebencian para sahabat tersebut berhadapan dengan pasukan Abu Jahal, ternyata banyak kebaikan yang Allah kehendaki. Terjadilah perang Badar yang Allah sebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Maka jadilah peristiwa tersebut peristiwa yang luar biasa, mengangkat derajat dan harkat martabat kaum muslimin yang tadinya dianggap sepele oleh kabilah-kabilah yang lain. Jadilah mereka menjadi ditakuti dan disegani oleh kabilah-kabilah yang lain, sehingga orang-orang ikut dalam perang Badar diberi gelar dengan Al-Badri karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya mereka ternyata hanya mengalahkan Abu Sufyan, maka mereka tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Oleh karenanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa tatkala Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu, yang tuduhan tersebut digembar-gemborkan, disebarkan oleh orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mendatangkan kedustaan adalah sekelompok dari kalian, la tahsabuhu syarral lakum, jangan kalian sangka itu adalah keburukan bagi kalian, bal huwa khairul lakum, bahkan itu adalah kebaikan bagi kalian. Benar bahwasanya ketika dituduh berzina, maka Aisyah radhiyallahu anha pun merasa sedih, Rasulullah SAW pun gelisah. Ternyata di balik tuduhan tersebut akhirnya Allah memuji Aisyah. Akhirnya Allah turunkan sekitar 15 ayat
untuk membela Aisyah radhiyallahu taala anha dan menjanjikan surga bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka nampaklah kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata dia dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada tuduhan dari orang-orang munafik yang disangka keburukan, tentu keindahan Aisyah tidak menjadi lebih indah kecuali setelah dia dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka ketahuanlah siapa orang-orang munafik yang ternyata ingin keburukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata buruk bagi kalian. Di antaranya Zainab bintu Jahsyin. Peristiwa berikutnya, Zainab bintu Jahsyin didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melamarkan Zaid ibn Harithah, budaknya yang dia merdekakan, untuk melamar Zainab bintu Jahsyin. Tadinya Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha tidak mau untuk menerima lamaran dari Zaid ibn Harithah. Bagaimana tidak, Zaid ibn Harithah adalah seorang budak, sementara Zainab bintu Jahsyin adalah wanita Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi. Namun Allah tegur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang laki mukmin atau wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memberi keputusan, lantas mereka memiliki pilihan yang lain. Akhirnya demi tunduk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Zainab menikah dengan Zaid bin Harithah. Namun apa yang terjadi? Ternyata akhirnya pernikahan mereka tidak berlanjut lama, terjadi perselisihan di antara mereka. Akhirnya Zaid ibn Harithah menceraikan Zainab bintu Jahsyin. Apa yang terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Ketika Zaid telah menceraikan Zainab, maka kami pun menikahkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsyin. Ternyata setelah itu Allah menikahkan Nabi langsung dengan Zainab tanpa wali dari Zainab, dan jadilah Zainab menjadi ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di surga kelak. Makanya Zainab bintu Jahsyin membanggakan hal ini di hadapan istri-istri yang lain. Kata Zainab bintu Jahsyin, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat." Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, adapun aku langsung Allah dari atas langit menikahkan diriku. Di antara peristiwa yang juga kelihatannya buruk namun ternyata mendatangkan kebaikan, contohnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, yang ketika dia melakukan kesalahan, akhirnya dia harus kabur dari negeri Mesir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqab." Maka dia pun keluar meninggalkan kota Mesir dalam kondisi ketakutan. Akhirnya dia pergi meninggalkan kemewahan. Tadinya dia adalah anak angkat Firaun, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam ketentraman. Akhirnya dia harus meninggalkan kemewahan tersebut menuju ke negeri Madian, yang di mana di situ dia kemudian harus menjadi penggembala. Namun subhanallah, Allah mentakdirkan di situlah dia bertemu dengan wanita salihah yang memiliki sifat pemalu, wanita salihah yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ternyata Allah menjadikan Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir, menempuh jalan ratusan kilo, ternyata untuk bertemu dengan wanita yang salihah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjadi penggembala kambing, mengatur kambing yang tadinya dia tinggal di kerajaan. Ternyata di balik dia bisa mengatur menggembala kambing sampai 10 tahun, Allah berikan dia kemampuan untuk mengatur manusia. Setelah itu akhirnya Allah mengangkat dia menjadi seorang nabi setelah dia pergi ke Madian. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diusir oleh kaumnya, Allah mengatakan, "Fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin." Mereka ingin melakukan ya makar yang buruk kepada Ibrahim, yaitu mereka kumpulkan kayu bakar ingin membakar Ibrahim. Ternyata Allah kalahkan mereka. Akhirnya Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan kampung halamannya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Maka dia meninggalkan kampung halamannya, yaitu kota Babil di Irak. Dia pergi menuju negeri Syam. Dia berkata, "Aku akan pergi kepada Rabbku, Rabbku akan beri petunjuk kepada aku." Lantas dia berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Subhanallah, Ibrahim alaihissalam ketika diusir oleh kaumnya, dia masih sangat muda, sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kata kaumnya, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencaci maki berhala-berhala kita, namanya Ibrahim." Dia seorang pemuda. Ketika dia keluar dari kampungnya, dia berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh."
Kapan dikabulkan doanya? Ternyata Ibrahim baru diberikan anak pertama, yaitu Ismail alaihissalam, setelah umurnya sekitar 80 tahun. Seandainya dia keluar dari kampungnya umur 20 tahun, berarti dia menunggu dikabulkan doanya sekitar 60 tahun. Namun ternyata di balik penungguan tersebut ada kebaikan bagi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Lantas dia tidak punya anak. Puluhan tahun tidak punya anak. Akhirnya Sarah diberi hadiah seorang pembantu namanya Hajar. Akhirnya karena tidak punya anak lama, akhirnya Sarah kasihan sama suaminya, maka dia pun menghadiahkan pembantunya kepada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar dan akhirnya punya anak Ismail. Kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat-amat sabar. Siapa? Ismail alaihissalam. Ternyata tertundanya, dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata banyak hikmah yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dia bisa menikah dengan wanita yang lain, yaitu Hajar. Dan akhirnya dia punya anak, namanya Ismail. Dan akhirnya dia harus membawa Ismail ke Mekah. Dan akhirnya disitulah lahir keturunan Ismail, diantaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata lebih baik bagi kalian. Tentu dalam hidup ini banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin angin berhembus ke arah selatan, namun ternyata angin malah berbalik, berhembus ke arah utara. Namun seorang mukmin yakin bahwasanya semua yang terjadi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah menyatakan, jika seorang menghadapi keputusan Allah dengan sabar, pastilah pilihan Allah yang terbaik. Al khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia bersabar, dengan syarat dia bersabar. Jika seorang menghadapi ujian dia bersabar, pasti penghujungnya lebih baik, 100% lebih baik daripada yang dia perkirakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkara baginya adalah baik. Dan itu tidak berlaku kecuali kepada orang mukmin. In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa dengan kesulitan yang dia tidak sukai, kemudaratan, penderitaan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Dan ini hanya berlaku bagi seorang mukmin. Jika seorang tidak mampu merenungkan apa hikmah di balik musibah yang menimpanya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak seorang untuk merenungkan apa yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Lihatlah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir naik sebuah kapal, kemudian karena pemilik kapal mengenal Nabi Khadir, maka mereka menaikkan Musa dan Khadir gratisan. Ternyata setelah turun dari kapal tersebut, Nabi Khadir merusak kapal tadi. Maka Nabi Musa heran, ini bagaimana kita naik gratis, kenapa kau rusak kapal tersebut? Maka Nabi Khadir menjelaskan ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Khadir, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal yang kita naikin tersebut adalah milik orang-orang miskin yang bekerja sebagai pelayan, dan di belakang mereka ada seorang raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka saya rusakin kapal tersebut supaya tidak dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Ternyata di balik kerusakan itu ada maslahat yang besar sehingga kapal tersebut tidak dirampas oleh raja. Demikian juga ketika Nabi Khadir akhirnya membunuh seorang anak kecil, maka Musa berkata, "Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Wahai Khadir, kenapa anak ini dibunuh sementara dia tidak melakukan kesalahan? Sungguh engkau telah melakukan kemungkaran yang besar. Maka Khadir berkata, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Adapun anak kecil yang mati tersebut, sungguhnya kedua orang tuanya adalah dua orang yang beriman. Kalau anak ini besar, maka anak ini karena saking disayang oleh kedua orang tuanya akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan dosa-dosa, bahkan terjerumus dalam kekufuran. Maka kami ingin Allah Subhanahu wa taala menggantikan anak ini dengan anak yang lain yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya, ya, dan lebih baik kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya terkadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, namun di balik itu ternyata ada

berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik maka baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk maka keburukan baginya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa fil akhirati hasana wa qina

0: My favorite.
1: My favorite.
2: Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa diberikan Allah taufik dan hidayah untuk memperbaiki diri dalam menjalani hari demi hari di permukaan bumi menuju sesuatu yang pasti bernama mati. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang akan mampu lari sehingga tak didatangi oleh yang namanya mati. Kematian bagi seorang muslim bukanlah akhir dari perjalanan biografi hidupnya, tapi kematian bagi seorang muslim adalah kehidupan yang lebih panjang pasca kematian yang akan datang menimpanya. Biografi hidupnya yang sesungguhnya adalah di sana, bukan di sini. Siapa yang sadar akan poin ini, dia sadar bahwa dia harus berusaha untuk membuat biografi yang akan membuat dia bahagia, bukan di hari tua, tapi di hari pasca sudah tidak ada. Karena hari tua, sebahagia apapun Anda, Anda pasti sengsara. Yang namanya tua, penyakit akan selalu menghampiri. Karena Allah berfirman, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Barang siapa yang kami berikan kepadanya usia panjang, kami kurangkan untuknya nikmat penciptaan. Mata yang sudah susah untuk dibawa untuk melihat, tenaga yang sudah susah untuk dibawa berjalan, belum lagi jantung yang saban hari saban bermasalah, ingatan yang saban hari semakin melemah, kesehatan yang saban hari makin berkurang. Maka persiapan yang sebenarnya adalah untuk kebahagiaan pasca meninggalkan bumi beserta isinya. Inilah dia firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa hendaklah memperhatikan apa yang dia persembahkan, apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Esok dalam syariat adalah hari pasca habisnya dunia. Esok dalam syariat adalah hari pasca habisnya dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir

0: Derajat lebih baik untukmu daripada yang pertama. Ula artinya pertama, bukan dunia. Kenapa dinamakan pertama? Karena akhirat esok. Ini yang pertama, yang esok akhirat. Maka hari yang pertama dialah dunia, esok adalah akhirat. Maka perintah untuk persiapan hari esok bukanlah hari pasca pensiun sebagaimana diinginkan oleh mereka-mereka yang mengambil Al-Quran untuk makna yang dicintai banyak manusia. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa percaturan kehidupan kita di permukaan bumi bersama manusia seringkali membuat kita lalai untuk persiapan hari esok. Saya mengatakan ini dengan penuh kesadaran, termasuk saya adalah orang yang sulit untuk mempersiapkan hari esoknya. Bukan saya berbicara orang yang ada di sekitar saya, yaitu Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Pembicaraan ini adalah tentang saya dan Anda. Kita semuanya adalah orang yang sulit melakukan persiapan hari akhir dikarenakan kita terlalu sibuk berhadapan dengan hari yang pertama. Maksud pertama adalah dunia. Kita memiliki syahwat, kita memiliki keluarga, kita memiliki bisnis, kita memiliki apalagi karyawan, kita memiliki rumah dan gedung yang harus kita perhatikan, apalagi perkebunan yang sangat luas, peternakan dengan aneka ragam hewan yang ada di dalamnya. Semua ini sering melalaikan kita untuk persiapan hari akhir. Karena apa yang saya sebutkan tadi membutuhkan power. Untuk kita memberikan power kita kepadanya. Dan disinilah kesalahan saya dan Anda yang terlalu memberikan power kita untuk dunia kita. Akhirnya, kalau ataupun ada akhirat, power-power yang tersisa bukan power-power utama. Kalau ataupun ada aksi untuk perbaikan akhirat dan hari nanti, maka aksi-aksi sisa dari aksi-aksi yang tadi. Sementara aksi-aksi utama kita, power-power terhebat kita, sudah habis untuk ngurus yang tadi yang saya sebutkan. Belum lagi dalam perjalanan kita bersama yang tadi kita sebutkan, banyak, sangat banyak dan sangat banyak rintangan-rintangan, sangat banyak kejadian-kejadian yang menyedot kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya apalah namanya, tersedot ke sana. Sampai ada manusia yang harus mengorbankan tidurnya untuk dunianya, mengorbankan waktu keluarganya untuk dunianya, bahkan mengorbankan kesehatan dirinya. Saking masalah-masalah itu benar-benar menyedot energi yang sangat besar dari hari-hari kita. Saudaraku, saudariku, katakan kepada saya salah. Boleh jadi penilaian Ana terhadap kehidupan ini bagi antum terlalu ekstrim. Tapi itulah yang saya lihat, itulah yang saya perhatikan, itulah yang saya ambil kesimpulan dari kancah kehidupan yang saya hidup di zaman itu. Inilah panggung dunia yang saya saksikan sekarang ini. Kalau Anda dan kalau saya dan Anda sama-sama setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi, pertanyaannya adalah persiapan akhirat kita kapan ya? Fokus akhirat kita kapan kita lakukan? Padahal kalau kita ditanya, jawaban kita benar. Mana yang lebih penting, mengejar dunia atau mengejar akhirat? Jawabannya, mengejar akhirat. Mana yang lebih diutamakan, kesuksesan dunia atau kesuksesan akhirat? Jawabannya, akankah jawaban yang benar ternyata aksi dalam kehidupan sehari-hari begini? Karena aksi adalah buah perintah hati. Matamu, telingamu, lisanmu, kakimu, tanganmu, anggota tubuhmu, semuanya bergerak untuk perintah hati. Ketika anggota tubuh itu banyaknya untuk power dunia, maaf, rasanya jawaban kita dengan amalan kita bertolak belakang. Dan ketika jawaban lisan dan amalan anggota badan bertolak belakang, salah satunya benar dan salah satunya salah, salah satunya jujur dan salah satunya dusta. Kira-kira yang jujur dan yang benar, yang salah dan yang dusta, yang mana? Silakan jawab masing-masing. Saya tidak ingin membuat sebuah kleman terhadap siapapun dan siapapun. Saya hanya ingin mempertanyakan itu kepada diri saya dan mengajak saudaraku, saudariku, kaum muslimin untuk bertanya kepada diri masing-masing, akankah pernyataan lisan kita kesuksesan akhirat lebih penting daripada kesuksesan dunia? Sudah kita jawab dengan amalan yang benar, atau lisan kita berada di suatu lembah sementara amal kita di lembah yang jauh berbeda dengan jawaban lisan? Kenapa ini penting? Karena kehidupan akhirat, kehidupan tanpa batas. Kehidupan yang tidak ada masa akhir. Siapapun yang masuk ke dalam akhirat, khalidina fiha abada. Dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam poin ini. Semua kita yang hadir di majlis ini sepakat masuk alam akhirat, khalidina fiha abada. Dan ingat saudaraku, ingat saudariku, kaum muslimin dan muslimat, perjalanan akhirat memang sangatlah panjang, perjalanan tanpa batas akhir. Namun ingat, biografi Anda di sana adalah biografimu di dunia. Bagaimana engkau di dunia, itulah engkau di sana. Sehingga kalau kehidupan duniamu salah, jangan salahkan siapa-siapa ketika yang di sana nanti adalah keburukan. Engkaulah yang telah menggoreskan biografi buruk akhiratmu di duniamu.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini kita memasuki bab baru, masih ada hubungannya dengan bab-bab sebelumnya, yaitu bab nomor 167 yang berjudul mengangkat orang-orang yang sudah tua sebagai pemimpin. Jadi di dalam agama kita, ketika ada orang yang sudah berpengalaman, kemudian dia punya kompetensi dan dia sudah berumur, sudah senior, maka ini yang seyogianya untuk dipilih atau diangkat menjadi seorang pemimpin. Beliau Imam Bukhari membawakan hadis nomor 361 dari seorang sahabat yang bernama Qais ibnu Asim. Namanya siapa? Qais ibnu Asim radhiyallahu anhu. Orang ini, Qais ini, adalah orang yang sejak zaman jahiliyah sudah terkenal sebagai orang yang bijaksana sebelum masuk Islam. Bahkan di antara kebijaksanaannya, saat beliau belum masuk Islam saja, beliau sudah mengharamkan khamr. Padahal saat itu kaum musyrikin Quraisy atau kaum musyrikin secara umum, orang Arab itu adalah orang-orang yang sangat maniak dengan apa? Khamr. Nah, Qais ini melawan arus orang Arab jahiliyah saat itu. Beliau mengharamkan khamr sampai kemudian akhirnya beliau masuk ke dalam Islam. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, hadza sayyidu ahlil wabar. Qais ini adalah pemukanya orang Arab. Ya, jadi Qais ini diakui kepemimpinannya, kebijaksanaannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Putranya Qais yang bernama Hakim itu bercerita, anna abahu awsa inda mautihi banihi faqal. Menjelang Qais wafat, beliau mengumpulkan anak-anaknya untuk menyampaikan wasiat. Begitulah seyogianya seorang muslim menjelang wafatnya memberikan wasiat. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. Apa isi wasiat Qais? Beliau menyampaikan beberapa wasiat. Wasiat pertamanya, ittaqullaha wasawwidu akbarakum fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan pilihlah pemimpin di antara kalian yang paling senior, yang paling berpengalaman, yang paling punya kompetensi, yang paling punya kemampuan. Karena kalau kalian memilih pemimpin yang seperti itu, niscaya dia akan bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh ayah-ayah kalian. Ini nasihat pertama yang dibawakan oleh Qais. Wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi akfa'ihim. Tapi kalau kalian pilih yang masih junior di antara kalian, niscaya itu akan mempermalukan. Mempermalukan senior-senior yang punya kompetensi di antara kalian. Ini pesan dari siapa? Dari siapa? Qais, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan yang pertama. Pesan salah satu kriteria dalam memilih pemimpin. Pesan yang kedua. Wa alaikum bil mal wastina'ihi fa innahu manbahatun lil karimi wa yustaghna bihi 'anil la'im. Hendaklah kalian punya harta. Hendaklah kalian punya harta. Dan kembangkan harta kalian agar kalian dihargai dan tidak diremehkan. Hendaklah kalian punya apa? Harta. Dan kembangkan harta kalian agar kalian dihargai dan tidak diremehkan. Dihargai karena apa? Karena amal soleh. Orang yang punya harta, dia bisa beramal dengan amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya harta. Banyak amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya harta. Contohnya, amalan yang butuh duit, apa contohnya? Hah? Kurban, apa lagi? Haji, apa lagi? Hah? Umroh, apa lagi? Hah? Sedekah, ya, wakaf, menyantuni anak-anak yatim, bikin masjid, bikin pesantren. Ini adalah amal soleh yang butuh apa? Modal. Jadi Qais mengajari kita agar punya harta dan mengembangkan harta itu supaya bisa beramal. Dan tentunya maksud dari beliau mengembangkan harta dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Jadi bukan dengan cara-cara yang haram, bukan. Kalau kalian punya harta, kalian bisa beramal, kalian akan dihargai dan kalian tidak akan direndahkan. Makanya apa nasihat beliau sesudahnya? Wa iyyakum wa mas'alatan nas fa innaha min akhiri kasbir rajul. Dan jangan minta-minta. Jangan apa? Minta-minta. Kapan seorang kepepet untuk minta-minta? Hah? Ketika enggak punya harta. Kalau dia punya harta, dia bisa menjaga harga dirinya. Makanya sahabat yang lain ditanya, kenapa kamu mengumpulkan harta begitu banyak? Kalau enggak salah Abdurrahman bin Auf, kalau enggak salah. Kata beliau, li ahfadha ma awajhi wa urdi rabbi. Kalau enggak salah kalimatnya seperti itu. Saya mengumpulkan harta, saya bekerja, mengembangkan harta saya untuk menjaga harga diriku. Sehingga aku enggak butuh untuk apa? Minta-minta kepada orang lain. Wa urdi rabbi, dan untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan menggunakan harta itu untuk beramal. Ya. Jadi para sahabat itu dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Rasul SAW memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah, sebagian dari sahabat kan enggak punya apa? Enggak punya duit untuk bersedekah. Apa yang mereka lakukan? Nguli. Apa? Nguli. Apa nguli? Jadi kuli panggul di pasar. Supaya apa? Supaya punya duit. Buat apa duitnya? Buat sedekah. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Ketika dia disuruh beramal, gak punya modal, mereka cari modal supaya bisa beramal. Ini pesan yang keberapa? Yang kedua. Pesan yang ketiga. Wa idza mittu fala tanuhu fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau aku mati nanti, saat aku nanti mati, jangan kalian ratapi aku. Jangan kalian apa? Ratapi. Apa ratapi? Nangis keras-keras. Kemudian kalau orang Arab dulu nyobek-nyobek apa? Baju, nyakar-nyakar wajah sebagai ekspresi apa? Kesedihan dan bela sungkawa. Kalau nanti aku mati, jangan ratapi aku. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika wafat, beliau tidak diratapi. Jadi Qais ingin meneladani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata beliau, wa idza mittu fadfinuni bi ardhin la yash'uru bi dafni Bakr ibn Wa'il fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah. Dan kalau nanti saya sudah mati, tolong kuburkan aku di sebuah wilayah yang wilayah itu tidak diketahui oleh seorang yang bernama Bakr ibn Wa'il. Ada masalah apa dengan Bakr ibn Wa'il? Kata beliau, karena dulu ketika zaman jahiliyah, saya pernah menyerang Bakr di saat dia lagi tidak siap. Saya khawatir nanti dia balas dendam setelah saya mati. Mbok kuburanku di apa? Dibongkar sama dia. Mungkin kira-kira seperti itu. Ini adalah mewaspadai makar dari musuh. Inilah nasihat dari siapa? Qais ibnu Asim radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Nama saya Muhammad Arifin Siregar dari Salatiga. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana sikap kita seandainya mungkin ikut saat Abu Qatadah? Kita mungkin di kalangan ikhwah salafiyin ini mungkin sudah banyak punya masa, punya anggota, dan terjadi mungkin tadi Ustaz Abu Qatadah mengusulkan kepada HSI barangkali punya bidang tersendiri yang memberikan sebuah pinjaman. Nah, bagaimana kita seandainya mungkin punya peluang tersebut, apakah secara hukum ini tepat bagi kita untuk mengambil, memberikan peluang pinjaman kepada orang, dalam tanda kutip nanti akan membuat orang itu tertarik untuk meminjam, padahal secara hukum asal seorang muslim hendaklah untuk menghindari pinjaman. Sedangkan dengan adanya mungkin lembaga, dengan adanya mungkin marketing, orang yang kalau dia mencari orang yang pengin pinjaman, dalam tanda kutip mungkin membutuhkan barang baik murabahah misalkan, jadi beli barang lewat orang lain dengan cara kredit dengan mendapatkan keuntungan dari situ. Tetapi hal itu menuntut orang, menjadikan orang jadi semangat untuk konsumtif, untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Bolehkah semacam ini, Ustaz?
3: Ya. Masya Allah. Yang saya sampaikan bahwa edukasi kemanusiaan memang edukasi pendidikan di berbagai sisi ya. Kalau kita berbicara tentang, saya berbicara umum dulu sebelum menjawab spesifik pertanyaan ini. Dunia perbankan atau lembaga-lembaga lain, itu kita tidak bisa mengislamkan sistem kehidupan menjadi islamisasi istilahnya. Itu hanya memperhatikan satu sisi gitu. Ya seperti kita ingin memberantas riba gitu. Itu tidak bisa hanya memberantas satu sisi, tidak mengedukasi sisi lain. Nah, kita kasih contoh tadi, kalau dalam Islam pinjaman, kalau pinjam bentuk uang itu tidak ada jalan kecuali tabarru dalam Islam. Jadi kalau yang namanya meminjam jenis tadi satu, contohnya meminjam uang, dalam Islam itu tidak ada lagi pintu kecuali satu adalah tabarru. Dalam arti semua orang yang meminjamkan pinjaman itu tidak boleh mengambil manfaat, baik manfaat hissi atau manfaat maknawi. Karena dalam kaidahnya kullu qardin jaru manfaah fa fihi riba. Semua pinjaman yang berkonsekuensi dari yang meminjamkan meminta manfaat dari peminjam, maka itu namanya riba. Mau manfaat itu dalam bentuk penambahan, seperti gini, bulan namanya Pak Soleh, Sadak Buku Tada, saya pinjam uang 100 juta, atas saya iya, nanti dikembalikan 110 juta. Itu nilai manfaat dalam arti penambahan secara fakta dat. Tapi mungkin juga meminta manfaat dalam bentuk maknawi. Saya bilang, boleh antum pinjam uang ke saya 100 juta, kan antum ada di sipil, umpamanya perizinan anu. Saya katakan, saya pinjamkan uang ke antum, tapi tolong izin perusahaan saya diloloskan. Itu sama hukumnya haram, dan itu riba. Tapi ribanya maknawi. Jadi dalam Islam, kalau dia meminjam dan meminjamkan, maka nilainya tabarru. Memberi pinjaman dan mengembalikan seperti itu. Tapi dari sisi lain, pinjaman yang berkaitan karena ada interaksi untuk namanya interaksi finansial atau yang dinamakan entrepreneur. Mau murabahah, mau mudorobah, maka kaidah-kaidah itu jelas. Ya. Dalam Islam dibolehkan ini dengan syariat tertentu. Tapi sisi lain sama. Harus diedukasi, saya meminjam barang harus tadi nilai kemanfaatannya untuk apa? Sehingga tidak terjadi tadi, oh ini jadi banyak orang yang nanti pada pinjam kan itunya. Iya betul, kalau tidak diedukasi sisi lainnya dan tidak merubah mindset hidup kita, maka akan terjadi peluang banyak orang banyak apa? Utang. Bahkan mungkin sekali orang dipaksa untuk punya apa? Punya utang. Ya sejumlah yang tadi, mohon maaf, yang tadi dikatakan 42 dalam sebagian data setiap 48, ya sebagian orang kan upah yang untuk 10 tahun yang akan datang udah habis sekian persennya untuk cicilan. Jadi berarti apa? Harus diedukasi dari sisi tadi yang saya katakan, orang paham nilai kemanfaatan. Maka kita tidak meminjam kepada orang kecuali nilai yang sifatnya daruri bagi kita, yang sifatnya urgen bagi kita dan menjadi tuntutan hidup. Kemudian apa? Estimasi kemampuan untuk membayar juga harus menjadi bagian dari kita. Karena di dalam hadis dikatakan barang siapa yang meminjam kepada orang dengan tujuan untuk membinasakan harta orang, maka dia akan dijadikan tidak bisa bayar gitu. Dan barang siapa yang meminjam kepada orang dengan niat awal dan berusaha untuk membayar, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu untuk apa? Membayar. Jadi pada intinya dunia pendidikan, dakwah harus paripurna untuk mengedukasi manusia. Jadi bukan hanya edukasi tentang haramnya riba, ya. Kemudian orang memaksa kalau meminjamkan itu jangan menambah. Iya, dari sisi orang kayanya selamat, dari sisi para peminjamnya punya tidak punya kode etik dan tidak punya jiwa untuk membayar. Jadi pada intinya harus sempurna dari sisi edukasinya dari berbagai apa? Sisi. Kalau edukasi dari berbagai sisi sempurna, maka insya Allah pintu-pintu yang tadi bisa tertutup insya Allah. Ya.
1: Teman-teman, saya sekarang sedang berada di Pulau Sumbawa. Saya akan nyebrang kembali ke rumah ke Pulau Lombok. Baru saja menyelesaikan safari dakwah di Maluk. Ini kami bersama tim sedang dalam perjalanan menuju Lombok. Kebetulan mampir di salah satu bukit di Kartasari dengan view yang sangat luar biasa. Pemandangan di belakang kita ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Samudra yang begitu luas, yang begitu besar. Ternyata kalau kita renungkan, ini kecil. Kita ini, bumi ini dengan segala isinya, ternyata hanyalah setitik debu di alam semesta ini. Ada miliaran bahkan triliunan bintang-bintang serta galaksi yang jaraknya satu sama lain ribuan bahkan jutaan tahun cahaya. Kita ini kecil. Sekali lagi, kita hanya setitik debu di alam semesta. Di sini harusnya mengingatkan kita agar kita jangan angkuh di hadapan Allah. Jangan kita pernah menyombongkan diri. Jangan pernah kita merasa ini besar. Ya. Semua penguasa yang zalim, semua orang kaya yang zalim dengan kekayaannya, yang pernah hidup di muka bumi ini, mereka hidup di permukaan setitik debu jika dibandingkan dengan alam semesta yang luas ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar lagi. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan selayak-layaknya. Mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan seharusnya. Padahal Allah itu maha besar. Kelak di hari kiamat, bumi ini dengan segenap isinya akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap langit, 7 lapis langit, semuanya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Dan kelak di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Anal Malik, anal malik, aku adalah raja, aku adalah raja. Mana raja-raja di dunia yang dulu menyombongkan diri? Semoga dengan ini kita semakin tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hambanya yang kerdil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik untuk menjadikan kita menghamba terus kepada Allah Tabaraka wa taala.

0: Ya, kita menemukan melalui pelajaran agama yang kita pelajari, melalui kaedah-kaedah yang kita pelajari, dan kita melihat kehidupan manusia yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, dari orang-orang yang hidup bersama kita, kita melihat hal yang salah dan keliru dalam menggunakan kaedah ketika berurusan dengan agama, namun kaedah yang sama dan kaedah itu digunakan untuk urusan dunia sehingga menjadi benar. Salah satu di antaranya yang pertama adalah kaedah tentang rezeki dan kesolehan. Kaedah tentang apa? Rezeki dan menjadi orang saleh. Kalau tadi kita katakan bahwa seharusnya kaedah rezeki dan kaedah menjadi orang saleh satu kaedah. Kenapa satu kaedah? Karena kedua-duanya sesuatu yang tertulis dalam catatan amal. Kedua-duanya sesuatu yang telah dituliskan di dalam rahim ibu kita. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, ketika seorang bayi di dalam kanan dalam janin ibunya, yursalu ilaihil malak, diutus kepadanya seorang malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimat, wa yu'maru bi nafhir ruh, diperintahkan untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk menulis empat perkara. Dituliskan untuknya empat perkara, bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, bahwa diperintahkan malaikat untuk menuliskan empat perkara, menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amalnya, menuliskan dia apakah dia adalah orang yang beruntung, bahagia alias penduduk surga, ataukah dia adalah orang yang celaka, penduduk neraka. Lihat, di sini ada rezeki telah dituliskan. Di situ ada amal sebagai amal orang yang saleh telah pula dituliskan. Berarti dia sama-sama dituliskan oleh malaikat di dalam rahim seorang wanita pada janin yang ada di dalam rahim itu. Harusnya kan kaedahnya sama, karena sama-sama ditulis dan sama-sama tercatat dalam lembaran takdir. Baik takdir adalah takdir tahunan, baik takdir adalah takdir umur, baik takdir adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Semua telah tercatat. Namun berhadapan dengan dua ini, manusia menggunakan kaedah yang benar urusan rezeki, namun kaedah yang benar itu mereka tinggalkan ketika sudah berurusan dengan amal saleh. Baik, kita mulai dari benarnya mereka menggunakan kaedah di dalam rezeki. Manusia ketika berhadapan dengan rezeki, kaedahnya adalah mau sukses kerja keras. Jangan bermalas-malasan, jangan berpangku tangan, harus ulet, harus gesit, harus banting tulang, harus berikhtiar maksimal, harus bertanya kiri dan kanan, harus membaca, harus melakukan update terus, dan seterusnya. Dan semua kaedah itu kaedah yang benar ketika berhadapan dengan urusan rezeki, walaupun dia telah tertulis. Tak ada orang yang berakal mengatakan, kan sudah tertulis rezeki saya, biarlah saya di rumah saja duduk-duduk manis, biarlah saya main game saja di rumah saya tidak mencari nafkah, saya tidak perlu buka warung, saya tidak perlu buka perusahaan, saya tidak perlu membuka usaha di sana, di sini, mencari karyawan, berdagang, saya tidak perlu menjadi karyawan, saya tidak perlu mengais rezeki, karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Karena kalau dia mengatakan seperti itu, dia akan ditawakan manusia. kaedahnya salah. Karena di kaedah manusia ingin sukses di dunia kerja keras. Sehingga akhirnya manusia, walaupun dia tahu rezekinya telah tertulis, dia tidak berpangku tangan dan bersandarkan rezeki yang tertulis di dalam catatan takdirnya. Dia berikhtiar, dia berusaha, dia bertungkus lumus, dia bekerja keras, dia buka perusahaan, dia buka toko, dia mendaftarkan dirinya menjadi karyawan dan menjual sebagian waktunya untuk dibayar dengan gaji bulanan. Dan tidak dia katakan rezeki sudah tertulis, biarkan saja. Toh kalau Allah katakan rezeki saya banyak akan banyak, kalau Allah takdirkan rezeki saya sedikit maka akan sedikit. Takkan ada yang seperti itu kecuali orang yang tidak waras atau orang yang bersembunyi dengan takdir di balik kemalasannya. Dia bersembunyi dengan takdir, tapi sebenarnya yang ada saya malas, saya malu. Termasuk yang sering malu adalah orang yang baru saja keluar dari perusahaan besar sehingga harus bekerja dari bawah lagi. Dan yang semisal dengannya. Tak ada yang kemudian berserah dengan takdir lalu kemudian tidak berusaha untuk mencari rezeki. Lihatlah dia keluar dari pagi di pagi hari, pulang di sore hari. Dan itu benar. Rasulullah SAW berkata dalam masalah rezeki, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thayr." Taghdu khimasan wa taruhu bintana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maka kalian akan Allah beri rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Dia pergi keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar di pagi hari, dia kemudian masuk ke sarangnya lagi di sore hari dalam keadaan kenyang. Kenapa? Dia mengais rezeki dari pagi sampai sore. Dia bekerja keras dari pagi sampai sore, terbang ke sana mencari tempat di mana ada rezeki di sana. Dia pindah dari pohon ke pohon. Kadang dia turun ke tanah, kadang dia naik lagi ke pohon. Seperti yang kita lihat dari reaksi burung dan kerja burung mencari nafkah, mencari rezeki. Maka di sini burung berusaha keras, bekerja keras dari pagi sampai sore. Hal yang sama, kalau kalian bertawakal kepada Allah, lalu kalian berikhtiar, kalian gunakan siang untuk mencari nafkah, maka pasti Allah berikan rezeki kepada kalian. Dan Allah ketika memberi rezeki kepada manusia, tentu lebih banyak daripada rezeki yang Allah berikan kepada burung. Buktinya, burung tidak pernah stok makanan di rumah. Ada burung stok makanan di sarang, dia cari-cari untuk hari ini, kemudian dicari-cari, dikumpul, dibawa pulang ke sangkarnya, ini untuk stok besok ada? Enggak ada. Sementara manusia punya stok sampai sebulan ke depan. Punya stok sampai seminggu ke depan. Itu soal stok barang yang ada, kemampuan untuk membeli lebih banyak lagi. Kenapa manusia ragu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepadanya? Tidak boleh ragu. Dia mencari rezeki, dia mengais, sayang seribu sayang. Kaedah yang sama untuk urusan akhirat, kaedah yang sama untuk urusan agama, kaedah yang sama untuk urusan mencari kesolehan, tak dia perlakukan. Soal urusan kesolehan, dia serahkan kepada takdir, kemudian dia pun berpangku tangan. Seharusnya enggak begitu kan? Ketika ditanya, kenapa? Sudah tertulis, sudah ada takdirnya, ngapain kerja keras? Kalau ditakdirkan jadi orang saleh, akan jadi orang saleh. Kalau ditakdirkan jadi orang yang tidak saleh, akan menjadi orang yang tidak saleh. Tak perlu, biarkan Allah dengan takdirnya. Lihat, padahal kaedahnya sama. Ingin jadi orang saleh, harusnya bekerja keras. Bekerja keras untuk menjadi orang saleh. Bahkan kerja keras seorang insan untuk menjadi orang saleh harusnya lebih hebat dari kerja kerasnya mengais rezeki. Karena dia mengais rezeki untuk kehidupan dunia yang akan segera berakhir. Dan dia mengais kesolehan untuk kehidupan akhirat yang takkan pernah berakhir. Sebagaimana yang kita imani. Dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam iman kita tentang kehidupan akhirat takkan pernah apa? Berakhir. Seharusnya mana yang lebih kuat usahanya? Untuk kehidupannya yang takkan pernah berakhir atau untuk kehidupannya yang sebentar lagi akan berakhir? Kenapa saya menggunakan kalimat sebentar lagi? Karena kita umat episode terakhir. Betul tidak? Umat episode terakhir adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau yang sudah episode yang terakhir, itunya sebentar lagi habis. Dan umat episode yang terakhir ini pun sudah berjalan lebih daripada 1400 tahun. Dan kenapa kita katakan sedikit lagi berakhir? Karena ciri-ciri kiamat besar memang belum datang. Namun ciri-ciri kiamat kecil sudah hampir semuanya datang. Tinggal sedikit lagi menunggu ciri-ciri kiamat kecil datang, akan tiba ciri-ciri kiamat besar, dan setelahnya akan datang hari kiamat. Kalau ataupun kita tidak bertemu dengan hari kiamat itu, kemungkinan bertemu dengan maut lebih cepat daripada itu.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Bab baru ini adalah bab ke-35, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan Al-Khamsah wa Thalathun, 35, bab haqquz zawji 'alal mar'ah, bab tentang hak seorang suami atas istrinya. Kalau pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang hak seorang istri dari suami, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hak suami dari istrinya. Tentunya inilah aturan Islam, di mana masing-masing, yaitu suami dan istri, memiliki hak, dan juga masing-masing memiliki kewajiban supaya kehidupan rumah tangga itu bisa berjalan dengan selaras, serasi, kalau bahasa syariahnya ya sakinah ya, dan mawaddah ya, sakinah dan mawaddah, dengan tenang dan penuh dengan kecintaan. Sang suami menerima haknya dari istri, dan sang istri menerima haknya dari suami. Demikian, ini adalah salah satu tujuan dari syariat Islam menetapkan hak bagi suami dan hak bagi istri. Jadi bukan untuk ongkot-ongkotan. Ongkot-ongkotan itu apa ya? Ayal-ayalan. Ya, bukan untuk saling tuntut-menuntut ya, akan tetapi adalah untuk saling memenuhi. Ya, sang istri memenuhi hak suaminya dan suami memenuhi hak istrinya. Demikian. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyampaikan sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. Beliau mengatakan, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Ya, kaum pria itu adalah pemimpin kaum wanita. Ini pada hukum asalnya. Jadi pada hukum asalnya memang laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memang melebihkan kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Jadi ba'dhum yang pertama itu adalah laki-laki, ba'din itu yang kedua adalah perempuan, ya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Dikarenakan Allah telah melebihkan kaum pria di atas kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ini alasan selanjutnya kenapa kaum laki-laki memang lebih utama dari kaum wanita. Dikarenakan kaum laki-laki itu menginfakkan harta-harta mereka. ya, memberi nafkah kepada kaum kaum wanita. Ya. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fassalihat," maka wanita-wanita yang salihat adalah qanitatun, wanita-wanita yang tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada siapa? Ini ciri wanita yang salihat itu adalah wanita yang tunduk dan patuh. Yaitu tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah.

haqqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk apabila makhluk tersebut memerintahkan satu perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Jadi ciri wanita yang salihat, ya, ciri wanita yang salihat itu adalah yang tunduk. Tunduk pada aturan Allah, aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan aturan suaminya. Hafizatun lil ghaibi. Hafizatun lil ghaibi. Ketundukan dia kepada suami itu bukan hanya ketika suami hadir. Bahkan ketika suaminya ghaib, suaminya sedang tidak ada, maka dia hafizatun, dia menjaga diri, harta dan anaknya ketika suaminya tidak ada. Ya, tidak menjadi wanita murahan. Kalau sedang ada suaminya ketok anteng, tapi kalau pas enggak ada suaminya gelenes. Gelenes itu apa? Diam-diam melakukan penyimpangan. Ya. Hafizat yaitu menjaga dirinya, dirinya dia jaga. Wa hafizat malihi, menjaga harta suami tidak dihambur-hamburkan, tidak diboroskan. Wa auladih, dan juga menjaga anak-anak sang suami, diopeni, tidak dikelelerke, ora dadi kaliren, gitu ya. Jadi betul-betul dirawat. Ya, walaupun pas tidak ada suaminya, jangan ngelokro. Alah, kalau nggak ada suami ben, saya nggak mau ngopeni, misalnya, ngompol-ngompolo, ngelih-ngelio, ya, ngantuk, turwo, gitu ya. Jadi masya Allah. Padahal ya begitulah anak-anak ya. Memang capek dalam mengurus anak-anak. Akan tapi ciri wanita yang salihah adalah wanita yang mampu menjaga dirinya, menjaga harta suami dan menjaga anak suami tatkala suami tidak ada. Bima hafizallah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Maksudnya bagaimana? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada suami untuk berbuat baik kepada istri, maka istri pun balik berbuat baik kepada suami. Ya, tatkala Allah perintahkan suami untuk menjaga istri, maka istri harus menjaga suami. Bagaimana menjaga suaminya? Dirinya dijaga. Harta suaminya juga dijaga. Kemudian anak-anaknya juga dijaga. Jangan suka menebar rahasia suami. Nah ini ya, sebagian wanita itu subhanallah memiliki kelebihan bicara. Ya, kelebihan bicara. Lebih, tapi lebih apa? Lebih lisannya. Sehingga semua diceritakan. Sampai kondisi rumah tangganya, kemudian keadaan suaminya, pertama mungkin dari ekonomi suami, kemudian nanti pada akhlak suaminya, sampai bukan itu saja, nanti masalah urusan ranjang juga diceritakan. Ini namanya tidak hafizat, tidak menjaga suami. Maka ciri wanita yang baik adalah wanita yang bisa menunaikan hak suami, yaitu apa? Jaga diri baik-baik. Jaga diri sang wanita, diri wanita tersebut baik-baik. Dia menutup auratnya, ya. Tidak gampang-gampang bergaul dengan yang bukan mahramnya, ya. Terlalu apa namanya? Ya itu dah tadilah ya. Banyak teman bergaul tapi dari kalangan lain jenis, sehingga nanti dia akan membanding-bandingkan dengan suaminya. Ya. Kemudian dia juga tidak bisa merawat anaknya dengan baik. Ini tidak benar yang seperti ini. Ya, kemudian dia menghambur-hamburkan uang suaminya sehingga belum datang waktunya untuk mendapatkan belanja berikutnya, mungkin begitu.

0: maka uangnya sudah apa? Ludes, ya, sudah bablas. Paling enak itu, ya, kalau punya istri tiga ibi rawain apa? Manut, masya Allah, ya kan? Masya Allah itu. Itu nanti antum akan rasakan itu nikmatnya istri yang bisa menjaga harta antum, harta jenengan. Ya, jadi Anda mendapatkan wanita yang pintar bersyukur kepada Allah dan pintar bersyukur kepada suami. Diberi berapa saja, ya, dia akan terima dan berusaha untuk, nek orang Jawa bilang itu, ngecakke, ya, ngecakke dengan bagus. Kalaupun kurang, itu urusan lain. Ya, bisa laporan nanti, ternyata kurang, kan begitu, ya. Taib. Ala kulli hal, ini adalah ayat yang pertama, ya, atau ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi intinya adalah ayat ini menggambarkan bahwasanya laki-laki itu pemimpin wanita, itu menunjukkan kemuliaan kaum pria di atas kaum wanita secara umum. Kemudian juga ditambah lagi karena memang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita, dan ditambah lagi memang kaum prialah yang memberikan nafkah kepada wanita. Akan saya bacakan di sini.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ahqaf. Dinamai Adz-Dzariyat atau angin yang menerbangkan, diambil dari perkataan Adz-Dzariyat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan angin, mega, bahtera, dan malaikat yang menjadi sumber kesejahteraan dan pembawa kemakmuran. Hal ini mengisyaratkan inayat Allah kepada hamba-hambanya. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di dalam surga sebagai balasan ketaatan bagi orang yang bertakwa. Manusia dan jin dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya. Hal ini mengisyaratkan inayah Allah kepada hamba-hambanya. Allah sebagai maha pemberi rizki, neraka sebagai balasan bagi orang-orang kafir. 2. Hukum-hukum. Larangan mempersekutukan Allah dengan selainnya. Perintah berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan memberikan peringatan dan pengajaran kepada orang-orang mukmin. Pada harta kekayaan seseorang terdapat hak orang miskin. 3. Kisah-kisah. Ibrahim alaihissalam dengan malaikat yang datang ke rumahnya. Musa alaihissalam dengan Fir'aun, kaum Ad dan Tsamud, Nuh alaihissalam dengan kaumnya. 4. Dan lain-lain. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan. Pada diri manusia sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
4: Yaumahum 'alan nari yuftanun.
2: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
4: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
2: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
4: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air.

0: sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
1: وفي الأرض آيات للموقنين.
0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وفي أنفسكم أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan.
1: Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishaq.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus pada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka dia Firaun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمُ.
0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Thamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: Maka mereka berlangkuh-angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: Was

0: dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: majnun.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.
0: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
0: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.

0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: Fa innal ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun.
0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
2: Surat Adz-Dzariyat.
0: Surat Adz-Dzariyat menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, balasan yang diterima orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di akhirat. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan kaumnya sebagai bujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih hati terhadap sikap kaumnya yang keras kepala dan selalu mendustakannya. Hubungan surat Adz-Dzariyat dengan surat At-Tur. 1. Surat Adz-Dzariyat dimulai dengan ancaman kepada orang-orang kafir dan nikmat-nikmat yang diterima orang-orang mukmin kelak. Sedang surat At-Tur dimulai dengan ancaman pula dan diiringi dengan menerangkan nikmat yang diterima orang-orang mukmin. Akan tetapi, ancaman dan nikmat-nikmat ini dalam surat At-Tur diterangkan dengan lebih jelas. 2. Sama-sama dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebutkan ciptaan-ciptaannya. 3. Sama-sama mengandung perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan alasan-alasan serta dalil-dalil keesaan Allah dan adanya hari berbangkit.
3: Tanya jawab.
4: Sikap kita pada teman kita yang suka mentahdir Ustadz Sunnah dan cara menyadarkannya. Jamaah sekalian, tentu kita berikan nasihat yang baik, kita berdakwah kepadanya. Ini termasuk dosa besar mentahdir seorang Ustadz Sunnah. Ustadz Sunnah itu adalah yang mengajarkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita tahdir, berarti sama saja kita menghalangi orang menuntut ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang suka membubarkan majelis ilmu, majelis taklim, menghalang-halangi orang hadir di majelis ilmu, mereka adalah wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Kenapa? Karena kalau orang tidak paham ilmu yang sahih, tidak paham tauhid dan sunnah, mudah sekali disesatkan. Jadi, nasihatkan kepadanya dengan baik, sampaikan kepadanya dampak buruk dari perbuatannya itu. Iya. Minimalnya ghibah. Ghibah adalah dosa besar. Nabi SAW menceritakan orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri diperlihatkan oleh Allah kepada beliau di malam beliau melakukan perjalanan Mi'raj. Kukunya terbuat dari logam atau tembaga, dicakar-cakar wajahnya sendiri karena ghibah. Apalagi yang digibahi para ulama, para ustaz. Kalau menggibah seorang muslim, maka seperti memakan bangkainya. Menggibah para ulama, para ustaz, seperti memakan bangkai yang beracun. Ini lebih besar lagi dosanya. Karena dampaknya adalah berarti membuat umat jauh dari ajaran yang benar. Iya. Dan itu juga tanda-tanda ahlul bid'ah. Kata para ulama, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah adalah menjelek-jelekkan ahlus sunnah.
3: Apakah kisah Masyithah Fir'aun sahih ataukah hanya Israiliyat? Kisah Masyithah, tukang sisir putri Fir'aun, adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada malam saat aku diangkat ke langit, aku mendapati aroma yang wangi. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, aroma wangi apa ini?' Jibril alaihi salam menjawab, 'Ini adalah aroma penyisir rambut keluarga Fir'aun beserta anak-anaknya.' Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Jibril mengisahkan, 'Pada suatu hari, tatkala si Masyithah ini sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Seketika dia berkata, "Bismillah, dengan nama Allah." Si putri Fir'aun bertanya kepadanya, "Ayahku?" Dia menjawab, "Bukan, tapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu, yaitu Allah." Sang putri berkata, "Saya akan laporkan kepada ayahanda." Dia menyahut, "Silakan." Lalu dia mengabarkannya kepadanya. Fir'aun lantas memanggilnya dan bertanya, "Wahai fulanah, kamu memiliki Tuhan selain aku?" Dia menjawab, "Ya, Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Lalu Fir'aun meminta untuk melelehkan patung sapi tembaga, kemudian menyuruh agar dia beserta anak-anaknya dilemparkan ke dalamnya. Si Masyithah berkata, "Saya ada satu permohonan kepadamu." "Apa permohonanmu?" tanya Fir'aun. Dia menjawab, "Saya mohon agar anda nanti mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu tali, lalu tolong kuburkan." Fir'aun berkata, "Permohonanmu itu menjadi kewajiban kami." Lalu dia memerintahkan untuk melemparkan anak-anaknya. Maka mereka dilemparkan satu persatu di hadapannya, hingga tiba giliran anak bayi yang masih disusuinya, seakan-akan dia ingin mundur karenanya. Seketika itu, bayinya berbicara, "Wahai ibu, lompatlah. Sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, mengatakan bahwa ada 4 bayi yang dapat berbicara, yaitu Isa bin Maryam, bayi dalam kasusnya Juraij, saksinya Yusuf, dan anak Masyithah Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dengan demikian, jelas bahwa kisah ini sahih dan valid asalnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bukan diambil dari sumber-sumber Yahudi atau Kristen. Demikian, wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Ahibati fillah afanillahu iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Berbicara tentang akhlak, maka pembicaraan yang sangat penting karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan sengaja tema ini saya pilih di masjid ini karena pertama sebabnya sebagian orang yang sudah mengaji dakwah sunnah harus dipoles lagi akhlak-akhlaknya yang mulia sehingga benar-benar bisa mengamalkannya dan menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Mungkin sebagian yang sudah mengenal dakwah sunnah sudah mengetahui akidah yang benar, beribadah yang sesuai dengan sunnah, akan tetapi masih perlu diperbaiki lagi tentang perihal akhlaknya. Karena akidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, akan tertutupi jika berakhlak yang buruk. Contoh misalkan, sebagian orang yang sudah mengaji dakwah sunnah akan tetapi masih memutuskan hubungan rahim, tidak berkomunikasi dengan rahim-rahimnya atau karib kerabatnya karena satu dan lain hal. Maka ini penyebab yang paling utama mengapa saya angkat tema ini. Sedangkan untuk perihal akidah dan ibadah yang sesuai dengan sunnah, mungkin sudah banyak yang membahasnya terutama di daerah istimewa ini. Contoh lain lagi bermuara kepada akhlak, yaitu penyimpangan-penyimpangan syahwat. Sudah mengaji, sudah mengenal dakwah, akan tetapi masih berhubungan dengan yang bukan mahram. Kemudian terjadilah pacaran yang terselubung. Bahkan ini di tingkat para ustadz. Ada video saya lihat beberapa hari terakhir dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili. Ketika beliau ditanya tentang apakah hukumnya seorang berhubungan, seorang laki-laki berhubungan dengan perempuan, apakah ini termasuk disebut dengan khalwat yang terlarang jika hubungan tersebut melalui at-tawasul al-ijtima'i, media sosial? Maka Syekh menjawab, bahkan demi Allah, kata beliau, ini lebih parah daripada berhubungan secara langsung tidak melalui media sosial. Kadang ada seorang wanita yang afifah, seorang wanita yang suci, tidak pernah berhubungan di dunia nyata dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tapi kemudian dia ingin mencari solusi atas permasalahan keluarganya. Kemudian dia bertanyalah kepada seorang penuntut ilmu, kalau di kita ustadz atau syekh, maka kemudian timbullah di situ hubungan gelap atas nama dakwah. Terkadang perempuan tersebut menjelek-jelekkan suaminya lebih daripada sewajarnya seorang perempuan bertanya tentang keadaan keluarganya di hadapan syekh. Kemudian syekh menjawab atau ustaz menjawab dengan jawaban yang indah. Akhirnya dia tidak pernah dapat jawaban tersebut dari seorang lelaki, bahkan suaminya. Maka terjadilah pacaran terselubung antara sang ustaz dengan perempuan tersebut. Ini muaranya pada akhlak, yaitu akhlak yang terpuji versus dengan akhlak yang tercela. Contoh yang lain lagi, sudah ngaji lama, mengenal dakwah, bahkan mungkin kenal para ustadz, akan tetapi dalam urusan harta maka tercela akhlaknya. Berhutang tidak dibayar. Kemudian ada usaha bersama maka menipu dari usaha bersama tersebut. Ketika dilihat itu orang yang sudah ngaji, yang sudah kenal dakwah. Dan subhanallah para ikhwah, untuk urusan yang pertama tadi, syahwat tadi, jangan main-main dengan syahwat yang haram. Karena syaitan disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang godaan para wanita. An-nisa habailus syaitan. Perempuan itu adalah tali kailnya syaitan. Kemudian perkataan Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, ma ya'isa syaitan min syai illa atahu min qibalin nisa. Syaitan tidak pernah putus asa dari sesuatu apapun. Kapan syaitan putus asa mengganggu si fulan, maka dia akan ganggu dari syahwat terhadap perempuan yang diharamkan. Tidak sedikit, tidak satu dua cerita kita dengar, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga, yang sudah duduk di majlis seperti ini kemudian berzina. Dan itu ditanyakan di majlis Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili pada daurah yang lalu. Sampai-sampai pertanyaannya begini, ya Syekh, bagaimana sikap kami para pendakwah menghadapi seorang pendakwah yang berzina dan terbukti berzina? Sampai di majelis khusus, saya waktu itu hadir diundang di majelis khusus hanya beberapa orang, saya bertanya langsung kepada Syekh, bagaimana Syekh kelanjutannya atas jawaban antum tadi. Beliau mengatakan, wahai Ahmad, hati tersayat-sayat mendengar seorang pendakwah, mengenal dakwah, akan tetapi terperosok ke dalam perbuatan zina. Ini muaranya pada akhlak yang mulia versus akhlak yang terpuji. Adapun urusan uang tadi, urusan duit, maka tidak satu dua juga cerita kita dengar bahwasanya kalau sudah berhutang maka dia tidak tahu menahu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwanan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta manusia, berhutang maksudnya kepada manusia, dia sudah berniat dari awalnya, saya enggak akan bayar, pasti akan hancur hartanya tersebut. Dan para ikhwah yang dirahmati Allah, dakwah salafiyah dibangun di atas dua pilar yang sangat besar, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah menghilangkan hal-hal yang buruk dari kaum muslimin, dari mulai akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Hal-hal yang buruk harus dihilangkan. Kemudian tarbiyah, yaitu dididik. Setelah hal-hal yang buruk dihilangkan, diganti dengan hal-hal yang baik, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, lalu dididik agar istiqamah. Dan begitulah seorang alim Rabbani mendidik umatnya. Oleh karena itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa akhlak yang terpuji dan beberapa akhlak yang tercela. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang terpuji ini tentunya tidak bisa kita menyebutkan dari A sampai Z secara komprehensif, enggak. Tapi saya akan pilih akhlak-akhlak yang terpuji yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah akhlak ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya adalah diambil dari kata Arab akhlasa yukhlisu, yang artinya amhadasyai yumhidu, maksudnya murni. Ikhlas itu artinya secara bahasa adalah murni atau as-safa, bersih, atau an-naqa, suci, atau an-nazaha anil akhlaq wal awshab, yaitu terlepas dari campuran apapun dan kotoran apapun. Ini akhlak secara ini ikhlas secara bahasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamai surat Qul Huwallahu Ahad dengan al-ikhlas, karena di dalam surat tersebut memurnikan, membersihkan, mensucikan Allah dari segala macam sekutu dan tandingan di dalam ibadah. Adapun ikhlas secara istilah syariat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dan saya melihatnya ini adalah penafsiran ikhlas yang paling komprehensif, yaitu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Yang artinya, engkau tidak mencari seorang yang menyaksikan atas amalmu dan memberikan penghargaan atas amalmu selain Allah. Itu ikhlas. Dua unsurnya. Tidak ingin disaksikan kecuali oleh Allah dari amal ibadahnya, dan tidak ingin diberi penghargaan, sanjungan, hadiah, pujian kecuali dari Allah. Akhlak ikhlas ini penting. Kenapa? Karena dengan ikhlas ini, nah ini nanti, jadi cara saya menyampaikan ini adalah saya sebutkan akhlaknya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa pentingnya ini? Saya tidak akan menyebutkan dalil-dalilnya, cuma saya akan mencontohkan bahwa dengan akhlak mulia ini maka sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak ikhlas ini, kalau sudah dipahami tadi pengertian ikhlas, tidak mencari seseorang yang melihat atas amalnya dan memberikan ganjaran atau penghargaan selain Allah. Itulah ikhlas. Maka kalau ikhlas sudah menjadi akhlak, sudah menjadi sesuatu yang terpatri di dalam kalbu, karena pengertian ikhlas itu adalah khuluqun rasikhatun fi qalbil mu'min tab'atu minhu biduni tafakkurin warawiyah. Dia tabiat yang sudah melekat di dalam diri seorang muslim, akan keluar tanpa harus berpikir panjang, dibuat-buat. Itu akhlak namanya. Nanti entah itu akhlaknya baik atau akhlaknya buruk, dia adalah tabiat. Jadi akhlak itu berkaitan dengan apa? Tabiat. Tabiat yang ada di dalam kalbu seorang muslim, menancap dalam kalbunya, kemudian akan keluar dari seorang muslim tanpa berpikir panjang atau tanpa dibuat-buat. Kalau perbuatan tersebut baik, maka berarti akhlak terpuji, akhlakul karimah. Kalau perbuatan itu buruk, maka berarti akhlak madzmumah, sayyi'ah, akhlak tercela. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, termasuk akhlak yang terpuji adalah ikhlas. Ikhlas di dalam beramal ibadah. Apa manfaatnya akhlak terpuji ikhlas ini? Manfaatnya adalah seseorang akan istiqamah di dalam amal-amal solehnya saat dia mengabdikan diri kepada Allah, saat dia beribadah kepada Allah, entah ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Saya beri contoh akhlak yang ikhlas akan membuat orang istiqamah ketika dia tidak peduli apakah dilihat oleh manusia ataukah tidak dilihat oleh manusia, apakah dipuji oleh manusia atau tidak dipuji oleh manusia, dia tetap akan beramal. Karena memang tujuannya bukan pandangan manusia, bukan penghargaan dari manusia. Tujuannya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ini adalah merupakan tantangan bagi seorang suami. Kewajiban seorang suami adalah menjaga keluarganya, anak istrinya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Adibuhum wa alimuhum. Didik mereka, ajar mereka. Seorang kepala keluarga tidak akan bisa menjaga keluarganya dari api neraka jika kepala keluarga itu sendiri belum menjaga dirinya dari api neraka. Maka inilah perintah, qu anfusakum, jaga dirimu dulu. Setelah itu baru Anda akan bisa menjaga keluarga. Kondisi yang disebutkan tadi itu adalah perjuangan. Perjuangan seorang kepala keluarga bagaimana mendidik anak istrinya agar bisa mendapatkan hidayah. Ya, hidayah itu milik Allah. Akan tetapi kita harus berjuang. Sampaikan kepada istri kita, kepada keluarga kita, hal yang sesuai dengan kadar logikanya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadithun nas bima ya'qilun. Sampaikan kepada manusia apa yang bisa mereka pahami. Maka carilah waktu yang tepat, berbicara hati ke hati kepada istri. Mungkin boleh jadi saat kita mau tidur, kita berbicara hati dengan hati. Di samping itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa. Sebuah kebahagiaan bagi kita adalah ketika orang yang terdekat dari kita yang mendapatkan petunjuk, sehingga kehidupan kita bisa sejalan dan seiring. Merupakan ujian yang berat kalau orang yang terdekat yang selalu melawan, yang selalu menghalangi ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perjuangan. Kepada yang bertanya, ini adalah perjuangan yang harus kita hadapi. Dan kebenaran itu kadang berat bagi orang yang belum mendapatkan hidayah. Berat. Beban berat ini jangan diberatkan lagi dengan sikap kita yang kurang harmonis. Saya sering mendapatkan kaduan dari ibu-ibu, dari akhwat, dari ummahat, atas sikap suami yang sudah mengaji. Suami yang sudah mengaji malahan lebih kasar terhadap istrinya. Keras dan tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh istri. Kenapa ketika kita sudah ngaji tahu sunnah, hati kita semakin kasar, sikap kita semakin tidak harmonis dengan istri? Seharusnya setelah kita mengaji, belajar, kita adalah orang yang lebih lembut kepada anak istri kita. Kita mengajak mereka kepada apa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita amalkan. Maka kepada yang bertanya, baiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada Allah, karena Allah lah yang akan membuka pintu hidayah untuk istri kita dan keluarga kita. Ditambah lagi hidayah irsyad, yaitu bimbingan, arahan yang selalu kita sampaikan. Cari waktu yang tepat untuk berdiskusi, untuk berbicara, sampaikan dengan cara yang baik agar mudah bisa dipahami. Wallahu ta'ala alim.
4: Bagaimana terbunuhnya Hasan dan Husain? Pertama, bahwa Hasan dan Husain adalah anak-anak Ali, semoga Allah meridainya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai mereka. Yang mana kita mencintai dan loyalitas kepada mereka tanpa mengutuskan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli bid'ah. Kita juga berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang membenci dan tidak mencintai mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai mereka berdua, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang membenci mereka berdua, maka dia telah membenciku. Maksudnya adalah Hasan dan Husain. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hasan dan Husain adalah dua penghulu para pemuda ahli surga. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Kedua, pembunuhan Husain. Syekhul Islam semoga Allah meridainya mengatakan bahwa dalam masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah terjadi beberapa peristiwa besar. Salah satunya adalah pembunuhan Husain. Semoga Allah meridainya. Dia sendiri tidak memerintahkan pembunuhan atas Husain, tidak menunjukkan sukacita atas kematiannya, dan tidak pula berupaya menangkap para pembunuhnya. Dia juga tidak pernah membawa kepala Husain ke Syam. Namun, dia memang memerintahkan agar pergerakan Husain dicegah dan dilawan, meskipun jika harus memeranginya, hingga semakin banyak pejabat yang mendukung perintah ini. Asy-Syamru bin Dzul-Jawshan menghasut Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuhnya. Kemudian, Ubaidillah bin Ziyad menyerangnya, sampai Husain meminta kepada mereka agar dia bisa menemui Yazid, pergi berjaga di perbatasan, atau kembali ke Mekah. Tapi mereka mencegahnya, dan malah menjadikannya sebagai bulan-bulanan mereka. Mereka membunuhnya secara aniaya, beserta beberapa anggota keluarganya. Semoga Allah meridai mereka. Peristiwa pembunuhan ini adalah salah satu bencana besar, terbunuhnya Husain, dan sebelumnya juga ada pembunuhan Uthman, adalah sebab terbesar munculnya fitnah di tengah umat ini, dan orang-orang yang membunuh mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Selesai kutipan secara ringkas dari Majmu' Al-Fatawa. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa ketika Yazid bin Muawiyah menerima kabar terbunuhnya Husain dan para pengikutnya, matanya berlinang air mata seraya berkata, aku menyukai ketaatan kalian, kecuali pembunuhan Husain. Semoga Allah melaknat Ibnu Marjanah, yakni Ubaidillah bin Ziyad. Demi Allah, seandainya aku membersamainya, tentu aku akan memaafkannya. Semoga Allah merahmati Husain. Ketika Husain diletakkan ke hadapan Yazid, dia berkata, demi Allah, seandainya aku ada di sampingmu, tentu aku tidak akan membunuhmu. Selesai kutipan dari Al-Bidayah wan Nihayah. Ketiga, adapun tentang meninggalnya Hasan, dia meninggal sebagaimana umumnya orang meninggal. Semoga Allah meridainya. Sufyan bin Uyainah berkata, dari Raqabah bin Misqalah, yang berkata bahwa menjelang wafatnya Hasan bin Ali, dia berkata, bawalah aku keluar ke halaman, agar aku dapat melihat kerajaan langit. Kemudian, mereka mengeluarkan tempat tidurnya, lalu dia menengadahkan kepalanya, lalu memandang seraya berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan pahala di sisimu, atas dicabutnya nyawaku ini, karena nyawaku ada hal yang paling berharga bagiku. Perawi mengatakan, di antara yang Allah lakukan kepadanya adalah memberi pahala di sisinya atas dicabutnya nyawanya. Abu Nu'aim berkata bahwa ketika sakit, Hasan bin Ali, semoga Allah meridhoinya, semakin bertambah parah, dia merasakan ketakutan. Lalu seseorang masuk menemuinya dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, kenapa takut? Ini kan hanya perpisahan antara rohmu dengan jasadmu. Lalu engkau akan menemui kedua orang tuamu, Ali dan Fatimah, dan kakekmu dan nenekmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah, serta paman-pamanmu dari jalur ayah, Hamzah dan Ja'far, dan paman-pamanmu dari jalur ibu, Al-Qasim, Thayyib, Mutahhir, dan Ibrahim. Demikian pula bibi-bibimu, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab." Perawi mengatakan, setelah itu dia menjadi tenang. Ya'qub bin Sufyan berkata, "Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, yang mengatakan bahwa Ali, semoga Allah meridhoinya, dibunuh ketika dia berusia 58 tahun. Adapun Hasan meninggal, sementara Husain dibunuh. Semoga Allah meridhoi mereka." Lihat Al-Bidayah wa Nihayah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata, "Adapun pendapat bahwa Muawiyah meracuni Hasan, inilah yang dikatakan sebagian orang. Hanya saja, itu tidak dilandasi dengan bukti yang sesuai syariat, keputusan yang diterima, atau riwayat yang meyakinkan. Ini termasuk perkara yang tidak bisa diketahui."

Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Apakah Anda?
1: Ikhwah yang Allah muliakan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki tiga fungsi atau ada tiga tujuan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama untuk dibaca. Yang kedua untuk ditadaburi. Dan yang ketiga untuk diamalkan. Jadi Al-Qur'an kita untuk dibaca, kemudian ditadaburi, kemudian diamalkan. Dalam membaca Al-Quran, Allah siapkan pahala yang begitu besar, pahala yang begitu banyak. Di antaranya adalah sebuah hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan pahala membaca Quran. Rasul kita SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun." Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu pahala. Satu pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat duduk 15 menit membaca 50 ayat, berapa pahalanya yang akan digapai? Banyak sekali ya, tidak terhitung. Padahal berapa? 15 menit sekitar 50 ayatan ya, baca tiap hari, pahalanya banyak, belum mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apakah pada subuh atau siang atau sore atau malam, yang paling bagus nanti kita lihat baca Quran kata ulama diantara di malam hari di waktu sholat ya. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang dawam, yang terus menerus, walaupun sedikit. Dan perlu diketahui, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran merupakan wasilah yang terbesar untuk istiqomahnya seseorang. Oleh karena itu, hendaknya bagi siapa saja di antara kita yang ingin tetap berada di atas jalan yang benar, al-haq, kita membaca Al-Quran. Gemar membaca Quran. Di antara wasail sabat, di antara wasilah-wasilah seseorang sabat, tetap dan istiqomah adalah membaca Al-Quran. Makanya saya merasa aneh kalau ada sebagian ikhwan katanya hijrah dari maksiat atau dari aktivitasnya yang jauh dari agama, kemudian hijrah, terus hijrahnya tidak belajar baca Quran ya, hijrahnya malah senangnya jalan-jalan, enggak ngaji. Ini khawatir atau biasanya yang seperti ini itu luntur lagi. Karena apa? Karena gimana dia akan menyirami hatinya dengan siraman keimanan ya, dengan kesejukan, kalau misalkan tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak di antara kita belum bisa baca Quran. Ternyata demikian. Makanya kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin istiqomah, dan ini merupakan wasilah tetapnya kita di atas din, kita membaca apa? Al-Quranul Karim. Berkah Al-Quran ini. Allah sifati keberkahan. Allah sifati Quran ini berkah. Jadi fungsi Quran ada tiga. Yang pertama untuk dibaca. Yang kedua untuk ditadaburi. Kita perhatikan surat Sad ayat 29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang dipenuhi dengan keberkahan. Mubarakun. Allah sifati Al-Quran yang mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu diberkahi. Jadi berkah. Jadi kalau kita ingin keberkahan, keberkahan dalam hidup kita, dalam waktu kita, diri kita, jangan jauh dari Al-Quran. Ya, secara umum Al-Quran berkah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah SAW. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu pada hari kiamat datang menjadi syafaat bagi orangnya yang membacanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata, Iqra'u Az-Zahrawain. Bacalah Az-Zahrawain, maksudnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat itu datang seakan-akan dua awan tebal yang menaungi, seakan-akan dua kelompok burung. Tuhajani an ashabihima. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran membela orang-orang yang membaca keduanya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, hadis Muslim, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambilnya merupakan keberkahan. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya merupakan penyesalan. Wa la tastati'uhal batalah. Maksud wa la tastati'uhal batalah di antara maknanya, tukang-tukang sihir itu tidak bisa nembus orang yang membaca surat Al-Baqarah. Tukang sihir tidak bisa tembus. La tastati'u an-nufuz. La tastati'u as-saharatu an-nufuz ila qari'iha. Jadi bacara Al-Baqarah kata Rasulullah SAW, ngambilnya berkah. Kita baca berkah, kita pelajari isinya berkah. Ya, kita amalkan isinya berkah. Kalau kita ingin tahu orang yang hidup dalam keberkahan, orang yang amalkan Quran, orang yang mentadaburi Quran, orang yang membaca Al-Quran, membaca, mentadaburi, ngamalkan, berkah hidupnya. Ya, tidak akan sia-sia.
2: Ustadz, bagaimana kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa sifat-sifat teladan Nabi katanya itu kan untuk Nabi karena kita mustahil bisa meneladani Nabi. Terima kasih, jazakallahu khair. Kalau sampai kesempurnaan beliau jelas gak mungkin, tapi untuk meneladani sifat beliau jelas mungkin. Dan Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian, maka teladani, gitu loh. Kalau itu mustahil, tidak mungkin Allah perintahkan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin Allah perintahkan kita mengerjakan sesuatu yang mustahil. Karena kalau itu terjadi ada masalah dengan Allah. Makanya enggak ada perintah untuk terbang. Enggak ada perintah menyelam tanpa tabung oksigen selama 3 hari 3 malam, enggak ada. Karena itu mustahil. Kalau ada perintah mustahil, maka ada masalah dengan Allah. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka meneladani Nabi sangat mungkin. Allah taala misal.
3: Semuanya di antara dosa besar yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan bahayanya orang yang terjerumus dalam memutuskan silaturahmi. Di antaranya orang tersebut diancam tidak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', bahwasanya pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Kemudian juga diancam dengan masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yanquduna ma walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah setelah dikuatkan dan memutuskan silaturahmi yang Allah perintahkan untuk sambung, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahumul laknah, bagi mereka adalah laknat Allah, walahum su'ud dar, dan bagi mereka kesudahan yang buruk, yaitu neraka jahannam. Di antara ancaman terhadap mutus silaturahmi, bahwasanya amalannya tidak diterima. Datang dalam satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dalam Musnad al-Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tu'radu a'malu bani Adam yaumul khamis lailatul jum'ah, sungguhnya amalan-amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah hari Kamis di malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim, maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturahmi. Dan ini suatu ancaman yang berat. Bagaimana seorang yang memutuskan silaturahmi, dia beramal dan beramal, ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW bersabda, la turfa'u salatsatun la turfa'u salatum fawqa ru'usihim shibran, ada tiga orang yang salatnya tidak terangkat di atas kepalanya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seorang laki yang menjadi imam padahal makmumnya tidak ada yang suka dengan dia. Yang kedua, rajulun imra'atun batat wa zawjuha alaiha karih, seorang wanita yang tidur sementara suaminya jengkel sama wanita tersebut, yaitu wanita tersebut bikin masalah sama suaminya dan dia cuek dan dia tidur, maka wanita seperti ini salatnya tidak diterima. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhawani mutasariman, dua orang yang saling mendiamkan, saling memboikot, dua saudara saling mendiamkan, saling boikot, tidak mau saling menyapa, saling bermusuhan, maka salat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ancaman terhadap orang yang tidak menyambung silaturahmi dan memutuskan silaturahmi, bahwasanya mereka tidak mendapatkan bonus ampunan setiap hari Senin dan hari Kamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil Senin wal Khamis, fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis, dan Allah memberi ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Jadi orang yang bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, menjauhkan dirinya dari jimat-jimat, tidak percaya sama dukun, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini selalu dapat bonus ampunan setiap hari Senin dan hari Kamis. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan kepada para malaikat, anziru hadaini, anziru hadaini, anziru hadaini hatta yastaliha. Maka tangguhkanlah, yaitu tundalah ampunan bagi mereka berdua. Tundalah ampunan bagi mereka berdua. Tundalah ampunan bagi mereka berdua sampai mereka damai. Maka rugilah orang yang memutuskan silaturahmi, bermusuhan dengan saudaranya, ribut dengan kakaknya, ribut dengan tantenya, ribut dengan adiknya, gara-gara perkara dunia, maka tidak mendapatkan bonus ampunan setiap hari Senin dan juga setiap hari Kamis. Kemudian di antara ancaman yang disebutkan tentang orang yang memutuskan silaturahmi, maka orang ini akan sulit melewati sirat. Orang ini akan sulit melewati sirat. Dan kita tahu di antara peristiwa yang terjadi di hari kiamat kelak, di antara peristiwa yang terakhir, ujian yang terakhir sebelum masuk surga atau masuk neraka, penentu surga atau neraka adalah melewati sirat. Siapa yang bisa melewati sirat, maka dia masuk surga. Dan siapa yang tidak bisa melewati sirat, maka dia akan terjungkal dalam neraka jahannam. Maka Nabi SAW menyebutkan, dalam suasana tersebut, tursalu al-amanatu warrahim fatakumani jambatai sirat. Maka diutuslah amanah dan rahim, maka keduanya berdiri di pinggiran sirat. Maksudnya apa? Kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, maksudnya amanah dan rahim akan memberi syafaat kepada orang yang menyambung silaturahmi. Jika orang ini menyambung silaturahmi, maka semakin dipercepat oleh rahim, karena dia sering menyambung silaturahmi ketika di dunia, sehingga cepat melewati sirat. Adapun jika dia pemutus silaturahmi, maka akan dihadang oleh rahim. Maka dia akan sulit melewati sirat, dan kemungkinan dia akan terjungkal dalam neraka jahannam karena sulit melewati tuntutan rahim ketika sedang di sirat. Kemudian di antara ancaman kepada orang yang memutuskan silaturahmi, Allah akan memutuskan segala kebaikan darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahul khalqa," ketika Allah sudah menciptakan makhluk seluruhnya, "qamatir rahim," maka rahim pun datang menuju Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, kemudian dia berkata, "Hadza maqamul aidi bika minal qati'ah." Ya Allah, ini adalah posisi yang meminta perlindunganmu dari sikap memutuskan silaturahmi, yaitu rahim mengeluh, jangan sampai dia diputuskan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada rahim, "Amma tardaina? Apakah kau ridha jika an asil man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki? Apakah kau ridha jika aku menyambung kebaikan bagi orang yang menyambungmu dan aku memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu?" Kata rahim, "Na'am, benar, saya ridha ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Itu adalah untukmu." Maka hadis ini menunjukkan, siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan sambung dia dengan berbagai macam kebaikan, dan kebaikan penyambung silaturahmi sangatlah banyak, butuh kajian tersendiri. Namun sebaliknya, siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah akan putuskan segala kebaikan darinya. Allah akan putuskan taufik darinya. Kalaupun dia punya harta, maka hartanya tidak berkah. Kalaupun dia panjang umur, maka umurnya tidak berkah. Meskipun dia seorang pejabat, meskipun dia kaya raya, dia tidak bakalan bahagia. Tidak bakalan bahagia, mustahil dia bahagia, karena Allah putuskan segala kebaikan darinya. Maka waspada, jangan sampai seorang gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, kemudian dia bermusuhan dengan kakak dan adiknya, bermusuhan dengan rahim-rahimnya. Kemudian di antara bahaya orang memutuskan silaturahmi, Allah tutup pintu hidayah kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Apakah sekiranya jika kalian berkuasa lantas kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, lantas kalian memutuskan silaturahmi kalian, kata Allah, ulaika alladziina la'anahumullah, mereka itulah di antaranya orang pemutus silaturahmi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum, Allah bikin mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah bikin mereka buta. Maksudnya mereka sulit untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka sulit untuk mendengar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang suka memutuskan silaturahmi jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa besar ini, dosa memutuskan silaturahmi, tentunya dalam kehidupan berkerabat, kaitannya interaksi kita dengan rahim-rahim kita. Siapa rahim-rahim kita? Yaitu orang-orang yang kembali kepada rahim yang sama. Rahim maksudnya rahim seorang ibu, yaitu kita punya kaitan nasab dengan dia, baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Siapa rahim-rahim kita? Rahim kita itu bapak ibu kita, kakek nenek kita dari sisi ayah, sisi ibu. Kemudian tante-tante kita, bibi-bibi kita, paman-paman kita dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Kemudian saudara-saudara kita, baik saudara kandung seayah seibu atau saudara seayah atau saudara seibu, ini adalah rahim. Kemudian di antaranya adalah ponakan-ponakan kita dan kemudian juga anak-anak kita. Maka ini rahim ring pertama, ring satu yang harus kita perhatikan. Pastikan kita tidak memutuskan silaturahmi dengan mereka. Pastikan kita tidak ada masalah dengan mereka. Kalau siapa di antara kita yang punya masalah, segera sambung. Segera sambung. Mungkin orang tersebut menyebalkan, kita sabar, karena hidup ini penuh ujian. Di antara ujian terkadang kita diuji dengan rahim-rahim kita. Maka kita bersabar, kita cari pahala, mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan memutuskan silaturahmi dengan mereka. Kalau perlu, kalau mereka memutuskan, kita sambung silaturahmi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha." Bukanlah penyambung silaturahmi sejati adalah al-mukafi, yang hanya berbuat baik kalau dibaikin oleh kerabatnya. Bukan itu. Tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah yang jika diputuskan dia tetap sambung. Saudaranya berbuat buruk sama dia, dia tetap sambung. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." "Ya Rasulullah, aku punya kerabat. Aku sambung kebaikan kepada mereka, mereka putuskan hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya." "Aku berbuat baik kepada mereka, mereka balas dengan keburukan." "Wa ahlumu anhum wa yajaluna alayya." "Aku sabar dengan mereka, mereka tidak sabar denganku." Subhanallah, kata Rasulullah SAW, puji dia, "Fa in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu 'alaika dhahirun min Allah ya madumta 'ala dhalik." Maka Nabi menjelaskan bahwasanya kalau kau demikian, kau sabar, Allah akan turunkan penolong untuk menyertaimu selama kau tetap bersabar menghadapi kerabat-kerabatmu. Oleh karenanya, membalas keburukan dengan kebaikan pahalanya sangat besar. Maafkan saudaramu, rahimu jika berbuat salah kepadamu, balaslah dengan kebaikan, niscaya kau akan meraih surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
4: Mutiara nasihat.
5: Ikhwas sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Dalam Musnad Imam Ahmad, sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar wa lamma yulhad." Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakamkan satu orang sahabat kami dari kalangan Ansar, belum dibuatkan liangnya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu ka'anna ala ru'usin at-tayr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu, kami juga menunggu. Kami duduk bersama seolah di atas kepala kami ada burungnya. Dan ini menunjukkan bagaimana kekhusyuan mereka setiap ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilanjutkan oleh para ulama, setiap mereka bermajlis khusyuknya seperti seolah di atas kepala mereka ada ekor burung yang membuat mereka tidak bergerak. Kemudian wabiyadihi udun yang kutubihi farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu thumma qal ista'idhu billahi min adabil qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaannya beliau selalu membawa sesuatu, tongkat, kayu dan semacamnya. Dan pada saat itu beliau juga sama membawa kayu itu, kemudian kayu itu dipukul-pukulkan ke tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu mengatakan, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Para ulama mengatakan di kuburan bukan tempat tausiah. Bukan kajian tabligh akbar di kuburan, bukan tempatnya. Tetapi terkadang momen itu digunakan mengingatkan saja agar yang hadirin mendoakan si mayit. Tapi kalau digunakan sebagai momen untuk tausiah, wallahu alam, ini membutuhkan dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabatnya untuk minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur sampai 3 kali. Dan para sahabat ketika itu pula mereka mengatakan, "Na'udzubillahi min adzabil qabr." Kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis panjang. Beliau mengatakan, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilayhi malaa'ikatun minas samaa' biidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams." Seorang beriman apabila dia sakaratul maut, di penghujung akhir dunia, penghujung awal akhirat, akan didatangi malaikat banyak dari langit, mukanya putih seperti matahari. Ma'ahum hanutun min hanutil jannah wa kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kafan dari surga, membawa parfum dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian malaikat itu duduk tapi sejauh mata memandang. Mereka duduk tetapi tidak di dekat jenazah karena bukan tugas mereka mencabut nyawa. Hatta yaji'a malakul mauti fayajlisa inda ra'si. Sampai datang malakul maut. Dialah yang duduk di kepala orang yang akan meninggal. Malakul maut, penamaan dalam dalil seperti itu. Dalam hadis dikatakan malakul maut, penamaan Israel tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi orang-orang lebih tahu tentang nama Israel daripada malakul maut. Meskipun kalau dikatakan malakul maut, mereka juga tahu. Wallahu a'lam, Israel diambil dari riwayat Israelia dan semacamnya. Maka malakul maut itu merupakan penamaan yang ada dalam dalil. Dia duduk di kepala. Dan memang pencabutan nyawa dari kepala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innar ruha idza qubid tabi'ahul basar. Ruh itu ketika dicabut, mata akan ikut. Ini dikisahkan ketika sahabat Abu Salamah radhiyallahu an wafat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan mata beliau ke atas. Maka Nabi SAW tutupkan matanya, kemudian beliau menyebutkan hadis yang tadi. Salah seorang yang anak kenal cerita ketika seorang perempuan akan wafat, tetangganya tiba-tiba dia mengatakan kepada suaminya, kakiku dingin banget. Dia masih bisa bicara, bisa komunikasi, tapi dia merasakan kakinya dingin sekali. Suaminya gak ngerti, sehingga diambilkan selimut, ditambahi bantal, kemudian dia katakan tambah dingin, sampai akhirnya lewat. Dan ini realita. Kemudian Nabi SAW menyatakan fayaqulu ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ini yang mati orang beriman. Maka malaikat menyapa, wahai ruh yang suci yang baik, kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatiratu min fiyis siqa. Maka ruh itu keluar halus seperti air yang mulai mengalir, mengalir gampang dari teko. Keluarnya gampang sekali, tetapi itu sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, mati itu ada sekaratnya. Tidak semua orang dikecualikan dari itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma karihtu shiddatal mauti ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak bisa benci dengan sakitnya kematian karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kesakitan, pingsan, siuman, berwudu atau meraupkan muka dengan air, tapi setelah itu pingsan lagi. Sakit sekali. Dan pada saat itu seorang sedang mempertaruhkan imannya. Datang setan mengganggu. Imam Ahmad rahimahullah dalam biografinya pernah mengatakan la ba'd, la ba'd. Beliau mengatakan belum, belum. Setelah itu beliau siuman, ditanya, kenapa antum mengatakan demikian? Beliau mengatakan bahwa setan datang kemudian menggodaku sambil mengatakan futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad. Wahai Ahmad, kamu sudah lewat dan berhasil lepas dari godaanku. Kata Imam Ahmad, ini godaan terakhir. Mana belum lepas dari godaan dia? Dan beliau sadar itu. Maka saat-saat terakhir menentukan sekali, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari ending dan bagian belakangnya, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka malakul maut mencabut dan ruh itu keluar dengan halus seperti air mengalir, tetapi tetap sakit. Fayakhudaha fa'idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'ain. Ruh itu diambil sama malakul maut, dan kalau sudah diambil, malaikat yang tadi datang duluan, mereka tidak membiarkan malakul maut lama-lama membawa itu. Fayakhuduha fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalikal hanut. Kemudian mereka ambil ruh itu, dimasukkan ke dalam kafan dari surga tadi, kemudian dipakai wangi-wangian dari surga tadi. Fayakhruju minhu ka'atyabi rihi miskin wujidat ala wajhil ard. Maka muncullah bau yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Minyak wangi itu kalau mahal, wanginya enggak ngerti gimana kita menceritakan. Anda pernah diberitahu salah seorang ikhwah tahu minyak wangi satu botol kecil harganya 8.000 real. Itu enggak bisa dicoba itu. Ya, kalau lihat aja langsung beli. biasanya juga yang beli bukan coba-coba, biasanya sudah ketahuan orang Indonesia masuk kayaknya enggak bakal beli nih. Ya, tapi maksudnya dalam hadis dikatakan orang ini akan mengeluarkan bau wangi yang paling harum yang pernah ada di muka bumi. Qala fayas'aduna biha fala yamurruna ala mala'in minal malaikati illa qalu man hadha ar-ruhu at-tayyib fayaqulun fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Maka setiap dia dibawa ke atas langit, masing-masing dari penghuni yang mengatakan, ini punya siapa roh yang baik ini? Wanginya semerbak sekali. Maka mereka akan mengatakan, ini adalah Fulan bin Fulan dengan nama yang paling indah, terhormat. Mungkin orang ini tidak terkenal, tidak punya jabatan. Bahkan orang mungkin menganggap dia biasa sekali. Tetapi ketika dia bertakwa, beriman, maka dia dipanggil dengan nama paling terhormat itu. Qala fayas'aduna biha hatta yuntaha biha ila as-sama'id dunya. Maka diangkat terus oleh malaikat sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahalah. Maka mereka minta izin agar dibukakan pintu langit. Lalu dibukakan. Dan memang masing-masing langit punya pintu. Masing-masing langit memiliki ketebalan. Antara langit satu dengan langit berikutnya ada jarak. Sehingga langit satu ke berikutnya, dari ke berikutnya masing-masing langit memiliki ketebalan. Ada riwayat meskipun ada kelemahannya yang mengatakan satu langit tebalnya seperti 500 ribu tahun perjalanan. Jaraknya juga demikian. Dan harus minta izin lewat. Dan ini disebutkan dalam dalil yang lain. Maka ini dibukakan pintunya. Fayushayyi'uhu kullu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Maka ketika dia lewat dari langit pertama, kemudian lewat langit kedua, kemudian langit ketiga, masing-masing penghuni langit pertama mengantar sampai langit berikutnya. Sampai langit berikutnya, diantar sama penghuni langit itu sampai langit ke berikutnya lagi. Hatta yuntaha biha ila as-sama'is sabi'ah. Sampai langit ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal. Allah berfirman. Uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulis catatan amal hambaku di illiyin, tempat tertinggi. Wa a'iduhu ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan setelah itu rohnya ke tanah. Aku dulu ciptakan dia dari tanah. Aku akan kembalikan dia ke tanah dan aku akan bangkitkan dia dari tanah. Thumma tu'adu ruhuhu fi jasadih. Rohnya dikembalikan ke jasadnya setelah dibawa ke kuburan. Fayatihi malakan fayujlisanihi, kemudian datangi dua malaikat dan malaikat ini mendudukkan dia. Dalam riwayat dikatakan malaikat yang datang itu mengerikan sekali. Antum bayangkan tempat gelap, kondisi mencekam dan akan diuji. Datang malaikat yang siap mengazab dan itu datangnya memang untuk menguji kemudian mengazab. Mungkar dan nakir. Katakan azraqani aswadan, dalam riwayat dikatakan hitam dan kebiru-biruan, mengerikan sekali. Fayujlisanihi, didudukkan orang ini. Fayaqulani lahu man rabbuk, faqala rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, fayaqulu dini al-islam. Fayaqulani lahu man hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, fayaqulu huwa Muhammad, huwa Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda. Ditanya dengan tiga pertanyaan kubur, semua orang tahu. Pertanyaan kubur bukan teori, tetapi itu iman yang bisa membuat orang bisa menjawab atau tidak. Ditalqin pun dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim hina yuwalluna 'anhu," dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dikatakan bahwa seorang mayit apabila dikuburkan, diletakkan di liang lahatnya, dia akan mendengar suara derap langkah orang-orang yang mengantarkan ketika mereka pulang. Mereka dengar. Tetapi apakah pendengaran itu adalah pendengaran seperti kita berbincang? Apakah mereka bisa menangisi, mengundang? Atau dia bisa kalau seandainya berbincang, tolong nanti kamu kalau seandainya ketemu sama ini, gak usah takut. Seperti talqin yang kita sering dengar. Karena alamnya berbeda. Pendengaran ini berbeda dengan pendengaran di sana. Kita tidak katakan tidak mendengar. Mendengar akan tetapi apakah dia bermanfaat dengan pendengaran itu? Baik. Kemudian ketika dia dikasih pertanyaan, orang beriman bisa menjawab tiga-tiganya dengan lancar. Maka ditanya, wama ilmuk? Apa yang membuat kamu tahu semua pertanyaan itu kamu jawab dengan lancar? Dia mengatakan, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku baca Al-Qur'an, aku beriman dan aku ikuti. Fayunadi munadin fis sama' an sadaqa 'abdi. Maka ada yang menyeru dari langit, hambaku jujur. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hamparkan alas dari surga, kasih pakaian dari surga, bukakan pintu ke surga. Fayatihi min rawhiha wa tibiha. Maka datanglah pancaran indah, bau wangi dari surga sementara dia di kuburan. Thumma yufsahu lahu qabruhu maddal basar. Kemudian kuburannya dilebarkan sejauh mata memandang. Enak sekali dia. Fayatihi rajulun hasanal wajh hasan al-thiyab tayyib al-rih fayaqul abshir billadhi yasurruk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Datang seorang laki-laki, pakaiannya indah, mukanya berseri-seri, baunya wangi, mengatakan, selamat, inilah hari yang engkau tunggu-tunggu. Faqala man ant fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Kamu siapa? Kamu datang membawa berbagai kebaikan. Faqala ana amaluka salih. Aku adalah amalmu yang salih. Faqala rabbi aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Maka dia mengatakan, ya Rabb, segerakan hari kiamat. Aku ingin kembali kepada harta dan keluarga. Ini kondisi orang beriman. Wa innal abdal kafir. Sedangkan orang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Kalau dia sudah berada di sakaratul maut, penghujung akhir dunia, di awal perjalanan akhirat, nazala ilaihi malaikatum minas sama' sudul wujuh, akan didatangi malaikat dari langit mukanya hitam, ma'ahumul musuh, mereka membawa kain yang bau dan tebal sekali, hatta yajlisu minhu maddal basar, seperti pertama mereka duduk di arah sejauh mata memandang. Fayaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sih. Datang malakul maut, duduk di kepalanya. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang kotor, keluar kepada kemurkaan Allah. Fatafarraqu fi jasadih. Ruh itu kemudian membuncah, bingung, terpisah-pisah ke badannya semua. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-saffudu min as-sufil mablul. Roh itu ditarik sama malaikat seperti orang yang menarik kain kotor dan basah dari besi berduri. Jangankan besi berduri, kain itu sekedar basah saja, kalau dia ditarik nyantol-nyantol, ketambat sini, ketambat sini, bagaimana dengan berduri? Tayyib, dipaksa, dret, sudah. Itu dalam hadis dikatakan demikian. Maka dikatakan fatafarraq fi jasad, tercabik-cabik enggak karuan. Fayakhudhuha, diambil malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yad'uha wa yaj'aluha fi dhalikal masuh. Diambil sama malaikat-malaikat tadi, diletakkan di kain yang bau tadi. Fayakhruju minhu ka antani rihi jifatin wujidat 'ala wajhil ard. Keluarlah bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Pejabatkah dia? Orang terpandang, orang kaya kah dia? Orang yang berusaha menutupi aibnya, racun-racun dan semua rahasia kehidupannya. Kalau tidak beriman seperti itu.
4: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 160, mengunjungi suatu kaum kemudian makan di tempat mereka. Hari ini kita akan membaca hadis terakhir yang ada di bab ini, yaitu hadis nomor 349 yang ada di halaman 355 dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Umar. Siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Anhuma. Siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, wajada Umaru hullatastabraq fa'ata biha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Umar ngelihat ada sebuah baju yang terbuat dari sutra. Bagus sekali bajunya. Maka kemudian Umar pun ngasih tahu Rasulullah SAW. Ngasih tahu siapa? Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Ishtar hadhihi walbasha indal jumu'ati aw hina taqdimu 'alika al-wufud. Wahai Rasul, alangkah baiknya kalau engkau beli baju ini. Engkau bisa pakai baju ini ketika Jumatan atau ketika engkau menerima tamu utusan delegasi dari negara-negara sahabat. Ini usulannya siapa? Umar kepada Rasulullah SAW. Kenapa Umar usul kayak gitu? Karena bajunya bagus. Baju ini cocok kalau dipakai buat apa tadi? Jumatan atau buat menerima tamu. Karena bajunya bagus. Faqala alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, innama yalbasuha man la khalaqalahu fil akhirah. Wahai Umar, tahu enggak kamu? Orang yang pakai baju seperti ini di dunia enggak akan masuk surga. Enggak akan masuk surga. Kenapa? Kenapa? Hah? Karena? Hah? Karena itu kain sutra. Dan laki-laki tidak boleh pakai baju sutra. Yang boleh pakai baju sutra siapa? Perempuan, wanita. Laki-laki gak boleh pakai baju sutra. Kemarin kita sudah bahas bahwa jubahnya Nabi SAW itu ada sutranya. Berarti boleh apa gak boleh? Hah? Boleh kalau sutranya cuma sedikit gitu. Cuma untuk apa? Aksesoris aja. Tapi kalau semuanya, semuanya itu berarti apa? Satu baju itu dari kain sutra semua, tidak boleh. Bolehnya gimana? Kalau cuma buat aksesoris hiasan aja. Nabi SAW ngasih tahu sama siapa tadi? Umar. Wahai Umar, Orang yang pakai baju kayak gini di dunia, itu nanti di akhirat gak masuk surga. Berarti Nabi SAW mau apa gak mau? Gak mau, karena hukumnya haram dipakai oleh laki-laki. Oke? Beberapa saat kemudian, utiya Rasulullah SAW bihulalin. Gak lama kemudian, ada orang ngasih Nabi SAW. Ngasih apa? Baju dari kain sutra. Nabi disuruh beli. Sama siapa? Umar. Nabi gak mau. Kenapa? Karena haram. Kok tahu-tahu ada orang ngirimi Rasul SAW baju yang terbuat dari sutra. Dan itu gak cuma satu. Dikirimi banyak. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa arsala ila Umara bihullatin, wa ila Usamata bihullatin, wa ila Aliin bihullatin. Maka Nabi SAW kirim baju-baju sutra itu ke tiga orang. Satu kepada Umar, dua kepada Usamah, tiga kepada Ali. Berapa orang? Tiga. Satu Umar, dua Usamah, tiga Ali. Dibagi-bagi sama Nabi SAW. Oke. Faqala Umar. Maka begitu Umar dikirimi baju apa? Sutra. Maka Umar pun datang menemui Rasulullah SAW dan beliau berkata, ya Rasulullah, arsalta biha ilayya laqad sami'tuka taqulu fiha ma qult. Wahai Nabi, kok engkau kirimi aku baju sutra? Lah, kemarin kan engkau menyampaikan bahwa yang pakai baju sutra itu enggak bakal masuk surga. Paham? Komplainnya siapa? Umar. Katanya kemarin haram, kok sekarang saya dikirimi baju itu? Apa jawaban Nabi SAW? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'uha atau taqdi biha hajataka. Wahai Umar, saya kirim baju itu maksudnya bukan untuk engkau pakai. Engkau bisa jual. Kepada siapa? Ya orang. Orang siapa? Orang yang boleh pakai. Siapa orang yang boleh pakai? Wanita. Dan kalau kamu jual kepada orang yang boleh pakai, kamu dapat apa? Duit. Duit itu bisa kamu gunakan untuk memenuhi hajat kamu. Buat beli beras. Kalau kita ya, kalau mereka bukan beras. Buat beli apa? Gandum, buat beli kurma. Kamu bisa gunakan untuk keperluan. Oke. Berarti hadis ini menunjukkan betapa kepedulian para sahabat terhadap penampilan Rasulullah SAW. Saat beliau menunaikan sholat Jumat dan saat beliau menemui tamu. Tapi walaupun para sahabat sangat peduli kepada Nabi SAW, hal itu tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk menasehati para sahabat kalau keliru. Jadi Nabi SAW gak terbawa perasaan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jawab.
1: Begitu juga bagaimana kalau berselawat juga tidak dihitung? Ya boleh. Ya. Kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharah." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Semakin banyak kita berselawat kepada Nabi, semakin banyak Allah berselawat kepada kita. Salawat Allah kepada Nabi adalah as-sana, memuji Nabi kita terhadap malaikat-malaikat. Salawat Allah kepada hambanya adalah maghfirah, pengampunan. Setiap kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah mengampuni kita 10 kali. Semakin banyak kita bersalawat, semakin banyak kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada yang salah dan keliru yang saya sampaikan, itu adalah datang dari kelemahan diri saya sendiri dan dari syaitan. Dan apa yang kita sampaikan ini benar, itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bertobat atas segala kekurangan. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terjadi.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sungguhnya hari kiamat memiliki banyak nama yang setiap nama menggambarkan tentang dahsyatnya hari tersebut. Di antaranya adalah At-Tammah, yang artinya hari yang dimana malapetaka menyebar menimpa siapa saja. Dinamakan juga dengan As-Sakhah, yaitu hari dimana ditiupkan sangkakala sampai mengkakan telinga orang-orang yang mendengarnya sehingga mematikan mereka. Disebut juga dengan Al-Ma'ad, yaitu hari kebangkitan dimana manusia dikeluarkan dari kuburan mereka dalam kondisi hufatan, uratan, gurlan, buhman, tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, dan tidak membawa apa-apa. Di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya suatu yang menakutkan sampai merasuk ke dalam hati orang yang menghadiri hari yang sangat dahsyat tersebut. Dan di antara nama hari kiamat adalah Yaumuddin, itu hari pembalasan di mana setiap orang akan dibalas akan atas apa yang pernah dia lakukan selama di atas muka bumi. Dan di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Dikatakan Yaumul Qiyamah yang artinya dari qiyam, yang artinya berdiri. Karena ketika manusia dibangkitkan, mereka tidak bisa duduk, mereka tidak bisa berbaring, mereka terus berdiri, berdiri di bawah matahari dalam jarak 1 mil, menanti kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyidang mereka satu demi satu. Dan di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab, yaitu artinya seorang akan dihisab, diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dia lakukan dan atas nikmat-nikmat yang dia rasakan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Yaumul Hisab dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab." Ini yang telah dijanjikan kepada kalian untuk di hari hisab, di hari perhitungan kelak. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang perkataan Nabi Musa, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa alaihissalam, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari semua orang yang sombong, yang tidak beriman dengan hari perhitungan. Demikian juga Allah menyebutkan orang-orang kafir yang mereka dengan sombongnya mereka berkata, rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, segerakanlah azab kepada kami sebelum datang hari perhitungan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan mereka tentang adanya hari perhitungan. Dan Allah menyebutkan betapa banyak orang yang tersesat gara-gara tidak beriman atau lupa dengan hari perhitungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus, bagi mereka azab yang pedih karena mereka lupa dengan yaumul hisab, dengan hari perhitungan. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya hari itu akan datang kepada kita dan setiap kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diaudit dari kita? Secara umum yang diaudit dari kita, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 perkara. Yang pertama adalah amalan yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan. Yang kedua, atas nikmat-nikmat yang kita rasakan. Adapun pertama tentang amalan-amalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu, "Falanas'alannahum ajma'in." Sungguh kami benar-benar akan bertanya kepada mereka seluruhnya tanpa terkecuali, "Amma kanu ya'malun," atas apa yang mereka kerjakan. Adapun jenis kedua yang ditanyakanlah nikmat-nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian sungguh-sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Ma'asyiral muslimin, adapun amalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh amalan yang kita lakukan. Di antaranya Allah sebutkan adalah tentang amalan mata, amalan telinga, dan amalan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, sungguhnya penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah setiap yang kita lihat, apapun yang kita lirik, maka semuanya tercatat dengan detail, dicatat oleh para malaikat yang tidak menyisakan sedikit pun. Ya, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan apapun kecuali dia catat, yang besar maupun yang kecil tidak ada yang terluputkan. Maka semua yang kita lihat, apapun yang kita lirik, semua tercatat dan semuanya akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah setiap kita untuk memastikan tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang kecuali yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang diharamkan oleh Allah, maka berusahalah kita tundukkan pandangan. Dan kita hidup di zaman betapa banyak hal-hal haram yang bisa kita lihat. Seorang bertakwa kepada Allah, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kulil mu'minin, katakanlah kepada orang yang beriman, seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, yang beriman bahwasanya mereka akan dihisab pada hari kiamat kelak atas pandangan yang mereka lihat. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, sungguhnya itu lebih suci bagi hati mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha tahu secara detail atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui lirikan mata seseorang dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka. Maka waspada, janganlah kita melihat aurat-aurat wanita yang terumbarkan di media sosial. Bertakwalah kepada Allah, setiap lirikan yang kita lihat tercatat dan akan diungkap oleh Allah pada hari kiamat kelak. Siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah akan mensucikan hatinya, Allah akan berikan cahaya kepada hatinya. Di antara amal yang diminta pertanggungjawaban adalah pendengaran. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran. Kita hidup, kita mendengar berbagai macam berita yang kita dengar setiap hari, maka tidak semua harus kita dengarkan. Di sana ada berita-berita yang tidak benar, di sana ada berita-berita ghibah, namimah, mengadu domba, tidak perlu kita dengar. Di sana ada musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijma' empat mazhab mengatakan musik adalah haram. La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan khamar, mereka menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh alat musik kepada manusia, melalaikan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan mereka dalam berbagai macam kemaksiatan. Lihatlah kehidupan artis-artis yang penuh dengan kepayahan, kesusahan, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang digandrungi oleh para pemuda. Bertakwalah kepada Allah, jaga telinga kita, jangan kita mendengar ayat-ayat syaitan, jangan kita dengar hal-hal yang merusak hati kita. Sungguhnya setiap pendengaran kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-fuad, sungguhnya hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jalankan dalam hati kita, ya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita dendam, kalau kita riya, beramal karena ingin dipuji oleh orang, kalau kita hasad, tidak ridha dengan pemberian Allah, hasad kepada orang lain, ya, semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bisa menjadikan kita kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang akan kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan. Dan nikmat yang kita dapatkan sangat banyak. Di antaranya ada empat nikmat yang akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La tazula lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, tidak akan bergeser menuju surga, dan tidak akan bergeser atau menuju neraka kecuali akan ditanya kepadanya tentang empat perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Wa an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu fima anfaqah, dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia habiskan. Wan ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Siapkanlah pertanyaan ini akan ditanya kepada kita semua. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Sungguhnya umur, usia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang yang terpedaya Kata Nabi SAW, nikmatani maqbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang merugi, terpedaya terhadap dua nikmat tersebut. As-sihat wal faraq, kesehatan dan waktu luang. Sungguhnya umur kita adalah waktu kita. Bukankah umur kita adalah kumpulan hari-hari kita? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya bena Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa'idha zahaba ba'dul ayyam, zahaba ba'duk. Jika telah pergi sebagian hari darimu, berarti telah pergi sebagian dirimu darimu. Fa'idha zahaba ba'duka, yushiku an yadhab kulluk. Kalau sebagian darimu telah pergi, dikhawatirkan kau akan pergi seluruhnya. Itu kau akan meninggal dunia. Maka hari-hari yang kita lewati, menit-menit yang kita lewati, detik-detik yang kita lewati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita gunakan dengan waktu tersebut. Apakah untuk bertakwa kepada Allah, ataukah waktu tersebut kita buang-buang tidak ada manfaatnya, ataukah kita gunakan untuk maksiat, menghabiskan waktu menonton acara-acara film-film yang terumbar aurat wanita, berseri-seri kita nonton, ataukah umur kita habiskan untuk menonton pertandingan-pertandingan yang tiada henti-hentinya. Kita tidak mengenal waktu. Umur kita buang-buang begitu saja. Semuanya ada waktunya. Silakan nonton, ada waktunya. Kalau mau nonton pertandingan, ada waktunya. Tetapi candu, kemudian menghabiskan umur untuk hal itu seluruhnya. Sementara Al-Quran tidak kita buka. Sementara tidak ada waktu untuk menelpon orang tua. Tidak ada waktu untuk ziarah ke rumah kakak, ke rumah adik. Tidak pernah kontak sama kak, tante dan om. Tidak sempat waktu untuk pergi ke masjid. Tidak sempat waktu untuk ikut pengajian. Terus apa yang mau kita jawab pada hari kiamat kelak? Ketika dibuka catatan amal kita, isinya semuanya pertandingan-pertandingan, film, dan macam-macam berita-berita yang kita dengarkan yang mungkin manfaatnya sedikit lebih banyak mudaratnya. Maka seorang ingat, setiap detik yang dia lewati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, kemana dia habiskan. Sungguhnya masa muda adalah bagian dari umur, tetapi dia akan ditanya secara spesifik karena disitulah masa di mana seorang sangat produktif. Adapun ketika dia masih kecil, dia mungkin tidak begitu semangat. Ketika dia sudah tua, mungkin banyak uzur. Tetapi masa muda, dan kebanyakan kita adalah orang-orang muda, maka disitulah saat kita produktif untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk bisa menanam amal sebanyak-banyaknya yang akan kita panen pada hari kiamat kelak ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manfaatkan masa mudanya sebelum datang masa tuanya. Kemudian tentang hartanya akan ditanya. Dua pertanyaan saja. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Pertanyaan pertama, telah menggugurkan banyak orang. Dari mana dia dapatkan. Betapa banyak orang mengambil harta dengan cara yang haram. Dia tidak peduli. Kata dia, yang halal adalah yang ada di tanganku. Yang haram yaitu yang aku tidak mendapatkannya. Sebagian orang mengatakan, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Sehingga mereka menggampang-gampangkan untuk melakukan hal-hal yang haram demi menggapai secercah harta. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencari harta sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mewahyukan kepadaku, menyampaikan kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya jiwa tidak akan meninggal sampai rezekinya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ajmilu fil talab, maka bertakwalah kepada Allah. Cari rizki dengan cara yang benar. Khudhu mahalla, ambillah yang halal. Wada'u maharum, dan tinggalkan yang haram. Rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha, maka Allah akan berikan jalan baginya. Adapun jika seorang mengambil cara dengan rizki dengan cara yang haram, maka dia akan binasa pada pertanyaan pertama. Jikapun dia berhasil mendapatkan harta dengan cara yang halal, dia akan ditanya dengan pertanyaan kedua, kemana dihabiskan? Wa fima anfaqah. Seorang jangan mentang-mentang ini harta dia kemudian dia gunakan seenaknya. Seluruh yang dia belanjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita keluarkan uang pada perkara-perkara yang disyariatkan. Ada perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang menghabiskan uangnya pada perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang mubadzir, maka dia akan sulit menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat kelak. Dan yang terakhir ditanya tentang ilmunya yang sudah dia belajar selama ini, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah pada hari kiamat kelak. Ini saatnya kita beramal soleh sebanyak-banyaknya, Ini saatnya kita menghisap diri kita, kita evaluasi diri kita sebelum kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qurani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 4 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qurani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Mengelola Hati Agar Tetap Bersih. Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Salman ITB Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang penuh kenangan. Waktu saya muda, sekarang juga masih agak muda, tahun 80-81 saya aktif di sini juga, ikut program studi Islam intensif. Waktu itu masih SMA. Terus aktif sampai sekitar tahun 85-86 lah. Setelah itu nyaris tak pernah kesini lagi. Terakhir kesini tahun berapa ya? Hilap dukala. Sekarang kesini sudah berubah. Dulu kalau kajian duha itu penuh, tapi anak-anak SMA. Sekarang karena rosong. Saya gak tahu ini pengajian ibu-ibu khusus, karena banyak ibu-ibu, bapak-bapaknya hanya mendampingi gitu. Apapun, saya senang, bahagia kembali ke sini. dalam bahasa asing ada istilah kebo mulih pakandangan. Artinya apa ya? Kembali ke tempat asal. Dulu saya asal dibina di setelah berlalu 81 sekarang 2026 45 tahun kembali ke sini. Alhamdulillah. Kita akan bahas satu tema yang sangat penting. Naon judulna teh? Menjaga hati agar tetap bersih gitu ya. Baik. Ini materi yang sangat penting. Kenapa? Manusia, tubuh kita ini terdiri dari dua unsur, hati dan raga, jiwa dan raga, lahir dan batin. Tapi yang paling inti dari bagian tubuh kita adalah hati. Kenapa? Pertama, hati itu bagian yang paling dilihat oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, bentuk tubuh kalian. Maksudnya Allah tidak akan memberi pahala atau dosa karena bentuk fisik. Seseorang tidak akan dapat dosa hanya karena goreng patut, jelek, bunyi, hitam, jeding, tidak. Dan seorang tidak akan dapat pahala dari karena kasep, karena gelis, karena six packs, karena berotot, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah hanya melihat hati dan amal kalian. Karena hati bagian yang paling dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi kita lebih memperhatikan kondisi hati daripada kondisi fisik kita. Ini alasan pertama. Alasan kedua, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, solahul jawarih bisolahil qalb, kesolehan amal yang dilakukan anggota badan sangat tergantung kepada kesolehan hati. Hati baik, soleh, maka akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan yang soleh dan baik sebaik hati. Hati buruk, amal anggota badannya juga buruk. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Hadis ini hadis qudsi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Wa Allah azza wa jalla berfirman, kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum man zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin man naqasa dhalika min mulki syai'a. Kata Allah, hai hamba-hambaku, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, kalau mereka memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, orang yang paling baik hatinya Nabi Muhammad SAW, Dari hati yang terbaik ini lahir akidah yang luar biasa, ibadah yang hebat, akhlak yang mulia. Seandainya semua makhluk sebaik Nabi SAW, semuanya iman dengan kualitas iman yang maksimal, semua ibadah dengan kualitas kuantitas ibadah yang hebat, semua berakhlak mulia semulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya semua makhluk seperti itu, maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi sehebat apapun ibadah kita, enggak ngaruh kepada Allah. Allah tidak diuntungkan dengan ibadah kita. Sebaliknya, seandainya semua hamba dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia memiliki seburuk-buruk hati, anggaplah hatinya seburuk hati Fir'aun umpamanya, atau Abu Lahab, atau Abu Jahal, atau Iblis. Dari hati yang buruk ini lahir kemusyrikan, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan, segala yang buruk-buruk. Seluruh makhluk begitu, maka tak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi apa yang dilakukan manusia, ibadah, ketaatan atau keburukan, enggak ngaruh kepada Allah. Lalu kenapa manusia disuruh ibadah? Untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Saking nyaah dedehna Allah kepada manusia, saking cinta dan sayangnya Allah kepada manusia, ingin manusia selamat dari azab, ingin manusia ini maslahat kehidupannya, Allah suruh ibadah. Dalam hadis ini Allah menyatakan, seandainya hati semua orang seperti hati sebaik-baik manusia atau seburuk-buruk manusia, Allah hanya menyebut hati, tidak menyebut amalan. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, beliau jelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, wa fi hadza dalilun ala anna al asla fit taqwa wal fujur hiya al qulub, fa idza barra al qalbu wat taqa barratil jawari, fa idza fajara al qalbu fajaratil jawari. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal ketakwaan atau kedurakaan adalah hati. Makanya Allah hanya menyebut hati. Kalau hati baik, amal yang dilakukan anggota badannya pun baik. Kalau buruk, buruk pula. Sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mulghah, fa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik seluruh amal yang dilakukan anggota badannya. Kalau buruk, buruk pula. Segumpal daging ini adalah hati. Jadi hati ini ibarat raja yang memberi perintah kepada penggawa. Penggawanya anggota badan. Baik buruknya amal yang dilakukan anggota badan tergantung instruksi hati. Hatinya baik, instruksinya baik, amalnya baik. Hatinya buruk, instruksinya buruk, amalnya pun pasti bakal seburuk instruksi hati. Dari sinilah kita mengetahui betapa pentingnya kita menjaga kebersihan hati untuk melahirkan amal-amal sebersih dan sebaik hati kita. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati adalah, al-a'mal tutafaddalu bitafaddali ma fil qulub. kebaikan amal sangat bukan kebaikan, pahala dari amalan sangat tergantung kepada kondisi hati ketika mengamalkan amalan tersebut. Ketika kondisi hatinya buruk, lalu mengamalkan amalan yang agung, maka amalan agung yang dilakukan dengan kondisi hati yang buruk, amalan itu akan buruk pula. Kalau amalan buruk ditolak, tidak diterima oleh Allah, malah diazab. Peribahasa yang masyhur menyatakan, capek gawe teka pake barijeng diteke, bikin bete. Contoh salat, salat yang fardu yang 5 waktu, rukun Islam yang 2, amalan yang sangat agung. Tapi ketika orang hatinya buruk ketika melakukan sholat, apa yang terjadi? Pertama, dia lalai sahun di dalam sholatnya, ngelamun. Kedua, mungkin aja niat sholatnya tidak ikhlas, bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena dunia. Para Allah berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, menyembeli, hidup mati itu untuk karena Allah, tidak boleh untuk dunia. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabb, untuk Allah. Salat itu wajib karena Allah. Tapi ada orang yang salat atau melakukan ibadah lain karena dunia. Orang rajin tahajud ditanya, kenapa rajin tahajud? Supaya cepat dapat jodoh. Orang rajin saum Senin Kamis untuk apa? Biar dagangannya laris. Orang zikir sekian kali, solawat terus-terusan untuk apa? Supaya karirnya nanjak. Ibadah yang agung diniatkan untuk dunia atau untuk pujian orang, riya. Para ulama mengumpamakan orang yang melakukan ibadah akhirat tapi diniatkan untuk dunia seperti orang yang memiliki sendok. Sendok ini terbuat dari emas murni, terus dihiasi dengan berlian miliaran harganya, mahal, berharga, tapi dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa kotornya apa yang diambil oleh sendok itu. Itu perumpamaan bagi orang yang ibadah dengan ibadah yang Allah perintahkan tapi diniatkan untuk dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering menggambarkan dunia dengan sesuatu yang menjijikkan. Suatu saat Nabi dan para sahabat sedang berjalan, ada bangkai anak kambing yang putus telinganya, terus dijiwir, digiwing-giwing, dijiwir teh dijewer, digiwing-giwing teh digiwing-giwing. Lalu beliau berkata, ayyukum yuhibbu ayyakuna lahu bidirham, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? Bangkai, kata para sahabat, tidak. Kalau gitu ngasih gratis. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aib. Wahai Rasulullah, kalau dia masih hidup, dia punya aib karena putus telinganya. Apalagi dia sudah mati, gak ada yang mau. Dikasih gratis, gak bisa dimanfaatkan. Dimakan gak bisa, dijual gak laku, harus dikubur, nambah kerjaan aja. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ladunya ahwanu alallahi min hadza alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Kadang di kesempatan lain Nabi SAW mengumpamakan dunia dengan kotoran manusia. Ada sahabat namanya Hudair. Hudair itu dalam bahasa Arab disebut isim tasghir dari Haidar. Kata Imam Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, Al-Haidaru fil Asad kal Malik fin Nas. Haidar di kalangan para singa itu seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa. Raja di kalangan para singa. Itu baru Haidarnya, kebayang bapaknya kayak gimana. Hei teman-teman. Haidar dibentuk menjadi isim tasghir, jadi Hudair, singa kecil. Itu maknanya. Ada orang namanya Hudair. Ditanya, ya Hudair ma akalta, wahai Hudair, apa yang kau makan tadi pagi? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti orang beradab. Ditanya, summa yasiru ila madza? Lalu yang kau makan itu nanti berubah jadi apa?

itu diumpamakan kadang sebagai bangkai binatang, kadang sebagai kotoran manusia. Ibadah, baik sholat, saum, sholawat, zikir, agung banget, bingit agung, berharga sampai ke akhirat. Jadi kalau ibadah, baik sholat, saum, baca Quran, yang lain, diniatkan untuk mencari dunia, itu ibarat sendok emas yang berhiaskan berlian dipakai hidup kotoran. Betapa berharganya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Jadi orang ketika hatinya kotor, orientasinya itu dunia, ibadah pun diniatkan untuk dunia. Ada yang begitu kan? Banyak. Nah, orang sholat fardu tapi diniatkan untuk dipuji orang, disanjung orang, diapresiasi orang, dinilai orang, dikasih jempol dan seterusnya, riya. Padahal ini sholat agung. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat. Orang yang sahun, ngelamun dalam sholatnya dan riya. Kenapa dia bisa melamun dan riya? Karena buruk hatinya. Ketika hati buruk, sholat yang agung menjadi sesuatu yang diancam azab oleh Allah. Fawailul lil musallin. Sebaliknya sekarang, ada amalan yang sunnah ghair muakkadah, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang baik. Coba lihat bagaimana keterangan Nabi SAW. Sebuah hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata Rasul SAW, ma min muslimin yatawadza'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yakumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wajhi illa wajabat lahul jannah. Tak ada seorang pun muslim yang berwudu, dia membaguskan wudunya, lalu berdiri sholat dua rakaat. Sholat apa? Syukrul wudu. Sholat syukrul wudu sunnah ghair muakkadah. Tapi fayusolli rakaat muqbilun alaihi mabiwajhi wa qalbihi. Selama sholat dua rakaat dia fokus hatinya dan wajahnya kepada Allah. Ikhlas, khusyuk, mutabaah. Mutabaah itu mengikuti Nabi SAW dalam tata cara sholat dan bacaannya. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu sholat syukur wudu dua rakaat, dia khusyuk dan ikhlas dalam sholatnya, kecuali wajib surga baginya. Jadi walaupun sholat sunnah ghair muakkadah, tapi kondisinya hatinya bagus, lahir kekhusyuan, keikhlasan dan mutabaah, surga bagiannya. Tadi sholat fardu, tapi kondisi hatinya buruk, akhirnya riya dan sahun, terancam neraka. Hadis kedua dari Amr bin Ambasah, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul SAW, masih tentang syukrul wudu. Kata beliau, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallahu wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farragha qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi ka hayatihi yauma waladat su ummu. Kalau seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat dua rakaat syukur wudu, dia memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah di dalam sholatnya, dan hatinya fokus kepada Allah, maka akan digugurkan seluruh

0: seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dosanya semua diampuni. Padahal sholat sunat syukur wudu 2 rakaat sunnah ghair mu'akkadah. Tapi kondisi hatinya bagus. Akibatnya fokus. Dia khusyuk, dia ikhlas, dia mutabah. Apa akibatnya? Seluruh dosanya diampuni, wajib surga baginya. Ini semua menunjukkan bahwa kualitas amalan seseorang yang melahirkan pahala yang besar atau yang sedikit, atau bahkan ditolak, sangat tergantung kepada kondisi hati. Dari sinilah kita harus lebih memperhatikan, fokus memperbaiki kondisi hati daripada kondisi fisik kita. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati adalah ihmalu a'malil qulub yu'addi ilal halak. Mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya kepada kebinasaan yang abadi di akhirat. Ada banyak kasus dalam hal ini. Pertama, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'ah. Hal yang pertama kali diangkat dari agama ini, dari umat ini, perkara agama yang pertama kali diangkat dari umat ini, kekhusyuan. Maksud diangkatnya dihilangkan, sehingga engkau tidak lagi melihat ada yang khusyuk seorang pun dalam sholatnya. Kira-kira apa yang diprediksi oleh Nabi SAW sekarang sudah terjadi? Sudah ratusan tahun yang lalu mungkin sudah. Nyaris setiap kita ini tidak khusyuk. Padahal khusyuk amalan hati, diabaikan. Orang sholat ngelamun, orang menjadikan sholat sebagai media untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan memplanning, merencanakan kegiatan yang akan datang. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Rata-rata begitu sholatnya. Hilang kekhusyuan. Dari kekhusyuan lahir 2 keburukan. Keburukan yang pertama adalah dari ketidakkhusyuan ya, lahir 2 keburukan. Keburukan yang pertama adalah sholat orang yang tak khusyuk tak berbekas, tak berefek kepada perilaku. Sebelum sholat dia nyebelin, setelah sholat tambah nyebelin. Sebelum sholat tukang gibah, setelah sholat lebih jago gibahnya. Sebelum sholat sering menyakiti orang, setelah sholat tidak ada bedanya. Sholat tidak berubah karakternya. Padahal Allah menyatakan innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Akhlak orang yang sholat harusnya bagus, baik. Semua akhlak buruk, kekejian dan kemungkaran terkikis dengan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk, yang ikhlas, yang mutaba'ah, yang diterima oleh Allah. Karena sholat orang tidak khusyuk, perilakunya, akhlaknya tetap menyakiti orang, membuat orang tidak nyaman berada di sampingnya. Karena berada di samping orang ini siap-siap tersinggung, siap-siap sakit hati. Ada yang begitu? Ada. Karena ketajaman lisannya, keburukan perilakunya. Itu seburuk-buruk manusia. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum min syarrikum wa khairikum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa manusia terbaik di antara kalian dan yang terburuk? Para sahabat diam, tidak ada yang menjawab. Tiga kali. Setelah tiga kali baru ada yang menjawab, bala ya Rasulullah. Akhbirna bi khairina min syarrina. Mau ya Rasulullah. Beritahukan kepada kami siapa manusia terbaik dan siapa manusia terburuk di kalangan kami. Lalu Nabi menyatakan, khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan orang, keburukannya orang merasa aman. Pokoknya dekat dengan ini mas siap-siap nerima hadiah, nasihat, ilmu, kebaikan. Sebab karakternya begitu, selalu membuat orang senang. Dan jangan khawatir tersinggung, jangan khawatir sakit hati. Dia mah suka jaga mulut, jaga sikap, gak pernah menyakiti orang, aman. Itu sebaik-baik manusia. Wasyarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang terburuk di antara kalian adalah orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan. Orang ini enggak pernah berbuat baik, jangan berharap kalau dekat dengan orang ini dia kasih hadiah, dia kasih apa. Tapi siap-siap sakit hati, tidak pernah aman dari keburukannya. Ini seburuk-buruk manusia. Dan ini efek dari ketidakkhusyuan dari sholat. Setelah sholat tetap keji dan mungkar, mulutnya tetap tajam, setajam silet tukang nonton, selalu menyakiti orang. Ini efek buruk dari ketidakkhusyuan. Setelah sholat tetap keji, tetap mungkar. Orang seperti ini yang kena dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Yang sholat kayak gimana? Di sini Allah menggunakan kata an, bukan fi. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Khusyuk di dalam sholat. Kalau dalam surah Al-Ma'un pakai an, alladzina hum an salatihim. Apa arti an? Para ulama ahli nahu, salah satunya diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, huruf an di sini maknanya dia lalai dari hikmah sholat yang harus diwujudkan seusai sholat. Hikmah sholat. Apa hikmah sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah sholat wajib tercegah dari keji dan munkar. Setelah sholat wajib akhlaknya mulia, menyenangkan banyak orang. Itu hikmah sholat. Dia lalai dari hal ini, sehingga setelah sholat tetap keji dan munkar. Itulah yang dimaksud alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dari hikmah sholat yang harus dia wujudkan seusai sholat. Setelah sholat tetap keji dan munkar, fawailul musallin. Ini keburukan kedua hilangnya kekhusyuan. Keburukan pertama, orang yang tidak khusyuk tetap keji dan munkar. Keburukan kedua, dia terkena azab yang dahsyat di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan tadi, fawailul lil muslim, celaka orang yang sholat, terancam azab. Itu orang yang sholatnya lalai dari hikmah sholat. Ini bukti pertama bahwa mengabaikan amalan hati bisa mencelakakan dia kepada kebinasaan yang abadi. Contoh kedua, ini lebih mengerikan. Hati-hati jamaah. dengan apa yang diterangkan dalam hadis ini. Hadis ini diterima dari Thauban radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihama fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'a manthura. Aku benar-benar tahu beberapa kaum dari umatku. Umatku ini umat Islam. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan atau pahala sebanyak sebesar Gunung Tihama. Gunung Tihama itu pegunungan. Jauh lebih gede daripada Gunung Uhud. Ini Gunung Tihama, pahala sebanyak itu, bayangkan. Kalau ditimbang pasti akan berat. Ada orang tuh, berarti orang ini ahli ibadah. Pahalanya banyak, tapi apa yang terjadi? Allah jadikan pahala yang banyak itu seperti debu yang ditiup angin, habis tak bersisa. Kebaikannya habis. Yang tinggal dosa. Kalau kebaikan habis, dijamin nggak ada, nggak akan bahagia. Modal untuk berbahagia berupa pahala habis. Yang tinggal dosa, siap diazab. Para ahli ibadah, para sahabat ngeri mendengarnya. Berkata Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jaldihim lana. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat mereka kepada kami, jelaskan karakter mereka kepada kami, jangan sampai kami seperti mereka tanpa kami sadari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka itu ikhwan-ikhwan kalian, saudara kalian. Mereka golongan kalian. Mereka suka sholat malam seperti juga kalian, ahli tahajud. Terus kenapa pahalanya habis? Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimihim bimaharimillah intahakuha. Ini zaman sekarang sangat sangat-sangat memungkinkan ini dilakukan. Kalau zaman baheula agak susah. Siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang bila sedang bersendirian, tak ada orang lain, mereka melanggar larangan Allah. Mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, hanya merasa sendiri, gak ada yang lihat. Zaman sekarang, walaupun orang ramai, penduduk sangat padat, bisa gak bersendirian maksiat? Gampang. Masuk kamar, seklek dikunci, aman, gak ada orang, buka HP, buka laptop, buka tablet, buka gadget. Apa yang dibuka? Kemaksiatan. Nah, orang ini akan mengalami yang dijelaskan tadi, di akhirat pahalanya hilang. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menerangkan hadis ini, فَهَاُولَئِ قَوْمُ بِأَعْمَالٍ ظَهِرَهُ وَأَهْمَلُ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ فَلَمْ يُرَاقِبُ اللَّهَ فِي خُلُوَاتِهِمْ وَالْمُرَاقَبَةِ إِلْمُ الْقَلْبِ بِقُرْبِ الرَّبِّ. Kata Imam Ibn Rajab, mereka yang diterangkan dalam hadis ini terlalu fokus kepada amalan-amalan zahir tapi mengabaikan amalan batin, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah. Walaupun sendirian, Allah tetap mengawasi kita, malaikat juga mengawasi kita, bahkan isi hati kita Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka. Isi hati pun Allah awasi. Terus kanan kiri ada raqib dan atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang menempel seumur hidup, kanan dan kiri. Tak ada satu kata pun yang terucap kecuali di sampingnya ada raqib dan 'atid. Raqib siap mencatat kebaikan, atid siap mencatat keburukan, baik perilaku ataupun ucapan. Usahakan bikin sibuk raqib dan bikin nganggur atid. Apa maknanya? Perbanyak kebaikan, minimkan keburukan. Bikin nganggur tuh atid, jangan sampai atid menulis tuh. Kalau atid menulis berarti yang ditulis apa? Keburukan. Bikin sibuk raqib. Jangan biarkan dia istirahat walaupun sedetik. Jangan sampai saya mau ibadah terus-terusan teh kasihan raqib bisi capek. Enggak, malaikat enggak capek, seneng aja raqib mencatat amal baik. Saya mah mau menjauhi keburukan teh karunya kaatid nganggur. Makanya sekali-kali saya kasih dia kerjaan biar nulis. Enggak perlu begitu, enggak boleh, bukan enggak perlu begitu. Atid seneng aja tidak menulis. Raqib seneng aja nulis. Enggak pernah capek, enggak pernah pegal, enggak pernah mengeluh. Kanan kiri raqib atid, depan belakang ada malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, mereka menjaga atas perintah Allah. Sekeliling kita malaikat. Belum malaikat qorin. Ma minkum min ahadin illa ukila ilaihi qorinu minal jin wa qorinu minal malaika. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali diutus satu qorin dari bangsa jin, satu qorin dari bangsa malaikat. Ada jin qorin, ada malaikat qorin. Jin qorin membisikkan keburukan, malaikat qorin membisikkan kebaikan. Siapa yang akan kita turut tergantung iman kita. Kalau iman kita bagus, jin qorin diabaikan. Yang ditaati bisikan malaikat qorin. Kalau hati buruk sebaliknya. Ibarat kita pagi-pagi ditelepon, kita ngaji yuk di Salman sambil nostalgia gitu. Nanti saya pikir lu, gak berapa lama telepon, kita dangdutan yuk. Biduannya seksi-seksi. Ada dua bisikan, yang satu baik, yang satu buruk. Siapa yang kita akan taati, tergantung hati kita. Kalau hati kita buruk, hayu mening dangdutan. Kalau hati kita baik, hayu mening ngaji. Begitulah. Ada malaikat qorin, ada malaikat hafadzah, ada malaikat raqib atid, ada Allah yang mengawasi. Kita tak pernah sendirian. Menyadari hal ini, kita akan selalu merasa diawasi. Allah mengawasi, beberapa malaikat mengawasi dan mencatat kelak semua akan dibongkar, diperlihatkan dan dibalas sesuai amal-amal kita. Perasaan merasa diawasi ini disebut muraqabah. Dan itu amalan hati. Orang tadi ketika menyendiri bebas, sehingga kuda lepas tina gedogan. Dosa, maksiat yang menyenangkan, gak ada yang dilihat. Gak ada yang melihat dia. Dia mengabaikan amalan hati muraqabah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Akibatnya orang itu kayak tadi itu. Pahalanya banyak tapi hilang seperti debu yang ditiup oleh angin. Ini bukti kedua, mengabaikan amalan hati bisa mengakibatkan dia sengsara terkena azab. Bukti ketiga, ketiga ini lebih mengerikan lagi. Sampai Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini pingsan 3 kali. Ada seorang tabi'in dari luar kota datang ke Madinah mau mencari sahabat Nabi yang masih hidup. Nabi waktu itu sudah wafat. Begitu sampai di Masjid Nabawi, ada orang yang dikerumuni banyak orang. Dia menyampaikan ayat, hadis, ilmu. Ditanya, ini siapa? Abu Hurairah. Oh, akhirnya dia ikut. Setelah beres kajian, orang-orang bubar. Dia karena dari jauh jarang, langsung mendatangi. Lalu berkata, hadithi hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadaku satu hadis yang kau langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Sa'af'al. Sa'uhadithuka hadisan sami'tuhu min Rasulillah. Aku akan sampaikan kepadamu hadis yang langsung aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Golepak, pingsan dia. Diubar-abir itu ya. Nah, diubar-abir itu. Gitu lah pokoknya. Akhirnya siuman. Begitu siuman, dia mengatakan, sa'uhadithuka hadithan sami'tuhu min Rasulullah SAW fi hadal makan. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW di tempat ini. Di Masjid Nabawi. Gua lepak, pingsan lagi. Diubar-abir lagi. Pas siuman langsung ngomong, sa'uhadithuka hadisan sami'tuhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan laisa baini wa bainahu ahad. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini tak ada orang lain antara aku dan beliau. Golepak, ke kapaihan deui, pingsan lagi 3 kali. Diubar-abir lagi. Setelah siuman langsung dia berkata, inna awwalan nasi yuqdo yaumal qiyamah thalatha. Sesungguhnya orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 golongan manusia. Pertama, orang mujahid jihad fisabilillah sampai mati syahid di medan perang. Ini mati mulia. Jarang orang jihad syahid, jarang. Tidak semua kaum muslimin jihad dan tidak semua yang jihad syahid. Dipanggil oleh Allah, ditanya, limadza qutilta, bagaimana kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Mati mulia. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat yang ada di sekitarnya juga mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang, tapi perangmu kamu niatkan agar kamu disebut pahlawan. jagoan, pemberani, dan pujian yang sejenis. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Horeng, si mana horeng, ternyata jihad orang ini niatnya ingin viral, ingin terkenal, ingin kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria viral, ingin dikenal. Dan memang sudah dikenal, dipuji orang, tidak ikhlas. Apa yang terjadi? Orang itu diseret pada wajahnya, beluber, dilempar ke dalam api neraka. Kedua, dipanggil siapa? Ulama, ustaz, dai, mubaligh, kiai, ajengan. Kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Gitu. Dipanggil. Lalu oleh Allah ditanya, apa kata Allah? Aku telah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar ilmu, lalu aku ajarkan, aku membaca Al-Quran. Ini orang hebat. Kalau ada orang seperti ini, luar biasa. Kerjanya belajar, ngajar, belajar, ngajar, baca Quran. Terus begitu. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Ta'lam tali ayyuqala annaka alim. Faqad qil wa qara'ta al-Qur'an li ayyi qala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, tapi niat belajarmu kamu niatkan agar kamu disebut orang alim, ingin disebut ustaz terkenal, dai sejuta umat, sejuta ummahat, ingin disebut mubaligh yang viral dan seterusnya. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Kamu membaca Quran, tapi niatmu agar kamu disebut sebagai qori. Bagus bacaannya. Enak banget lagunya. Bagus, sempurna tajwid makhrajnya gitu. Itu ingin dipuji, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu pun diseret pada wajahnya, belawang, dilempar lagi ke dalam api neraka. Ketiga, dipanggil hartawan yang dermawan. Hartanya banyak melimpah. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya. Tapi dia baik. Nolong orang, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, mere maweh ka papada manusa gitu ya. Baik sampai habis. Dipanggil oleh Allah, aku telah berikan harta yang banyak kepadamu, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, ya Allah, tak ada satu momen pun yang engkau suka untuk infak di dalamnya kecuali aku infak. Orang bangun masjid disumbang, bangun pesantren disumbang, pembebasan lahan untuk madrasah pendidikan Islam dakwah disumbang, semuanya sampai habis hartanya. Ada yang begini? Enggak ada. Kalau ada, luar biasa hebat. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Tasaddaqta li ayyuqala annaka jawad faqad qil. Kamu betul sedekah, tapi sedekahmu itu kamu niatkan agar kamu dikenal sebagai orang dermawan. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Tiga orang manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tapi tiga-tiganya masuk neraka. Karena apa? Niatnya yang salah. Dia fokus amalan lahir berupa jihad, belajar, mengajar, baca Quran, infak, sedekah. Amalan lahirnya dia fokuskan, amalan batin keikhlasan dia abaikan. Lalu Nabi SAW menyatakan kepada Abu Hurairah sambil nepuk-nepuk dada Abu Hurairah, mereka lah wahai Abu Hurairah orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Yang membuat api neraka dinyalakan bukan orang musyrik, orang kafir, orang yang memusuhi Islam dan kaum muslim, bukan. Tapi tiga orang manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tapi hatinya buruk. Keburukan hatinya menyebabkan apa? Riya di dalam beramal. Ini semua menjelaskan bahwa mengabaikan amalan hati berbahaya. Kita tidak dilarang memperhatikan penampilan fisik, tapi jangan abaikan kondisi hati, harus lebih diperbaiki. Karena ini menjadi penentu dari selamat atau celakanya kita di dunia sampai di akhirat. Ini alasan keempat, entah kelima ya. Bahwa kita harus lebih menjaga kesucian hati. Dan banyak lagi alasan lain. Tapi 4 atau 5 poin tadi cukup menerangkan kepada kita pentingnya kita menjaga kebersihan hati. Ini baru mukaddimah. Nah, materinya bagaimana cara menjaga kebersihan hati. Ini sekarang materi intinya nih. Ada 5 langkah yang wajib kita lakukan. Saya mengambil bahasa ini dari kitab namanya Islahul Qulub ya. Poin-poinnya ada di sini. Tapi sayang waktunya sudah habis. Lebih dari 1 jam. Tidak terasa sehingga materi intinya belum masuk. Mukaddimah aja dulu ya. Untuk para manula, para lansia, 1 jam cukup untuk ngaji. Lewat dari itu konsentrasi sudah buyar ya. Cukup dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.
1: Baru saja telah Anda simak Kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran,
3: للذاكرين والذاكرات,
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aga
1: Allah sangat lembut dengan hamba-hambanya. Allah sangat santun dengan hamba-hambanya. Tatkala orang tua kehilangan anaknya, ditinggal wafat anaknya sebelum balig, maka tentu orang tua sangat kehilangan. Tidak pernah dibayangkan betapa sedihnya ditinggal anak. Betapa sedihnya wafatnya seorang anak, dan ini akan dirasakan seorang yang benar-benar pernah kehilangan anak, pernah ditinggal wafat anak. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, anak adalah buah hati, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari Adam dan Hawa, kemudian dari keduanya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan yang sangat banyak. Demikian hubungan antara orang tua dengan anak. Islam mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana orang tua berkewajiban untuk mendidik anak, demikian anak berkewajiban untuk taat atau berbakti kepada orang tua. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang akan kita bahas ya semua menjelaskan tentang bagaimana Islam memberikan perhatian yang besar. Tatkala seorang muslim, seorang muslimah kehilangan anak, apalagi seorang wanita, seorang ibu, di mana seorang wanita mudah untuk bersedih. Mereka lah yang paling mudah untuk berkeluh kesah. Maka kemudian Islam memberikan ganjaran yang sangat besar. Di antara jalan kita untuk menuju ke dalam surga, ya, orang tua atau pasangan suami istri ada yang diuji oleh Allah tidak memiliki anak. Demikian mereka diuji dengan memiliki anak. Dan mereka yang memiliki anak ternyata mereka pun mendapatkan keutamaan dari anak tersebut, di mana orang tua dan anak-anaknya akan dikumpulkan di dalam surga selama mereka semuanya masuk di dalam surga. Orang tua yang ada pada derajat yang paling tinggi, ya, di antara mereka ternyata misalnya yang paling tinggi adalah seorang ayah, yang paling tinggi adalah seorang istri misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka pada derajat yang paling tinggi. Allah berikan karunia, Allah berikan keutamaan. Semua anak-anaknya yang mungkin derajatnya ada di bawah, dan mereka masuk di dalam surga, Allah angkat mereka semuanya, dikumpulkan oleh Allah di dalam surga satu derajat. Tanpa mengurangi pahala yang ada pada orang tua, Allah berikan pahala sempurna kepada orang tua yang ada di derajat paling atas di antara keluarga tersebut. Sedangkan anak-anak pun demikian. Anak-anak diangkat oleh Allah, dikumpulkan sehingga diraih kebahagiaan yang sempurna. Orang tua bersama dengan anak-anaknya, orang tua dikumpulkan dengan anak-anaknya, dengan catatan anak-anak tersebut masuk di dalam surga. Bahkan sebaliknya, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika yang lebih tinggi derajatnya di dalam surga, dan derajat dalam surga sangat banyak, ya, iqra waratil wartaqi, bacalah, perbaguslah bacaanmu dan naiklah derajatmu, sesungguhnya engkau berada pada akhir ayat yang engkau baca. Sebagian ulama mengambil faedah dari hadis ini bahwa derajat di dalam surga sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quran. Dan ulama yang lain pun menyebutkan bahwa derajatnya lebih dari itu, tidak terbatas pada jumlah ayat di dalam Al-Quran, karena amal soleh tidak terbatas pada yang ada di dalam Al-Quran, masih banyak amal soleh yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Maka kita tahu derajat di dalam surga, tingkatan di dalam surga itu sangat sangat banyak. Ketika anak berada pada derajat yang lebih tinggi, maka demikian Allah Subhanahu wa taala muliakan orang tuanya, dinaikkan pada derajat anak-anaknya, dikumpulkan oleh Allah. Orang tua bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya ini bukan tempatku. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini tidak lain karena istighfar anakmu untukmu. Ya, maka anak yang berada pada derajat yang tinggi, maka demikian orang tua pun dinaikkan derajatnya dengan keutamaan solehnya anak-anak. Jamaah sekalian rahimakumullah, keutamaan yang seperti ini didapatkan siapa tadi? Mereka-mereka yang memiliki anak, mereka yang berada di atas ketakwaan, di atas keimanan, mereka istiqamah. Ya, demikian mereka masuk di dalam surga, maka Allah kumpulkan mereka semuanya sebagai bentuk kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ketika ternyata anak tersebut sebelum balig sudah meninggal, Rasulullah SAW juga merasakan demikian. Rasulullah memiliki 7 anak, ya, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Semuanya wafat, ya, sebelum wafatnya Rasulullah SAW, kecuali Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu saja. Ketika Rasulullah wafat, yang mendampingi putrinya Fatimah, sedang yang lain sudah wafat. Rasulullah SAW menangis, Rasulullah menyucurkan air mata ketika anaknya meninggal. Ya, bagaimana sabarnya Rasulullah, sempurnanya akhlak Rasulullah, agungnya akhlak Rasulullah, namun demikian ternyata beliau bersedih. Ya, ketika putranya Ibrahim meninggal, maka beliau sangat bersedih sampai meneteskan air mata. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kesedihan yang seperti ini Allah tampakkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Allah berikan balasan yang sangat agung, balasan yang sangat mulia, sangat besar balasan Allah untuk kita semuanya yang ditinggal wafat anak-anak kita sebelum balik, diantaranya hadis ini. Demikian juga hadis annamra'atan atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisabi, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak kecil. Faqalat ud'ullaha lahu, wanita itu mengatakan kepada Nabi, doakan anakku ini wahai Rasulullah. Faqad dafantu thalathatan, sungguh aku telah menguburkan 3 anakku sebelum ini. Ihtadarti bihidharin syadid minan nar, kemudian Rasulullah bersabda ketika mendengar bahwa wanita ini sudah menguburkan 3 anak sebelumnya, sebelum anak yang dibawa tadi, maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau telah membuat benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Ya, engkau kehilangan 3 anak, Rasulullah mengatakan engkau punya benteng yang sangat kokoh untuk tidak terjatuh di dalam api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini keadaan anak-anak kaum muslimin, ya, masuk di dalam surga semuanya, dan mereka memberikan syafaat untuk orang tuanya, mereka memasukkan orang tuanya ke dalam surga, ya, dengan 3 syarat. Kapan anak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya masuk di dalam surga? Syarat yang pertama, anak tersebut meninggal sebelum balig. Syarat yang kedua, anak tersebut lahir di atas Islam, artinya orang tuanya, ibundanya di atas Islam. Kemudian syarat yang ketiga, orang tuanya Muslim dan ia berhak untuk mendapatkan syafaat dari anaknya. 3 syarat ini terpenuhi jamaah sekalian rahimakumullah, maka apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini, maka kita dapatkan sungguh anak-anak akan memberikan syafaat untuk orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah menyifati bahwa anak-anak yang meninggal tadi sebelum balik tiga anak dari seorang ibu tadi yang membawa anak laki-laki, anak kecil, kemudian mengatakan sesungguhnya tiga anak sebelumnya sudah aku kuburkan. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau telah membuat benteng yang sangat kokoh untuk tidak masuk di dalam

menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa meringankan perasaan kami. Ya, yang bisa meringankan beban kami tatkala kami kehilangan anak. Qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sigharukum da'amisul jannah. Rasulullah bersabda, anak-anak kalian yang belum balik dan meninggal, da'amisul jannah, ya, maka mereka semuanya akan memasukkan kalian ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, ya, jarak antara kita dengan surga sebenarnya tidak jauh. Ya, artinya kalau kita berpikir kembali untuk bagaimana kita bisa istiqomah di atas agama Allah. Ya, kita hitung-hitungan umur kita, mungkin sekarang 20 tahun, mungkin 30 tahun, 40 tahun, ada yang mungkin sudah 50 tahun, 60, ya. Dan umur umat ini berkisar antara berapa? 60 sampai dengan 70. Maka 10 tahun, 20 tahun bukan waktu yang sangat lama. Setelah kemudian ruh dicabut dari badan kita, disitulah awal dari kehidupan akhirat. Orang-orang saleh merasakan nikmat kubur. Demikian ia merasakan surga dibukakan setiap pagi dan sore. Ia melihat surga, ia merasakan sebagian dari kenikmatan surga, harumnya bau surga. Maka selesai sudah susah payah kehidupan dunia dengan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan surga Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak jauh. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan dari sebuah amal kita akan masuk di dalam surga. Ya, ketika kita membahas anak yatim, membahas santuni janda, ya. Demikian banyak keutamaan. Kahatain fil jannah, seperti ini aku dan dia di dalam surga. Hadis yang kita bahas kali ini terkait dengan seorang yang kehilangan anak ketika mereka meninggal sebelum balik, itu juga sama. Ternyata menjadi jalan kita semuanya masuk di dalam surga. Jamaah rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Nabi yang memberikan motivasi dan semangat untuk bisa bersabar menghadapi ujian Allah. Sigharukum da'amisul jannah. Ya, anak-anak kecil kalian yang meninggal sebelum balik, mereka semuanya akan memasukkan kalian ke dalam surga. Syaratnya sangat mudah, ya. Tadi ada 3 syarat. Yang pertama dan kedua terkait dengan anak tadi. Anak tadi meninggal sebelum balik, anak tadi lahir di atas Islam, maka jelas mereka semuanya masuk dalam surga. Adapun anaknya orang-orang kafir yang meninggal sebelum balik, para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian mengatakan masuk dalam neraka, sebagian mengatakan mereka akan diuji oleh Allah pada hari kiamat. Ya, kalau mereka tunduk pada Allah masuk surga, kalau mereka ya ingkar kepada Allah, mereka masuk di dalam neraka. Adapun anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik, maka mereka semuanya masuk di dalam surga.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya membaca Al-Quran di surat Al-Baqarah mengenai salat. Di situ ada ditulis salatul wusta. Bagaimana Ustaz cara mengerjakannya atau bagaimana bentuk salat wusta itu? Mohon pencerahan Ustaz. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat dari sholat lima waktu, ya, dari sholat lima waktu yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, sholat lima waktu. Dan masing-masing dari sholat tersebut disebutkan dalam banyak dalil.

0: menyebutkan keutamaan dari masing-masing. Di antaranya salat subuh dan salat asar, di mana itu salat yang disaksikan oleh para malaikat yang menjaga di malam hari dengan malaikat yang menjaga di siang hari. Mereka bergantian dan mereka berjumpa di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Maka di sini keutamaan salat subuh dan salat asar. Di antara penamaan dari salat asar dinamakan adalah as-salatul wusta. Ya, as-salatul wusta ini adalah salat asar. Ya, sebagian ulama menyebutkan tafsirnya adalah salat asar. Ini menunjukkan akan keutamaan salat asar. Dan benar kita dapati di mana salat subuh dan salat asar ini cukup berat. Salat subuh karena sedang asyik-asyiknya seorang tidur, sedangkan di waktu asar asyik-asyiknya untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga dianggap nanggung, ya tanggung nantilah, ya salat nanti jam 4:30. Demikian, maka jangan sampai terlewatkan dua salat tersebut. Tentu lima salat semuanya, namun masing-masing punya kelebihan. Disebutkan di dalam hadis asqalus shalah 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatus subuh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya karena sudah gelap, saatnya untuk tidur, dan manusia tidak melihatnya karena gelap gulita. Demikian pada salat subuh, masih ngantuk, dan di masjid pun gelap, tidak ada yang melihatnya seandainya tidak hadir dalam salat berjamaah. Demikian sifat munafik, paling berat mengerjakan salat isya dan salat subuh. Maka tanda seorang bisa selamat dari sifat munafik, di antara tanda tersebut bersungguh-sungguh melaksanakan salat isya dan salat subuh berjamaah. Tentu ini yang wajib bagi laki-laki, dan bagi wanita tetap salat tepat waktu, apakah di rumah ataupun di masjid. Demikian Allah taala a'lam bissawab. Tapi berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau bertanya, apakah melalaikan malaikat raqib dan atid itu hanya satu malaikat, dan apakah itu sifat malaikat? Syukran barakallahu fikum. Afwan wa fikum barakallahu, jazakumullah khairan. Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan di dalam Al-Quran sifat raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba berucap dengan satu ucapan kecuali ada di sisinya dua malaikat yang memiliki sifat raqibun atid, yaitu malaikat yang mencatat amal kita. Di dalam pembahasan akidah disebutkan malaikat bersama dengan seorang manusia itu ada empat. Ada malaikat yang ada di depan menjaga kita, ada yang di belakang menjaga kita, ada dua malaikat yang mencatat amal kita. Nah, di sini dua malaikat tersebut yang mencatat amal kita, amal kejelekan dan amal kebaikan, sifat dari dua malaikat tersebut adalah raqibun atid. Raqib adalah sangat mengawasi, sedangkan atid itu sangat mencatat. Artinya dua malaikat tersebut tidak akan melewatkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, apa yang ada di dalam hati kita selama itu bagian daripada yang harus dicatat. Karena ada isi hati yang tidak dicatat, keinginan-keinginan, bisikan-bisikan yang tidak ada niatan untuk mengerjakan, tidak ada usaha untuk mengerjakan, itu tidak dicatat. Adapun niatan-niatan dari satu amal, dari satu ibadah, maka semuanya akan dicatat, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Kenapa? Karena sifat dari dua malaikat tersebut adalah raqibun atid, yaitu sangat mengawasi, tidak pernah lalai, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Raqib, sangat mengawasi. Dan sifat yang kedua atid, tidak pernah lalai, sehingga lupa, tidak mencatat, malas, tidak mencatat, tidak, selalu mencatat. maka disifati atid. Demikianlah dua nama tersebut bukanlah nama malaikat tetapi sifat dari malaikat yang mencatat amal. Sifat dari keduanya raqibun atid, sangat mengawasi dan sangat mencatat. Allahu taala a'lam bissawab.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Dua keutamaan sifat rahmat. Pertama, orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman, irhamu ahlal ardi, yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang penyayang, niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Irhamu turhamu, waghfiru yaghfirullahu lakum, wailun liakma'il qawli, wailun lilmusirrina, alladhina yusirruna ala ma fa'alu, wahum ya'lamun. Berikanlah kasih sayang, niscaya engkau akan disayangi. Berilah maaf, niscaya Allah akan memaafkan engkau. Celakalah orang yang tidak memperhatikan aturan syariat dan tidak beradab dengan adab-adab syariat. Dan celakalah orang-orang yang berbuat israr, yaitu orang-orang yang terus-menerus di atas perbuatan dosa yang mereka lakukan, sedangkan mereka mengetahui itu adalah dosa dan keharaman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dua, orang yang menyayangi yang lebih muda, termasuk golongan Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kita dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah dua keutamaan sifat rahmah atau sifat menyayangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Mutiara nasihat.
3: Salah jengipun judulnya niki angkara sirna kabecikan sing kuwasa. Niku janjanipun pinangka makna tafsir lan suraosipun ayat ingkang dipun ngendikake dening Allah mapan wonten Al-Qur'an surat Al-Isra. Surat napa? Surat Al-Isra. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul dawu sira Muhammad ja'a yakti wis tumeka al haqqu ya kuwi kabecikan bebener. Wa zahaqal batil lan bakal sirna kebatilan innal batila yakti kebatilan iku kana zahuqa gadai sifat gampang sirna lan kabecikan kang bakal kuwasa. Bapak ibu kang mas mbakyu adik-adik, lajeng punapa ta ingkang dipun wastani kabecikan utawi al-haq wonten ayat kala wau, punapa ingkang dipun wastani napa niku angkara utawi kebatilan ingkang sinebat tinulis wonten Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 81. Dipun serat dening Imam Al-Baghawi wonten kitab Ma'alimut Tanzil, duk nalika piyambakipun nafsiraken suraosipun ayat kala wau, wa qala As-Suddi, As-Suddi paring dawuh pangandikan, al-haqqu al-islamu. Kabecikan iku maknanipun Islam. Wal batilu asyirku. Ewon dene angkara murka ingkang dipun sebat wonten ayat kala wau menika maknanipun kesyirikan. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang manembah dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Niki dawuhipun Imam Al-Baghawi. Dados nek agami Islam ingkang suci, ingkang resik, ingkang murni saking sedaya rereget menika sampun jumedul, sampun tumeka, mesti kesirikan niku bakal sirna. Dipun sebat dening Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wonten hadis sahih riwayat Imam Bukhari wonten sanadipun sahih Bukhari. Ibnu Mas'ud ngendika, dakhala lumebet annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkata ana ing kutha Mekkah. Wa haulal baiti lan ana kiwa tengene Ka'bah situna iku mapan sewidak wa talatumi'atin lan 300. Sewidak ditambah 300 pinten niku? 300 sewidak. Nggih. Napa niku nusubin braholo? Duk nalika Kanjeng Nabi lumebet wonten kutha Mekah, lumebet wonten Masjidil Haram, ten kiwa tengene Ka'bah niku wonten patung, wonten braholo cacahipun 300 sewidak patung. Bapak Ibu sedaya, faja'ala yata'anuha bi'udin fi yadihi, tumuli Kanjeng Nabi niku ngebrukake, ngerubuhake patung-patung kala wau kanthi nggunakake tongkat ingkang dipun cepeng wonten asta tengenipun. Wa yaqulu, sinambi ngerubuhke patung, Kanjeng Nabi maos dawuhipun Allah taala, ja'al haqqu, Islam wis teko, wa zahaqal batil, lan kesyirikan bakal sirno. Innal batila kana zahuqa, angkara murka sirno, kabecikan Islam tauhid sing kuwasa. Menika hadis riwayat sinten wau? Bukhari. Wonten sahih Bukhari nomor hadisipun 2270. Nerangake jlentrehake kagem kula panjenengan sedaya. Niki mikir kok molah malih ngoten nggih. Panas dingin ngoten nggih. Napa gemberbek nih? Nek kula ki ambak nembe gemberbek Pak, nembe watuk. Niki kok ngangsari sone melu gemberbek. Ning sagedipun midhaken mboten swanten kula? Saged nggih. Ingkang wingking saged nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi sing nyetel son gek entang dipatenke mboten diowah-owah malih. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kenging menapa to kok nalika Islam sampun jumedul kesyirikan niku badhe ical? Sebab Islam niku mbeta pepadang kagem sedaya umat manungsa. Mila dipun sebat wonten ayat sanesipun, yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Islam iku ngentasake para manungsa saking pepeteng tumuju pepadang. Pepeteng napa? Maneka warna Bapak Ibu sedaya. Tiang-tiang Arab jahiliyah duk nalika nglampahi panggesangan ten alam padang, saderengipun jumedulipun agami Islam, piyambakipun nglampahi panggesangan ingkang sarwa peteng Pak, sarwa ruwet manembah marang barang-barang mati. Ngantos ten kiwa tengene Ka'bah niku wonten pinten wau? 300 sewidak braholo sing disembah. Dipun suwuni rejeki, dipun suwuni kesehatan, dipun suwuni jodho. Para manungsa njaluk pengayoman marang barang-barang mati. Tumuli Kanjeng Nabi maringi piwucal agama tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Boten wonten sesembahan ingkang wenang diibadai, ingkang berhak disuwuni pengayoman, disuwuni karejeken, disuwuni rahmat lan barokah, dipun suwuni jodho, kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Sinten kemawon, nopo kemawon, sae menungso, watu sing wingit uwit sing gawat, pusaka sing ampuh, utawa sato kewan, utawa malaikat, utawa para nabi, menika dipun singkiri sedaya. Umat Islam sesantinipun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Namung dumateng paduka ya Allah kula ngibadah. Namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Dadi sesembahan-sesembahan sakliyane Allah niku diguwak sedaya. Mila sasampunipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kutha Mekah, ngerubuhake brahola-brahola niku, Kanjeng Nabi ngutus dumateng Khalid bin Walid. Ngutus dumateng sinten? Khalid bin Walid. Khalid brahola Uzza sing mapan ana gunung kae sing disembah dening wong akeh kae rubuhno. Tumuli Khalid niku lumampah nggih sesarengan kalian wadya balanipun nyaketi brahola Uzza terus dirubuhke. Bibar ngerubuhke brahola, Khalid sowan dumateng Kanjeng Nabi. Nggih, Kanjeng Nabi dawuh paduka sampun kawula estokaken. Qala irji fa innaka lam tasna syai'an. Khalid, we bali meneh, we durung nyambut gawe apa-apa. Faraja'a Khalid, tumuli Khalid niku bali meleh. Wonten apa? Wonten papan brahola Uzza sing pun rubuh niku. Falamma basurat bihi sadnatu wa hum hajbatuha am anu fil jabal. Nalika tiang-tiang sing ngrumati brahola Uzza niku weruh nggih rawuhipun Khalid, piyambakipun nyawang ten pucuk gunung. Wa hum yaquluna sinambi bengok-bengok, ya Uzza, ya Uzza, he Uzza, melayu wa. Khalid bin Walid teko nggawa pedang. Fa'ataha Khalid, ananging si Uzza sing mapan ten pucuk gunung niku diuber dening Khalid. Fa'idham ra'atun uryanatun, dumadaan Uzza niku wujude wong wadon sing wudo, sing ireng gedeng, nasyiratun sya'roha, rambute niku awut-awutan. Rambute napa? Awut-awutan. Tahta fil turaba ala ra'siha, kebak pasir lan lebu. Nek cara piyayi pundi niki dusun pundi niki wong? Ngadirno. Ngadirno ngarani napa niku? Wong wedok ireng gedeng rambute ngrembyah kebak lebu. Jenenge napa niku? Wong edan. Wewe. Nggih, mbok menawi yang mriki ngarani napa? Wewe. Fa ammamaha bisayfi hatta qatalaha. Wewe Uzza kala wau dibabat dening Khalid bin Walid nganggo pedang ngantos dumugi pecah tumekaning pati. Tsumma raja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara, tumuli Khalid niki wangsul dumateng Nabi terus ngaturake napa niku laporan. Faqala, Nabi dawuh, tilkal Uzza, ya kuwi sing diarani brahola Uzza. Dados bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik, agami Islam niki ngentasake para manungsa saking pepeteng. Napa niku pepeteng? Ngentasake manungsa saking angkara murka. Napa niku angkara murka? Nggih menika penyembahan dumateng barang-barang sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek enten warga ngadirno mriki dodolan pentol, angger-angger arep mangkat dodol niku maca japa mantra. Niat ingsun dodol pentol ana ing Laladan, Kecamatan Tengaran kene. Milo aku njaluk turung marang Kakang Kawahat diari-ari sedulur papat lima pancer, kaki among dini among sing ngrekso jiwa lan ragaku. Ewang ana anggonku dodol. Petruk sing celuk-celuk, Bagong sing ngentong, Togok sing dodok, jabang bayine wong sak Tengaran welas asih marang dagang aku pentol. Arep tuku pentol 10.000 kleru 50.000. Niku ateges manungsa nyuwun rejeki, nyuwun pitulungan marang makhluk-makhluk sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Lah niku sing diarani kesyirikan. Niku sing diarani angkara murka. Niku sing dipun wastani al-batil. Wonten salebetipun surat Al-Isra kala wau. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbakyu, adik-adik, Islam sampun dumugi wiwit 1200 tahun kepungkur. Ngentasake manungsa saking pepeteng, ngentasake manungsa saking ajaran sing dianut dening tiang-tiang Arab jahiliyah. Ning wonten semanten ten jaman sakniki nggih wonten seperangan umat Islam nindakake salat, nindakake siam, ananging tasih nyuwun pengayoman dumateng makhluk-makhluk sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Napa nggih ta Ustaz? Nggih. Buktine kathah niku tiang-tiang sik ijik nganggo jimat. Arupa kalung, arupa gelang, arupa ali-ali utawa sabuk. Kamangka Nabi niku nate mirsani wong lana, biatihi halqatun min sufrin. Tangane niku nganggo gelang saka kuningan. Faqala tumuli Kanjeng Nabi mundut pirsa, "Ma hadhihi?" Apa iki? Qala minal wahinah. Kanjeng Nabi, niki jimat sing kula agem niki kanggo ngawekani kula saking alwahinah. Sekabehe lara sing jalari kula dadi ringkih. Nabi ngendika, "Inzi'ha, guwaen jimatmu kuwi." Mila nek enten jamaah Masjid Nurul Yakin dalu niki tesih nganggo jimat mengke kundur saking mriki enggal-enggal dipun bredel. Sing dawuhi Kanjeng Nabi, "Fa wallahi, demi Allah, laumita, nek awakmu mati wahya alaika kanthi kahanan isih ngopeni jimat iku maaflah ta abadan. Kowe ora bakal bejo selawas-selawase." Neng alam dunya men ringkih, Pak. Mila kula matur, tiyang niku nek nganggo jimat ringkih dheweke. Buktine dicolok dom niku nggih jek bengok-bengok. Nggih, enten mboten sing kebal mriki mang mriki kula colok. Insyaallah tetep kecolok matane gitu. Mila enten sayembara sing aku kebal niku kengken rawuh ten klinike Dr. Richard ajeng disuntik. Janji suntike niku mboten saged nyubles kulite, diopahi 100 juta. Niku pun setahun punjul mboten enten sing mara niku. Mengko nek pertunjukan debus niku bayare pinten? Mboten 100 juta nggih. Niki mung disuntik tok diwenehi 100 niku mboten enten sing mara. Nomor kalih, piyambake pun nek mati niku rekoso wong do ngingoni jimat niku. Matine angel, Pak, nyawane mlebu metu la yamutu wal yahya. Diarani urip kok kaya wong mati, diarani mati kok ijik urip doyan mangan. Niku nyawa niku arep metu mlebu meneh, arep mlebu metu meneh. Penak napa rekoso? Rekoso. Jane kok nyawa to, Bu, jenengan nek arep nguyuh mlebu metu niku penak napa rekoso? Cerat-cerit ning. Iku jenenge napa? Anyang-anyangan. Durung nek kebebelen. Ndoke niku mlebu metu. Rekoso. Niki sing ajeng metu sanes tigan, sanes toyan, sing ajeng medal niku nyawa. Pak, lah berarti wong nguji niku nyawane apa digondeli jimate kok matine angel? Mboten, Pak. Allah ngendika, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah ora bakal menunda kematian nek wis teko titi wancine. Kok matine angel? Niku disengaja dening Allah pinangka pasiksan, pinangka azab, balak, bebendu lan musibah kang ditibakake kanggo wong-wong sing tumindak syirik. Jaluk pengayoman marang Allah ning yo pasrah bongkoan marang jimat. Jaluk subur marang Allah ning yo jaluk subur karo mbok Sri, malah duwene kapercayan kaki among niku sing ngrekso jiwa lan raga. Kamangka sinten sing ngrekso jiwa raga niku? Allah mboten wonten sanese. Enten mele sing ngaku dadi dukun pawang hujan. Bisa menahan hujan. Kula matur kun dukun. Kowe kuwi kok ngaku iso ngampet udan. Wong kowe ngampet uyuhmu dhewe lho ora kuat. Nggih napa nggih? Enten mboten pawang udan sing iso ngampet uyuhe telung dina? Ngono ki ngakune sumbare wani dilat wesi abang jare arep ngampet udan. Mboten enten. Jawah menika wewenangipun Allah Subhanahu wa taala. Udan niku mboten tunduk patuh dumateng perintahe manungsa, piyambakipun namung tunduk patuh dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Lan niku ajaran tauhid Bapak Ibu. Bejo cilaka manembah ngibadah nyuwun pangayoman namung dumateng Allah. Niki maknanipun angkara sirna kabecikan sing kuwasa.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ngawi, insyaallah. Ini dikirim lewat kurir atau gimana? Kertas ini dari Ngawi. Masjid terdekat adzan asar jam 4.30. Pelaksanaan sholat hampir jam 5. Maka saya sholat tepat waktu bersama anak-anak. Ini sholat asar ya, yang kasus tadi ya. Mohon penjelasan mana yang lebih afdol. Bisa enggak Anda cari masjid yang lain yang asarnya tepat? Ya? Apa sak Ngawi jam 4.30 kabeh? Ada masjid sekitar Bapak yang sholat asarnya tepat waktu? Ada. 4.30 baru adzan. Ndak masjid yang lain ada enggak yang jam 3? Jam 4 juga. Rata-rata ditunda. Lah nggih, nunggu wong tani mulai. Lah ini pendidikan kayak gini kan, kalau dibiarin terus berarti mereka dalam pandangannya waktu asar itu jam 4.30. Dan ini tidak boleh kayak gini, menggeser waktu sahabat itu meskipun mereka bertani, sahabat itu kan yang Madinah ya, petani kurma. Meskipun mereka bertani, asar mereka datang ke masjid, selesai sholat balik lagi. Maka dalam salah satu riwayat yang menjelaskan waktu sholat asar Nabi SAW, mereka menyebutkan kami kembali ke tempat kami nyencang unta. Jadi asar datang, mereka ngikat ontanya, berangkat ke masjid. Lalu balik lagi ke tempat nyencang onta tadi, kami masih merasakan panas. Maka waktu asar Nabi SAW dilakukan di awal waktu. Cuman pendidikan seperti ini, edukasi seperti ini, perlu banyak kita sampaikan kepada wong tani. Perlu ada sesekali daurah fikih sholat untuk para pak tani, agar mereka menyadari bahwa waktu sholat asar tidak boleh dikorbankan kayak gitu. Baik, kami kasih pilihan, silahkan Anda cari masjid yang adannya tepat waktu. Kalau terpaksa, tidak ada sama sekali pak, adanya itu beda kabupaten. Neng Madiun. Lah mosok sak kecamatan rono mas. Ya kalau misalnya tidak ada sama sekali, adanya jauh sekali, 10 kilo itu baru ada. Baik, kalau memang demikian, maka Anda terapkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyampaikan, besok akan ada para penguasa yang mereka suka menunda-nunda waktu sholat. Lalu para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Salatlah kalian tepat waktu. Kemudian nanti kalau raja ini salat, kalian ikut makmum di belakangnya." Karena dulu masjid negara itu yang jadi imam raja, khalifah atau gubernur kalau dia tinggal di provinsi. Sehingga kalau gubernurnya sholatnya telat, maka dia harus sholat tepat waktu dan nanti ulang sholat lagi berjamaah, tetap menjaga persatuan kaum muslimin. Dan dulu ada sebagian di antara ulama tabi'in yang sholat apa di hadapan gubernurnya itu sambil duduk. Kenapa? Takut kalau berdiri dibunuh sama gubernur. Kalau tidak salah Tawus bin Kaisan. Jadi ceritanya si raja ini atau si gubernur ini, dia Jumatan itu ditunda mepet asar. Ditunda mepet asar. Akhirnya dia sholat duhur dulu tepat waktu, lalu sholat nanti bersama imam, sehingga tetap melaksanakan sholat dua kali dalam rangka untuk menjaga persatuan umat. Kalau kejadiannya kayak gini dan bapak sudah tidak punya pilihan, maka silahkan sholat apa? Tepat waktu bersama keluarga, terus nanti sholat berjamaah. Nah ini mengulang dalam rangka apa? Menjaga persatuan. Wallahu a'lam.

Ikhwati fillah, akal kita ini diakui oleh syariat memiliki peran. Bahkan syariat mengakuinya memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, memberikan kita akal, budi pekerti. Khususnya akal ya. Itu untuk membedakan kita juga dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya seperti hewan misalkan. Itu yang menjadikan kita lebih superior dan lebih mulia. Namun syariat juga menyebutkan bahwasanya akal kita ini memiliki keterbatasan. Dan itu sebagai wujud athar dari kesempurnaan Al-Khaliq, bahwasanya hanya Allah saja yang sempurna, dan ketidaksempurnaan makhluk. Kita adalah makhluk, tentunya semua hal terkait makhluk itu tidak sempurna, agar hanya Allah saja yang maha sempurna. Itu sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Artinya betul kita memiliki akal yang dengan itu kita menguasai dunia ini, kita memakmurkan bumi ini, namun manusia gak boleh sombong. Kita ini manusia makhluk yang lemah, sebagaimana penglihatan kita punya batasan, pendengaran kita punya batasan, maka demikian pula akal kita itu memiliki batasan. Sebagai contoh, akal kita itu tidak bisa menjangkau perkara-perkara yang gaib. Itu adalah ranah dari keimanan. Ya. Sehingga konsekuensinya ketika berbicara tentang perkara yang gaib, alam malaikat misalkan, atau bahkan berbicara tentang akhirat, surga dan neraka, kehidupan setelah kematian, dan bahkan berbicara tentang zat yang maha gaib yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus mengakui keterbatasan akal kita. Jangan gara-gara akal kita tidak mampu menjangkaunya, kemudian kita menolaknya, tidak mempercayainya. Ya, bukti-bukti sudah ada. Keberadaan makhluk alam semesta ini adalah bukti adanya pencipta. Keteraturan yang ada di alam semesta ini juga adalah bukti adanya zat yang maha pencipta, yang maha mencipta, yang mengatur segala sesuatu, sehingga terjadi keteraturan di alam semesta ini. Kemudian diantara bentuk keterbatasan akal juga yang perlu kita ketahui, annahu la yastaqillu bil hidayah, akal itu tidak bisa mandiri dalam menggapai hidayah. Hidayah di tangan Allah tabaraka wa taala, khususnya hidayah berupa taufik. Kita tahu ada banyak manusia yang mengetahui kebenaran tapi dia tidak mau menjalankan kebenaran tersebut. Ya, karena memang akal kita tidak bisa memastikan seseorang itu dengan akalnya, dengan kecerdasannya, dia pasti akan dapatkan hidayah. Di zaman Rasulullah ada manusia-manusia cerdas, manusia-manusia hebat, seperti misalkan Abu Jahal. Dia oleh kaumnya dijuluki Abul Hakam, ya, orang yang bijak, orang yang paling bijak, ya, bapaknya kebijaksanaan, karena dia memiliki kecerdasan. Dia memiliki kecerdasan secara politik, sosial, dan kecerdasan dalam berkomunikasi, termasuk kecerdasan dalam mengatur kaumnya. Dan dia dengan kecerdasannya tersebut, dia mengetahui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun nyatanya dia tidak mau masuk Islam. Demikian pula dengan paman Rasulullah, bahkan Abu Talib, ya, dan Abu Lahab. Orang-orang hebat, orang-orang pintar. Hanya saja karena dia terlalu mengagungkan akalnya di atas kebenaran, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjuluki dia Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita orang-orang seperti Abu Jahal atau pengikut Abu Jahal. Na'udzubillah. Maka untuk menggapai hidayah tidak ada jalan lain kecuali melalui jalan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa semata-mata dengan eksplorasi akal kita. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa inihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi. Kalaupun aku mendapatkan hidayah, maka itu berkat apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ilmu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an
dan melalui sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada hidayah Allah tabaraka wa taala. Jadi bukan semata-mata akal kita. Akal kita penting, betul, untuk memahami wahyu tersebut, namun bukan satu-satunya alat untuk menggapai hidayah. Untuk itu hati kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengharapkan hidayah buat diri kita, buat keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Semoga Allah memberikan taufik. Barakallahu fikum.

0: Apakah Anda?
1: Demikian juga banyaknya kaum muslimin yang bisa jadi belum paham dengan apa yang seharusnya ada di dalam wasiat. Seharusnya menulis wasiat ini jamaah rahimakumullah, sehingga banyak yang bisa jadi meninggal tidak menuliskan wasiat, padahal mungkin ada hak-hak Allah yang belum ditunaikan, ada hak-hak manusia yang mungkin belum ditunaikan, tapi ya si mayit tersebut tidak menuliskan wasiat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, biar enggak ngantuk ya Bapak Ibu. Nggih. Alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat al-mautu al-fuj'ah. Di antara tanda-tanda kiamat itu semakin banyaknya kematian mendadak. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini di antara tanda-tanda kecil hari kiamat, yaitu kematian mendadak. Ya, sehat tahu-tahu meninggal. Sering tidak seperti ini Bapak Ibu? Sering ya kita dapati kematian mendadak. Kalau kematian mendadak itu untuk orang-orang yang beriman, yang istiqomah di atas agama Allah, ya tidak masalah. Alhamdulillah, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah, walaupun meninggalnya mendadak. Ya, kalau istiqomah, kalau Islamnya baik, agamanya baik, maka alhamdulillah. Ya, yang demikian tidak masalah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang menjadi masalah kalau kematian mendadak dalam keadaan seorang sedang tidak istiqomah, belum bertaubat kepada Allah, sedang bermaksiat kepada Allah, lah ini kematian mendadak mengerikan, karena mengantarkan kepada su'ul khatimah, akhir yang buruk. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak tersisa antara dirinya dengan surga kecuali hanya jarak satu hasta, kemudian ia mengamalkan amalan penduduk neraka sehingga ia masuk di dalam neraka. Ini kematian mendadak yang tidak baik kalau seseorang tidak istiqomah, tidak sedang menjalankan syariat Allah dengan baik, maka itu berbahaya buat kita semuanya. Maka tidak ada pilihan untuk kita kecuali mengambil jalan istiqomah, agar kita bersungguh-sungguh untuk berpegang kepada agama Allah. Kalau jatuh di dalam dosa, segera beristighfar, segera untuk bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Semua anak Adam itu jatuh di dalam kesalahan, dan sebaik-baik yang salah, sebaik-baik yang berdosa, yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali istiqomah. Ini harusnya kita semuanya. Namun jangan sampai Bapak Ibu rahimakumullah terlewatkan yang namanya menulis wasiat. Ini ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai terlewatkan oleh kita semuanya untuk menuliskan wasiat. Ya, jangan sampai meninggal dalam keadaan belum menuliskan wasiat. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Yasin ayat 48-50, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, kapan janji ini datang jika kalian benar? ma yanduruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhissimun. Mereka tidak menunggu kecuali hanya satu hentakan saja, maka mereka semuanya akan mati. Fala yastati'una tausiyatan, sehingga mereka sudah tidak bisa membuat wasiat. Wala ila ahlihim yarji'un, mereka tidak bisa kembali kepada keluarganya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat Yasin ayat 48 sampai 50 ini Allah mengisahkan bahwa kematian itu mudah, kematian itu cepat. Allah Subhanahu wa taala bisa memanggil kita kapan saja, di mana saja, bagaimanapun keadaan kita, kita bisa dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bisa jadi seorang ketika dipanggil Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan banyak harta, tahu-tahu dipanggil Allah. Ya, sebagian ada yang sakit jantung, sebagian ada yang kecelakaan, ya, sebagian ada penyakit yang mendadak, ya. Banyak sekali sebab dan itu mudah buat Allah. Ternyata belum sempat menulis wasiat. Maka disinilah pentingnya wasiat. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang terkadang ia masih punya tanggungan. Ya, masih punya tanggungan. Mungkin masih punya hutang, ternyata keluarga tidak ada yang tahu. Mungkin masih punya tanggungan kredit misalnya, ternyata keluarga tidak tahu. Mungkin masih ada tanggungan gadai, si ada sesuatu yang ia gadaikan, ternyata keluarga tidak tahu. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika meninggal, keluarga pun tidak tahu. Kadang diumumkan ketika proses pemakaman, ya, sebelum jenazah diusung ke kuburan, kadang diumumkan, mohon kepada hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, keluarga, kerabat, tetangga dan semuanya, jika si mayat masih memiliki hutang, masih memiliki tanggungan, untuk datang kepada keluarga. Kadang diumumkan demikian ya Bapak Ibu. Tapi apakah kemudian mau datang? Ya, bisa jadi enggak. Wah, udah meninggal, maksud saya mau datang enggak enak. Ya, pekewo. Ya, enggak enak ya, padahal itu tanggungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat bertanya, "Apakah si mayit ini punya hutang?" Para sahabat menjawab, "Iya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau demikian berarti kalian yang menyolatkan, adapun saya tidak menyolatkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan seorang yang masih punya tanggungan hutang, tidak mau menyolatkan. Kemudian seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku yang menanggung hutangnya." Maka Rasulullah kemudian menyolatkannya. Sahabat ini bercerita, "Aku berjumpa Rasulullah di hari berikutnya, aku ditanya, 'Sudahkah engkau tunaikan hutangnya?' Aku berjumpa lagi di hari yang kedua, Rasulullah ingat lagi, 'Sudahkah engkau tunaikan hutangnya?' Maka aku segera bayarkan hutangnya." Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertanya. Ya, Rasulullah selalu mengingatkan, "Sudahkah hutangnya engkau bayar? Ya, sudahkah tanggungannya engkau selesaikan?" Ini jamaah rahimakumullah, saking besarnya urusan hutang ya. Maka Rasulullah tidak mau menyalatkan. Dan mau menyalatkan ketika sudah ada yang menanggung. Tapi Rasulullah tidak pernah diam, selalu bertanya kepada yang menanggung ini, "Bagaimana? Sudahkah engkau tunaikan? Sudahkah engkau bayarkan tanggungannya?" Selalu bertanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka urusan hutang kita, tanggungan kita ini jangan sampai terlewatkan. Ya, padahal bisa jadi seorang meninggal hartanya banyak. Meninggal itu meninggalkan harta yang banyak. Seandainya hutang seperti itu diselesaikan mudah. Ya. Dan menyelesaikan hutang itu dari harta yang ditinggalkan. Ya, dari harta yang ditinggalkan sebelum dibagi untuk ahli waris, maka harta itu diselesaikan tanggungan kepada Allah dan tanggungan kepada manusia. Ya, tanggungan kepada Allah, misalnya sudah nazar untuk berinfak, untuk bersedekah, ya nazar untuk memberikan sebagian hartanya untuk membangun masjid, ya untuk membangun panti asuhan dan seterusnya. Itu semuanya hak Allah atau juga hak manusia. Maka selesaikan semuanya. Kalau semua urusan harta sudah selesai, baru sisa hartanya untuk warisan. Sisa hartanya untuk ahli waris.

jiwa ini ditahan, tidak boleh masuk di dalam surga. Kenapa? Masih punya tanggungan hutang. Ya, maka tergantung. Harusnya sudah masuk di dalam surga, ternyata ditahan, tidak, harus selesai. Ternyata keluarga pun tidak ada yang tahu, sehingga hutang tidak dibayar. Maka ini harus dibayar di mana, Bapak Ibu? Ya, harus dibayar di akhirat. Karena di akhirat hubungan di antara manusia ini harus selesai. Tidak bisa kecuali harus selesai. Penduduk surga tidak akan boleh masuk ke dalam surga sampai urusannya dengan manusia selesai. Sampai urusannya dengan penduduk neraka selesai. Kalau sudah selesai semuanya, baru silahkan masuk ke dalam surga. Sama juga dengan penduduk neraka. Penduduk neraka masih ditahan. Ia tidak akan diseret ke dalam neraka. Bisa jadi masih punya hak atas penduduk surga, maka ia ditahan. Penduduk surganya juga tidak boleh masuk, ditahan sampai kemudian selesai. Ya, dan selesainya di akhirat itu sudah bukan bayarnya dengan rupiah. Ya, bayarnya dengan emas dan perak, sudah tidak ada emas perak. Di akhirat sudah tidak ada uang, bayarnya dengan apa, Bapak Ibu? Bayarnya dengan pahala. Kalau pahala sudah habis, bayarnya dengan apa? Pahala sudah habis, bayarnya dengan apa? Bapak Ibu, menanggung dosa orang-orang yang dulu didolimi, disakiti, atau hutang yang belum dibayar. Ya, hutang 100 ribu, diam, tidak ada yang tahu keluarga. Ternyata sampai saatnya bangkit dari kubur masih punya hutang berapa? 100 ribu. Ini bagaimana selesai, Bapak Ibu? Ya, tadi semua didatangkan di hari kiamat. Jangankan manusia, binatang-binatang saja didatangkan. Dulu binatang yang punya tanduk, yang suka nabrak, yang suka nyeruduk, itu didatangkan pada hari kiamat, kemudian dihilangkan tanduknya. Yang dulu diseruduk dikasih tanduk oleh Allah. Setelah itu Allah perintahkan, balas. Dulu kamu di dunia diseruduk, sekarang saatnya kamu membalas. Saatnya kamu sekarang kisos, maka kemudian gantian nyeruduk. Selesai. Sudah tidak ada tanggungan, sudah selesai, kemudian dua-duanya menjadi tanah. Ini hisabnya binatang. Kisosnya binatang seperti itu. Bagaimana dengan manusia? Tadi yang punya, contohnya punya hutang 100 ribu, yang dihutangi datang juga. Ya, kemudian Allah selesaikan. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan untuk membayar hutang, membayar dosa-dosa, kecuali dengan cara apa tadi, Bapak Ibu? Kecuali dengan cara membayar dengan pahala. Wah, saya punya pahala sholat, diambil setimpal dengan 100 ribu tadi, kemudian dibayarkan. Demikian semua urusan di antara manusia harus selesai semuanya. Iya, sehingga harus dibayar dengan apa, Bapak Ibu? Harus dibayar dengan pahala. Ada keadaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina. Orang-orang muflis, orang-orang yang merugi pada hari kiamat, ia datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Iya, ia datang dengan berbagai macam pahala, tapi ternyata ia zalama hada wa daraba hada wa qadafa hada wa akhadha mal hada. Tapi ia datang pada hari kiamat, ia dulunya zalim kepada si fulan, ia dulunya merampas harta si fulan, ia dulunya menyakiti si fulan, maka ia membayarnya dengan diambil pahalanya. Hatta idza faniyat, Rasulullah bersabda, kalau pahalanya sudah faniyat, sudah habis, ukhidat min khotoyahum faturihat alaih, maka dosa-dosa mereka itu diambil kemudian dipikul orang-orang yang punya dosa-dosa tadi, yang menanggung dosa-dosa tadi. Seperti ini berat tidak, Bapak Ibu? Nah, disinilah pentingnya kita menulis apa? Menulis wasiat, harus selesai di dunia.

0: Jangan jadi sangu di akhirat ya. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Selesai di dunia harus demikian.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Suratul Fath.
3: Surat Al-Fath.
4: Surat Al-Fath terdiri atas 29 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Jumu'ah. Dinamai Al-Fath atau kemenangan diambil dari perkataan Fathan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surat ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad SAW dalam peperangan-peperangannya. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kegembiraan ini dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan Bukhari. Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Kegembiraan Nabi Muhammad SAW itu ialah karena ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh Muhammad SAW dalam perjuangannya dan tentang kesempurnaan nikmat Allah kepadanya. Pokok-pokok isinya, 1. Keimanan. Allah mempunyai tentara di langit dan di bumi. Janji Allah kepada orang mukmin bahwa mereka akan mendapat ampunan Tuhan dan pahala yang besar. Allah mengutus Muhammad SAW sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agama Islam akan mengalahkan agama-agama lain. 2. Hukum-hukum. Orang pincang dan orang-orang yang sakit dibebaskan dari kewajiban berperang. 3. Kisah-kisah. Kejadian-kejadian sekitar Baitur Ridwan dan perdamaian Hudaybiyah. 4. Dan lain-lain. Berita gembira yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia bersama-sama orang-orang mukmin akan memasuki kota Mekah dengan kemenangan. Dan hal ini memang terlaksana setelah setahun kemudian. Sikap orang-orang mukmin terhadap sesama mukmin dan sikap mereka terhadap orang-orang kafir. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Janji Allah bahwa orang Islam akan menguasai daerah-daerah yang sewaktu Nabi Muhammad SAW belum dikuasai.
2: Suratul Fath.
3: Surat Al-Fath.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Inna fatahna laka fathan mubina.
4: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
5: Liya

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: بآياتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
1: Lihat

0: asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
0: Saya qulu lakal mukhallaf.

0: Allah.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.

0: نَصِيرًا.
1: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: qalila.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Akan saya bacakan di sini penjabaran sekilas dari ayat ini dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Syekh mengatakan, يخبر المولى عز وجل أن الرجل قيام atau قيم على المرأة. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat An-Nisa ayat 34 ini menjelaskan bahwa laki-laki itu pemimpinnya wanita. Fahuwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza wajjat. Maka laki-laki itu adalah kepala bagi wanita, pemimpin bagi wanita, rais. Kabiruha, pemimpinnya sama, pembesarnya. Wal hakimu alaiha, orang yang memberikan keputusan pada urusan-urusan wanita, ya. Wa muaddibuha idza wajjat, dan dia laki-laki adalah orang yang menatarnya, mendidiknya apabila wanita itu melakukan penyimpangan. Kenapa ini semua dikatakan oleh Syekh Salim? Li'anna rijala afdalu minan nisa. Karena laki-laki itu memang lebih afdal dari wanita, dan memang mau tidak mau beda yang namanya laki-laki dengan wanita. Makanya

Maka di sini disebutkan bahwasanya memang laki-laki itu lebih afdhal dari kaum wanita. Warrajulu khairun minal mar'ah. Laki-laki itu lebih baik dari wanita. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kummalu minar rijali katsir wal kummanu minan nisa'i qalil. Laki-laki atau orang-orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Sementara orang-orang yang sempurna dari kalangan wanita jumlahnya sedikit. Walihada kanatin nubuwah mukhtassatan birrijal. Oleh sebab itu yang namanya kenabian itu ya khusus untuk kaum pria. Kalau ada wanita kok ngaku nabi, nah ini berarti tidak benar. Makanya para ulama mengatakan definisi nabi adalah rajulun, seorang laki-laki. Ya, rajulun, entah terserah itu nanti setelahnya adalah rajulun uhiya ilaiha bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi, seorang laki-laki, seorang pria yang diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Atau mungkin definisi yang lain, rajulun uhiya ilaihi bitablighi syar'i man qablah, seorang pria laki-laki yang diutus untuk menyampaikan syariat orang sebelumnya, syariat rasul sebelumnya. Yang jelas laki-laki, ya, yang jelas adalah laki-laki. Makanya kalau ada seorang wanita kok ngaku nabi, fa'lamu annaha qad tanabba'at, ketahuilah bahwasanya wanita tersebut sudah ngaku sebagai nabi palsu. Jadi termasuk kelompoknya siapa? Dajjal, ya, kelompoknya para pendusta. Demikian. Kemudian Syekh mengatakan kadzalikal malikil a'zam wa mansibul qada, demikian juga penguasa yang besar, raja, ya, wa mansibul qada dan kedudukan qadi. Qadi niku itu apa ya? Hakim. Jadi pemimpin yang besar, pemimpin pusat, ya. Kemudian hakim, ini adalah pekerjaan-pekerjaan kaum pria. Makanya dalam ilmu peradilan itu dibahas kenapa qadi itu sebaiknya laki-laki, dan memang harus laki-laki. Karena kalau qadinya perempuan tidak bisa sembarangan orang keluar masuk. Sementara laki-laki siapa saja siap dia menghadapi. Tapi kalau perempuan tidak bisa semua orang keluar masuk. Padahal yang namanya qadi itu diharuskan untuk mencermati, untuk mengamati, diperlukan ketegasan, diperlukan setiap saat siap. Nah, nek lagi hamil, ya, kemudian lagi siap akan melahirkan, atau mungkin lagi tri semester pertama, alias idam, ya, mengharap-harap idamun, ya, itu idam itu lauk, ya, mengharap-harap lauk bahasa Arabnya. Jadi ngidam itu, ngidam lauk ini, ngidam lauk itu, enggak bisa untuk apa? Menghakimi dengan benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Enggak boleh seorang qadi menghukumi tatkala sedang marah, ya. Jadi dalam kondisi pikirannya sedang musyawwas. Musyawwas itu apa ya? Kacau. Jadi tidak boleh seorang qadi menghakimi padahal pikirannya sedang kacau. Nah, namanya wanita itu pikirannya banyak sekali. Sik durung masak, belum ngumbai, belum ngepel, belum nyetrika, belum nyuci, ya. Udah gitu nanti di SMS anaknya ngompol gitu. Subhanallah, itu pekerjaan mulia wanita itu, ya, pekerjaan mulia wanita, kerajaan wanita ini, ya, kerajaan wanita itu adalah di rumah tangga suami. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Bakrata alladhi akhrajahu al-Bukhari, berdasarkan hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan bahagia satu kali.

0: kaum yang memilih wanita untuk mengurus urusannya. Ya, tidak akan bahagia satu kaum yang memilih wanita untuk mengatur urusannya. Makanya kalau pemimpin-pemimpin tingkat tinggi, ya, yang memegang tampuk kekuasaan dan yang lain-lain ini, jangan sampai dari kalangan wanita. Loh Ustaz, Bilqis nyatanya berhasil. Bilqis punya kerajaan. Ya. Berhasil di mananya itu? Nah, Bilqis itu raja yang tidak berhasil. Ratu yang tidak berhasil. Nyatanya apa? Rakyatnya musyrik. Rakyatnya apa? Musyrik. Alhamdulillah setelah itu dapat hidayah. Ya, dengan bimbingan siapa? Dengan bimbingan Nabi Sulaiman. Atas berita siapa? Burung Hudhud. Rakyatnya itu rakyat yang taklid sama Bilqis. Ketika datang suratnya siapa? Nabi Sulaiman kepada Bilqis, ya. Kemudian kata Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ada surat dari Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, di dalamnya ada bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa alla ta'lu al ituni muslimina wa alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, janganlah engkau berlaku sombong dan datanglah sebagai orang yang berserah diri, ya. Kemudian Bilqis mengatakan, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, wahai para pembesarku, sesungguhnya aku ini tidak akan memutuskan satu perkara sampai kalian ikut hadir. Ya, ini ikut memberikan apa? Memberikan ide, pemikiran dan yang lain-lain, ya kan? Tapi apa yang dijawab oleh kaumnya? Kata kaumnya, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kami ini orang yang ulu kuwah, potok-potok. Kami ini orang yang kuat-kuat, orang yang pinter gelut. Ya. Wal amru ilaiki, fanduri mata ta'murin. Sudah terserah putusanmu, apa yang kamu perintahkan, kami siap. Nah, ini anak buah tipe seperti ini. Yaitu anak buahnya siapa? Ratu Bilqis. Sebelum masuk ke dalam Islam. Jadi anak buah yang sekedar apa? Manut, dikongkon ngene yo manut, dikongkon ngono yo manut. Fal amru ilaiki fanduri madza ta'murin, wis karepmu sendika dawuh. Ya. Terserah Anda, saya pokoknya siap. Ya, ini kalau memang dikatakan itu keberhasilan, maka keberhasilan ada setelah dia masuk ke dalam agama Islam, ketika bisa menggiring kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan lewat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ustaz, nyatanya juga mungkin ada pemimpin-pemimpin wanita yang berhasil, Ustaz. Berhasil bagaimana? Ya, berhasil, Ustaz. Kita katakan keberhasilan yang bagaimana? Kalau sampai keberhasilan itu menipu umat Islam dari keyakinan sahihnya hadis ini, yang menggugurkan keyakinan umat Islam dari meyakini hadis ini, itu keberhasilan yang mana? Taruhlah memang keberhasilan itu adalah keberhasilan tayyib, mungkin ada satu dua yang berhasil dalam tanda petik, tapi alangkah baiknya kalau keberhasilan itu diterapkan di keluarganya. Dia akan melejitkan keluarganya menjadi sebuah keluarga yang teladan. Menjadi suami-suaminya suami teladan. Anak-anaknya semua anak-anak yang teladan. Jadi dia betul-betul ngutak-utak keluarganya. Wah, ini Masya Allah. Ini kalau wanita ada potensi, kerahkan potensi untuk apa? Memimpin anak-anak sang suami. Ya. Makanya ala kulli hal, yang jelas kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang muslim, yang bisa memimpin masyarakatnya ke dalam kebaikan.
1: Mutiara Riyadus Solihin. Tanya jawab.
2: Bagaimana dengan musala yang di Indonesia, apakah juga ditegakkan sholat tahiyatul masjid? Kita katakan tadi, jika dia hukumnya masjid, maka dia adalah ada tahiyatul masjid, walaupun namanya musala, langgar, surau, atau apa nih? Ya enggak? Yang dinamakan musala bagi orang Arab itu adalah tempat sholat yang sewaktu-waktu, seperti sholat id, ya, lapangan dipakai untuk sholat id, itu namanya musola. Atau tempat sholat yang ada di kantor misalkan, hanya sholat zuhur dan asar, itu adalah musola, ya, tidak ada tahiyatul masjidnya. Tapi kalau seandainya di RW kita ada musola, di situ ada sholat lima waktu, maka itu ada tahiyatul masjidnya, karena itu adalah hukum masjid walaupun dinamakan dengan musola. Nanti ada orang mengatakan, oh, enggak ada tahiyatul musola, enggak ada. Itu kan hanya penamaan. Fungsinya adalah fungsi masjid. Ya, wallahu ta'ala alam. Membaca ayat kursi setelah salat, apakah salat fardu dan juga salat sunat? Adalah salat fardu. Ya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman. Diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, dan ucapan beliau ini terkenal. Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah. Wa amantu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Aku mengimani semua kabar yang datang dari Allah tabaraka wa taala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Aku juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada semua kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah atau perkara-perkara gaib lainnya. Aku mengimaninya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini banyak dinukil oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menetapkan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, meyakininya apa adanya. Ya. Meyakininya sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Beliau tidak mentakwil sifat tanpa dalil. Apalagi sampai melakukan tahrif, penyelewengan makna. Apalagi sampai melakukan ta'til, menolak makna sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Hasyak wa kalla. Tidak sama sekali. Aqidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah aqidah yang dipegang teguh oleh Imam Abu Hanifah. Demikian pula aqidah yang sama dengan aqidahnya Imam Malik, guru beliau, Imam Darul Hijrah. Demikian pula aqidah yang sama yang dipegang oleh murid beliau, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala jami'an. Dan inilah aqidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, ya, untuk lebih memahami seperti apa sebenarnya akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita bisa membaca misalkan Syarhus Sunnah karya murid beliau, Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Di situ beliau menegaskan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dan termasuk Imam Al-Muzani, murid beliau yang terdekat, beliau menetapkan sifat Allah tabaraka wa taala bahwasanya Allah benar-benar berada, beristiwa di atas arasy. Karena demikianlah Allah mengabarkannya kepada kita dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan inilah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih di bab nomor 152, yaitu tentang orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 330 yang ada di halaman 333. An Abi Jubairah bin Ad-Dhahhak qala, dari seorang perawi hadis yang bernama Abu Jubairah ibnu Ad-Dhahhak. Siapa? Abu Jubairah ibnu Ad-Dhahhak. Beliau berkata, "Fina nazalat fi bani Salamah atau fi bani Salimah, wala tanabazu bil alqab." Ayat yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Surat apa? Al-Hujurat ayat 11. yang bunyinya wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling mengolok-olok dengan julukan. Dengan apa? Julukan. Jangan kalian saling mengolok-olok dengan julukan. Surat apa tadi? Al-Hujurat. Ayat berapa? Ayat 11. Ayat ini, kata Abu Jubairah, itu sedang membicarakan tentang suku kami, yaitu Bani Salimah. Karena saat ayat ini diturunkan, qadima alaina Rasulullah SAW wa laysa minna rajulun illa lahu isman. Ketika ayat ini diturunkan, kami suku Bani Salimah, hampir masing-masing dari kami itu punya dua nama. Berapa nama? Dua. Satu nama asli, satu nama julukan. Satu nama asli, dua nama julukan. Dan biasanya julukan-julukan ini sering dipakai untuk olok-olok, untuk mengejek dan menghina. Dan biasanya julukan ini diambil dari kekurangan fisik seseorang. Contoh, dilahirkan dalam keadaan kulitnya hitam, namanya bagus, namanya bagus Abdullah misalnya, namanya Abdullah bagus, tapi kulitnya apa? Hitam. Akhirnya dia punya julukan, misalnya si hitam, misalnya namanya bagus Abdullah, tapi panggilannya si hitam. Atau kekurangan fisik yang lainnya, misal giginya ompong, namanya bagus Ahmad misalnya, tapi panggilannya, julukannya si ompong. Apalagi ya, kakinya pincang, kakinya apa? Pincang. Namanya bagus, misalnya namanya Abdurrahman misalnya, tapi dipanggilnya apa? Si pincang. Tidak boleh. Jadi ayat ini sedang melarang kita untuk memanggil orang lain dengan julukan yang dia enggak suka. Julukan yang dia enggak suka. Karena orang yang ada di situ, di Bani Salamah itu punya dua nama, satu nama asli, yang kedua nama julukan. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya fulan. Pada suatu hari Nabi SAW manggil salah seorang dari Bani Salimah tadi dengan julukannya. Dengan apa? Julukannya. Bukan dengan nama aslinya. Fayaquluna ya Rasulullah innahu yaghdhabu minhu. Maka orang-orang Bani Salimah pun mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, si fulan itu enggak suka dipanggil dengan julukan itu. Akhirnya Nabi SAW mulai hari itu memanggil orang dengan nama aslinya. Nama aslinya Abdullah, panggil siapa? Abdullah. Nama aslinya Ahmad, panggil Ahmad. Nama aslinya Lutfi, panggil Lutfi. Nama aslinya Urwah, panggil Urwah. Jangan suka ngasih julukan. Namanya Syafiq, panggil Syafiq. Gak boleh kita mengasih julukan-julukan yang tidak baik. Karena kalau orang dipanggil dengan julukan-julukan tadi, dia tidak akan suka, dia akan tersinggung dan menyakiti hati sesama muslim, dilarang dalam Islam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ka
1: Di dalam bahasa Arab, masjid itu diambil dari kata as-sujud, atau merupakan pecahan kata dari sujud. Dan sujud ini merupakan gerakan di dalam salat yang paling istimewa, yang paling mulia. Kenapa disebutkan sujud ini sebagai gerakan yang paling istimewa dan mulia? Karena sujud itu merupakan kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajidun." Kondisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sedang bersujud. Kondisi yang paling istimewa, kan di dalam salat ada berdiri, ada ruku, ada duduk di antara dua sujud, ada sujud. Maka sujud ini menjadi gerakan yang paling istimewa, karena kondisi di mana dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan momen di saat kita sujud dengan apa? Diisi dengan memperbanyak doa, diisi dengan memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikhususkan sujud terakhir, tidak, tetapi semua sujud dari awal hingga akhir, kalau kita bisa memaksimalkan untuk berdoa, perbanyak doa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ruku fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma sujud fa'akthiru fihi ad-du'a." Faqaminun ayyustajaba lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang sedang ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang ruku. Wa ammas sujud, adapun ketika sedang sujud, fa'akthiru fihi ad-du'a. Maka perbanyaklah olehmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sisi-sisi kehidupan yang kita jalani itu semuanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seorang merasa kemudian sudah cukup dengan apa yang dia miliki. Tidak. Orang yang sudah istiqamah butuh untuk apa? Tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah saja yang bisa memberikan itu. Apalagi orang-orang yang masih ketaatannya biasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah doa di saat sujud, karena doa tersebut sangat mungkin sekali untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kedudukan masjid di dalam Islam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah, paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Sebabnya masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah, sebabnya tidak lain tidak bukan karena di dalam masjid ini orang-orang itu menegakkan peribadahan kepada Allah. Syiar Islam, syiar tauhid begitu nampak di dalam masjid. Peribadahan yang paling mulia dari peribadahan anggota badan, yaitu salat, dilaksanakannya di dalam masjid. Dan orang-orang yang datang ke masjid, aghlabiyahnya secara keumumannya niatannya adalah baik, kecuali ya sedikitlah orang niatan datang ke masjid punya maksud tujuan tertentu gitu ya. Tujuan jelek ke masjid ngapain, Pak? Nyari apa, Pak? Sandal. Yang lain berburu surga, ini berburu sandal. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga yang ke masjid mungkin mencari sesuap nasi, ada yang ke masjid mencari apa namanya, sedekahan dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semuanya, itu memang ada realita di masyarakat kita. Namun pada hakikatnya orang datang ke masjid itu pengin berburu 27 kali lipat. 27 kali lipat yang dia kejar. Sebenarnya orang-orang yang mereka datang ke masjid adalah orang-orang yang sangat cerdik, memanfaatkan momen yang sangat istimewa untuk apa? Meraih pahala terbanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa masjid ini menjadi tempat yang paling dicintai? Jawabannya karena di sana dibangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat berjamaahnya, dengan majelis taklimnya, dengan majelis qiraatul Quran, kemudian juga ta'limul Quran, masya Allah, semuanya adalah unsur-unsur kebaikan. Adapun kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di pasar itu ada begitu banyak kejelekan, begitu banyak keburukan. Bukan hanya sekedar tipu menipu saja yang ada. Itu dosa besar. Bukan hanya sumpah palsu yang keluar ketika seorang menjual dagangannya. Bukan hanya percampuran laki-laki dan perempuan. Bukan hanya riba yang menyebar luas di pasar tersebut. Tetapi dosa yang paling besar pun ada di pasar. Dan itu dijajakan. Apa? Kesyirikan. Tak omongnya orang gugu, sebagian orang kayak gitu. Tak omongnya orang gugu, warungmu sepi mbok siki, pasang kayak aku kayak pasang penglaris. Subhanallah, ditawarkan kesyirikan di tengah pasar. Dan informasi dari sebagian ikhwah yang memang jualan di pasar itu, semuanya, hampir semuanya mereka itu punya penglaris. Bukan hanya 50% pakai penglaris, 50% tidak, katanya lebih dari itu, jamaah. Ini informasi dari beberapa teman yang memang aktivitasnya di pasar, yang pasang rajah lah, yang pakai cincin penglaris lah, yang pakai sabuk lah, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka benarlah apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang memang aktivitasnya di pasar, jangan menjadi orang yang pertama kali datang dan jangan menjadi orang yang pertama kali keluar darinya. Karena begitu banyak sekali keburukan di dalam pasar. Tapi bukan berarti seorang apa? Enggak boleh ke pasar. Dan kalau seorang tertuntut untuk ke pasar, ingat doanya. Jangan sampai lupa, di sana itu begitu banyak keburukan. Maka seorang harus ingat kepada Allah ketika melangkahkan kakinya memasuki pasar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca doa tersebut. Tujuannya agar apa? Agar kita tidak terkena imbas dari perkara-perkara yang merupakan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong pekerjaannya suruh belanja, ya silahkan ke pasar, enggak ada masalah. Memang dia jualan juga di pasar, enggak ada masalah. Tetapi yang masalah adalah ketika seorang masuk ke dalam pasar, dia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentang hakikat masjid ini, para ulama ahli fikih menjelaskan tentang apa hakikat masjid. Mereka menyebutkan yang dinamakan dengan masjid adalah buq'atun minal ardi taharrarat 'anit tamalluqis syakhsi wa hussisat lis salati wal ibadah. Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan masjid hakikatnya itu adalah buq'atun minal ardi, sebuah tempat di muka bumi, taharrarat 'anit tamalluq asy-syakhsi, yang bebas atau merdeka dari kepemilikan pribadi. Tempat di muka bumi yang memang bebas dari kepemilikan pribadi. Hussisat lis-salati wal ibadah, yang dikhususkan tujuannya untuk melaksanakan salat dan juga untuk melaksanakan peribadahan yang lain. Ini yang dinamakan dengan apa? Masjid.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 4 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Jangan Merasa Aman Dari Makar Allah, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Muhammad Romlan MA Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kembali kita bermajlis ilmu dalam majlis kita syarah kitab tauhid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari, bapak ibu, jamaah rahimakumullah. Kembali kita kaji syarah kitab tauhid. Kita masuk pada bab yang ke-33 dari kitab tauhid, yaitu bab qaulillahi ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Kita masuk pada bab 33, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makrallah, karena tidaklah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Ini saudara-saudari, bapak ibu, jamaah rahimakumullah, bab yang ke-33 dari kitab tauhid, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, famakaru wa makarallah, famakaru wa makarallah, mereka membuat makar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun membalas makar mereka. Ini kalimat makar, jamaah rahimakumullah, yaitu tipu daya ketika mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pendosa, mereka membuat tipu daya kepada Allah, maka Allah balas tipu daya mereka. Jamaah rahimakumullah, sifat membalas di sini, ya, sifat Allah membalas, yaitu sesuai dan setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka membuat makar kepada Allah, maka Allah membalasnya. Artinya Allah maha mampu, Allah tidak lemah, Allah tidak dilemahkan dengan sesuatu. Karena alam semesta ini semuanya tunduk kepada Allah, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berbuat dosa, berbuat keburukan, maka Allah membalas dosa mereka, Allah membalas keburukan mereka. Mereka membuat makar, maka Allah balas makar mereka. Jamaah rahimakumullah, makar ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diartikan makar, artinya azab. Afa aminu makarallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, artinya apakah mereka merasa aman dari azab Allah. Ketika mereka berbuat makar, berbuat dosa, apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makarallah illal qawmul khasirun, tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali satu kaum yang merugi. Ini surat Al-A'raf ayat 99 yang menjadi nama dari bab ini, yaitu bab firman Allah afa'aminu makrallah. Ini dalil yang pertama jamaah rahimakumullah di dalam bab ini. Dalil yang kedua, wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Surat Al-Hijr ayat 56. Dan tidaklah merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Tidaklah merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Ini jamaah rahimakumullah, dua poin di dalam bab ini, yaitu merasa aman dari makar Allah atau azab Allah, dan yang kedua putus asa dari rahmat Allah. Ya, poin yang kedua di dalam bab ini menjelaskan tentang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa yang paling besar, ayyuzanbi a'zam, wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Qala asyirku billah wal ya'su min rawhillah wal amnu min makrillah. Ketika ditanya tentang dosa-dosa yang paling besar, Rasulullah menjawab, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Ini dosa yang paling besar, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ya'su min rawhillah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amnu min makrillah. Yang ketiga, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, dua poin di dalam pembahasan bab ini, ternyata dua-duanya masuk di dalam dosa-dosa yang paling besar. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kita memohon keselamatan dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa putus asa dari rahmat Allah serta merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, demikian juga hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebesar-besarnya dosa besar adalah syirik kepada Allah. Wal amnu min makrillah, dan yang kedua merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kunutu min rahmatillah, yang ketiga putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, al-ya'su min rawhillah, yaitu putus asa dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, merasa putus asa dari rauh, dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, empat dalil di dalam bab ini, ya, menjelaskan tentang dua perkara besar di dalam bab ini, yaitu merasa aman dari makar Allah, dan yang kedua putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita masuk dalam syarah dari bab ini, di mana bab 33, merasa aman dari makar Allah, kelanjutan dari bab sebelumnya, bab yang ke-32, di mana bab sebelumnya berbicara tentang al-khauf wal-raja, ya, tentang keharusan di dalam ibadah harus ada sifat al-khauf dan ar-raja. Dalam beribadah harus tergabung sifat rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah itu juga harus tergabung dengan ar-raja, yaitu mengharapkan, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun di dalam bab ini yaitu menjelaskan bahayanya putus asa dari rahmat Allah serta merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang mana keduanya termasuk di dalam dosa-dosa besar, bahkan disifati sebagai dosa yang paling besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya, ya, terkait dengan bab ini tentang al-khauf dan ar-raja, yaitu kewajiban kita untuk seimbang antara al-khauf dan raja, ya, seimbang antara rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, artinya sifat al-khauf dan ar-raja kita tanamkan di dalam hati kita agar selalu ada dua sifat tersebut, sehingga kita terjaga dari terjatuh di dalam dosa-dosa karena ada sifat al-khauf, sifat takut kepada Allah. Demikian juga kita ada semangat untuk mengerjakan kebaikan karena ada ar-raja, ada harapan besar untuk mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, bahkan kebaikan dunia dan akhirat di sisi Allah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara dosa dan pahala. Sifat khauf membuat kita takut dari dosa, ya, sifat raja berharap membuat kita semangat untuk mengerjakan kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah ibadahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami mengabulkan doanya. Kami mengabulkan doanya dan kami karuniakan kepada Nabi Yahya, serta kami jadikan istrinya, ya istri yang salehah, istri yang bisa yang hamil, yang mengandung. Innahum kanu yusari'una fil khairat, karena sesungguhnya mereka, ya, para nabi dan para rasul, yusari'una fil khairat, mereka itu hamba-hamba yang bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan keadaan takut. Mereka berdoa dengan penuh harap dan penuh takut. Wa kanu lana khashi'in, mereka lah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua sifat tadi yaitu al-khauf dan ar-raja ada di dalam ayat ini. Ar-raja, rasa harap, ya, yang tadi harusnya ada di dalam setiap ibadah kita, al-khauf dan ar-raja, takut dan berharap, itu tergabung di dalam semua ibadah kita. Ar-raja yaitu berharap, sebagaimana Allah sifati innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, ya, mereka bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana, kemudian Allah menyebutkan contoh berdoa. Ketika seorang berdoa, apa yang ada di dalam ibadah berdoa? Raghaban wa rahaba, Ia berdoa dalam keadaan

Apakah merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah? Tidak merasa aman, tentu sangat takut kita kepada Allah. Ya, kita sangat takut dengan azab Allah, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, dan dari raja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga memberikan semangat untuk kita beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang balasannya begitu besar Allah siapkan. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, salat sunnah 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka penuh dengan harapan mengerjakan sunnah 2 rakaat fajar. Ya, itu sunnah yang ringan, mudah, 2 rakaat kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, hati hadir, pikiran hadir dalam salat tersebut. Apa yang kita dapatkan? Ar-raja, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita apa yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan semisal dengan ayat ini, ya, sangat banyak. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di mana al-khauf dan ar-raja hendaknya ada di dalam hati kita semuanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Ya, apakah seorang musyrik merasa lebih beruntung dari seorang yang beribadah kepada Allah di waktu malam, sajidan wa qa'iman, ia sujud, ia berdiri, ia sujud di dalam solatnya, ia berdiri di dalam solatnya, ia yahzarul akhirah, ia sangat takut dengan akhirat, wa yarju rahmatah, dan ia juga berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang mengingat Allah adalah orang-orang yang berakal. Ulul albab, orang-orang yang berakal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di dalam ayat ini, surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apakah sama antara orang musyrik dengan Rasulullah dan para sahabat. Antara orang-orang musyrik apakah sama dengan Rasulullah dan para sahabat? Yang mana Rasulullah dan para sahabat disifati mereka beribadah kepada Allah. Mereka bangun di malam hari, mereka bangun di sepertiga malam. Apa yang mereka kerjakan? Mereka salat malam. Mereka mengingat Allah dengan salat malam, dengan berdiri, rukuk, sujud. Ya, demikian dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengilmui tentang Allah. Mereka berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan orang-orang musyrik yang mereka tidak berilmu, mereka tidak berharap kepada Allah, mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat ini yang sering kita ambil dalam penyebutan dalil keutamaan ilmu. Ya, keutamaan berilmu. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, dan kita sebutkan pada keutamaan ilmu, pada binatang saja yang terlatih itu ya lebih mulia dari yang tidak terlatih. Anjing yang terlatih itu tangkapannya halal, sedangkan anjing yang tidak terlatih tangkapannya haram. Apakah sama antara halal dengan haram?
Apakah

0: sama antara yang berilmu, yang terlatih dengan yang tidak terlatih, yaitu pada binatang. Bagaimana dengan manusia? Apakah sama manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Maka ini perbandingan antara para sahabat dengan mereka orang-orang musyrik. Apakah sama di antara mereka? Tentu tidak sama. Jamaah rahimakumullah, bagaimana sifatnya para sahabat? Yahdarul akhirah wa yarju rahmatah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang takut dengan akhirat. Ada sifat khauf, sifat takut kepada Allah. Ini para sahabat yang dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Bagaimana keadaan para sahabat? Mereka takut ya dengan akhirat. Mereka akan datang pada kehidupan akhirat. Mereka akan berjumpa dengan Allah di hari akhirat. Wa yarju rahmatah, takut dan berharap dengan rahmat Allah. Ya, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ar-raja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-khauf dan ar-raja bagaimana seharusnya ada di dalam diri kita? Hendaknya imbang antara sifat takut dan sifat harap, ini benar-benar imbang. Kita jaga dua-duanya. Kapan? Ketika kita dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan lurus, maka jaga al-khauf dan ar-raja, rasa takut pada Allah dan berharap kepada Allah. Tapi ada keadaan di mana khauf harus lebih kuat, terkadang raja harus lebih kuat. Kapan itu? Jemaah rahimakumullah, al-khauf harus lebih kuat. Ya, ini yang pertama, al-khauf harus lebih kuat, yaitu ketika jiwa mudah tenggelam di dalam dosa dan maksiat. Ya, keadaan pertama ketika jiwa ini mudah sekali untuk jatuh dalam dosa dan maksiat, disinilah al-khauf harus lebih kuat. Rasa takut kepada Allah harus kita tumbuhkan. Ya, kok bermudah-mudahan mengerjakan dosa, ya mungkin enggak apa-apa, nanti bertaubat, enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, ya enggak apa-apa, Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat, nantilah selesai bermaksiat bertaubat. Ini orang sedang dalam keadaan apa? Tenggelam dalam dosa, mudah sekali tenggelam dalam maksiat. Kenapa? Karena rasa harapnya besar sekali, sedangkan takutnya kecil. Maka orang seperti ini harus dibalik, yaitu sifat takutnya harus dikuatkan. Ingatlah dengan neraka Allah, ingatlah dengan azab Allah, ingatlah dengan hukuman Allah di dunia, azab Allah di dunia, ingatlah dengan dahsyatnya azab di dalam kubur, ya, demikian seterusnya. Jemaah rahimakumullah, ini keadaan pertama, yang mudah tenggelam di dalam dosa harus menguatkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut tadi menjadi cambuk, sehingga ia segera berhenti dari dosa, ia segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah, ia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah, al-khauf. Yang kedua, ar-raja. Kapan ar-raja? Berharap itu harus lebih besar ketika seorang sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Ya, seorang berhadapan dengan sakaratul maut, mendekati kematian. Apa yang harus ada? Hendaklah menguatkan rasa harap kepada Allah. Seandainya merasa berbuat dosa, merasa banyak dosa, ya, maka itu sisihkan. Kemudian kuatkan rasa berharap kepada Allah. Ya Allah, rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Ya Allah, hanya ampunanmu yang aku harapkan. Ya, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan biarkan jiwaku, jangan engkau lepaskan jiwaku sekejap mata pun. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang mendekati kematian, maka kuatkan rasa harap kepada Allah, jangan sampai berputus asa kepada Allah, jangan sampai su'udzon kepada Allah. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ya sedang dalam keadaan mendekati kematian, kuatkan ini ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkan dari sifat putus asa, sifat berprasangka buruk kepada Allah. Sebagaimana hadis, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah seorang meninggal, janganlah seorang dari kalian mati dalam keadaan kecuali, ya kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah. Janganlah seorang mendekati kematian kecuali dalam keadaan, kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, pembahasan kita semuanya tentang al-khauf dan ar-raja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian disebutkan di sini tentang ar-raja asy-syar'i. Ya, pembahasan khauf ini sudah banyak pembahasannya tentang takut kepada Allah. Pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan ar-raja, berharap, maka ada pembahasan ar-raja asy-syar'i, yaitu berharap kepada Allah secara syar'i. Ada dua syarat yang harus ada dalam ar-raja asy-syar'i. Raja yang benar, raja yang syar'i, harus ada dua. Yang pertama yaitu harus disertai dengan khauf, dengan rasa takut. Berharap yang harus diimbangi dengan rasa takut. Dan yang kedua, raja, rasa harap yang harus disertai dengan amal. Ya, yang kedua ini harus disertai dengan amal. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau harapannya besar tanpa diimbangi dengan khauf, akan mudah untuk jatuh dalam dosa. Ya, enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, enggak apa-apa, Allah akan memaafkan. Dosa sebesar apapun akan diampuni Allah. Ini raja, ini harapan yang besar. Apakah cukup berdiri sendiri raja? Tidak boleh, harus diimbangi dengan khauf, dengan rasa takut kepada Allah. Iya, Allah Maha Pengampun. Iya, pintu taubat selalu dibuka oleh Allah. Tapi ingat, Allah juga sangat keras azabnya. Allah juga bisa menimpakan makarnya, azabnya kapan saja. Iya, imbang. Kenapa? Karena ada sifat khauf bersama dengan rojaknya. Yang kedua, bersama dengan rojaknya, berharap harus dikuatkan dengan amal. Tidak hanya berharap saja tanpa amal. Ya, berharap masuk surga, selamat dari neraka Allah, tapi tidak beramal, ya tidak akan benar rojaknya, berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah, sekedar prasangka baik kepada Allah, tidak beramal, ya maka ia tertipu, ia terpedaya, ya harapannya besar, tidak diimbangi dengan amal, maka masuk dalam perangkap syaitan. Ia masuk dalam perangkap-perangkap syaitan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an menggandengkan antara raja dan amal. Menggabungkan antara rasa harap itu dengan amal. Banyak ayat, di antaranya surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada." Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan saleha, hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh, hendaklah ia mengamalkan amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang berharap, yang yakin berjumpa dengan Allah, ini ar-raja, ia berharap untuk berjumpa dengan Allah, apa yang Allah sebutkan falyamal, maka hendaklah beramal. Apakah cukup berharap saja? Berharap untuk berjumpa dengan Allah, berharap dengan ampunan Allah, berharap dengan rahmat Allah tanpa amal, apakah cukup seperti itu? Jawabannya tidak. Falyamal amalan salihah, hendaklah beramal saleh. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata amal saleh kedudukannya sangat besar. Ia menjadi penyempurna dari harapan kita kepada Allah. Maka ini yang sering kita sebutkan di antara jalan istiqomah kita, itu harus banyak beramal. Ya, jangan merasa istiqomah, merasa lurus di atas agama Allah tapi malas beribadah, itu sangat sangat rapuh, mudah sekali jatuh dalam dosa, mudah sekali masuk dalam perangkap syaitan. Kenapa? Tidak kokoh. Orang yang berharap harus beramal. Ya, apakah sama antara orang yang menjaga salat malam dengan yang tidak menjaga salat malam? Tidak sama. Ya, kekuatan imannya tidak sama, istiqomahnya tidak sama, kekuatannya di hadapan dosa dan maksiat tidak sama. Ya, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, apakah sama dengan godaan syaitan? Di hadapan godaan syaitan dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, jawabannya tidak sama. Ini faedah yang kita ambil jamaah rahimakumullah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleha, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, berharap di sini artinya tafsirnya yakin, barang siapa yang yakin ia akan berjumpa dengan Allah, maka perbanyaklah amal saleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, ada sifat berharap. Ar-raja. Ya, bagaimana sifat berharap? Sifat raja. Berharap dengan ampunan Allah, berharap selamat dari neraka Allah, berharap untuk masuk di dalam surga Allah. Alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, maka sifat mereka itu orang-orang yang beramal. Berharap harus diimbangi dengan amal. Dengan apa? Dengan iman, jihad, dan juga hijrah di jalan Allah. Mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya beramal ya jamaah rahimakumullah. Amal ini ternyata penyeimbang dari istiqomah kita. Ia yang menjadi seimbangnya istiqomah kita dengan apa? Dengan banyak beramal. Ya, benar yang sering kita dengar, al-iqtisad fi sunnah khairun minal istihad fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Iya, iya, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam perkara bid'ah, dalam perkara yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini benar jamaah rahimakumullah. Artinya kita belajar sunnah itu dari yang mudah, pelan-pelan, sedikit-sedikit, terus kita biasakan, kita jaga istiqomah, kemudian kita tambahkan sedikit-sedikit. Demikian kita belajar sunnah. Ya, bagaimana dibandingkan dengan orang yang semangat, orang yang bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah, yang beramal seakan itu amal yang besar, ia mengeluarkan harta dengan sangat banyak, ia mengorbankan ya segalanya, waktu dan tenaganya. Ternyata dalam perkara bid'ah menolak ajakannya untuk bertauhid. Ketika ayahnya Nabi Ibrahim menolak untuk masuk di dalam Islam, tetap di dalam kesyirikan kepada Allah, maka bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Ya abati, ini akhafu an yamassaka adabun minar rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut akan menimpa kepadamu adabnya ar-Rahman. Ya, adab wahai ayahanda, sesungguhnya aku khawatir akan menimpa kepadamu adabnya Allah ar-Rahman, adabnya Allah yang Maha Pengasih. Memang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah sangat sayang dengan hambanya, tapi ingat Allah juga sangat keras siksanya, sangat dahsyat, sangat pedih azabnya. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Ya, di sini mengenal Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa ar-raja, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengenal betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebagaimana Allah sifati dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Surat Al-A'raf ayat 156. Ya, Allah menyebutkan tentang Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yaitu kasih sayang Allah, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Alam semesta ini tidak lepas dari rahmat Allah. Seandainya tidak ada rahmat Allah, sudah hancur semua yang ada di alam semesta ini. Makanya rahmat ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman rahmat untuk semuanya, rahmat umum untuk semuanya, sehingga alam semesta ini tetap tegak, termasuk rahmat Allah untuk orang-orang kafir di dunia. Allah rahmati mereka dengan rahmat umum, yaitu mereka tetap hidup, mereka bisa makan minum, mereka bisa mendapatkan ya kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Ini semuanya rahmat secara umum, itu rahmat Allah Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, maka ini rahmat Allah khusus untuk orang-orang yang beriman, tidak diberikan kecuali orang-orang yang beriman. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat dengan rahmat Allah, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia, demikian juga di akhirat. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa rahmati wasi'at kullu syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana hadis qudsi Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, ya sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Rahmat Allah itu mendahului dari azabnya. Kasih sayang Allah lebih mendahului daripada azabnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, berarti sifat pokok, sifat yang menonjol pada Allah adalah sayang kepada hamba-hambanya, sayang kepada alam semesta. Walaupun tetap harus ingat bahwa ya Allah Subhanahu wa taala juga bisa marah, Allah bisa murka. Surga adalah rahmat Allah, sedangkan neraka adalah kemurkaan Allah. Ya, neraka ini kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diazab Allah kecuali karena ada kemurkaan Allah kepada hamba tersebut. Kenapa dimasukkan dalam neraka? Karena ada kemurkaan Allah. Walaupun rahmat Allah itu sangat sangat kuat, sangat besar, bahkan lebih mendahului daripada azabnya, tapi ingat dua-duanya ada. Ini al-khauf dan ar-raja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyifati wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur yang maha pengampun, al-wadud yang maha mencintai. Ya Allah al-ghafur al-wadud, agar kita mudah menanamkan sifat rajak di dalam hati, yaitu mengenal asma dan sifat Allah, salah satunya al-wadud, Allah yang maha mencintai, Allah yang maha mencintai hamba-hambanya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya Allah ketika mengampuni hamba-hambanya tidak mengampuni begitu saja sebagaimana manusia. Manusia kalau memaafkan, iya memaafkan, tapi setelah memaafkan apakah tersisa cinta dengan orang yang berbuat salah tadi? Mungkin sudah tidak cinta. Memaafkan, iya saya maafkan, tapi untuk cinta dengan orang tersebut mungkin sudah terkikis cintanya. Itu manusia. Tapi kalau Allah subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci al-wadud yang maha mencintai, ketika hamba berbuat dosa kemudian beristighfar dan bertaubat pada Allah, maka Allah sangat cinta dengan hamba tersebut. Ya, Allah sangat cinta dengan hamba tersebut padahal sudah berbuat dosa. Ya, sudah kufur kepada Allah, mungkin sudah berbuat syirik kepada Allah, sudah mengerjakan dosa besar kepada Allah. Ketika bertaubat, Allah sangat cinta dengan hamba tersebut. Ya, ini jamaah rahimakumullah yang menumbuhkan sifat, ya sifat harap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, langkah yang kedua untuk menumbuhkan rasa raja, rasa harap kita kepada Allah, yang kedua adalah agar kita mengetahui penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi asma dan sifat, di sini kita memahami tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Allah. Karena Allah tidak kita lihat, ya Allah tidak pernah kita jumpai, ya maka bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan semua yang Allah kabarkan kepada kita melalui Al-Qur'an dan hadis. Kita akan mengenal Allah. Contohnya hadis ini, Lallahu arham bi'ibadihi min hadihi biwaladiha, demi Allah atau sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Ini pada kejadian dalam tawanan perang. Ya, tawanan perang Rasulullah dan para sahabat itu, diantara para tawanan itu ada wanita. Wanita ini wanita yang masa menyusui, sehingga ia tidak melihat bayi dalam tawanan tersebut, tidak melihat anak kecil dalam tawanan tersebut, kecuali ia peluk, ia pegang, kemudian ia susui. Ya, padahal itu bukan anaknya, tapi sifat sayangnya kepada anak kecil yang kehausan menjadi tawanan perang, ya muncul sifatnya sayang kepada anak kecil, sayang ya kepada bayi, walaupun bukan bayinya, bukan anaknya. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, lihatlah, apakah kalian melihat wanita ini betapa sayangnya kepada anaknya, mungkinkah wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, tidak mungkin, selama masih mampu ia tidak akan melemparkan ke dalam api. Maksudnya sungguh ibu ini sangat sayang kepada anaknya. Maka Rasulullah mengatakan, Allah arham bi'ibadihi min hadihi biwaladiha, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Kita enggak tanyakan ya sayangnya ibu kepada bayinya, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata bagaimana sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Ternyata Allah lebih sayang kepada hambanya. Bagaimana kalau hamba ini sudah berbuat dosa, sudah berbuat maksiat, sudah bergelimang dalam dosa dan maksiat? Tetap, ya jamaah rahimakumullah, tetap Allah sayang, bahkan sangat sayang. Ini tadi yang kita bandingkan dengan manusia. Manusia kalau sudah berbuat dosa, salah, ya kemudian kita maafkan, kadang masih tersisa dalam hati, sulit untuk bisa cinta ya dengan orang tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala ternyata maha mencintai hamba-hambanya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi," katakan wahai hamba-hambaku, "alladzina asrafu ala anfusihim," yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, yang telah banyak berbuat dosa atas diri-diri mereka, "la taqnatu min rahmatillah," jangan putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," karena Allah mengampuni semua dosa. "Innahu huwal ghafurur rahim," karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang dipanggil jamaah rahimakumullah, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang sudah melampaui batas, sudah banyak berbuat dosa, melampaui batas atas diri-diri mereka, ternyata Allah panggil, "Ya ibadi," wahai hambaku, dengan panggilan yang paling mulia, "wahai hambaku." Ini cintanya Allah pada hambanya. Ya. Kemudian Allah ingatkan, "Jangan putus asa dari rahmatku." Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, dengan sifat tersebut, ya, kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harap kita diimbangi dengan ilmu, diimbangi dengan khauf, diimbangi dengan amal, ya, sehingga tadi sempurna walhamdulillah. Tidak harapnya besar, akhirnya mudah berbuat dosa, enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, enggak apa-apa, Allah sayang dengan yang bertaubat, ya. Tidak demikian, alhamdulillah, ilmu yang menuntun kita semuanya, jemaah. Yang terakhir, jemaah rahimakumullah, untuk menumbuhkan sifat raja, berharap kepada Allah agar kita banyak membaca Al-Qur'an, karena di situ Allah menjelaskan tentang rahmatnya, kasih sayangnya, ya, banyak sekali yang itu semua akan menguatkan hati kita agar kita benar-benar berharap kepada Allah, luasnya ampunan Allah. Tapi sisi yang lain tadi harus kuatkan dengan khauf kepada Allah dan kuatkan dengan amal sebagai bentuk penjagaan kita untuk tidak terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Tapi demikian jamaah rahimakumullah, apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki kanan saya masih sakit setelah kesleo 2 bulan yang lalu. Meskipun sudah lancar berjalan, namun untuk duduk tawaruk dan iftirash masih sangat sakit. Apakah perlu dipaksa untuk sholat? Kalau sholatnya harus ya. Kalau apakah perlu dipaksa untuk duduk iftirash dan tawaruk? Jawabannya tidak harus. Dan Anda jangan paksa jika itu berbahaya. Oleh karena itu, untuk duduk iftirash dan tawaruk, jika dengkul susah ditekuk, maka jenengan nanti ketika duduk pakai kursi. Ya? Ketika duduk pakai kursi. Terus kalau baca Fatihahnya berdiri. Berdiri, rukuk berdiri, kemudian iktidal berdiri, sujud kan nekuk dengkul nggih, nekuk lutut. Maka silahkan jenengan duduk terus sujud dalam posisi duduk di kursi. Duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi. Kemudian duduk iftirash, duduk di kursi. Baik. Sehingga orang yang bisa berdiri tapi enggak bisa sujud. Posisi sujud dia enggak bisa. Kalau berdiri dia bisa, maka dia tetap wajib berdiri. Dan nanti kalau sujud dia duduk. Ada kaidah. Kaidahnya berbunyi begini. Al-maisur la yaskutu bil maksur. Yang bisa dikerjakan tidak jadi gugur gara-gara ada yang sulit dilakukan. Paham ya? Baik. Contoh. Bapak sholat di atas pesawat, di kursi ya. Baik. Di kursi kan enggak bisa, di lorong enggak bisa ya. Nanti di seneni wong, ini untuk jalan. Sehingga Anda hanya bisa sholat di kursi. Nah, sholat di kursi itu duduk atau berdiri? Bisa enggak berdiri? Bisa enggak berdiri? Ini kursi pesawat ya. Anda berdiri bisa? Bisa. Kalau yang berada di tengah, 3, 3, 3, yang pesawat dengan jumlah 400-an itu, 3 di tengah, itu bisa, enggak sundul. Tapi kalau yang berada di tepi, sundul, enggak bisa berdiri dia. Maka yang di tengah, saya bisa sholat sambil berdiri. Berarti Anda harus berdiri. Anda harus berdiri. Baca Fatihah, Allahu Akbar berdiri. Baca Fatihah berdiri, baca surat berdiri. Rukuk, nah raiso kan rukuk ini nabrak ngarep ya pak nge. Duduk, terus rukuk. Nanti ketika baca Fatihah lagi, berdiri lagi. Al-maisur la yaskutu bil maksur. Yang mudah dilakukan tidak jadi gugur gara-gara ada bagian yang sulit dilakukan. Orang langsung lungguh kabeh pak. Selama masih bisa berdiri, berdiri. Terjadi turbulensi. Bagi para penumpang dimohon pakai sabuk pengaman. Nah itu jenengan ngadeg di seneni pramugari. Nah itu baru kalau kayak gitu silahkan duduk, pasang sabuk pengaman, lanjut sholat. Dan kemarin saya praktekkan seperti itu. Saya berada di tengah, ketika sholat subuh berdiri, takbiratul ihram berdiri, Fatihah berdiri, baca surat berdiri, rukuknya duduk. Dipahami ya? Baik. Walhamdulillah.
4: Biografi ringkas Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya dikenal dengan Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr bin Malil bin Sa'ir bin Haram bin Affan. Imam Adz-Dzahabi, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan salah satu sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Konon dia adalah orang kelima yang pertama-tama masuk Islam. Setelah itu, dia kembali ke negeri kaumnya lalu tinggal di sana atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya untuk melakukan hal tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Abu Dzar, semoga Allah meridainya, menyusul berhijrah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama beliau dan ikut serta berperang bersama beliau. Beliau biasa memberi fatwa di masa pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Konon kabarnya, dia adalah orang yang warna kulitnya pertengahan antara hitam dan putih, bertubuh besar, kekar dan lebat jenggotnya. Dia adalah panutan dalam kezuhudan, kejujuran, ilmu, amal, dan menyampaikan kebenaran yang tidak pernah kendur di jalan Allah karena celaan para pencela. Ia ikut serta dalam penaklukan Baitul Maqdis bersama Umar, semoga Allah meridainya. Selesai kutipan dari Siyar A'lamin Nubala. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa Abu Dzar adalah pribadi yang zuhud. Dia sering mengkritik para bawahan Utsman dengan membacakan kepada mereka ayat yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Hal itu karena dia memandang mereka telah berlebihan dalam kendaraan dan pakaian ketika mereka mampu mendapatkannya. Oleh sebab itulah dia mengingkari perbuatan mereka tersebut. Selesai kutipan dari Al-Awasim Minal Qawasim. Abu Dzar Al-Ghifari telah mencapai puncak kejujuran. Dia adalah orang yang paling jujur dalam ucapan.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Udah bahagia enggak hidup di dunia ini? Ya, mungkin sebagian merasa sudah bahagia. Tapi sebagian mungkin sedang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan di harta. Sehingga orang-orang yang miskin gak bisa bahagia. Gak adil kalau ternyata kebahagiaan itu di harta dan Allah tidak memberikan harta kepada semuanya. Yarzuku may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak jadikan harta itu sebagai tempat orang bahagia. Kebahagiaan itu juga bukan di anak. Ada yang sampai hari ini belum punya anak? Ada. Ada yang sampai mati juga gak punya anak. Terus gimana? Dia berarti gak bahagia. Enggak juga. Istri-istri Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam enggak punya anak kecuali Khadijah. Dan ada Maria Al-Qibtiyah budak beliau alaihi salatu wassalam. Hafsah enggak punya anak, Aisyah enggak punya, padahal istrinya Nabi. Kok enggak minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa supaya dikasih anak? Nabi nikah lagi, enggak dikasih anak sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim AS nunggu sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Karena memang anak itu bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-waladu majhalatun mabkhalatun mahzanatun majbana. Anak itu sumber kebodohan. Anak. Berapa banyak orang tua akhirnya gak mau belajar gara-gara anak. Sibuk ngurusin anak. Berapa banyak orang tua melakukan tindakan kebodohan gara-gara anak. Anak itu sumber kesedihan. Anak itu sumber kebahilan. Orang jadi bakhil karena oh buat anaknya nanti, ini nabung buat anaknya. Anak itu sumber sifat pengecut. Itu anak. Memang Allah jadikan harta dan anak itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Iya, harta dan anak-anak itu khususnya anak-anak laki-laki itu ya perhiasan kehidupan dunia. Ya perhiasan itu menyenangkan. Tapi perhiasan itu bukan kebahagiaan. Kesenangan itu biasanya sifatnya sementara. Orang senang hari ini, sore mungkin dia nangis. Mungkin nanti sore dia ketawa-ketawa pesta, besoknya dia menderita. Enggak, itu bukan sumber kebahagiaan. Makanya kita lihat para nabi banyak yang gak punya anak. Istri-istri nabi. Kemudian kebahagiaan itu bukan di popularitas ya. Sekarang ini banyak perempuan ingin populer. Dulu yang populer itu biasanya cuma bintang film yang ada di layar lebar di bioskop-bioskop itu, dan jumlahnya sedikit sekali. Artis itu berapa jumlahnya di tahun 70-an? Insya Allah semua orang Indonesia hafal sama nama artis dulu. Tapi sekarang setiap orang jadi artis. Di rumahnya, di kamar mandinya, mau makan, sampai rejalnya mau makan, tunggu dulu. Bikin video. Rejalnya. Ada yang berusaha untuk menunjukkan eksistensi dirinya dan dia berpikir aku akan bahagia kalau seperti ini. Jamaah, enggak. Di situ bukan tempat kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan kalau punya suami? Berarti yang janda gak bahagia, yang jomblo gak bahagia. Berapa banyak yang punya suami ingin suaminya cepat mati? Nah, karena dia tahu selama ini hidup dia menderita gara-gara suaminya ini. Ini sebagai bukti bahwa memang pasangan hidup itu gak selalu menjadi sumber kebahagiaan. Ada faktor yang membuat orang mungkin melengkapi kebahagiaan. Tapi kita oleh kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di hati, jemaah. Dan subhanallah, dari presiden sampai tukang sampah, Allah ciptakan jantung buat mereka. Allah kasih wadah semuanya. Sehingga wadah ini tergantung bagaimana kita mengisinya. Mau diisi apa ini wadah? Ya kalau wadah yang bersih diisi kotoran, ya jadi kotor dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatil akhiratu hamma. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya. Kita ini cari akhirat apa cari dunia? Kalau ngomong itu gampang. Kita itu lebih peduli sama wajah kita apa sama hati kita? Emak-emak ini merawat hatinya berapa pekan sekali dan merawat wajahnya sehari berulang kali. Bicara skin care, ada nggak hati care? Kayaknya belum ada, belum ada. Orang itu hanya skincare. Dan kebanyakan kita dibohongin. Padahal kulit kita ini akan keriput ya. Kulit kita ini akan dimakan belatung sebenarnya. Bahkan mata kita yang orang peduli dengan matanya, dengan bulu matanya, habis dimakan sama belatung nantinya. Itu yang kita perhatikan, kita pedulikan. Tapi kalau ditanya, ambisinya apa? Akhirat. Cuma buktikan. Dan memang ini urusan hati, urusan wadah ini isinya apa? Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ini orang bahagia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Orang ini akan qanaah dengan apa yang dia dapat. Kita lahir ya, enggak semuanya kulitnya putih. Apakah kita bisa nyalahkan orang tua kita? Ketika ngelihat emaknya putih, bapaknya hitam, ini gara-gara mama pilih suami kayak gitu. Akhirnya anaknya kayak gini, enggak benar semuanya. Enggak ada cuma. Dan sekali lagi itu bukan tempat kebahagiaan, enggak usah dipikirin. Itu bukan tempat kebahagiaan. Makanya barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, Bilal bin Rabah hitam, keriting, pesek dia jemaah. Kalau gambaran orang jelek dia Bilal bin Rabah. Tapi Nabi SAW mendengar terompahnya Bilal di surga. Sampai Nabi heran, ya Bilal, apa yang kau kerjakan? Sallallahu ala Nabi SAW. Ada akhirat yang dia cari jemaah, dan dia buktikan dia mencari akhirat. Disiksa Bilal di bawah terik matahari, dibawa keliling ke kota Mekah. Yang Bilal katakan, ahadun ahad. Ah. Dia cari Allah Azza wa Jalla. Sumayyah binti Khabbab, ibunya Ammar bin Yasir. Benar dia enggak cari dunia. Terbukti. Dia mau dikasih kebebasan. Dia mau dikasih kenyamanan. Bah, satu syaratnya, engkau keluar dari Islam. Kalau enggak, dia akan disiksa. Diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, dipukulin oleh Abu Jahal. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal enggak kuat. Dengan kekuatan imannya, dia diambil itu tombak, ditusuk kemaluannya. Itu cari akhirat. Apa yang kita lakukan? Mashita binti Fir'aun. Bagaimana satu persatu anaknya dimasak di depan matanya. Terus akhirnya dia bersama anaknya. Dia cuma minta satu sama Fir'aun. Nanti kalau engkau selesai menyiksa kami, kami jadi tulang belulang, aku minta kepada engkau untuk dikumpulkan tulangku dikuburkan. Bas. Dia tahu hidup ini enggak lama. Kalau hari ini enggak mati, besok pasti mati, cuma. Maka kenapa banyak di antara kita ambisinya dunia? Nabi SAW mengatakan, orang ini akan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Urusannya Allah sederhanakan. Dunia datang sama dia, sedangkan dia nolak-nolak, jemaah. Karena bukan itu yang dia cari. Sampai ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam. Kemudian dia ikut dalam satu peperangan. Dia mengatakan, ketika selesai perang, dia dikasih harta rampasan perang. Dia heran. Kenapa aku dikasih ini, kata dia. Loh, iya itu bagianmu, kata dia. Lalu dia bawa bagiannya ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa ala hadza tabatuka. Dia mengatakan, bukan untuk ini aku ikut engkau, ya Rasulullah. Aku ikut engkau dengan harapan ada anak panah yang menembus leherku dan tembus keluar, ya Rasulullah. Itu harapanku, ya Rasulullah. Subhanallah. Selang berapa waktu terjadi peperangan lagi. Dan betul anak panah itu masuk di tempat dia menunjukkan ke lehernya aja. Kata Nabi SAW, sadaq fa sadaqullah. Benar niatnya dia itu benar. Bukan omongan saja. Maka Allah akhirnya berikan yang dia inginkan. Itu kalau yang ambisinya akhir. Tapi kebanyakan kita, kata Nabi SAW, wa man kanati dunya hammahu, barang siapa yang dunia ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya, seperti orang pakai kacamata aja. Yang lihat ke sana takut miskin, takut fakir, dunia terus yang ada dalam bayangan dia. Wa syattata alaihi syamla, urusannya Allah cerai-beraikan. Kajian enggak pernah datang. Kita bisa ngelihat ya, ada orang-orang, kenapa sih fulana bisa datang kajian? Kenapa fulana bisa nyatet? Kenapa fulana tambahan Al-Qur'annya terus? Aku Islam 40 tahun, satu surat pun enggak nambah. Apa yang aku cari? Ada orang yang tiap tahun enggak ada tambahan hafalan Qur'annya. Paling enggak setahun sekali lah tambah satu surat. Yang umurnya 37 tahun dia hafal juz amma. Juz amma itu 37 surat. Tapi yang ada yang umur 40 tahun, 50 tahun juz amma juga enggak hafal. Engkau cari apa sih? Tadi urusan kita itu ruwet, jemaah. Ada orang yang bisa baca Quran sehari satu juz, kenapa aku enggak bisa? Hadama ada di rumah. Urusan diurusin sama orang-orang. Itu orang enggak punya hadama ngurusin anaknya tapi bisa baca Quran satu juz. Satu ayat seperti seekor unta. Satu huruf 10 kebaikan. Ya Allah, enaknya orang itu ya. Terus kenapa aku enggak bisa? Ada orang dari tempat jauh datang kajian. Kita yang dekat enggak pernah. Kadang-kadang kita merasa, apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya? Ya tadi memang yang dicari dunia. Kesenangan dunia yang dia cari. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Allah enggak akan berikan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Artinya Allah bikin dia capek, pikirannya lelah, tapi fulusnya tetap. Bahkan boleh jadi harta yang didapatkan jadi azab buat dia. Anda dulu berpikir orang itu kalau sudah mapan, apalagi mungkin seorang istri yang suaminya sudah memberikan nafkah cukup, semua dipenuhin, dia bisa nambah hafalan Qur'annya. Dia bisa tiap hari baca Qur'an sebenarnya. Ada kesempatan, kosong waktu dia. Tapi kok gak bisa? Ternyata ada masalah di hatinya. Memang dia mencari sesuatu yang berbeda. Tahun ke-9 Hijriah kira-kira. Rasulullah SAW pernah memboikot semua istrinya. Istrinya Nabi yang 9 itu semuanya Nabi bersumpah tidak mau menjamah mereka selama 1 bulan. Ditinggal. Nabi tinggal di sebuah gubuk di dalam kebun. Sehari, 2 hari, 3 hari, enggak pulang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid ke sana, masjid ke sana. Sampai ada berita yang tersebar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan semua istri-istrinya. Karena bagaimanapun wanita tetap wanita. Wanita itu suka dengan perhiasan, suka dengan keindahan. Makanya kalau kita lihat ke pasar, berapa persen pakaian wanita dan berapa persen pakaian laki-laki, berapa persen aksesoris buat laki-laki dan berapa persen aksesoris buat wanita. Ada perempuan yang tiap pekan ganti tas karena memang sekarang tas rohis-rohis ya, murah-murah ini, ganti lagi, gak tahu rejalnya nyungsep kemana, cari fulus ada moga. Rasul SAW menghadapi istri-istri yang punya tuntutan urusan dunia. Mereka istrinya Nabi Sallallahu ala Nabi SAW. Dia melihat setelah tahun ke-7 Hijriah itu memang adalah sedikit keluasan harta, sehingga istri-istri Nabi nuntut. Dan ana yakin istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita pilihan, dan gak ada seorang pun di antara wanita dunia sekarang ini yang mampu menggantikan posisi mereka sesabar apa. Setelah 1 bulan Nabi meninggalkan mereka, Nabi turun dari gubuknya menuju ke rumah istrinya satu persatu. Datang ke rumahnya Aisyah yang pertama, istri beliau yang paling beliau cintai.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

0: مُسْتَقِيمًا.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladhina kafaru lawallahu al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tad

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: شَهِيدًا.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Fath.
0: Surat Al-Fath menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perdamaian Hudaybiyah dan janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Surat ini ditutup dengan menerangkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Hubungan surat Al-Fath dengan surat Al-Hujurat. 1. Di dalam surat Al-Fath disebutkan perintah memerangi orang-orang kafir, sedang dalam surat Al-Hujurat disebutkan perintah mengadakan perdamaian antara dua golongan dari kaum muslimin yang bersengketa, dan perintah memerangi golongan kaum muslimin yang berbuat aniaya kepada golongan kaum muslimin yang lain, sampai terjaga selalu kesatuan dan persatuan umat Islam. 2. Surat Al-Fath ditutup dengan keterangan mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Sedang surat Al-Hujurat dimulai dengan bagaimana seharusnya para sahabat bergaul dengan Nabi Muhammad SAW.

0: Tanya Jawab.
1: Sholat sunnah apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di waktu sepertiga malam selain sholat tobat dan sholat tahajud? Sholat tobat itu bukan sholat yang rutin tiap hari, Pak. Jadi ada sholat yang dia itu bukan tipe sholat yang rutin tiap hari, tapi sholat yang dikerjakan karena sebab. Sholat tobat, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat hajat. Sehingga kalau jenengan mendino istikharah terus, itu nanti istrinya curiga. Bapak ini apa tuh kok istikharah terus? Leres betul, Pak. Coba tanyakan Pak Samakto nih, Pak. Berapa kali istikharah, Mas? Kalau setiap hari istikharah, istikharah itu karena ada sebab. Bapak mau dalam posisi apa? Mau ngapain? Ada pilihan, itu istikharah. Sehingga bukan tipe sholat kayak witir itu tiap hari, ya. Tahajud itu tiap hari, duha tiap hari. Maka untuk sholat malam yang dikerjakan Nabi SAW seperti hadis Aisyah, kadang Rasulullah SAW mengerjakan 11 rakaat, kadang 13 rakaat, kadang 9, kadang 7, yang penting kan ganjil. Sehingga 2-2-2-2 lalu ganjil terakhir bisa 3, bisa 1, monggo. Wallahu alam. Ini panjang ya. Tinggal 1 menit cukup untuk membacakan soal saja. Berarti timbangannya nanggung besok saja nggih. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan.
2: Hadis Arba'in Nawawi.
3: Hadis nomor 20 daripada kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau, qaal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya sesuatu yang menemui manusia dan sampai kepada manusia, manusia di saat itu, dari perkataan kenabian pertama, yaitu idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, kalau engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu, kalau engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari.
4: Hudzaifah bin Yaman. Nasihat Nabi yang agung.
5: Hudzaifah radhiyallahu anhu selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya biasa datang kepada Nabi untuk bertanya tentang kebaikan. Akan tetapi, Hudzaifah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi untuk bertanya tentang kejahatan karena khawatir jatuh ke dalamnya. Hudzaifah telah diberikan kecerdasan dan kebijaksanaan yang membuatnya mengetahui bahwa kebaikan-kebaikan di dunia ini sudah sangat jelas bagi orang yang ingin mengerjakannya. Namun keburukan masih kabur dan sering tersembunyi. Oleh karena itu, seseorang yang cerdas mestilah benar-benar mempelajari apa itu keburukan beserta tokoh-tokohnya dan apa itu kemunafikan beserta tokoh-tokohnya. Suatu hari, Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
6: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita dulu berada dalam kejahiliahan dan kejahatan. Lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini, yakni Islam, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
6: "Ya. Lalu apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan?"
5: Tanya Hudzaifah kembali.
6: "Ya, dan di dalamnya ada kerusakan yang tersembunyi." "Apa kerusakan yang tersembunyi itu, wahai Rasulullah?"
0: "Orang-orang yang menunjuki tanpa petunjuk yang benar, ada hal yang engkau terima dari mereka, dan ada pula yang engkau ingkari.
6: Apakah setelah kebaikan itu, ada lagi keburukan?"
0: "Ya, orang-orang yang berdakwah di pintu-pintu jahanam, siapa yang menyambut seruan mereka, akan mereka lemparkan ke dalamnya."
6: "Ya Rasulullah, terangkanlah mereka kepada kami. Mereka juga dari bangsa kita, dan berbicara memakai bahasa kita. Apa yang engkau wasiatkan kepadaku, andaikan aku mendapat masa itu?"
0: "Berpegang teguh dengan jamaah muslimin dan pemimpin mereka. Andaikan mereka tidak punya jamaah dan pemimpin, jauhi semua kelompok itu, walaupun untuk itu engkau akan berpegangan pada akar pohon sampai kematian menjemput, dan engkau tetap dalam keadaan demikian."
5: Oleh karena itu, Hudzaifah menjalani kehidupan dengan sangat menyadari dan peka terhadap berbagai fitnah dan celah-celah keburukan, sehingga ia bisa menghindarinya dan juga memperingatkan manusia agar tidak terjebak ke dalamnya. Ia pernah berkata,
6: "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang seluruh fitnah yang akan terjadi saat ini sampai hari kiamat nanti."
5: Orang kepercayaan untuk menjaga rahasia Rasulullah. Masalah yang paling besar dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah adalah munculnya orang-orang munafik dan antek-anteknya dengan berbagai tipu daya, isu-isu bohong, dan konspirasi yang mereka lancarkan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Pada perang Tabuk, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersama sahabatnya ke Madinah, sekelompok kaum munafik bermaksud untuk membunuh Nabi dengan melemparkan Nabi dari atas bukit. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan rencana jahat orang-orang munafik itu kepada Nabinya. Akhirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Hudzaifah dari sekian sahabatnya untuk menjadi orang kepercayaan, memegang rahasia. Karena kepercayaan Nabi kepadanya, Nabi memberitahukan kepadanya nama-nama semua orang munafik dan berbagai konspirasi yang mereka rencanakan. Hudzaifah bertanya kepada Nabi,
6: "Wahai Rasulullah, kenapa tidak engkau perintahkan saja untuk membunuh mereka?"
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
6: "Aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya."
5: Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Hudzaifah bin Yaman untuk selalu mengikuti gerakan orang-orang munafik itu dan memonitor segala kegiatan mereka untuk mengantisipasi bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Di samping sifat-sifat mulia yang dimilikinya, Hudzaifah juga memiliki ingatan yang sangat kuat. Ia pernah berkata,
6: "Aku pernah melihat sesuatu yang sebelumnya pernah aku lupakan, tapi aku segera mengenalnya, sebagaimana halnya seseorang mengenal sahabatnya apabila sahabatnya itu sempat menghilang, lalu ketika ia lihat, ia segera mengenalnya."
5: Sejak hari itu, Hudzaifah dijuluki sebagai orang kepercayaan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara rahasia nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah ibnul Yaman, yakni suatu rahasia yang tidak diberitahukan kepada sahabat yang lain selain Hudzaifah, ia segera menemui Hudzaifah sambil berharap ia berkata,
6: "Aku bersumpah dengan nama Allah, mohon engkau jawab, apakah aku termasuk orang munafik?"
5: Karena kasihan melihat Umar bin Khattab, Hudzaifah menjawab,
6: "Tidak, tapi aku tidak bisa menjamin seorang pun selainmu."
5: Hal itu ia katakan agar ia tidak menyebarkan rahasia yang telah diamanahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, ia bertanya kepada Hudzaifah,
6: "Apakah ada di antara pejabat-pejabatku di berbagai daerah yang termasuk orang munafik?"
5: Hudzaifah menjawab,
6: "Ya, ada satu."
5: "Siapa dia?" tanya Umar.
6: "Tidak akan aku sebutkan."
5: Tapi Tidak berapa lama setelah itu, Umar bin Khattab mengetahui siapa orang yang dimaksud, sehingga ia segera memecatnya dari jabatannya. Apabila ada salah seorang kaum muslimin yang wafat, Umar bin Khattab segera bertanya tentang Hudzaifah. Apabila ia tahu Hudzaifah

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Golek ning estu mak, kula matur nggih. Piyayi-piyayi seragen sing ten lenggah ten Klaten niku rata-rata dadi juragan gedhe-gedhe mak. Juragan mebel, juragan gelondongan jati, juragan batik niku anggere takoni mesti asale saking Seragen. Ning lenggah ten Klaten menika. Ingkang angka tiga, kawula badhe ngaturaken pengaosan kanthi irang dipun pikajengaken inggih punika niat perintahake dening Allah Subhanahu wa taala arupi ibadah korban. Sebab niki sampun ngancik wonten wulan Dzulqa'dah utawi wulan Dzulkaidah utawi wulan apa? Kok besar besar sih nggih. Nek kula malah nembe ngertos niku enten wulan Selo, wulan Longkang. Kula ngertose Dzulkaidah ngoten niku. Bar Dzulkaidah terus nembe besar gitu. Nek pun wulan besar umat Islam niku nindakake riyaya kurban meragat sato kewan. Adik-adik kita kedah ngelenggono, kedah mangertosi lan paham bilih ibadah kurban niku. Para ulama benten pamanggih saperangan ageng ngendikaake kurban niku sunnah. Saperangan sanesipun ulama dawuh kurban niku wajib. Ewon dene kula pribadi piyambak langkung adem, langkung ayem lan tentrem gegondelan kalian fatwa ingkang ngendikaake kurban menika wajib mboten sunnah. Loh, liripun das pundi? Linandesan menopo, ada dasar menopo, kurban kuwi kok wajib. Sepisan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mapan wonten surat ingkang kondang misuwur jayeng bawana. Senadyan surat niku cekak lan aos, inggih punika surat Al-Kautsar. Allah Ta'ala dawuh inna yakti ingsun Allah a'toinaka wus maringi kanugrahan kang akeh marang sira. Fasolli mulo podo tindakno sholat li rabbika kanggo pangeranira wanhar lan tindakno korban. Wonten ayat niki, wonten surat niki Allah Subhanahu wa taala nembe dawuh. Allah Taala nembe perintah. Kamangka kaidah usul niku kaidah syariat ngendikaake al aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal sedaya perintahe Allah menika wajib. Jadi nek Gusti Allah niku pun perintah niku berarti wajib. Aja neh kok Gusti Allah perintah. Nek tiang sepuh perintah dumateng anake, kira-kira wajib mboten? Le, bapak gawekno wedang kopi le. Niku nek nganti anake melincur, mboten gelem niku si anak nampa pidendan. Pidana lan dosa saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab pinemono bapak niku enggak ada jasa sing gede marang anak. Mula nek wong tua dawuh, wong tua perintah, hukume mesti wajib. Punapa malih Gusti Allah zat ingkang murba masesa jagat sak isine. Gusti Allah perintah ingsun wis maringi kanugrahan kanikmatan kang tanpa wilangan kanggo sira kabeh. Mula podo tindakno sholat, podo tindakno kurban. Wegah ya Allah, males dosa mboten kira-kira. Allah Ta'ala dawuh mboten ditindakke. Niku sepisan. Ingkang angka kalih, sholat niku hukume wajib napa sunnah? Wajib. Kamongko perintah sholat digandengke karo perintah kurban. Ateges nopo nek sholat niku wajib berarti kurban yo wajib. Sebab perintai podo cepat niku. Untunge wajib niku tumrapipun tiyang ingkang duwe kelonggaran rejeki. Nek pancen nggih mboten gadah, nggih mboten sah kurban, mboten napa napa. Ngoten nggih? Salajengipun, kurban menika kewajiban ingkang dumadi berlaku mboten kagem saben umat Islam mboten. Ananging ewantini udhiyah kurban sing diperagat nalika wulan besar. Dadi saben omah siji wajib kurban ten sasi Rejeb, wajib kurban ten sasi besar. Ananging para ulama dawuh antawu awal-awal enten 100 omah niku ideale kurbane ya wedhus cacah 100 Pak. Niku sing ideal. Nek enten 100 omah berarti njati arum kene kurbane wedhus cacahe 100. Ning kepencut pinjol. Kepencut pinjol. Pinjol niku pinjaman online utawa kedanan utuk. Tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Dadi bandar utuk tak delok wong-wong sing ahli judi, ahli utuk, ahli pinjol, ahli nomor niku entek-entekane rak mung njungkel, Pak. Kaca benggala wonten napa niki panggesang enten alam Padang niku entek amek kurang golek. Nggih. Kula niki pun nglampahi gesang kawan dosa taun dangunipun. Nggih sampun ngaji kahanan mriki, nonton kahanan mriki, wetan kula jagat wetan, jagat lor, jagat kidul, niteni kula janji ana wong judi mesti entek-enteke jungkel, Pak. Sing kula weruh dhewe enten wong niku pisan kelangan sawah, loro kelangan kebon, telu kelangan lemah sak omahe, papat kelangan bojo, limo kelangan anak, sak niki hidup sebatang kara. Kara napa koro? Sebatang koro. Terus numpang supi tenggene sedu lure. Bandane tapis tumpes tanpa sisa. Ning nek sedekah mboten enten ceritane wong sedekah niku. Terus napa niku bandane entek. Ustaz, sampean ceramah kok ngongkon sedekah ki apa ada udang di balik batu? Mboten. Nek sedekah napa kalih jenengan mboten keliru. Jenengan nek sedekah ampun dibayarke ten kula. Nek dibayarke kula mungkin tak nggo jajan mie ayam. Sedekah niku kurban sing paling berhak nampa nggih tangga teparo panjenengan wonten telatah Jati Jati Arum mriki. Nek kurban mang belah ten mriki. Aja kok jenengan wong Jati Arum dibelah nyang Mbayat kono. Dibelah nyang Klaten, belah mriki. Supados tangga tepalih mriki saged ngraosake sedekah panjenengan. Niku kagem kesaenan panjenengan ten ngalam donya ditresnani tangga tepalih, kagem kesaenan panjenengan ten alam akhirat ditresnani Gusti Allah lan seluruh penghuni langit. Satemah panjenengan pinaringan rezeki ingkang barokah, panggesangan ingkang tentrem lan ayem. Nabi dawuh, dawu mardakum bis sadaqat, tambanono wong-wong kang lara iku, kang nembe ketiban lara bis sadaqat kanthi nindakake sedekah. Ingkang salajengipun kautaman nindakake kurban. Nabi ngendika ngeten, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri, anak Adam utawa manungsa iku ora nindakake sawijining amal ing dina kurban, ahabbu ilayya, ahabbu ilallah min ihraqid dam, ora nindakake amal ing dina kurban sing luweh ditresnani dening Allah ngungkuli mbeleh sato kewan kurban. Jadi nek tanggal 12 Dzulhijjah, 11, 12, 13 niku amal ibadah sing paling utama nggih menika meragat satu kewan kurban. Innaha yakti kurban iku la ta'ti bakal tumeka yaumal kiamati ing dina kiamat bikuruniha jangkep karo sungune wa asyariha jangkep sak rambut-rambute wa adlafiha jangkep sak balung-balunge wa annadamma la yaqau minallah ganjaran sing tumiba wis teko ganjarane dumateng Allah bimakanin qabla an yaqau minal ard sak durunge geteh tumetes ana sak lumaing bumi. Dadi jenengan bleh wedhus bismillah Allahu akbar ser sak durunge getih tumiba wonten bumi ganjarane pun tekan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku antawis kautamane wedhus niku saged napa mboten? Saben sak wulu kesaenane pun dumugi ten ngarsanipun Allah. Sak wulu dereng sungune, dereng iwake, dereng getihe mendah kaya ngapa gedhe ganjarane. Lan sesuk wedhus sak wulune, sak sungune, sak getihe, sak balung-balunge dadi seksi ten ngarsanipun Allah taala. Iki si fulan iki cilaka, kakehan dosa iki anggere melek matane ngrasani tangga. Senengane napa niku jenenge nyebar wisa, nandur tunggak kemaduh nglincipi carang apa-apa duwe watak sengkuni dhewe iki. Wong niki wedok, lha ya sengkuni wedok. Enten mboten sengkuni wedok? Enten mboten? Teko rene ra wonge. Na'udzubillahi min dzalik. Senengane urup-urup adu-adu provokator. Mlebu neraka iki wong iki. Teko kurbane. Ya Allah, kula pinangka seksi. Kula niki wedhus, wulu kula balung kula, sungu kula pinangka seksi si fulan iki mbiyen tau sedekah, tau kurban. Senadyan duwe dosa ning ganjarane ya akeh ikhlas lila lan legowo. Nek ngono ora sida wis tak apura dosane sebab dheweke nindakake kurban. Alhamdulillah. Dadi anak bojo minggir kabeh nek wonten akhirat niku. Bondo minggir. Kajaba bondo donya sing diinfakke wonten marginipun Allah Subhanahu wa taala. Mila kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak. Sumrambahipun kagem para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah kakung, mbah putri senadyan mboten nyambut gawe ning biasane celengane akeh. Enten nggon tagen nenek duwite 100.000. Enten nggen cagak niku lho, Mak. Sorembantal ngantek nempe duwite metu wulune. Cagak omane gorok bareng diketok tuk tuk tuk wae kebak duit jebule. Simbahe ketoke ngono. Mangane lawuh sambel ning duwite akeh wae aja nyepelekke wae ya. Nggih. Ngisor bantal, ngisor kasur ning nggon tagihan enten nggen bumbung. Iku isine duit tok ning. Panguripane sarwa prasaja ning duwite akeh. Lan niku magepokan kalian kautaman. Salajengipun niki perkawis ati karep bondo cupet. Ustadz kula niku jane ya kepengin kurban. Sebab napa? Kula sadar ngelenggono ngakoni kula niku. Wong niku nek seneng kurban mesti ditresnani tangga teparo. Dadi titikan nggih napa mboten? Joneh menungso Pak, Bu, menungso jenengan wenehi daging niku mesti niteni. Joneh kok menungso kirik niku lho niteni. Kewan niku niteni. Kula niku nate ngingu bulus. Pirsa bulus? Bulus niku dudu bojone Pak Lus dudu. Bulus kura-kura niku lho, cilik niku lho. Buluse watawe sak tutup gelas ngene loro. Buluse niku. Kula cemplungke ten akuarium. Nah nek kula ten ngomah kula sing makane kula piuri nah pelet. Ning nek kula nembe lunga ngeten iki sing ngepiuri pelet sinten? Mbokne Tole. Nggih, mbok wedok ning ngepiuri pelet, ngepiuri pelet. Dangu kula niku dawuh mboten mantuk. Dilapori kalih mbok wedok. Anu pakne ngopo aku ngono. Dadi bulus iki kok ya ngerti matur nuwun lho, lha piye? bendina kuwi tak kepiyuri pelet kuwi bulus sing ning nggon kotak kaca kuwi anggere aku liwat lu njak-njakan ngoten niku ginjal-ginjal mumbul-mumbul kaya-kaya celuk-celuk mboke ngoten niku iku jarane bojoku lah lho ya. Kula iki nek ngomong ya cetha, mosok bulus sok iso bengok-bengok mboke-mboke. Paribasane. Dadi bulus niku diwenehi pangan niku ya niteni. Nek angger janji kula liwat niku maune ngetok ngene kula liwat dadi imbles ta. Wedi, ane wong edan, blusuk. Ndelesep ngono niku. Nek angger bojo kula sing liwat, wah mumbul-mumbul ngoten niku, ginjal-ginjal. Mambu, kaya ketemu karo mbokne. Ning nek karo pakne kok gila. Lopo melih menungso. Jenengan pendak taun kurban mesti dititeni. Mbah, anu somo kae neh pendak taun kurban terus senadyan panguripane sarwa prasaja ning nek dinggo sosial los gak rewel blas. Ditresnani menungso mboten? Ditresnani. Paribasan kambile jenengan pun semanten gemandul lajeng dicolong. Ojolah pekewuh aku Mbah Somoi wong apik kok malah arep tak colong. Ini jenengan mboten nate sedekah, omahe dikupengi benteng dhuwure 10 meter sida dipenek. Nggih mboten. Pagar mangkok lebih kuat dari pagar tembok. Jane kula pengin kurban Ustaz, ning pripun ati karep bondo cupet maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Lan iki kula badhe ngaturake tips utawa cara supados tiang-tiang ingkang bondone cupet niku tetep saged nindakake ibadah kurban. Sepisan niki nek mboten ngaji mboten weruh, mboten ngertos, mboten paham. Para ulamaul Islam, para pangarsane agama Islam, tiang-tiang ingkang lantip ing panggrahi puno sing pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah niku sedaya sami sarujuk sepakat tidak ada perselisihan bilih satu kewan kurban niku mboten kudu lanang wedok ya kena. Jadi kurban wedhus wedok niku pareng pareng, nek sapi wedok pareng. Ning pamarintah Negara Kesatuan Republik Indonesia niku melarang mbeleh sapi wedok. Sebabe napa? Engko nek sapi wedok dibeleh sing arep nglairke sapi sapa? Demi menjaga populasi supaya sapine ora punah. Mula nek mbeleh sapi lanang wae, sapi wedok ben manak. Niku keputusan pemerintah. Jadi pareng jenengan meragat sapi wedok ning kudu nyuwun surat saking dokter hewan menerangkan nek sapi niki sudah tidak pro. Ning kula niku kadang ya mikir lah nek sapi wedok ora entuk dibeleh sing arep nganakke sapi, sing arep ngetengke sapi sapa. Kula ya mikir lah nek sapi lanang dibeleh sing ngetengi sapi wedok sapa. Nggih napa mboten? Jane padha wae ya. Ha ning ya karepe pemerintah ngono ya wis awake dhewe pinangka rakyat samina wa tokna ngoten mawon. Sakniki nek sapi wedok kalih sapi lanang murah pundi? Murah wedok. Nek wedhus lanang karo wedhus wedok murah pundi? Murah wedok. Mila nek jenengan atine karep bondone cupet ora sedeng go tuku wedhus lanang, mang tuku wedhus wedok niku sah kurbane, Pak. Saestu, Pak. Saestu. Para ulama sepakat tidak ada perselisihan pendapat. Lah niki sepisan. Informasi to niki? Jadi blantik-blantik seneng mboten niki? Wah, seneng Pak Ustaz kula wedhus wedok dadi payu. Payu nek ana sing tuku. Nek ra ana ya nyeluring ngene. Nyetitis. Sing nomor kalih. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Innal jadha'a minad dha'ni yufi ma yufi fihi saniyu minal ibil." Wedhus jadha' kuwi sah didadekake kurban kaya dene sapi sani. Unta sani. Unta sani kuwi sing umur pinten? 5 tahun. Nek sapi niku 2 tahun, nek wedhus niku 2 tahun. Ning nek wedhus jantan niku setahun sampun pareng. Wonten sing 6 sasi sampun pareng. Liripun dos pundi? Dadi sani itu satu ungkapan istilah nggih, nek sapi 2 tahun, nek unta 5 tahun, nek wedhus 2 tahun. Ning nek jantan, wedhus jantan itu adalah wedhus sing umure setahun, khusus kanggo wedhus Jawa. Ning nek adoknu wedhus gembel niku umure 6 sasi niku pun sah didadekake satu kewan korban. Sing bedake napa Jawa kalih gembel niku? Jane istilah niku al-ma'zu kalih adoknu. Syekh Bandar Al-Utaibi nulis kitab judule kullu ma turidu ma'rifatahu 'anil aghnam. Sekabehing perkara sing pengin sira mangerteni babagan wedhus. Dadi kitab niki judule kitab kawedhusan. Wonten kitab kawedhusan niku Syekh Bandar Al-Utaibi nggih. Napa mawon? Sound sip. Napa meleh? Moreno terus Etawa. Senduro wonten bligon dongi ngu wedhus ra ta wong kene iki kacang nggih mboten dele enten mboten dele wedhus randu ah ngoten niku kathah mungkin noten Arab niku tambah akeh melih Pak jinise wedhus niku ewondene etawa niku janjane asale saking India asale king pundi saking India diimpor kalih Presiden Soekarno dibeto ten Indonesia dikawin ke karo wedhus Brenggala napa nggih saking Lumajang nggih hasil perkawinan etawa kalih wedhus wedhus Lumajang niku jenenge wedhus ten Lumajang ten Kecamatan Senduro niku mana diarani wedhus Senduro. Wontene etawa niku jeneng desa ten India mereka. Jadi wedhus sing beredar sing jenengan arani etawa iku namanya sudah dihapus oleh pemerintah terus ditetapkan namanya kambing Senduro. Niku sejarahe wedhus etawa ngoten niku. Nah, wedhus sing kathah niku nenek moyangi mengenten loro, siji al-ma'zu, cirine wulune lurus buntute cilik tur ngeyelan angel diatur pokoke wedhus napa mawon anggere wulune lurus buntute cilik terus angel di diatur niku jenenge al-ma'zu nek kula nerjemahke wedhus Jawa ngoten mawon angel diatur mulo awake dhewe angel diatur to nggih angel apa gampang awake dhewe niku angel sebab napa Jo Jawa angel aturane, angel tuturane. Nggih. Kon njupuk BLT kon antri wae ya ora sabar ngono. Pirsa BLT mboten? Bantuan langsung telas ngono. Iku nek kon antri sitok-sitok, kula dhisik, kula dhisik, kula dhisik. Sadurunge tekan omah dhuwit wis entek. Dibelanjake nggo beras, nggo nyaur utang tetek bengek. Mula diarani bantuan langsung telas. Lah nek adoknu niku cirine rambuté keriting merentel. Nomor 2 buntuté gedhe, nomor 3 gampang diatur. Nek kula nerjemah wedhus gembel. Nek jenengan angon wedhus gembel 100 gampang napa angel? Gampang. Ning nek jenengan angon wedhus Jawa 100 gampang apa angel? Angel Pak mabrut mabrut rono rene nggih mboten. Melayu rono melayu rene, enten sing menyang tandure Pak Tani nggih mboten. Mangan tandurane tangga. Wonten sing mlebu warung mie ayam barang niku. Wonten wedhus niku kelindes bis malahan. Walah dus, mugi tak nggo kurban besar sesuk kok malah sido kelindes bis kaya ngene dus ora kalap dadi batang ngene dapuranmu. Nggih napa mboten? Angel dia diatur. Lah nek wedhus adok nu sing gampang diatur niku Bapak, Ibu, usia minimal 6 wulan niku pun sah dadi satu kewan kurban. Lan mboten kudu lah lanang. Sakniki nek wedhus gembel wedok umure 6 wulan ten jati wangi mriki regine pinten? Pinten, Pak? Enten blantike, sinten sing blantik? Nek ditekoni blantik ten mriki aja terus dilarangke lho, Pak.
2: Radio Mutiara Quran. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPI Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Tanya jawab.
6: Analogi, jadwal kereta pukul 17.35 setelah adzan maghrib. Terkadang realitanya kereta bisa datang lebih cepat dari jadwal keberangkatan. Adapun asal keberangkatan dari Madiun menuju Surabaya, bagaimana cara sholat yang dianjurkan dalam kasus di atas? Anda jamak takhir setelah isya. Madiun Surabaya kereta berapa jam? 2 jam. Sehingga maghrib sampai sana jam 8 masih sangat longgar ya. Maka nanti silakan jamak takhir maghrib dan isya. Dan kalau Anda sholat di Surabaya, bonus qasar. Anda bisa sholat qasar karena Anda musafir.
4: Mutiara Tilawah.

0: saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 5 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Membangun Pikiran Positif. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Wa ashabihi ajma'in balan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal, wa na'udhu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba ulati umurina وعلمائنا ومشيخنا ومعلمنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha baik, zat yang senantiasa memberikan anugerah dan pemberiannya kepada setiap insan dan setiap manusia. Maka Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah masih menginginkan kebaikan dalam hidup kita, sehingga kita masih dimudahkan langkah kita untuk kembali hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan ilmu ini Allah akan jadikan kita semuanya termasuk satu di antara golongan dari orang-orang yang selamat. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik para jamaah sekalian, jamaah salat Kota Yogyakarta yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan wasail mufidah lil hayatis sa'idah, yaitu sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memasukkan beliau ke dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan hari ini insyaallah kita akan masuk di wasilah yang ke-17. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin dimudahkan semua urusannya oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan satu ketenangan dalam hidup, maka Syekh di sini rahimahullah menyebutkan wa'lam dan ketahuilah anna hayataka taba'un li afkarika, bahwa hidupmu itu mengikuti dari apa yang kau pikirkan. Jadi selama ini ternyata banyak di antara kita yang pola pikir itu mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sadari. Mungkin banyak di antara kita yang dulu dididik oleh orang tua kita, dididik oleh guru kita, dididik oleh lingkungan kita, yang mereka mendidik kita untuk menjadi orang yang mungkin pesimis. Mungkin ada orang miskin dulu dididik oleh orang tuanya, kamu gak usah banyak mimpi, bagaikan punuk merindukan bulan, bagaikan punuk merindukan bulan, bagaikan orang yang bermimpi di siang bolong. Artinya dibangunlah sebuah pola pikir sehingga kita dikondisikan tuh gak bisa, gak mampu. Ketika ada orang berangkat haji, berangkat umrah, ada keluarga miskin mengatakan gak mungkin kita bisa berangkat haji nak, karena haji itu bagi orang-orang yang mampu, karena pergi ke Baitullah bagi orang-orang yang punya kelebihan harta. Maka kita selama ini akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah menyebutkan sebuah hadis qudsi, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inda dhanni abdihi, sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu sesuai dengan apa yang disangkakan oleh para hamba-Nya. Jadi ketika seseorang itu berprasangka yang baik kepada Allah, berprasangka yang baik bahkan kepada dirinya sendiri, maka prasangka baik itu akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya. Termasuk ketika kita hidup, maka hidup kita itu bagaikan gelombang. Hidup kita itu berdinamika, kadang naik, kadang turun. Maka ketika kita mengalami kesulitan hidup dan kita menyangka bahwa kesulitan hidup ini adalah tanda bahwa Allah itu tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya, lalu dia pun berputus asa dari rahmat Allah, lalu dia pun merasa bersedih atas apa yang Allah putuskan, lalu dia pun kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita pikirkan selama ini akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi pola ucap kita. Apa yang kita pikirkan juga akan mempengaruhi pola sikap kita. Ya, bagaimana kita berpikir akan mempengaruhi bagaimana kita berucap. Bagaimana kita berpikir akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan bertingkah laku. Maka tugas kita adalah agar kita bisa membangun pola pikir yang sehat, membangun pola pikir yang jernih. Maka tidak ada cara lain bagi diri kita untuk menguatkan pondasi diri kita, pondasi hati kita dengan pondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pondasi tauhid inilah orang itu akan memiliki kepribadian yang mantap, memiliki satu kepribadian yang matang dalam dirinya. Ketika seseorang menyadari bahwa hanya kepada Allah kita bersandar, ketika seseorang menyadari bahwa hanya kepada Allah kita bergantung, ketika seseorang menyadari hanya kepada Allah kita meminta, ketika seseorang menyadari bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu berharap, bahwa Allah adalah tempat harapan yang terbaik dalam hidup kita, Sedangkan kalau kita berharap kepada selain Allah, kita pasti akan menjadi orang yang paling kecewa. Maka saat kita tanamkan dalam diri kita seberat-beratnya masalah kita, maka tenang, masih ada Allah. Sesulit-sulitnya kesulitan hidup kita, maka tenang, masih ada Allah sebagai tempat bersandar. Masih ada Allah sebagai tempat bergantung. Masih ada Allah sebagai tempat meminta. Masih ada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat untuk mengadukan semua masalah kita. Maka orang-orang yang berpikiran positif, mereka menyadari bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengisi otak mereka, mengisi hati mereka dengan pola pikir yang negatif. Aku enggak bisa, ini sulit, ini enggak mungkin, dan lain sebagainya. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang beriman untuk berpikir dengan pikiran seperti itu. Karena mereka, orang-orang beriman, menyadari bahwa Allah adalah Rabbul Alamin yang senantiasa dekat dengan hamba-Nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan jikalau kemudian mereka bertanya kepadamu tentang diriku, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah bahwa fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu begitu dekat kepada hamba-Nya. Allah mengabulkan seluruh harapan-harapan hamba-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dan meringankan semua kesulitan-kesulitan hamba-Nya. Selama kita masih mau berdoa, maka tidak yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita mau berdoa, maka semuanya akan bisa kita rubah dengan mudah. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Senjata. Kita enggak punya senjata apa-apa sebagai seorang hamba. Kekayaan kita hanyalah titipan dari Allah. Kepintaran kita hanyalah titipan dari Allah. Kedudukan kita di tengah masyarakat hanyalah titipan dari Allah semuanya. Sedangkan kita memiliki satu senjata yang tiada duanya. Senjata pembuka sekaligus senjata pamungkas, yaitu sebuah doa. Maka orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah lepaskan diri mereka dari doa. Karena mereka sadar bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama mereka masih berdoa. Tidak ada yang susah selama mereka masih mengangkat kedua tangan mereka, mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dahsyatnya ketika orang itu memiliki pola pikir yang positif. Bagaimana seseorang membangun pola pikir yang positif dengan cara banyak doa kepada Allah? Bayangkan, doa adalah salah satu keajaiban dari sebuah ibadah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya. Bagaimana ketika seseorang itu berdoa, kita itu mengangkat kedua tangan kita, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kedua tangan yang terangkat akan menjadikan Allah itu turun tangan pada setiap masalah kita. Kita tidak perlu membanggakan bahwa saya bisa turun tangan menghadapi masalah saya. Itu bukan kapasitas kita. Kapasitas kita adalah kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita siapkan jalan-jalan terbaik, kita siapkan ikhtiar terbaik kita. Allah yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Kenapa masalah kita selama ini tidak pernah rampung? Kenapa kesulitan tidak pernah selesai? Disebabkan karena kita terlalu pede dengan diri kita. Kita terlalu pede dengan ilmu kita. Kita terlalu pede dengan kekayaan kita. Kita terlalu pede dengan kepintaran kita. Sedangkan kita sudah mulai meninggalkan Allah. Kita sudah mulai melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah menjadi Allah tidak kunjung menurunkan pertolongannya dalam hidup kita. Ini menjadikan Allah itu semakin menjauh dari seorang hamba. Maka dari itu, dalam sebuah diskusi, Allah Azza wa Jal pernah berfirman, ana agna syuraka ani syirki. Sesungguhnya aku ini gak butuh dari segala sesuatu yang dipersekutukan di sampingku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mempersekutukan Allah dengan kepintarannya, maka apa bedanya manusia dengan Qarun, sepupunya Nabi Musa yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Qarun mengatakan bahwa innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua, kekayaan ini semua karena ilmu yang aku miliki. Ilmu berdagang, ilmu manajemen, ilmu melakukan tata usaha, ilmu untuk mencari keuntungan, ilmu marketing dan sebagainya. Maka kalau manusia sudah pada sampai taraf itu, maka ini musibah bagi manusia. Ini musibah bagi manusia. Maka tingkatan tertinggi seorang manusia adalah ketika manusia menyadari bahwa posisinya adalah sebagai seorang hamba. Dia menyadari tentang arti dari ubudiyah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dianya seorang hamba yang lemah tanpa daya dan tidak kekuatan dadanya kecuali kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Disitulah kemudian hakikat dari ubudiyah, hakikat dari peribadatan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka inilah hakikat dari ubudiyah yang diminta oleh Allah kepada diri kita. Maka sekali lagi, apapun masalah yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita lewati, tugas kita adalah kita membangun pola pikir yang positif. Kita membangun satu prasangka yang positif. Membangun pola pikir yang positif kepada Allah, membangun prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, langit, bumi, alam semesta dan semesta raya, ini Allah yang menciptakan. Langit, bumi dan semesta raya beserta dengan isinya, Allah yang mengatur segala sesuatu di dalamnya. Maka ketika Anda merasa, ketika kita merasa hidup kita mulai sempit, ketika kita merasa tidak ada satupun yang berpihak kepada diri kita dalam satu masalah tertentu, maka saat kita betul-betul meminta kepada Allah dan berhusnudan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan merubah hidup kita. Allah Subhanahu wa taala akan merubah hidup kita. Tentunya pola pikir positif dan prasangka yang positif kita kepada Allah juga harus diimbangi dengan yang namanya kedekatan yang kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita hanya berprasangka positif kepada Allah, kita berpola pikir positif kepada Allah tanpa kita terus membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihasilkan kalau orang itu tidak memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus menjaga kedekatannya kepada Allah Subhanahu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah saat kita sebagai orang-orang Muslim diberikan oleh Allah itu kesempatan sehari lima kali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap hari, dari subuh untuk menunggu zuhur kita bekerja, dari zuhur menunggu asar kita lanjutkan bekerja, dari asar menunggu maghrib kita menyelesaikan pekerjaan, dari maghrib menunggu isya kita menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu, dari isya menunggu waktu subuh kita istirahatkan badan kita. Maka itulah hakikat dari ibadah yang sudah Allah persiapkan buat diri kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida hazabahu amrun salla. Dulu Rasulullah kalau dia mengalami sesuatu yang menyedihkan, mengkhawatirkan, mencemaskan dirinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menyebutkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, yuk kita istirahatkan diri kita dengan salat. Artinya yang namanya ar-rahah, yang namanya ketenangan, kedamaian, hakikat dari istirahat itu adalah ketika kita membangun kelekatan, kedekatan dengan Rabbul Alamin. Yang dengan itu Allah akan kondisikan kita memiliki pola pikir yang sehat, pola pikir yang positif, pola pikir yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditambah lagi dalam salat, subhanallah. Salat secara bahasa artinya adalah doa. As-salatu huwa ad-du'a. Salat adalah doa, karena salat dari awal sampai akhir isinya doa semua. Walaupun di dalam salat ada tempat-tempat yang kita ditekankan untuk banyak doa. Maka di dalam salat kita bisa banyakin doa ketika kita sedang sujud. Yang mana Rasulullah pernah menyebutkan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajidun. Bahwa tempat terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah wa huwa sajidun. Ketika dia bersujud kepada Allah, maka fa'aktsiru ad-du'a. Maka perbanyaklah kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakin doa. Ketika sedang sujud, disitulah Allah menurunkan rahmatnya. Seandainya kita tahu bahwa di tengah sujud itu Allah sedang menurunkan rahmatnya kepada kita, sungguh kita tidak akan pernah tergesa-gesa dalam mengangkat kepala kita saat kita sedang bersujud. Nah, itulah di antara tempat yang kemudian Allah siapkan untuk kita. Untuk membangun pola pikir positif, untuk membangun perasaan yang baik kepada Allah. Dan ketika kita sujud, sungguh ini termasuk ibadah yang sangat agung. Termasuk ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena dalam sujud itu ada satu bentuk ketaatan. Di dalam sujud ada satu bentuk mengakui atas kelemahan diri kita. Di dalam sujud ada satu bentuk kerendahan hati dan jiwa kita kepada Rabbul Alamin. Ada satu bentuk keridhaan atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sujud merupakan salah satu ibadah yang agung dan mulia, di mana ketika kita sujud kita berbisik di dasar bumi, maka bisikan itu sampai tembus ke langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedahsyatan yang Allah ciptakan dalam satu sujud kita. Nah, kemudian di dalam salat juga Allah Subhanahu wa taala juga telah mempersiapkan sarana yang dengan itu kita membangun mental yang positif. Dubur itu adalah, mohon maaf, tempat keluarnya kotoran. Menyatu dengan tubuh manusia dan tempatnya paling belakang. Kalau dikatakan fi duburi kulli shalah, maksudnya duburnya salat yaitu bagian paling belakang dari salat. Tapi masih termasuk bagian dari sholat. Jadi berdoanya kapan? Setelah kita membaca attahiyatulillah, membaca salawat kepada Nabi, dan sebelum salam kita perbanyak doa di tempat itu. Tempat di mana kita bisa membangun kelekatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Dengan pola pikir yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan prasangka kita yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betul kata Syekh di sini, ketahuilah bahwa pola pikir Anda akan sangat mempengaruhi kehidupan Anda. Ya. Jadi selama ini tanpa kita sadar, ibaratnya kita ini kayak pesawat ya. Kita tahu kalau pilot itu menerbangkan pesawat itu enggak kayak supir menjalankan mobil, enggak. Tinggal dipencet-pencet aja. Kalau kokpitnya pilot kan kita tahu tombolnya banyak banget. Kita tinggal setting ini mau ke arah mana. Ya, lintangnya berapa, bujurnya berapa, speednya berapa. Lalu disetting juga kecepatan anginnya berapa di sekitar situ. Udah, cuma dipegang di awal, setelah itu pesawat akan terbang sendiri. Itu disebut dengan teknologi autopilot ya. Sama juga dengan manusia, tanpa kita sadari, kita itu menuju ke satu titik yang titik itu sudah terinstal dalam benak kita. Kalau kita selama ini memelihara pola pikir yang negatif, maka pola pikir negatif itu akan senantiasa menjadi penuntun dalam hidup kita. Ya, penuntun. Ketika melihat sesuatu, aku gak bisa, ini susah, aku gak pantas, aku gak mungkin bisa dapat, aku gak mungkin bisa, aku gak layak untuk mendapatkannya. Itu adalah pola pikir yang negatif yang sudah terinstal, yang tanpa kita sadari itu menuntun hidup kita. Maka betul kata Syekh di sini, wa'lam anna hayataka taba'un li afkarika, itu akan mengikuti apa yang engkau pikirkan. Fa in kanat afkaran fima ya'ud 'alayka naf'uhu fi dinin aw dunya fa hayatuka thayyibatun sa'idah. Jika kemudian pikiranmu itu, jika engkau memikirkan dan pikiranmu senantiasa tertuju kepada apa yang bermanfaat bagi agamamu, bagi duniamu, maka hidupmu akan bahagia, hidupmu akan sejahtera. Tapi sebaliknya, jika kemudian apa yang kita pikirkan selama ini, ya, apa yang kita pikirkan selama ini, selain daripada itu, wa illa fal amru bil aqs, dan jika tidak, maka engkau akan mendapatkan apa yang kebalikan dari apa yang pertama. Maksudnya begini, ketika banyak di antara kita yang disibukkan dengan sesuatu yang kurang bermanfaat, jikalau di antara kita disibukkan oleh Allah dengan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk dunia kita atau untuk akhirat kita, maka insya Allah ketika kita disibukkan dengan perkara yang bermanfaat, hal itu akan membawa kita untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki. Tapi ketika kita sudah mulai disibukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang kurang manfaatnya, kurang ada faedahnya, maka kita sedang menuju ke satu pintu yang menjadi lawan dari pintu kebahagiaan. Maka di antara bentuk talbisul iblis, di antara bentuk godaan setan dan iblis kepada manusia adalah setan akan menggoda manusia agar manusia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Ya, perkara-perkara yang mubah, sehingga dia tidak lagi disibukkan dengan perkara-perkara yang lebih memiliki nilai yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, bal-balan boleh enggak? Mubah. Tapi kalau saben dino bal-balan, masalah. Saben dino bal-balan ngajine ya serba yen orang kesel, yen orang masuk angin, dia orang ngantuk, yen macam-macam. Pokoknya bal-balan nomor siji misalnya. Artinya kita sudah disibukkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baik untuk dunia kita atau akhirat kita. Misalnya bersosial media, gimana hukumnya? Mubah, silahkan. Tapi kalau sudah scroll-scroll sampai sekian lama, masalah juga. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tugas kita adalah sekali lagi membangun pola pikir yang positif. Lalu bagaimana cara kita membangun pola pikir yang positif dalam hidup kita? Ada beberapa poin. Poin pertama adalah kita harus pandai-pandai untuk memilih teman, ya. Karena al-mar'u 'ala dini khalilih. Orang itu sesuai dengan agama, kebiasaan, tingkah laku dari teman-temannya. Maka falyandur man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Maka ini yang pertama. Karena yang namanya teman itu akan sangat mempengaruhi. As-sahib sahib. Teman itu akan menarik kita. Maka agar kita bisa punya pikiran yang positif, gak ada cara lain, kita harus membuat satu circle yang sehat. Kita harus rela dan tega memotong tali pertemanan, perkawanan yang gak ada manfaatnya. Apalagi kalau kita sampai memelihara tali pertemanan dan berkawanan yang toksik, ya. Itu gak ada gunanya sama sekali. Teman-teman yang cuma bisa ngebully, ya. Teman-teman yang tidak punya empati, subhanallah. Maka ini gak pantas untuk kita pergauli. Kenapa? Karena sedikit banyak apa yang mereka ucapkan akan nular kepada diri kita. Maka sekali lagi, yang namanya jiwa itu, yang namanya perasaan itu, bisa saling menular satu sama lain. Bagaimana perasaan kita ketika positif, kita kumpul dengan orang-orang yang positif, maka energi positif itu akan nular sama diri kita. Tapi ketika kita kumpul sama teman-teman yang negatif, maka energi negatif juga akan nular kepada diri kita. Maka sekali lagi, tidak ada cara terbaik bagi diri kita untuk membangun pola pikir positif, diantaranya adalah dengan mulai memilah dan menyortir teman-teman kita. Karena gak semua orang layak dijadikan teman. Gak semua orang itu bisa kita serawungi. Gak semua. Nabi Muhammad saja tidak bisa menjadikan semuanya temannya sebagai teman yang layak untuk dia, untuk beliau pergauli. Sebagai contoh Abu Jahal. Abu Jahal adalah sahabat Nabi ketika beliau masih muda, teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka Abu Jahal termasuk orang yang paling toksik untuk musuh dakwah Rasulullah SAW. Maka tidak semua orang memang layak dijadikan teman. Kita memang harus membangun circle, membangun sebuah komunitas yang dengan itu kita bisa bersama-sama membangun satu pola pikir yang positif. Nah, ini yang pertama. Jadi harus mulai sortir pertemanan kita. Kemudian yang kedua, agar kita berhasil membangun pola pikir yang positif, kita harus belajar untuk mencari sisi baik dari setiap kejadian. Kejadian apapun yang kita lalui, itu mesti ada sisi yang paling dominan. Sisi positif sama sisi negatif. Misalnya, contoh misalnya, ada orang mau berangkat pengajian, tahu-tahu motornya bannya gembes. Itu dominannya mana? Sisi positif atau negatif? Negatif, ya kan? Kalau ada yang positif, hati-hati nanti pulang dari masjid gembes beneran nanti. Iya. Maka gembes motornya, kebanan ya. Namanya? Kebanan ya. Kebanan itu yang dominan adalah sisi negatif. Tapi percayalah, di balik dari perkara negatif yang kita dapatkan ini mesti ada sisi positifnya. Kayak contoh kemarin, subhanallah ya. Contoh kemarin, qadarullah ala ma syaa fa'al. Istri saya tahu-tahu kecetit ya. Tahu-tahu kecetit istri saya. Heran, ini enggak ada angin, enggak ada hujan kok kecetit. Akhirnya istri minta tolong diantarkan ke seorang terapis ya, yang biasa menerapi kami sekeluarga. Beliau keluarganya bisa terapi semuanya, untuk minta jadwal. Kalau bisa terapi hari itu, alhamdulillah. Kalau enggak, ya paling enggak hari berikutnya. Itu kan negatif ya. Orang sakit, rasanya sakit banget. Sampai di depan terapi, kemudian sang terapis tadi bilang ke istri saya, "Ustadzah, ini Mbak Fulanah tadi ketika ketemu saya bilang, kapan ya saya bisa dijadwalin terapi bareng ustazah. Saya pengen cerita banyak, saya pengen nangis, saya pengen macam-macam." Lalu kemudian, dan orang itu memang ada di situ. Orangnya mana sekarang? Ada di sana. Subhanallah. Ketika dipertemukan sama istri saya, orang itu nangis enggak berhenti-berhenti nangisnya. Allah itu Maha baik. Bagaimana dia sebelum maghrib dia berandai-andai bisa ketemu ustadzah. Habis maghrib ustadzah didatangkan lewat apa? Kejadian kecetitnya punggung dia. Subhanallah. Artinya apa? Artinya setiap kejadian mesti ada sisi positif. Yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menyelipkan sisi-sisi positif dari setiap kejadian apapun yang kita alami itu mesti ada sisi positifnya. Jadi jangan pernah terpaku hanya pada sisi negatif. Mesti ada positifnya, udah itu aja. Tugas kita mencari titik positifnya, bukan fokus pada negatifnya. Ya, sebagaimana kemudian begini. Ini ada sebuah sama juga ketika kita memandang botol ini. Ada sebagian orang mengatakan botol ini terisi 3/4. Botol ini terisi 3/4 air. Ada orang mengatakan botol ini gimana kira-kira? Pasti ada yang memikir beda. Botol ini penuh tapi isinya kurang dikit, ya. Ada orang mengatakan botol ini enggak penuh, cuman terisi sekian. Kira-kira lebih positif mana? Botol ini sebenarnya penuh tapi kurang dikit. Ini positif ya. Tapi kalau yang mengatakan botol ini isinya cuman 3/4, beri negatif. Hanya dari melihat cara memandang air, maka kita bisa melihat bagaimana kita, apakah kita bisa mencari sisi baik dari setiap kejadian atau tidak. Nah, termasuk juga yang harus kita lakukan untuk membangun pola pikir positif adalah kita mencoba untuk memperbanyak sugesti yang baik dalam hidup kita. Maka di dalam Islam mengharamkan segala bentuk tatoyur. Ya, tahayul. Tatoyur ya, enggak boleh nih besok, nih bulan depan nih, berapa hari lagi, enggak boleh hajatan di bulan besok nih. Ya, enggak boleh. Nah, enggak boleh juga nikahan di bulan besok nih. Coba lihat nih, mesti jarang ada orang nikahan. Ya, iya kan? Kenapa? Inilah yang diharamkan oleh Islam, tatoyur, enggak boleh. Atau kemudian kalau kita masuk di gedung-gedung di negeri kita, coba lihat. Angka 4-nya hilang tuh. Ya kan? Lantai 1 2 3 3 1 2 3 A 3 B baru 5 gitu ya. Atau di beberapa pesawat row baris keempat itu enggak ada. Ya katanya beberapa angka tertentu 4, 13, 14 bikin sial. Dan sebagainya. Inilah kemudian cara Islam membentengi akidah umat Islamnya, itu pemeluk Islam itu sendiri. Bagaimana kita diperintahkan memperbanyak sugesti yang positif dalam hidup kita. Maka semoga Allah Azza wa Jalla membahagiakan hati dan kehidupan kita. Di antara caranya adalah kita mencoba untuk berpikiran positif dalam setiap episode dari kehidupan diri kita. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita lanjutkan di wasilah yang ke-8, masih dari pembahasan Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, karya dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah ta'ala. Di poin ke-18 intinya adalah bahwa kita mencoba untuk tidak berharap kecuali hanya berharap kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Cinta sejati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah adalah kewajiban, dan rasa cinta kepada beliau pasti ada di dada-dada orang yang beriman. Hanya saja kadar kecintaan tersebut berbeda-beda. Bahkan cara mengekspresikan cintanya pun berbeda. Ada yang benar dalam mengekspresikannya, dan tidak sedikit juga yang salah. Karena itu, dalam mencintai Rasulullah pun seorang muslim membutuhkan teladan. Bagaimana mencintai beliau dengan benar? Bagaimana mengekspresikannya dengan tepat? Dan bagaimana cinta tersebut berefek pada interaksi dengan beliau atau peninggalan-peninggalan beliau, yaitu sunnahnya. Kalau ingin mencari teladan, bagaimana cara mencintai Rasulullah dengan cinta yang tulus? Belajarlah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sudah terbukti rasa cintanya kepada Rasulullah bukan sekadar di lisan. Seorang sahabat yang rasa cintanya kepada Rasulullah mencapai derajat khullah, meresap ke sekujur tubuhnya. Di antara kisah yang menunjukkan besarnya cinta Abu Bakar kepada Rasulullah adalah kisah saat keduanya bersama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah. Selain memberikan pengawalan dalam perjalanan, Abu Bakar juga memberikan pelayanan yang luar biasa. Abu Bakar bercerita, "Saat aku keluar dari Mekah menuju Madinah bersama Rasulullah, kami bertemu dengan seorang penggembala. Saat itu Rasulullah sangat kehausan. Aku perahkan sedikit susu untuk beliau. Setelah itu, kusuguhkan untuknya. Lalu beliau meminumnya hingga aku yang kehilangan dahaga." Sahih Muslim nomor 2009. Inilah cinta yang besar. Coba perhatikan bahasa cinta orang tua kita kepada kita. Mereka tenang dalam begadang mengusir nyamuk, supaya kita bisa nyenyak tidur. Mereka bahagia dalam keletihan kerja, asalkan kita bisa tersenyum karena merasa cukup. Mereka menahan sakit, agar kita tidak khawatir. Dengan besarnya cinta orang tua kita itu, cinta Abu Bakar kepada Rasulullah lebih hebat dari itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai dibanding anaknya, dibanding orang tuanya, dan dibanding siapapun juga. Sahihul Jami' nomor 7582. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah di antara orang-orang yang sempurna keimanannya. Demikian, Allahu a'lam.

0: Masehat.
1: Ewandene irah-irahan pengawasan bepunika judulnya napa niku, Bang? Becik ketitik Allah ketara. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh pangandikan la ikraha fiddin. Ora ana napa niku jenenge meksa pemaksaan fiddin wonten salebetipun agama. Dados sedaya ajaran agama ingkang sampun tinulis ginaris, ingkang sampun sampurna, ingkang sampun diwucalake dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten pareng dipaksaake. Gelem ya melu, alhamdulillah. Ora gelem ya ya wis, ngoten niku. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Iman niku sampun gamblang, wijang, terang, mloho, cetha, welo-welo ketok mata. Semanten ugi kekufuran menika ugi sampun gamblang, wijang, terang, terwaca. Keimanan menika mloho, kekufuran menika ugi sampun cetha. Mila mboten sah meksa digamblang, digawe gamblang kaya ngapa nek tiyang niku dereng kepanjingan, dereng kepencokan hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten badhe nindakaken syariat agami Islam niku. Ana Allah Subhanahu wa taala paring dawuh pangandikan malih wonten ayat kala wau, famay yakfur bitaghut, lan sapa wonge kufur marang taghut, wa yu'min billah, lan dheweke iman marang Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, yakti dheweke wis gegondelan marang napa al urwatil wuthqa, menika akidah ingkang kukuh lan bakuh, mboten gampang goreh, mboten gampang rongeh, mboten gampang kapilut kahanan kiwa lan tengen. Nika dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat napa? Al-Baqarah. Surat napa? Surat Al-Baqarah ayatipun 258. Nika pinangka surat nomor pinten Bapak Ibu sedaya? Nomor kalih ingkang sepisanan surat Al-Fatihah. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, suratul Baqarah la yatahammaluhal batalah. Surat Al-Baqarah iku ora bakal bisa kuat ditahan disangga dening para tukang sihir. Mila nalika kula panjenengan sedaya ketiban sihir, ketaman gangguan jin, demit lan setan, mboten sah mertamba mara silaturahim nenggone dukun. Mbah dukun, pareng matur pisowanan kula ingkang sepisan badhe silaturahim. Jangkepipun nangka kalih kula badhe ngaturaken panyuwunan dumateng panjenengan. Jangkepipun angka 3 kula ngaturaken bebana pitukon. Arupi napa niku? Wedhus kendhit. Pirsa wedhus kendhit? Wedhus sing sarwa ireng niku jenenge wedhus kendhit. Nek pitik sarwa ireng, pitik cemani. Nek jaran sarwa ireng, gagak rimang. Nek menungso sarwa ireng, Abul Aswad niku. Niku menungso sing sarwa ireng, nek basa Inggrise Mr. Black. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik, wonten ayat kula wau kula ngambali nggih. Dawuhipun Allah taala, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Mboten parang meksa-meksa. Panjenengan kagungan bapa biyung tasih kepencut dumateng dukun, mboten parang dipeksa, sajene disampar. Nggih, napa niku napa meleh ingkunge ditendang niku mboten pareng, niku setunggal bentuk pemaksaan. Napa jenengan moyoi braholo sing disembah dening tiang-tiang kafir. Mengke kurang bejane wong kafir genti moyoi Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang paduka ingkang panjenengan sedaya ibadahi. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sing kufur wis cetha. Nggih, sing bener sing iman ugi sampun cetha. Fama yakfur bitaghut sapa wonge kufur marang taghut-taghut menika kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Sekabehing napa nggih? Perkara sing disembah sakliyane Allah kanthi kahanan dheweke lila lan legawa. Sesembahan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Niku pinangka umat Islam nek awake dhewe sampun madhep mantep

0: Islam ingkang kukuh lan bakuh. Nek boten kegondelan dumateng akidah Islam niku bahaya Bapak Ibu sedaya. Sepisan amal ibadah kula panjenengan sedaya, sedaya kesaenan niku badhe muspro lan ilang. Muspro lan ilang. Nomor kalih nek akidahipun boten kukuh, boten bakuh, boten kegondelan dumateng keyakinan Islam ingkang jumbuh lan cocok kalih kitab suci Al-Qur'an lan hadisipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyambakipun gampang diapusi, gampang kapilut kahanan kiwa lan tengen. Dek kapan niku dereng dangu enten wong-wong do takon, "Mbah, sesuk Idul Fitri ini kapan?" "Jumuah." "Dalile apa? Aku wis telepon Gusti Allah." Niku enten apa mboten? Ten Boyolali enten mboten niku? Mboten enten. Ning ten mriku enten mboten pengikute? Kathah. Dadi enten menungso ngaku telepon karo Gusti Allah niku wong sak desa Semerintil. Bapak Ibu sedaya. Sebab napa? Niku sing pating Semerintil niku dereng kufur dumateng Allah, dereng umat iman dumateng Allah, dereng kegondelan dumateng akidah Islam ingkang dingendikake dening Allah gamblang wijang terang terwaca mlaha cetha wela-wela ketok mata. Dereng kegondelan dumateng akidah Islam, ya wis lakonono kuwi bakale gampang diapusi. Kala rumiyin enten tiang-tiang dadi pengikuti niku profesor doktor lho. Pengikuti Kanjeng Dimas tidak taat pribadi. Nggih, dikongkon setor duit 40 yuta mengke ajeng dibalekke 400 yuta. Terus nganggo jubah niku keng jubahe disebulke duit niku mboten mboten apa? Mboten telas-telas to nggih. Terus kula taken, enten napa mboten saperangan umat Islam sing Semerintil ngetutke kebunen pundi-pundi, enten mboten niku? Mungkin nek kebune ngletong, letonge niku digo napa? Royokan tinggi rayan. Enten napa mboten niku? Niku sing Semerintil niku nuwun sewu dereng kegondelan dumateng akidah Islam. Mila cek gampang diapusi kebo, gampang diapusi dukun, gampang diapusi cerita sing ngoyo-woro ngapusi ngedebus kerincing. Ewan dene umat-umat Islam ingkang yakfur bitahut, kufur marang tahut, wa yu'min billah, iman marang Allah subhanahu wa ta'ala, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, yakti dewe wis kegondelan marang tali sing kukuh. Mila becik iku ketitik, Allah iku ketara. Tauhid menika sampun saged dipun tengeri, kekufuran menika ugi sampun mlaha. Mung kantun awake dhewe sepisan kersa sinau napa mboten, nomor kalih kersa ninggalke hawa nepsu napa mboten.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz keluarga dan selalu dalam lindungan penjagaan dan ridho Allah Azza wa Jalla. Afwan izin bertanya Ustaz. Ketika anak-anak pondok Ikhwan sudah bacaan Al-Qur'annya sudah benar dan bagus, sebaiknya mereka sholat di masjid sekitar rumah yang bukan sunnah atau mereka sholat di rumah berimam dengan teman-temannya saja Ustaz? Kemudian yang kedua, tiap kepulangan anak-anak pondok, anak-anak dari kampung orang tua anak pulang bulan dua pekan sekali ke rumah anak. Apabila di rumah tidak ada mahram, ana sendiri apakah boleh mereka ana terima Ustaz? Mereka Ikhwan semua dan bukan mahram ana. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz.
4: Pertama tentang masalah anak-anak yang sudah bisa mengaji, bagus mengaji anak pondok, kemudian apakah dia sholat di

0: rumah? Tidak. Dia sholat di masjid. Walaupun di masjid sekitarnya tidak sesuai dengan sunnah, tidak ada masalah. Pertama, berusaha dulu kita mencari masjid yang sesuai dengan sunnah. Kalau tidak ada, maka tidak mengapa dia sholat di masjid di sekitarnya tidak sesuai dengan sunnah. Maka itu yang terbaik. Ya, jangan sampai dia kita suruh sholat di rumah. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid. Dan sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid, tidak di rumah. Kalau di rumah berjamaah, tidak dikatakan sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada anak-anak pondok ini tinggal di rumah kita, sedangkan kita sendiri yang tidak ada mahram, maka dilihat, ya, kalau dia bersama anak Anda, bukan dia sendiri, tapi ada anak Anda di rumah, tidak ada masalah. Tapi harus diperhatikan adab-adab ketika ada laki-laki di rumah kita. Pertama, ya, kalau kita punya suami, diizinkan sama suami apa tidak? Kalau suami sudah tidak ada, maka dilihat adab yang lain, yaitu tidak boleh kita berduaan di dalam rumah dengan tamu tersebut, walaupun masih anak-anak, walaupun dia sudah balik, masih kecil usianya, mungkin 14-15, tapi dia sudah balik, tidak boleh kita berduaan. Contoh misalnya, anak-anak misalnya pergi ke pasar, beli sesuatu, Anda di rumah, kemudian teman anak Anda masih di rumah, ini tidak boleh. Tidak boleh, maka disuruh dia keluar bersama anak Anda, ya. Maka tidak boleh ada laki-laki dan wanita berkhalwat berduaan di dalam rumah, ya. Walaupun dia masih kecil, kalau dia sudah balig, ya, maka itu tidak boleh, ya. Maka ketika anak Anda keluar, dia harus juga keluar, ya. Kemudian yang kedua adalah kita memperhatikan aurat kita. Kita tidak boleh menampakkan aurat kita. Jangan mentang-mentang dia masih anak pondok, masih kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP, insya Allah kada apa-apa. Ya, melihat tangan saya, jangan. Itu hukum, kita harus menjaga batasan-batasan kita dengan mereka. Kita tetap aurat, seperti kita menjaga aurat kita di hadapan laki-laki lain, sama seperti mereka pun juga kita jaga. Tidak ada bedanya. Wallahu a'lam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

0: Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.
1: Sungguhnya, sungguh beruntung orang yang memiliki hati yang bersih. Karena hati yang bersih akan menyelamatkan seorang pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat yang di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma in as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hati yang selamat, hati yang bersih dan lisan yang jujur. Yang menjadi problem di zaman ini adalah rusaknya hati dengan berbagai macam perusaknya. Dan di antara sebab terbesar yang merusak hati adalah pandangan-pandangan yang haram. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang pandangan, beliau berkata, "An-nadhar huwa al-babul akbar ilal qalb." Sungguhnya pandangan adalah pintu yang terbesar mengantarkan kepada hati. Kita tahu bahwasanya hati adalah wadah dan banyak corong-corong yang mengantarkan kepada hati, di antaranya pandangan, di antaranya pendengaran, di antaranya apa yang kita bicarakan oleh lisan kita. Tetapi corong terbesar yang punya pengaruh sangat besar kepada hati adalah pandangan, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Bahkan beliau berkata, "Wa a'maru turuqil hawas ilaihi," dan yang paling banyak masuk ke dalam hati adalah melalui pandangan. Kemudian beliau berkata, "Bihasbi dzalik kathura asaqatu min jihatihi." Kalau begitu, karenanya banyak orang yang rusak hatinya dari sisi pandangan. Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kepada kita mengingatkan kita agar kita tidak mengumbar pandangan, tetapi kita menjaga pandangan kita. Jika pandangan adalah halal, silakan kita memandang. Adapun jika pandangan yang haram, maka hendaknya kita tundukkan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan, sebagian pandangan mereka, "Wa yahfadhu furujahum," dan agar mereka menjaga kemaluan mereka, "dzalika azka lahum," itu lebih suci bagi mereka, "innallaha khabirum bima yasna'un," sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan, tentang apa yang mereka lihat, tentang apa yang mereka lirik, tentang apa yang mereka pandang. Di sini Allah mengatakan hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, yaitu ada pandangan yang halal dan ada pandangan yang haram. Di antara pandangan-pandangan yang haram yang disebutkan oleh para ulama adalah memandang aurat wanita yang tidak halal bagi kita. Kita tahu aurat wanita yaitu semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Artinya jika kita melihat rambut wanita yang tidak halal bagi kita, maka hukumnya haram. Kita melihat ya lengannya, melihat betisnya, apalagi melihat dadanya, melihat yang lebih dari itu, maka hukumnya haram. Hukumnya haram dan ini punya pengaruh dalam hati kita. Makanya diriwayatkan dalam suatu asar dikatakan bahwasanya nadharul muharram sahmun masmumun min sihami iblis. Sungguhnya pandangan haram adalah panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Jika panah tersebut masuk, menancap dalam dada kita, terkadang sulit untuk kita sembuhkan kembali. Betapa banyak pandangan haram yang seorang melakukannya, kemudian dia telah bertobat darinya, namun asarnya, dampaknya tidak hilang-hilang. Karena begitu kuat tancapan panah beracun tersebut. Maka seorang bertakwa kepada Allah untuk menundukkan pandangannya. Jangan sampai dia melihat hal yang haram. Oleh karenanya ketika Nabi SAW mengingatkan para sahabat agar tidak banyak duduk di pinggir jalan, kata Nabi SAW, "Iyyakum wal julusa fi turuqat." Waspadalah kalian, jangan kalian duduk di jalan-jalan. Kenapa? Karena di jalan kita bisa melihat banyak yang haram. Maka para sahabat mengatakan, kita harus duduk di pinggir jalan ya Rasulullah, untuk bicara, pembicaraan, untuk ngobrol. kata Nabi SAW, jika kalian memang harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, maka tunaikanlah hak jalan. Para sahabat berkata, apa hak jalan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, pertama, ghaddu al-basar, yaitu tundukkan pandangan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Kemudian raddus salam, menjawab salam. Kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tetapi yang Rasulullah SAW sebutkan adalah pertama, tundukkan pandangan. Sekarang jika seorang ingin mengumbar pandangan, tidak perlu dia duduk di pinggir jalan. Dengan HP-nya dia bisa melihat dunia, seluruh isi dunia. Maka dia berkelana dengan pandangannya. Terjerumus dalam pandangan-pandangan yang haram. Racun satu demi satu masuk ke dalam dadanya. Dia ingin meraih kolbun yang salim, tetapi hatinya dia kotori terus-menerus setiap hari. Maka di antara pandangan haram adalah memandang wanita yang tidak halal bagi kita. Di antara pandangan haram disebut oleh para ulama adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan memandang. Allah berkata, "Wala tajassasu," janganlah kalian bertajassus. Tajassus adalah mencari-cari kesalahan dengan memandang. Adapun tahassus adalah mencari kesalahan dengan berita-berita. Allah melarang tajassus dan Nabi melarang kedua-duanya, tajassus dan tahassus. Wala tajassasu wala tahassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang dengan melihat-lihat dan jangan cari-cari kesalahan orang dengan mendengar-dengar kabar. Betapa banyak pandangan kita berkelana di dunia maya, kita mencari kesalahan-kesalahan orang. Dari satu website ke website berikutnya, kita mengotori hati kita terus-menerus. Di antara pandangan yang haram adalah memandang isi rumah orang lain, karena isi rumah orang lain adalah aurat mereka yang mereka sembunyikan, yang mereka tutup. Oleh karenanya disyariatkan ketika seorang masuk rumah untuk minta izin, mengatakan assalamualaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal istidzanu min ajlil basar. Sungguhnya disyariatkan untuk minta izin masuk rumah adalah demi untuk menjaga pandangan. Karena kalau seorang nyelonong masuk rumah atau ngintip-ngintip, maka dia akan melihat yang haram. Maka seorang beradab ketika mengetuk pintu, jangan pandangannya di hadapan pintu, tapi dia memandang ke samping, sehingga ketika pintu dibuka dia masih bisa menjaga pandangannya. Maka tidak boleh seorang berjalan kemudian lirik sana, lirik kemari, melihat isi rumah orang lain, maka ini hukumnya haram. Karena dia bisa melihat hal-hal yang tidak disukai oleh sang penghuni rumah. Bahkan dia bisa melihat aurat wanita dalam rumah tersebut yang mungkin duduk tidak tertutup dengan busana muslimah. Oleh karenanya Antara bin Syaddad, salah seorang penyair jahili di zaman jahiliyah, dia mengingatkan tentang adab yang sudah diterapkan sejak zaman jahiliyah. Dia mengatakan, aguddu tarfi hina badat li jarati hatta yuwariya jarati ma'waha. Ketika tetangga, istri tetanggaku lewat, maka aku menundukkan pandanganku, aku tidak mau lihat sampai istri tetanggaku masuk ke dalam rumahnya, baru aku tegakkan lagi pandanganku. Oleh karena seorang berusaha untuk menjaga pandangannya, tidak melihat isi rumah tetangganya, apalagi memandang aurat istri tetangganya. Di antara pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memandang kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa membuat kita terfitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah engkau memanjangkan pandanganmu, yaitu melirik ke sana, melirik kemari, untuk melihat kenikmatan-kenikmatan dunia yang kami berikan kepada sekelompok orang-orang kafir, yaitu orang-orang kaya-kaya yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan dunia. Kata Allah, zahratal hayati dunia, mawar kehidupan dunia yang segera layu sebagaimana bunga mawar, harum, indah dipandang tapi cepat sekali layunya. Warizku rabbika khairu wa abqa, dan rizki yang Allah siapkan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka tidak boleh seorang kemudian memandang kenikmatan-kenikmatan dunia yang buat hatinya terfitnah, buat dia akhirnya cinta sama dunia, lupa untuk ingat akhirat, lupa untuk baca Al-Quran, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk mengingat kematian. Kenapa? Karena terlalu sering memandang kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadilah di zaman sekarang seorang kesehariannya membuka, membolak-balik lembaran-lembaran, halaman-halaman dunia maya untuk melihat kemewahan, satu kemewahan demi kemewahan yang lain, sehingga dia lupa dengan hari akhirat. Di antara pandangan yang diharamkan oleh para ulama adalah memandang kenikmatan-kenikmatan dilami oleh orang lain sehingga membuat kita hasad. Apa yang membuat hati kita kotor? Di antaranya adalah sering melihat kemewahan orang lain sehingga kita hasad kepada orang tersebut. Jadi kotorlah hati kita. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulul hatabun annar. Hati-hatilah kalian dengan hasad. Sungguhnya hasad bisa menghabiskan pahala-pahala amalan-amalan soleh sebagaimana api yang begitu cepat menghabiskan kayu bakar. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dirinya dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan yang boleh seperti memandang ya hal-hal yang disyariatkan, seperti seorang ketika akan menikah maka dia nazar memandang kepada calon pengantinnya, atau dia memandang seorang yang akan menjadi saksi, dan pandangan-pandangan halal lain yang begitu banyak dibolehkan dalam syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan kita semua. Sungguhnya di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat memandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu ainain?" Bukankah kami telah menjadikan bagi dia dua mata untuk bisa melihat, ya. "Wa ja'alna lakum sam'a wal absara wal afidah." Kami jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Pandangan merupakan nikmat. Dan setiap nikmat akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang aku berikan kepada kalian. Allah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia di zaman sekarang yang mata ini sangat sulit untuk dijaga, yang harusnya digunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah, maka digunakan oleh sebagian kita untuk semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya Allah berfirman tatkala menyuruh untuk menundukkan pandangan, Allah berkata, "Inna dzalika azka lahum." Sungguhnya menundukkan pandangan itu lebih suci bagi mereka. Para ahli tafsir mengatakan azka lahum, lebih suci bagi mereka. Ada yang mengatakan athhar lil qalb, yaitu lebih suci bagi hati. Hati menjadi tenteram, lebih suci. Salat lebih khusyuk, baca Al-Quran lebih terenyuh, mendengar ayat-ayat Allah lebih mengena, lebih mudah untuk bangun malam. Kenapa? Hatinya suci. Ada yang mengatakan yaitu athhar lidanasi min danasi al-itsm, yaitu lebih suci dari dosa-dosa, karena setiap pandangan yang kita ya umbar, pandangan maksiat, maka akan memberikan noda hitam di hati kita. Maka kalau kita tundukkan pandangan, semakin jauh dari noda-noda hitam tersebut. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan anmalil amal, siapa yang tundukkan pandangan maka dia semakin banyak melakukan amal soleh. Kita tidak sadar ternyata kita ini malas beramal soleh, malas untuk buka Al-Quran, malas untuk bangun malam, pelit untuk bersedekah, pelit untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bisa jadi sebabnya karena kita suka mengumbar pandangan. Oleh karena siapa yang melawan syahwatnya, yang ingin memandang yang haram, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullah khairan min. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik baginya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, mukhalafatul hawa tuqimul abda fi mawqifi man law aqsama ala Allah la abarrahu wa yaqdi lahu min al-hawaiji adha'afa ma fatahu hawahu. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, sungguhnya menyelisih hawa nafsu, ini kaidah umum, siapa yang menyelisih hawa nafsunya maka akan menjadi Allah menjadikan dia seorang hamba seperti yang Allah Nabi sebutkan, man aks lau aksama ala Allah la abarrahu. Siapa ya orang yang jika bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan sesuatu maka Allah akan kabulkan sumpahnya tersebut. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim, wa yaqdi lahu min al-hawaij, bahkan jika dia menyelisih hawa nafsunya maka Allah akan berikan dia banyak hal yang lebih nikmat jauh daripada kenikmatan yang mau diraih oleh hawa nafsunya tersebut. Kemudian Ibnu Al-Qayyim berikan contoh seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Imra'atul Aziz. Rayuan luar biasa. Dan dia juga sudah tergerak hasratnya, maka dia lawan hawa nafsunya. Maka apa yang Allah berikan kepada dia? Maka dia diberikan kekuasaan, diberikan kemewahan, diberikan istri yang cantik kemudiannya. Dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka siapa yang menundukkan pandangannya? Yakinlah Allah akan berikan banyak kenikmatan dalam dirinya. Allah berikan cahaya dalam dirinya, dalam hatinya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, setelah Allah menyebutkan tentang ayat larangan untuk mengumbar pandangan, setelah itu Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu barang siapa yang menundukkan pandangannya, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Kemudian dia akan semangat untuk beribadah. Dia akan khusyuk dalam solatnya. Dia lebih terenyuh ketika membaca Al-Quran. Terkait dengan istrinya, dia lebih sayang kepada istrinya. Dia lebih berhasrat kepada istrinya. Dia lebih bahagia dengan istrinya. Adapun orang yang mengubur pandangannya, maka istrinya menjadi hambar. Dia tidak merasakan kelezatan dengan istrinya. Dia tidak berminat lagi dengan istrinya. Matanya jelalatan ke sana kemari mencari yang lebih cantik, yang lebih cantik. Sementara dia hanya bisa menikmati dengan matanya, namun dia tidak bisa merasakannya. Jadilah dia orang tersiksa karena panah iblis telah masuk ke dalam dadanya. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang, sungguhnya fitnah pandangan sangat luar biasa.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
3: Sobat Qur'ani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabarakallahu fikum. InsyaAllah Sobat Qur'ani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Qur'an, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih di bab nomor 152, yaitu orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Kali ini kita akan membaca sebuah asar yang ada di dalam kitab ini nomor 331, ada di halaman 334, dari seorang murid kesayangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah satu murid kesayangan siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Murid itu namanya Ikrimah. Siapa namanya? Ikrimah. Kalau Ikrimah, doa yang kita ucapkan adalah rahimahullah. Apa? Rahimahullah. Kalau sahabat Abdullah ibnu Abbas, apa? Radiyallahu anhumah. Kalau Ikrimah apa doanya? Rahimahullah. Beliau bercerita, baina al-jariyatu ta'malu baina aydihim idh qala ahaduhum laha ya zaniyah. Pada suatu hari ada seorang budak perempuan sedang bekerja melayani majikannya. Ada seorang budak perempuan sedang bekerja melayani apa? Majikannya. Faqala ahaduhum laha ya zaniyah. Tahu-tahu salah satu majikan itu memanggil si budak perempuan itu. Bagaimana cara manggilnya? Wai, pezina. Wai, zina. Bukan dipanggil pakai namanya, bukan juga dipanggil pakai profesinya sebagai pembantu, tapi dipanggil dengan perbuatan buruk yang mungkin pernah dia kerjakan. Panggilannya apa tadi? Wai pezina. Faqala mah. Maka Ikrimah yang melihat kejadian itu, beliau langsung mengatakan, apa? Jangan kamu mengucapkan seperti itu. Illam tahuddaka fid dunya tahudduka fil akhirah. Kalaupun budak itu enggak bisa menghukummu di dunia, maka dia akan menghukummu di akhirat. Budak kan gak bisa menghukum siapa? Majikan. Iya kan? Budaknya gak bisa menghukum majikan. Gak bisa menghukum di mana? Di dunia. Tapi di akhirat? Bisa. Kamu kalau gak dituntut di dunia sama budakmu, nanti di akhirat kamu akan dituntut. Jadi apa yang kita ucapkan berupa kalimat-kalimat yang buruk, walaupun mungkin di dunia kita tidak mendapatkan akibatnya, tapi akibatnya pasti akan didapatkan di mana? Di akhirat. Maka Ikrimah tidak membiarkan omongan buruk itu, langsung ditegur. Maka orang yang ditegur itu lantas menjawab lagi, afara'aita in kana kadzalik. Loh, wong dia memang betul berzina kok. Masih beralasan lagi. Dinasehati, malah apa? Malah balas. Baik apa tidak? Enggak baik.

Jadi kalau dinasihati sama siapapun, sama ustaz, sama ibu, sama bapak, sama teman, diterima. Jangan apa? Bales, jangan ngeles. Seperti ini orang ini, dinasehati, kamu gak boleh kayak gitu. Jawabannya, loh memang dia memang pezina kok. Dia biasa melakukan perbuatan zina kok. Apa salahnya saya memanggil dia pezina, wong dia suka berzina. Faqala, maka Ikrimah pun berkata, innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Ketahuilah, Allah itu tidak suka sama orang yang suka ngomong kotor. Allah itu tidak suka sama orang yang suka ngomong apa? Kotor. Kalaupun apa yang kamu ucapkan itu benar, tapi tidak pantas seorang muslim memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Masih ingat kemarin? Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan julukan. Panggil namanya yang baik. Di sini namanya baik-baik semua, masya Allah. Ya. Ada Yazid, ya. Yazid namanya bagus enggak? Bagus. Ada Hisham, ya. Ada Kahfi, ya. Ada siapa lagi? Hah? Ada Kemal, ada Abdur Rahman, enggak boleh salah ya. Ada Abdur Rahman, mana Abdur Rahman? Panggil namanya yang baik. Jadi jangan kita memanggil orang dengan panggilan yang buruk walaupun dia melakukan keburukan itu. Ada maling, kita panggil, "Hei maling." Enggak boleh. Ya. Ada orang penjahat, "Hei penjahat." Panggil namanya saja. Kalau enggak tahu, ya fulan. Ya, apa? Fulan. Ya. Kalau perempuan apa? Fulanah. Apa? Fulanah. Atau panggil aja akhi. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ukhti. Atau kalau kita enggak tahu juga, yus mas. Ya. Atau pak, atau bu, atau mbak. Enggak tahu namanya. Jangan pakai nanggil panggilan nama-nama yang buruk-buruk. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: Imam Bukhari dituduh macam-macam, difitnah, tapi beliau tidak ya menjawabnya. Tidak menanggapinya. Ketika ditanyakan kepada beliau, "Kenapa?" Kata beliau, "Sami'tu habibi yaqul, aku mendengar kekasihku mengatakan, isbiru hatta ya taridu alayyal haul." Ya, aku mendengar kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga." Apa yang membuat Imam Bukhari begitu tegar, begitu sabar? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad, karena dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta ini membuat kita kuat, membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ayyul ihwa harus berupaya ya untuk menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan setiap amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Di antaranya adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan tadabbur, ya, merenungi, menghayati. Dulu ada seorang sahabat Nabi, setiap sholat selalu membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ketika ditanyakan kepadanya, "Kenapa kau membaca surat itu terus?" Kata dia, "Karena aku mencintainya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahbiru annallaha yuhibbu." Kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena dia cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka Allah mencintainya. Bayangkan, karena cinta kepada surat Al-Ikhlas saja menjadikan dia menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita membaca semua surat di dalam Al-Qur'an. Ya. Ikhwani, kita sekarang jarang membaca Al-Quran. Waktu kita banyak terbuang untuk ya membaca pesan-pesan di dalam HP kita. Tapi kita jarang membaca pesan-pesan yang disampaikan oleh Rabb kita. Ya, orang banyak yang memiliki mushaf, tapi mushafnya berdebu tidak dibaca. Ya. Tapi HP mereka bangun tidur langsung dibuka. Bahkan sambil nyetir pun buka HP. Ke toilet pun bawa HP sekarang. Ya. Seakan-akan tidak bisa hidup tanpa HP. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk meluangkan waktu kita. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sisihkan waktu kita untuk bersama Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi law tahurat kulubukum ma syadi'at an kalami rabbikum." Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Andai saja hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Kita akan kurang terus untuk membaca Al-Quran. Dan di antara kiat agar kita menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala adalah hendaknya bagi kita untuk melakukan amal-amal yang wajib dan yang sunnah. Sebagaimana dalam hadisul wali, hadis tentang wali, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hambaku senantiasa mendekatkan diriku, selain dengan yang wajib, dia menambahnya dengan yang sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Maka ikhwan, jangan cuma yang wajib saja. Kalau yang wajib saja itu enggak perlu ditanyakan. Karena setiap mukmin memang harus melaksanakan yang wajib. Tapi yang menjadi ajang perlombaan kita adalah perkara-perkara sunnah. Jangan bilang yang penting kan yang saya sudah wajib. Alhamdulillah yang wajib sudah saya lakukan. Ya, banyak tuh yang enggak melakukan yang wajib. Dalam masalah-masalah akhirat, jangan melihat kepada yang lebih bawah. Dalam masalah-masalah akhirat, dalam masalah-masalah ibadah, lihatlah ke atas. Kalau masalah dunia, baru lihat yang bawah. Tapi masalah-masalah akhirat, masalah-masalah ibadah, ya, jangan melihat yang bawah. Wah, itu mereka yang wajib aja enggak melakukan. Jangan. Karena itu menjadikan kita akhirnya malas. Tapi lihatlah. Lihatlah Nabi, lihatlah para sahabat, lihatlah orang-orang yang lebih saleh dari kita, sehingga itu memacu kita untuk lebih bersemangat lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayol ihwah, hal yang paling penting juga agar kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita punya waktu berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita semuanya, masing-masing kita punya waktu untuk bersendirian dengan Allah, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama sepertiga malam terakhir. Saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, saat Allah Subhanahu wa taala menghamparkan maghfirahnya ya kepada hamba-hambanya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya fayaqul. Ya, Rabb kita turun ke langit dunia seraya mengatakan, ya, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Siapa yang minta kepadaku saya akan penuhi. Ya, bangun di tengah malam, ya, terutama sepertiga malam terakhir untuk sholat, baca Quran, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan merasakan kelezatan dan kebahagiaan serta kelapangan dalam hati. Kemudian kata beliau yang kelima, wahumul ladzina aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sepi, saat keramaian dan setiap keadaan. Ini hamba-hamba yang beriman yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Dan perhatikan sebuah ayat apabila dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu menunjukkan bahwa ayat itu penting untuk diperhatikan. Karena itu adalah konsekuensi keimanan. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i asma'ak." Kalau kamu mendengar Allah berfirman, "Wahai

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillah.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fin nari wa adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alaih, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 5 Sofar 1448 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Menemukan Rasa Yang Hilang Dalam Ibadah.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Segala puji hanya Allah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dialah yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan juga karunia untuk kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita sandarkan kepada Allah adalah nikmat hidayah kepada jalan yang lurus. Ditunjukkan kepada kita semuanya jalan para nabi dan juga para rasul yang telah berjalan di atasnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, diikuti dengan atau oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas jalan ini dan mematikan kita di atas jalan ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, di antara sesuatu yang sangat menyedihkan seorang hamba adalah ketika dia kehilangan kekhusyukan, kehilangan rasa sebagaimana yang mereka katakan di dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Berdiri seseorang di dalam salatnya, sebagaimana yang lain berdiri, rukuk sebagaimana yang lain rukuk, sujud sebagaimana yang lain sujud. Akan tapi dia tidak merasakan kekhusyukan, kenikmatan, kelezatan di dalam ibadahnya. Fisiknya berada di dalam masjid, fisiknya berada di saf, di belakang imam. Akan tetapi pikirannya berkelana. Salah seorang di antara kita membaca mushaf beberapa halaman, dan di dalamnya ada penyebutan surga, penyebutan neraka, penyebutan sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang sempurna, dan nama-namanya yang husna, yang seharusnya semua itu menjadikan dada seseorang khusyuk dan jiwanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bacaan hanya sekedar bacaan, mungkin seseorang membaca bukan hanya beberapa halaman, bahkan dia bisa membaca berjus-jus dari Al-Quran. Akan tetapi bacaan yang dia baca tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, atau menjadikan dia semakin ingat dengan akhirat. Sebagian yang lain bahkan semakin hari justru semakin berat untuk melaksanakan sholat, dan semakin malas untuk membaca zikir pagi maupun petang. Mungkin saja sebagian mereka selama satu tahun tidak pernah meneteskan air matanya karena takut, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, para jamaah, ini adalah gambaran orang yang sedang kehilangan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga di dalam kehidupan dia. Dia kehilangan rasa di dalam ibadahnya. Dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah, karena talabul ilm yang dia lakukan, bacaan Al-Quran yang dia lakukan, semua itu terasa kering, terasa hambar, tidak ada rasanya. Apa yang dimaksud dengan rasa sebagaimana disebutkan dalam judul kajian kali ini? Jadi maksud adalah hidupnya hati ketika seseorang beribadah kepada Allah. Itu yang dimaksud. Kehilangan rasa maksudnya adalah tidak ada kehidupan di dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hidupnya hati di sini mencakup kekhusyukan, kedudukan dia, ketenangan dia ketika di hadapan Allah, masuk di dalamnya menghadirkan rasa takut, mengharap kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara makna rasa di dalam ibadah adalah seseorang merasakan kenikmatan, kelezatan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Atau dengan kata lain, kata yang lebih mencakup itu semua adalah kekhusyukan di dalam ibadah. Orang yang kehilangan rasa, kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, maka dia telah kehilangan salah satu di antara sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan maksudnya adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang sempurna keimanannya tersebut. Dan ternyata sifat yang pertama yang Allah SWT sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, menghadirkan hatinya tidak lalai, khusyuk dalam keadaan tunduk, baik anggota badannya yang zahir maupun hatinya, khusyuk dalam keadaan dia mengharap dan takut kepada Allah Azza wa Jal, khusyuk dalam keadaan dia memahami apa yang dia baca berupa zikir maupun Al-Quran. Dan apabila seseorang bisa khusyuk dan mewujudkan kekhusyukan di dalam solatnya, maka insyaAllah ibadah-ibadah yang lain ini akan mengikuti. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Bagaimana dengan ibadah-ibadah mereka yang lain? Ibadah-ibadah yang lain mengikuti. Karena solat Bapak Ibu sekalian ini adalah poros. Solat ini adalah ukuran. Apabila seseorang di dalam solat lima waktunya bisa khusyuk, maka insyaAllah di dalam ibadah yang lain, di dalam menuntut ilmu, di dalam membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, maka dia akan bisa mewujudkan kekhusyukan tersebut. Sehingga tidak heran apabila yang pertama kali akan dihisab dari amalan-amalan seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Inna awwala ma yuhasabu alaihi al-abdu min a'malihi yawmal qiyamati as-salat. Sesungguhnya amalan hamba yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya bagus, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lain juga bagus. Tapi apabila solatnya tidak baik, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan sunnah, tidak khusyuk, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lain juga tidak jauh beda keadaannya. Orang yang kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, berarti dia telah kehilangan salah satu di antara sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Dan orang yang kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, sudah tidak lagi merasakan nikmatnya berdiri di hadapan Allah, maka pahala yang akan dia dapatkan di dalam ibadah tersebut akan berkurang. Termasuk di antara hal yang menjadikan pahala seseorang di dalam amalan tertentu semakin besar dan semakin besar adalah ketika dia semakin khusyuk di dalam ibadah tersebut. Di pahala bukan hanya sekedar dilihat dari keikhlasan atau sesuai dengan sunnah atau tidak, di antara faktornya adalah kekhusyukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha." Tus'uha, tumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, tuluthuha, nisfuha. Sungguh seseorang dia selesai dari salatnya dan tidak ditulis untuknya dari pahalanya kecuali 1/10 saja. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Dan para ulama menjelaskan sebabnya adalah kekhusyukan yang ada di dalam dirinya. Semakin seseorang mewujudkan kekhusyukan di dalam salatnya, di dalam ibadahnya, maka semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam sebagian ucapan beliau menyebutkan bahwa orang yang paling besar pahalanya di dalam ibadah tertentu adalah orang yang paling mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Orang yang paling besar pahalanya di dalam ibadah tertentu adalah orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Saat ini di antara kita yang paling afdal, yang paling besar pahalanya di sisi Allah ketika menuntut ilmu adalah yang paling banyak mengingat Allah ketika menuntut ilmu. Meskipun kita berada di tengah-tengah keramaian, yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak mengingat Allah di tempat ini. Orang yang sholat yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam sholatnya. Orang yang berceramah, menyampaikan nasihat, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling banyak mengingat Allah ketika dia menyampaikan nasihat. Maka kita berlomba, siapa di antara kita yang di dalam ibadah tersebut menjadi orang yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang yang kehilangan kekhusyukan, maka dia akan kehilangan banyak pahala. Tentunya ini adalah sebuah kerugian. Bapak ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa sebenarnya hal-hal yang menjadikan kita kehilangan kekhusyukan tersebut. Kadang seseorang merasakan musibah tersebut, bahkan mungkin berbulan-bulan dia kehilangan hatinya, dan dia tidak tahu apa sebab ini semuanya, apa yang menjadikan dia kehilangan kekhusyukan yang pernah dia rasakan. Tentunya ketidaktahuan seseorang tentang sebab hilangnya khusyuk tersebut adalah sebuah musibah. Oleh karena itu, kita sebutkan di sini sebab-sebab yang paling utama, yang paling besar, yang menjadikan seseorang kehilangan kekhusyukan atau belum menemukan kekhusyukan di dalam ibadahnya. Sebab yang pertama adalah dosa dan juga maksiat. Hilangnya kekhusyukan rasa di dalam ibadah, di antara sebabnya adalah dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ayat dan juga hadis menunjukkan bahwasanya yang namanya dosa ini memiliki bekas. Dia bukan hanya pelanggaran yang dilakukan begitu saja, tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap maksiat sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang itu akan membekas di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang telah mereka kerjakan berupa kemaksiatan itu menutupi hati-hati mereka. Ran ala qulubihim, itu adalah kotoran yang ada di atas hati-hati mereka, yang menutupi hati-hati mereka. Sebabnya apa? Makanu yaksibun, sebabnya adalah dosa-dosa dan juga maksiat yang mereka kerjakan. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan hadis adalah penjelas dari Al-Quran, innal abda idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa akan dituliskan, ditorehkan satu titik hitam di hatinya. Sekali dia melakukan dosa, akan ada di sana satu titik hitam di dalam hatinya. Entah itu dosa karena melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, berdusta, dan seluruh dosa-dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Di sana ada titik hitam yang akan dititikkan di dalam hati seseorang. Fa in taba wa naza'a wastaghfara. Kalau dia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, saqula qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Titik yang tadi dititikkan di dalam hatinya, dia mengatakan astagfirullah. Maka akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal titik tersebut, sehingga seakan-akan tidak ada titik sebelumnya. Wa in zada, tapi kalau dia bertambah kembali berbuat dosa, zadat hatta ta'luwa qalbahu. Bukan beristighfar, bertobat kembali kepada Allah, tapi dia undur, dia tunda, dan terus dia menambah dosanya sampai akhirnya dosa-dosa tersebut menyelimuti, menutupi hatinya. Bapak ibu sekalian, kalau hati sudah hitam dan sudah ditutupi, maka bagaimana akan masuk ke dalamnya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Apabila hati yang merupakan tempat hidayah sudah demikian gelapnya, demikian kotornya, sudah tertutup dengan dosa-dosa tersebut, lalu bagaimana seseorang akan khusyuk di dalam membaca Al-Quran? Bagaimana seseorang bisa khusyuk di dalam sholatnya dan di dalam ibadahnya? Dan ini mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa ternyata sebab utama hilangnya kekhusyukan kita adalah dosa-dosa dan juga maksiat yang kita lakukan. Sebagian sudah berusaha, bagaimana dia khusyuk di dalam sholatnya, ingin kembali merasakan kenikmatan tersebut, cuma maksiat terus jalan. Lalu bagaimana dia bisa merasakan kembali kekhusyukan tersebut, sementara sebab hilangnya kekhusyukan tadi terus dilakukan oleh seseorang? Sebab yang kedua, dan ini adalah di antara sebab utama seseorang tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadahnya, adalah seseorang lupa. Sebelum dia melakukan ibadah, tidak memohon pertolongan kepada Allah, tidak meminta kekhusyukan kepada Allah di dalam ibadahnya. Kekhusyukan adalah karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika seseorang mau beribadah dan dia merasa bisa melakukan ibadah tersebut tanpa bantuan dari Allah, bisa ikhlas tanpa bantuan dari Allah, bisa khusyuk tanpa bantuan dari Allah, maka ini adalah awal dari sebuah kehinaan. Awal dari sebuah kekalahan. Karena ketika seseorang masuk di dalam sebuah ibadah dan dia tidak memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, Allah SWT akan biarkan dia. Dibiarkan dia dengan dirinya sendiri, yang lemah, yang mudah tergoda, yang mudah ingat dengan perkara-perkara di luar ibadahnya. Allah SWT tidak akan menolong dia, tidak akan memberikan taufik kepadanya, tidak akan membantu dia untuk mendapatkan kekhusyukan tersebut di dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kepada Allah saja kita menyembah dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Yaitu memohon pertolongan di dalam ibadah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap pagi untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Setiap pagi beliau sallallahu alaihi wasallam membacanya dan mengajarkan kepada kita untuk membaca. Apa isinya? Ya Allah, tolonglah aku, mudahkanlah aku untuk mengingat dirimu. Ingat kepada Allah, khusyuk. Karena terlalu banyak hal-hal yang melalaikan kita di sekitar kita. Kalau Allah SWT tidak membantu kita dalam mengingat Allah, bisa kita tidak akan bisa khusyuk, tidak akan bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa syukrika wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu dan juga baik di dalam beribadah kepadamu. Dan ini diantara sebab utama seseorang tidak mendapatkan khusyukah. Bapak ibu sekalian, meskipun di dalam ibadah yang rutin kita lakukan setiap hari, salat lima waktu yang dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah setiap harinya, maka tidak lupa seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk diberikan kekhusyukan, keikhlasan di dalam ibadah salat. Semoga dengan doa yang dia panjatkan, permohonan yang dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memudahkan dia untuk meraih kekhusyukan tersebut. Dan di antara sebab utamanya, di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadahnya adalah dia tidak berusaha untuk memahami apa yang dia baca di dalam ibadahnya. Berupa zikir atau bacaan Al-Quran yang dia baca. Di dalam bacaan-bacaan tersebut, Bapak Ibu sekalian, di situ disebutkan pujian kepada Allah Rabbul Alamin, yang apabila dipahami oleh seseorang, maka dia akan semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan akan semakin melihat dirinya kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zikir-zikir tersebut ada penyebutan al-jannatu wan nar, penyebutan tentang surga dan sifat-sifatnya, yang apabila dipahami oleh seseorang akan semakin rindu hatinya untuk masuk ke dalam surga. Akan semakin dia memandang dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalamnya ada penyebutan tentang neraka dan juga sifat-sifat azab yang ada di dalamnya. Seandainya dipahami oleh seseorang, maka dia akan takut dengan azab Allah. Takut apabila melakukan kemaksiatan. Dan menjadikan seseorang akan semakin bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah SWT berikan kepada dirinya, meskipun mungkin dari sisi dunia dia tidak memiliki bagian sebagaimana bagian besar yang dimiliki oleh sebagian manusia. Nah, kalau kita di dalam beribadah tersebut tidak memahami zikir-zikir tadi, tidak memahami ayat-ayat yang kita baca, maka bagaimana kita bisa merasakan kekhusyukan di dalam ibadah kita? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Karena memang di dalam tadabbur Al-Qur'an di situ ada ziyadatul iman. Di situ ada keimanannya akan bertambah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepadamu dan dia adalah berbarakah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin diantara hal yang menjadikan kita kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah kita, karena kita kurang memahami isi dari apa yang kita baca. Kemudian diantara sebab-sebab utama kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Dan ini juga termasuk sebab yang paling utama, cinta yang berlebihan terhadap dunia ini. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan urusan-urusan dunia, isinya adalah memikirkan harta, isinya adalah memikirkan jabatan, karir, isinya adalah kenyamanan-kenyamanan dunia, dipenuhi dengan keinginan untuk populer, terkenal di antara manusia, dipenuhi hatinya dengan perkara-perkara dunia. Akhirnya tidak ter

kenikmatan dan juga kenikmatan di dalam beribadah. Dengan kita mengetahui di antara sebab-sebab tersebut, maka otomatis kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah tahu penyakitnya, diagnosanya adalah demikian dan demikian. Maka sekarang yang kita lakukan adalah kita datangkan obat dari penyakit tersebut. Apa solusinya? Dan masing-masing dari kita, dialah yang bisa dengan izin dari Allah SWT yang bisa mengobati sendiri penyakit-penyakit tersebut. Pertama, berarti kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubatan shadiqah, nasuha, taubat yang sejujur-jujurnya, taubat yang semurni-murninya. Karena taubat yang seperti ini, inilah yang akan menjadi sebab bersihnya hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Allah menyebutkan di sini perintah untuk bertobat, dan Allah menyebutkan bagaimana taubat yang bermanfaat bagi seseorang. Taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang sejujur-jujurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang akan menjadi sebab dibersihkannya hati seseorang dari kotoran-kotoran dengan sebab dosa tadi. Apa yang dimaksud dengan taubat yang nasuha? Yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka akan Allah SWT bersihkan hati seseorang dari kotoran-kotoran tadi. Meskipun sudah menyelimuti hatinya. Yang pertama adalah seseorang menyesal telah melakukan dosa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nadamut taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah itu adalah awal dari taubat seseorang. Ketika dia sudah mulai menyesal di dalam hatinya, maka harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan maksiat tersebut. Jangan dia lakukan maksiat tersebut. Kalau masih ada di sana sisa-sisa dari perkara-perkara yang berkaitan dengan maksiat tadi, maka dia tinggalkan, dia lepas. Teman, alat. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat di dalam hatinya untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang. Ada di dalam hatinya keinginan dan tekad yang kuat untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang. Kalau terkumpul di dalam diri seseorang tiga perkara tadi, menyesal, dia tinggalkan maksiat tersebut, dan bertekad untuk tidak melakukan di masa yang akan datang, bagaimanapun besar dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi dirinya sendiri, melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya.

0: Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingin khusyuk, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Hapuskan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita yang telah menyelimuti hati seseorang yang selama ini menghalangi antara dia dengan kekhusyukan, yang selama ini menjadi sebab tidak menetesnya air mata dari mata seseorang. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan kita dapatkan kembali dengan mudah hati kita, akan kita dapatkan kembali dengan mudah kekhusyukan tersebut. Kemudian yang kedua, senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah setiap kali kita akan melakukan ibadah. Sekecil apapun ibadah tersebut, serutin apapun ibadah tersebut, jangan kita merasa bisa melakukan ibadah tersebut tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah taufik Allah SWT kepada seorang hamba ketika dia senantiasa merasa lemah, ketika dia merasa tidak bisa berbuat apapun tanpa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, "Laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan bersedekah. Allah SWT yang memberikan kita uang, memberikan kita harta, Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan melakukan solat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya perasaan ketergantungan beliau kepada Allah Azza wa Jal, termasuk di dalam mengerjakan berbagai ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, mulai dari sekarang sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahami zikir bacaan yang kita baca di dalam ibadah kita. Tentunya kita mulai dengan zikir yang ada di dalam solat lima waktu yang setiap hari kita baca. Dan kita bisa berangsur, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahami bacaan-bacaan tersebut. Kalau memang kita tidak mampu melakukannya dalam sekali waktu, hari ini kita baca atau kita pelajari tentang takbir, Allahu Akbar, apa maknanya. Kemudian besok misalnya kita membaca atau memahami separuh dari istiftah, kalau memang kita tidak bisa memahami semuanya atau seperempatnya. Kemudian kita praktekkan dalam sholat-sholat kita. Setelah paham, memahami maknanya, kemudian kita berpindah pada bacaan-bacaan yang lain. Atau bisa juga kita mulai dari yang rukun-rukun dulu. Ya, sebelum kita memahami makna istiftah, kita memahami terlebih dahulu makna apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian bacaan-bacaan yang lain yang termasuk rukun, kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan yang termasuk kewajiban. Baru setelah itu bacaan-bacaan yang termasuk mustahabbat, perkara yang disunahkan di dalam solat kita. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Jangan sampai sudah puluhan tahun dia solat, semenjak dia balik atau sebelum dia balik, tetapi dia tidak paham apa makna Subhana Rabbiyal A'la, atau dia tidak paham Rabbi Ghafirli, Rabbi Ghafirli, atau dia tidak memahami ucapan dia Sami'allahu liman hamidah. Dikemanakan waktu yang demikian banyaknya, demikian luasnya, sampai bacaan-bacaan dalam sholat yang merupakan rukun Islam yang dilakukan setiap hari 5 kali dalam sehari, 17 rakaat, kemudian seseorang tidak memahami zikir-zikir yang ada di dalam sholat tersebut. Kalau kita ingin naik level kita dan lebih bagus kualitas sholat kita, maka kita berusaha untuk memahami zikir-zikir yang ada di dalam sholat tadi. Kemudian kita kembangkan ya zikir-zikir pagi dan juga sore, zikir-zikir yang sering kita baca masuk rumah, keluar rumah. Dan kalau seseorang ingin lebih mudah, maka dia berusaha untuk mempelajari bahasa yang digunakan di dalam zikir-zikir tersebut. Dia mempelajari bahasa. Maka tentunya di sini bukan hanya kekhusyukan di dalam ibadah yang insya Allah akan dia dapatkan. Orang yang memahami bahasa Arab, maka dia akan lebih leluasa untuk memahami agama ini secara umum. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Dan awal dari memahami agama diantaranya adalah seseorang memahami bahasa dari sumber agama tersebut. Dan di zaman sekarang alhamdulillah banyak kemudahan untuk bisa memahami bahasa, mulai dari bahasa Inggris dan terutama adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di sana kursus-kursus baik offline maupun online dan dibuat dengan cara yang semudah-mudahnya untuk semua level, baik yang dia adalah penuntut ilmu ataupun dia adalah orang-orang yang bukan aslinya penuntut ilmu tapi dia memiliki kesibukan-kesibukan yang lain. Kita melihat ada sebagian saudara-saudara kita kesibukannya di IT, tapi ketika kita berbicara dengan bahasa Arab dia bisa nyambung, dia bisa berbicara bahasa Arab atau bahkan bisa membaca kitab-kitab Arab. Sebabnya adalah taufik dari Allah SWT dan ada waktu yang dia sempatkan untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian di antara sebabnya atau di antara solusinya adalah seseorang berusaha untuk mengurangi ketergantungan dia, keterikatan dia dengan dunia. Kalau memang sebabnya adalah penuhnya hati ini dengan dunia dan tetek bengeknya, maka seseorang berusaha dari sekarang untuk mengurangi, porsinya dikurangi. Ada sebagian besar ruangan-ruangan yang ada di dalam hatinya digunakan untuk memikirkan akhiratnya. Jangan sampai seluruh apa yang ada di dalam hatinya digunakan untuk memikirkan dunianya saja. Dan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang sebagian besar pikirannya adalah memikirkan masalah dunia, barang siapa yang hamnya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Orang yang memikirkan terlalu banyak tentang masalah dunia dan akhiratnya hanya mendapatkan porsi yang sedikit, justru malah Allah SWT akan mencerai-beraikan urusannya, baik urusan ibadahnya apalagi, termasuk diantaranya adalah urusan dunianya sendiri. urusan pekerjaan, anak-anaknya tidak terurus, istrinya tidak terbina, silaturahim dengan keluarga terputus, hubungan dengan tetangga tidak baik, dihasadi oleh banyak orang, Allah SWT akan syattatallahu syamlahu wa farraqa alaihi jam'ahu. Allah akan menceraiberaikan, merusak urusan-urusan. Sebabnya apa? Karena dia menjadikan dunia ini sebagai ham dia yang paling besar. Hati-hati. Apakah dengan dia memikirkan dunia sebanyak itu, kemudian dia akan mendapatkan dunia lebih banyak? Tidak. Nabi SAW mengatakan, "Wala ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Dan tidak akan sampai kepadanya dari dunia ini kecuali yang sudah ditulis untuknya. Apa yang sudah ditulis untuknya di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun yang lalu, ya tidak akan bertambah. 500 juta ya 500 juta. 30 kilo ya 30 kilo saja yang akan dia dapatkan, meskipun dia telah menguras pikirannya untuk mendapatkan dunia tersebut. Tidak mendapatkan dunia dan juga tidak mendapatkan akhir. Bagaimana dengan orang yang sebaliknya? Orang yang hamnya, pikiran utamanya adalah akhir. Yang dia pikirkan adalah keselamatan dia di akhirat. Bagaimana dia masuk surga? Bagaimana dia selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla? Maka orang yang demikian, sebaliknya disebutkan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, dijadikan semua urusannya beres. Allah yang memudahkan urusan dia. Urusan pekerjaan, urusan anak, urusan keluarga, urusan tetangga, urusan rumah tangga, Allah SWT akan memudahkan urusan-urusan dia. Apa syaratnya? Memikirkan akhirat lebih besar daripada dunia. Bagaimana dengan dunia? Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah, dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan dunia ini mau kepada dia. Justru dunia yang datang kepada dia, tidak perlu dia kejar-kejar. Apa syaratnya? Seseorang memikirkan akhiratnya lebih daripada dunianya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang paling besar bagiannya dari dunia adalah orang yang paling tidak peduli dengan dunianya. Artinya dia memikirkan akhiratnya, justru malah dunia ini berbondong-bondong datang kepada orang tersebut. Terserah mana yang kita pilih. Mau yang pertama, jadi orang yang rugi, atau seseorang memilih yang kedua, itu memikirkan akhirat jauh lebih banyak daripada memikirkan dunia. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingatkan di sini adanya cara-cara bid'ah yang digunakan oleh sebagian orang untuk meraih kekhusyukan, supaya kita jangan salah langkah. Nah, ada sebagian orang karena sudah penat dengan ketidakkhusyukan, lama tidak mendapatkan kekhusyukan tersebut, datang syaitan membisikkan, mengajak, mengiming-imingi bahwasanya engkau bisa mendapatkan kekhusyukan ini dengan cara demikian dan demikian. Kalau diperhatikan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling khusyuk di dunia ini. Terjerumus ke dalam bid'ah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mengamalkan bid'ah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk, yang paling jelek adalah yang diada-adakan. Mengamalkan bid'ah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang muhdats adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah pelakunya di dalam neraka. Kalau tujuannya adalah mendapatkan khusyukan, tapi dia melakukan kebid'ahan di dalam agama, bukan kedekatan kepada Allah yang akan dia dapatkan, justru malah semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bukan membersihkan hatinya, yang dengannya dia bisa mendapatkan kekhusyukan yang sebenarnya, tapi justru dia akan mengotori hatinya dengan kotoran-kotoran yang lebih kotor lagi. Kalau sebelumnya kotor mungkin dengan kemaksiatan, tapi ketika dia berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan dengan cara yang bid'ah, justru dia malah mengotori hatinya dengan kotoran bid'ah yang itu lebih dahsyat, lebih kotor, lebih najis daripada dosa-dosa yang besar. Hati-hati dengan cara-cara yang bid'ah, yang menurut sebagian orang itu bisa mendatangkan kekhusyukan di dalam ibadah. Di antara contohnya adalah bagian orang menggunakan musik atau lantunan nasyid untuk menghadirkan kekhusyukan yang maz'um, kekhusyukan yang prasangka dia saja. Dia dengarkan musik-musik tersebut, mungkin di dalamnya ada pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dalamnya ada pujian kepada Allah. Akhirnya dia pun terhanyut di dalam lantunan musik tersebut, dan mungkin ada di antara mereka yang akhirnya menangis karena lantunan musik tersebut dan juga apa yang dia dengar dari musik dan juga lagu atau nasyid tadi. Maka ini adalah termasuk talbis dari iblis. Apa yang dia rasakan itu bukan kekhusyukan yang sebenarnya. Al-Quran adalah ahsanul hadith, ucapan yang paling baik. Adapun nyanyian dan juga lagu disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, itu adalah lahwul hadith, itu adalah ucapan yang sia-sia. Bagaimana seseorang menyamakan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian tersebut? Al-Quran inilah yang akan mendatangkan dengan izin Allah kekhusyukan yang sebenarnya. Adapun nyanyian-nyanyian tersebut, kita tahu tentang hukumnya, itu adalah sesuatu yang haram. Kalau itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa menjadi bid'ah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian, atau mendekatkan diri kepada Allah dengan nasyid, makanya adalah sesuatu yang baru di dalam agama ini. Dan ini adalah di antara peninggalan orang-orang sufi. Sampai sekarang kita tahu takarrub mereka kepada Allah adalah dengan cara bernyanyi, dengan cara menari, berputar-putar. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka kita sepakat semuanya adalah orang-orang yang paling khusyuk di dalam ibadahnya kepada Allah azza wajalla. Termasuk di antaranya adalah membaca bacaan yang dia mungkin diambil dari zikir-zikir yang syar'i. Ditambah lafadznya, ditentukan jumlahnya, dibaca dengan cara tertentu dan gerakan-gerakan tertentu, dipimpin oleh satu orang, maka ini juga termasuk diantara cara untuk mendapatkan kekhusyukan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginannya baik, ingin khusyuk di dalam ibadahnya, ingin menangis, dan banyak diantara mereka ketika mengucapkan subhanallah, subhanallah sambil gerak-gerakkan kepalanya, itu menangis. Kalau kita lihat wajah-wajah mereka, meneteskan air mata. Keinginannya baik, tapi justru dia terjerumus ke dalam sesuatu yang akan semakin menjadikan gelap hati mereka, karena itu adalah kebid'ahan. Abdullah bin Mas'ud pernah melihat di zaman beliau di masjid orang-orang yang berzikir dengan zikir berjamaah. Satu orang memimpin kemudian diikuti oleh yang lain. Kemudian mereka mengatakan, "Lam nurid illa khairan." Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan saja. Kami ingin dekat kepada Allah. Maka beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Jangan sampai kita ingin khusyuk kemudian mencari jalan pintas seperti itu. Ada di antara mereka yang ingin khusyuk kemudian berusaha untuk mengkhayal, membayangkan bentuk-bentuk tertentu, membayangkan Allah Azza wa Jal misalnya, atau membayangkan Syekh Fulan. Dan itu diajarkan oleh sebagian orang. Kalau kamu ingin khusyuk, bayangkan Syekh Fulan, Wali Fulan, kalau perlu ditempelkan lukisan-lukisan mereka di musala kamu, di rumahmu, atau di mana saja. Bayangkan wajah beliau, maka engkau akan merasakan kekhusyukan di dalam salat. Ini adalah juga termasuk cara yang muhdats, tidak pernah diajarkan di dalam agama ini. Nah, itu adalah sebagian cara-cara yang bid'ah yang harus kita waspadai dalam usaha kita dalam mencari kekhusyukan di dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian dari saya. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawa.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
2: Tapi dalam belum sampai setahun rakyat itu pergi, itu uangnya harus dikembalikan atau tidak?
3: Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, menyewakan kios selama 1 tahun. Sudah disepakati. Ternyata baru dapat 10 bulan, ditinggal, pamit. Apakah uangnya perlu dikembalikan atau tidak? Ketika orangnya pamit, baru 10 bulan, transaksi sudah terjadi, maka tuan rumah tidak perlu mengembalikan. Kalau mengembalikan itu semata-mata kebaikan tuan rumah, karena yang membatalkan adalah pihak penyewa. Maka dalam hal ini silahkan, kalau dikembalikan itu semata-mata kebaikan dari tuan rumah. Tapi andai tidak dikembalikan, akad sudah terjadi. Nah, apalagi duitnya ya wis entek. Iya. Ya. Ya monggo saja, itu kebaikan tuan rumah. Sehingga beres saja ketika itu sudah habis masa, lalu kemudian dia pamit, tinggal tuan rumah tidak menyewakan sampai masa sewanya habis. Nah, kalau ternyata dia sudah pamit, boleh ditanya, ini besok mau kembali lagi enggak? Enggak. Kalau saya sewakan lagi boleh enggak? Boleh, ya sudah. Mau disewakan lagi monggo, karena yang menyewa sudah mengikhlaskan untuk dikembalikan, dihibahkan. Jadi yang menyewa tadi, pihak penyewa sudah mengembalikan kepada pemilik kontrakan. Maka kalau kemudian sudah diikhlaskan yang 2 bulan, ya selesai, karena ikrar akadnya sudah terjadi pada masa yang lalu dan tidak ada pembahasan tentang hal tersebut. Kecuali dalam sewa itu ada klausul bersyarat, jika di kemudian hari kemudian dikembalikan atau berhenti sebelum masa sewa, maka pihak kedua wajib mengembalikan. Nah, maka janji adalah hutang. Tapi kan tidak ada perjanjian itu. Baik, maka dihukumi sebagaimana hukum sewa menyewa, sebagaimana hukum jual beli. Transaksi sudah terjadi yang sifatnya mengikat. Allah alam bisawab. Cukup nggih?
0: Mutiara Riyadus Solihin.
4: Kemudian dikatakan oleh Syekh Salim, wa kadzalika ar-rajul yunfiqu 'alaiha min malih. Demikian juga dikarenakan laki-laki itu menginfakkan hartanya kepada sang wanita. Wa yasuqu laha as-sadaq. Dia juga yang membayar mahar, ya, membayar mas kawin. Wa ma aujabahu Allahu 'alaihim lahunna. Dan dia pula kaum pria yang membayar segala nafkah yang wajib diberikan kepada kaum wanita. Fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Farrajulu afdal minal mar'a fi nafsihi. Maka laki-laki itu lebih utama dari wanita dalam dirinya. Walahul fadl 'alaiha wal ifdal. Dan laki-laki itu memang memiliki kelebihan di atas kaum wanita dan memberikan kelebihan kepada kaum wanita. Jadi dia punya kelebihan dan memberikan kelebihan itu kepada wanita. Maka inilah yang dimaksud dengan ayat atau dalam ayat An-Nisa ayat 34. Fanasaba ayyakuna qayyiman 'alaiha. Maka cocok, pantas kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum pria itu yang menjadi pemimpin kaum wanita. Satu lagi lah yang gampang untuk masuk akal. Allah Subhanahu wa taala yang lebih faham tentang manusia ataukah manusia yang lebih faham tentang dirinya? Jawabannya adalah Allah yang lebih faham tentang manusia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Sang pencipta tentu lebih tahu tentang seluk-beluk ciptaannya daripada ciptaan itu sendiri. Kalau ada orang mengatakan, ya ndaklah, yang diciptakan itu yang lebih faham seluk-beluk tentang dirinya, maka ini perkataan yang berbahaya sekali. Ini perkataan kufur, karena akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Di antaranya adalah bahwasanya kebo, hewan, lebih faham tentang dirinya daripada Allah. Iya kan? Lu bahaya toh? Kebo kan juga termasuk kerbau, bukan kebo. Ya, kerbau. Dan hewan-hewan yang lainnya, bahwasanya mereka lebih faham tentang dirinya daripada Allah. Ini konsekuensi perkataan yang batil tadi. Makanya tidak bisa kita katakan bahwasanya makhluk itu lebih faham tentang dirinya daripada Al-Khaliq. Maka kita katakan Allah lebih faham tentang manusia daripada manusia itu sendiri tentang dirinya. Oleh sebab itu, kalau Allah sudah menentukan bahwasanya pemimpin bagi kita itu adalah laki-laki memimpin wanita, maka kita harus percaya 100% kebaikan itu adalah apa yang ada dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wis gampang kalau kayak gitu. Ya enggak usah mikir bulat-bulat. Ya enggak usah mikir apa? Muter-muter begitu. Kemudian kata Syekh di sini, fal muti'at lillahi, wanita-wanita yang taat kepada Allah adalah al-qa'imat bihuquqil azwaj. Wanita-wanita yang taat kepada Allah adalah wanita yang melaksanakan segala dan memenuhi segala hak dari suami. Fayahfadnal azwaja fi ghaibatihinna. Mereka menjaga suami-suami mereka tatkala suaminya tidak ada. Fi anfusihinna, pada diri-diri mereka. Ini para istri itu menjaga diri-diri mereka tatkala suaminya pergi. Wa amwalihim, dan juga menjaga harta-harta mereka. Wa auladihim, dan juga anak-anak mereka. Hunnan nisa'us salihat, itulah wanita-wanita yang salihat. Jadi wanita yang salihat adalah yang menjaga diri mereka tatkala suami pergi, kemudian menjaga harta suaminya dan anak-anak suaminya. Demikian. Kemudian kata Syekh, ini saya nukilkan dari pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, kebalikan dengan orang barat, kata beliau. Orang barat di sini adalah orang kafir maksudnya. Orang-orang kafir itu yuqaddisuna an-nisa akthar minar rijal. Mereka itu mengangkat derajat wanita jauh dibandingkan pria. Sebagai contoh yang sederhana kata Syekh Utsaimin, dan ini mungkin kita kurang cermat ya. Kata Syekh Utsaimin, maka kita dapatkan terkadang orang itu kalau dalam pembukaan acara yang diutamakan itu adalah ibu-ibu. Kata beliau, maka seorang MC dia akan mengatakan as-sayyidat, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati. Ini kelihatannya satu perkara yang sederhana ya. Tapi ternyata sama Syekh Utsaimin ini dianggap ini adalah contoh bahwasanya kebiasaan ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Ya, kita mungkin tidak sadar terucap ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Padahal seharusnya bagaimana kata Syekh? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini contoh sederhana, tapi mungkin perlu kita cermati karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kaum pria di atas kaum wanita. Ini terlepas dari pembahasan bahwasanya berbaktinya seorang anak kepada ibu jauh lebih besar dibandingkan kepada bapaknya, itu lain. Tapi ini masalah takdis, memuliakan wanita secara umum, ya. Maka kita harus utamakan kaum pria dibandingkan kaum wanita, ya. Kemudian juga kalau kita cermati di kalender itu ada yang namanya hari apa? Hari bapak ada enggak? Ada hari ibu tapi tidak ada hari bapak, ya. Maksudnya apa? Hari untuk menghormati ibu, tapi mana penghormatan kepada bapak, ya. Ala kulli hal, yang jelas kita ini harus hati-hati yang semacam ini. Tayyib. Dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kami hormati dan dirahmati, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan laki-laki itu tinggi. Ini kesimpulannya. Tapi kedudukan yang tinggi itu, atau seorang laki-laki, janganlah hanya melihat kedudukannya yang tinggi. Jadi mentang-mentang tinggi maka dia apa? Sombong, tidak. Tapi semakin tinggi kedudukan seseorang, berarti apa? Tanggung jawabnya juga makin besar. Jadi yang dilihat jangan hanya kedudukannya saja, tapi apa? Tanggung jawabnya. Lihatlah besar amanah. Semakin tinggi kedudukan seseorang, berarti semakin besar tanggung jawab amanah yang diemban di pundaknya. Ini setiap pemimpin begitu. Yang namanya pemimpin rumah tangga beda dengan pemimpin RT. Kalau rumah tangga mimpinnya cuma istri, anak-anaknya. Kalau RT berapa kakak? 3. Ini gue RT gemuk nih, 100. 30 kalau enggak salah ya. 30 kakak. Itu RT. Ya. Kemudian nanti dukuh, beda lagi. Karena dukuh itu membawai 3 RT. Jadi setiap ada kejadian-kejadian yang melanggar syariat dan dia tahu dan dia tidak mengingkari, dia membiarkan saja, bahkan mendukungnya, itu pertanggungjawabannya semakin panjang. Cuma kita kadang apa ya, pinginnya lihat cuma kedudukan tinggi, itu loh. Gimana saya bisa jadi dukuh misalnya? Gimana saya bisa jadi RT? Enggak dilihat bagaimana tanggung jawabnya nanti di akhirat. Satu persatu diperedeli itu di pojokan sana. Kamu lihat toh, kamu lewat, kamu tahu itu wargamu. Tapi kenapa kamu diamkan saja? Itu dukuh tingkatnya baru 100 kakak. Bagaimana dengan lurah? Di desa saya itu ada 5 dukuh. Desa Perembun itu 5 pedukuhan. Kalau satu dukuh saja 3 RT, taruhlah satu dukuh itu 100 kakak. Berarti kali 5 sudah 500 kakak itu. Satu kakane uang 10. Orang 10 satu kakak. Suami, ya kan? Istri 4, kan sudah 5, ya kan? Nah, ini. Ya. Anaknya berapa? Masing-masing 2 2 2 2, masyaallah. Kayak nanti mertuanya juga gitu, masyaallah, ya kan? Jadi satu kakak itu sudah berapa orang? Subhanallah. Belum nanti tingkatnya RT, lurah apa? Camat. Di atasnya camat, bupati wedono. Di atasnya bupati, gubernur. Di atasnya gubernur, presiden. Di atasnya presiden, ketua ASEAN. Ya, ASEAN ya betul ya? Association of South. ASEAN ya. Demikian juga misalnya ketua PBB, misalnya begitu. Pak, ala kulli hal, semakin tinggi kedudukan seseorang itu tanggung jawabnya semakin besar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, seandainya ada seekor unta, seekor keledai, seekor hewan tunggangan terpleset, kalau enggak salah dia nyebutkan di kota Baghdad atau mana begitu, gara-gara jalan yang tidak kau haluskan wahai Umar, maka engkau akan ditanya tentang itu. Sekarang gimana coba kita ini? Masih ada yang kepingin nyalon ke kepala PBB? Enggak ada ya. Jadi kata Umar, seandainya wahai Umar, seandainya ada seekor keledai terprosok, kepleset gara-gara jalan yang kau tidak ratakan di sana, maka kamu akan dituntut di hadapan Allah. Jadi mainnya itu bukan main apa? Mikir tingginya kedudukan, tapi besarnya apa? Amanah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man wuliyal qadha faqad dhubiha bighairi sikin." Barang siapa yang dipasrai kedudukan sebagai hakim, itu berarti sudah disembelih tanpa pisau. Matinya lama atau cepat? Lama, disembelih tanpa pisau. Kalau pakai pisau, jerus mati gitu kan. Tapi ini tanpa pisau, ngekeng, gak mati-mati. Tersiksa lama gitu. Makanya banyak para ulama itu melarikan diri dari qadha. Gak mau ditunjuk jadi hakim itu gak mau. Sampai di antara mereka ada yang diusir atau dikejar-kejar gara-gara tidak mau menjadi hakim, ya, menjadi qadhi. Demikian, ini besarnya. Makanya kita kembali lagi pada pembahasan kita, kita gak akan membahas masalah kenegaraan karena itu bukan wilayah kita. Kita ini hanya membawahi beberapa orang saja. Kita kepala negara, kita kepala rumah tangga.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah merahmati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah tersebut, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku telah membagi salat antara aku dan hamba-Ku itu menjadi dua bagian. Fa idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin, manakala hamba-Ku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani 'abdi, pada hakikatnya hamba-Ku telah memujaku dengan pujian yang penuh cinta dan pengagungan. Wa idza qala 'abdi ar-rahman ar-rahim, jika hamba-Ku itu mengucapkan ar-rahman ar-rahim, athna 'alayya 'abdi, hamba-Ku itu telah memuji aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika dia mengucapkan maliki yaumiddin, majjadani 'abdi, dia telah memuliakan dan mengagungkan aku. Ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, firman Allah tabaraka wa ta'ala berikutnya, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk meminta dan berdoa. Dan ini adalah salah satu doa yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia terletak di dalam surat yang paling agung. Surat yang dijuluki sebagai Ummul Kitab, ya, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena di dalam surat ini, surat Al-Fatihah, intisari Al-Quran, ya, berada dalam surat ini. Dan ternyata dalam surat tersebut ada satu doa. Dan ini adalah salah satu doa yang paling agung dan paling mulia. Patut untuk kita renungkan dan kita hayati. Doa tersebut adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan kebenaran yang dengannya akan mengantarkan kami kepada keselamatan dunia dan akhirat. Perhatikan, Allah juga mengajarkan kita adab dalam berdoa pada ayat yang mulia ini. Salah satu adab dalam berdoa agar doa kita dikabulkan adalah terlebih dahulu kita memuji Allah. Kita menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala karena dia satu-satunya zat yang berhak untuk dipuja dan dipuji, disanjung. Perhatikan, alhamdulillahirabbil alamin itu pujian kepada Allah. Ya, karena dia yang memelihara alam semesta ini, dia yang menciptakan dan memilikinya. Dia yang mengatur. Dia juga memiliki sifat rahmat yang maha luas, tidak terbatas. Ini pujian bagi Allah. Dia juga yang menguasai hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Ini juga pujian bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikrar, ini sebagai tawassul kita. Ikrar kita bahwasanya hanya dia yang kita ibadahi, hanya dia yang kita minta pertolongan dan bantuannya. Ini tawassul. melalui ikrar tauhid kita, baru kemudian kita mengemukakan permintaan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji terlebih dahulu, kemudian setelah mengikrarkan tauhid kita, baru kemudian kita meminta. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi menjanjikan wali 'abdi ma sa'al, bagi hambaku